0: sekarang.
1: Homa RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Rin, Rina, sini. Ada apa sih, Fa? Tuh, dari jauh udah heboh aja manggil-manggil.
5: Yuk ikut ke UKS. Ada pembagian vitamin penambah darah loh.
4: Antusias banget. Lagi untuk apa? Kita kan gak sakit.
5: Ya elah, bukan buat yang sakit doang loh. Vitamin penambah darah itu penting banget untuk remaja cewek kayak kita. Cadangan zat besi kita kan harus cukup sejak remaja biar gak anemia.
4: Emang kenapa kalau anemia, Rin?
5: Anemia kan bisa bikin kita lemas, terus susah konsentrasi juga di sekolah. Nanti kalau sudah dewasa dan menikah, bisa meningkatkan resiko anak kita lahir stunting.
6: Yuk, minum vitamin penambah darah seminggu sekali. Remaja sehat hari ini, cegah anemia dan cegah stunting sejak dini.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI.

0: Rakerai Ring kalah mangke kanten niki kirang langkung sejam ke depan titiang nyarengin Rakerai Ring program acara Rajang Bali niki nggih informasi miwah teman-teman. Ring topiknya nih kanten mau sang ngenenin indik tombong. Karena di wau akeh jadi kisane nyarengin kenten ge tapi luas nene utamanya ini kisane seneng kenten ge kento tombong niki tapi mengkonsumsi tombong kenten ge wenten sane seneng sane alit-alit wenten sane ring tapi wasane tombong yang berukuran besar nih kan ge jadi apa nje nih ke hambar rasanya kemauan uning untuk kawintanan manfaatnya nih nah nike sampun hani ngawinang kanten dadas favorit niki nyanto sering zamana mangkin kenten ge anggih ini mau sang ring manfaat rakerai antuk ring kentos kelapa utawi tombong utawi bakal tunas kelapa nah anike napi wastane menyimpan berbagai macam khasiat penting untuk tubuh nge kadi niki wenten melancarkan pencernaan kenten nge dua nih ring kandungan seratnya nih ring dalam tombong nike membantu melembutkan tinja utawi mencegah sembelit kenten antuk niki presiden menghasilkan energi nge ring tombong rakerai dua ning kaya akan karbohidrat dan nutrisi yang dapat menjadi sumber pasokan iki tenaga instan bagi tubuh. Lantur wenten napi wastane menjaga kesehatan jantung rakerai nggih, ring mineral seperti kalium niki ngebantu mengontrol tekanan darah dan juga menjaga fungsi jantung. Lantur wenten melawan radikal bebas niki nggih, banding wenten antioksidan sane membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat stres oksidatif kenten ke bawah. Telur saha kapinguntan niki menjaga kesehatan tulang, kandungan ini ring kandungan kalsium dan fosfornya nih, niki becik untuk kekuatan tulang serta gigi. Untuk informasi penikah rakerai titiang ngutip saking Alo Dokter kenten nggih rakerai mugi-mugi presiden mepikan noh, tolos ane mangke niki duaning kanten galahe durus angin galah duwe antu interaktif sareng titiang nyarengin ring pesawat telepon 0361223361 nggih. Nggih, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Dayuwari cantik meketek-ketek kapak
0: tuh. Ceng. Ampun ya kentan yang cara ceng. Ceng ampun kentan penikahan.
1: Yang sing ceng-cengang sing sehat.
0: Oh kentan. Kapak tuh jeng itu biasanya kan gong terakhir ya Niki. Jengnya cara ceng. Ceng kentan loh.
1: Apa jamah indirang lah apa dana gong-gong barung
0: begini. Oh gong barung Didian oke okay. Saya terima
1: hari
0: tiang
1: bikin ini Jerman mereka nyolek dan ketua
0: ada sama sekali tuh boleh serang tiang ya Niki Tanto aduh
1: kan Dayu engkau
0: nak anu jak nini demit lah. Oh tu perjani pun tiang ni kangen demit temune bares Dayu hari tu.
1: Ajan uling duni mah milu tu penting dah kayak ikan Dayu hari.
0: Ya mungkin saja.
1: Kita terima apa adanya kan gitu dan
0: tu betul sekali nak makin menjodoh-jodoh penapian.
1: Ya menjodoh-jodoh. Tapi mana sambilan cece ini. Kitan jong di siapa
0: gitu. Oh masa.
1: Pak lain tu ni Dayu mulai ni ke lain mah jalan-jalan.
0: Oh, kenten sambil berarti ya, sambilannya. Ya,
1: sambil menyelam minum air. Nah.
0: Ada nggih. Plastika sampun kena nggih Mbak Indira. Cuaca dupun teng kramir pun api.
1: Asung karo niki cuaca kan yang suryo kajan terang Dayu hari.
0: Nggih, men mangken teng hayam urun niki agak endok niki mendung ido.
1: Seperti cerahnya seperti apa namanya ini mukanya Mbak Indira kayaknya sinar ini ya.
0: Oke, enten kadentiang seperti cerahnya tombol.
1: Kalau tombol kan yang tuan itu kan anu napi ada anak kekuning-kuningan
0: gitu. Oke, enten tapi tetap cerah ya. Ya diapin ya, kuning cerah. Tapi tetap cerah.
1: Ya tetap berfungsi, bermanfaat.
0: Ah, nika sampun.
1: Ah, mungkin kan kenapa malah cuaca sampun aturang mah. Napi ada anak gatro sampun masih mah nunasan sama Dayuari sampun kena.
0: Sampun.
1: Ya. Mungkin langsung ke topik.
0: Oke, topik bagaimana itu?
1: Topiknya kalau tombong kan Dayu nge. Mbak nak sekan

0: napi sani sampun bawasang darang sareng semeton sani sampun munga. Mm-hmm. Tomong iko nak napi dan uling cenik mesti mbah demen ngajeng tomong.
1: Kenten. Men kalau mbah ingat misalnya pertama kali napi wasan manggihin tombong, merasakan tombong, kenten awalnya jijik gitu ndak?
0: Kan sebab yang ane seni mbah banget ya, orang tua kan ngikeh nikah zaman dulu nak ngikeh nikah dari luar. Makanya kan angin ane cicin pedan apa kasak kesek menek sun pesut berdibeh kekang.
1: Kenten.
0: Pun kenten kan artinya mbah demen yang ane gede nikah nak yati yang memang kelapanya bagus. Yang gede juga itu kayak gabus itu memang manis ada.
1: Oh ada yang manis juga. Ya, tenjawan tak hambar manten berarti ya.
0: Ya. Nah anu dan kesannya asan unik nanten ya. Anggennya sambal jak memek yang dulu.
1: Serius?
0: Iya yang gede itu dia dibikinin sambal bawang kesunu tabio serau limau. Daunnya atau buah nu limonya cincin.
1: Oh daunnya.
0: Iya niko ampun ge sebesapa entah goreng bawang kesunu tabio setelah itu pulang tombong niko ge.
1: Oh tombongnya tuh yang tapi wastane milih tan tombong yang seperti apa?
0: Yang gede niko yang pun lembang kayak tabus gitu.
1: Oh tapi kan berair dah dosnya kan sambal lah.
0: Berair kayak amur anu pun sambal dadosa kayak ngap goreng owong niko
1: kenten
0: ya. Dikasih daun cem-cem wastana ge
1: daun cem-cem
0: ini niko nak makanan rakyat di kampung ge nak durung wenten dagang sekali mangkin sih sebelang song wenten kaki lima nih.
1: Betul sekali. Oke, yening sidat ada sambal. Kalau misalnya ada sayuran kenten bisa ya berarti ya.
0: Nah, setahu mah ngayak angin sambal dulu dulu.
1: Oh, kenten. Oh, iya,
0: betul. Pun kan berair, itu kayak cerah kuah pun berdek dagingnya. Dan kayu anu cem-cem itu kayak luar biasa. Bagi mbah waktu itu enak.
1: Masa. Oh, iya, mungkin misalnya Dayu masakin mbah. Tapi wasannya sambal kadiwawu, kayun mbah.
0: Tomong mbah sing mangali.
1: Kok iya tomong tapi nal kadi pernikahan Pak Man nak makte tomong ten ngarah. Aduh.
0: Dijam memangkan mana semua lengit langsung beli toyan beli bekena belinyo sampun wenten ani mekike ketan pagi siang kereng mantu ke warung cepok nyok mekike sampun wenten pagi siang di kresek.
1: Kenten.
0: Kalau berminat memasak yang berisi kelapa
1: kenten. Oke, lagi satu nih Kimbah. Kalau misalnya King Ariana tapi rasane sambal tombong di wawu, apa ya? Mungkin ada barang ataupun bahan tertentu yang enggak boleh dimasukkan barengan sareng tombong, Mbah?
0: Enggak
1: ya.
0: Oh, kan ampun bawang kesunat abio malunan ge. Lah itu kan dia kompon tombong yang mekar itu. Cuci kan dicuci. Medaging cara minyak itu putih-putih nih kan ge. Ah, ni kompon don kayu cem-cem itu katanya menghilangkan lemaknya nih.
1: Oh, ngilang lemaknya nih.
0: Aduh, itu luar biasa kayak waktu itu mah makan itu nak bas jadi bas mansur kayak mas hari bas mani ini kok dulu mendidik kayak
1: oke
0: ya rasanya mah waktu itu ya kan misi berpindang ya
1: daging masih kenten penimbalnya
0: pindang kucing ini kok
1: pindang kucing
0: pindang kucing kok bos satu bernam gitu kayak nak mbah ajak pat-pat menyamuk ya
1: bagi wih langsung teringat kenangan masa dulu ya
0: iya itu kan tidak boleh dilupakan
1: betul
0: makanya mbah makin ngajarin cucu tapi tidak didengarin kalau cucu sekarang one by one.
1: Apa itu one by one?
0: Api beliau pokoknya sepesik-pesik pendidik.
1: Masing-masing ya.
0: Iya, masing-masing kalau dulu kan one part.
1: ada aja. Inge Maindira, sampun pole, suksema banget ya.
0: Aduh, ampun pole mungkin masal manut.
1: Oke. Okay.
0: Yang membanten saiban, rarapan. Dan yang mah nak ketemu kangen sarang sweet.
1: Asik, tapi ampun mentan jadwal ternyata.
0: Nge, dikering. pajaten
1: ini
0: ben yang sebelum ke lokasi kundangan yang si Nini malu Nini ampun klien yang ben yang Nini
1: nah Nini Ita
0: ampun berpesan mungkin lo deh oh kalian yang tuntut ben yang
1: teror langsung hingga main dira
0: ada pun boleh menggonya aniki teman-teman ampun kemang ampun paru-paru nge Pak Man Pandu kengken nah nyang begala nyang
1: ada
0: Nini Janura sampun niki Nini Jerman kengken nah nyang jemah nyang do bebang bagian kengken Nini Ayuna Bu Eka Batu Bulan kengken niki Ragan kengken semoga sehat rahayu rahayu pokoknya semua mangga sehat rahayu nih
1: rahayu berbahagia
0: sarang-sarang kami nih muniko mantan mah oleh ngatura pengalaman mah dawa kecil mengonsumsi tombong
1: taluh nyu kentos kelapa akeh nih
0: taluh nyu sing dadi betaluh nyu
1: nike sampun nih nge
0: dari hari nge seneng saja mbah asana diseng yang ngajeng semengan niki di asan boleh
1: gue pun warna gas
0: sekarang kayu hari
1: ada suksema talent
0: nanti malih yang di dagang gantal boleh di rebutan bin nyajang
1: bin yang ngete ada bunga sampun
0: yang penting pondasi ya di HP kuat.
1: Nike tipsnya suksema Mbak Indira.
0: Nge, Nike dumunnya dayu hari nge. Niki Maelin nyolek.
1: Halo, Maelin. Nge,
0: Maelin sarang bukudu ke Boyuwong.
1: Patut mancing taler, Niki.
0: Nge, bukuda taler nge, sering penasih nge. Nge, Nike dumun dayu hari. Lan pun Mbak boleh nyerocos dan pegat-pegat dayu hari. Maksudnya dayu hari nge, stop Niki.
1: Ayo, stop. Inge mbak.
0: Inge galak waliang mbak. Rajang tugas deh dayu hari manggil kenak kata. Inge galak mungkin waliang mbak. Nepuk pramus hanti. Oh mungkin juga apa cak yuk kupas wani nyolet inge nge. Ampun. Nyolet yang kasun mungkin.
1: Inge.
0: Inge galiang mbak galak om santi om.
1: Inge suksama banget main di rasa kimidang keramitan sampun. Tabar nih inge ngawohin kede. Kalau informasi malah ternyata Tomo Nika presiden dadosang sang sambel ya. Niki wih anapi wastane sambelnya nih sambel embe. Kenten kedagin nanti antuk. Napi wastane tangkai kulit kayu ya. Napi daun cencem nih kali ya namanya Mbak Indira nge. Wah nanti Niki menarik pisan. Dayu pengen coba jadi ya sedok dayu mangkin pun api Niki. Aingge, sana mungkin Niki reng kurang Mbak Indira. Dulu sana presiden nyarengin ngeranjing mungkin reng nomor 0361223361. Inge, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Iye. Wow, nyenggol titiang, patut mancung.
2: Inya tu yang tenjok, kau yang bangkiang tu tenjok.
1: Dong, baju bangkiang rara.
2: Tapi malikau ini aneh kenal alu penjok.
1: Nah, nikah sampun ada cuma kulit jan.
2: Sampun kari membuka, niki kari tengen kayak ngajang.
1: Oh, kelas dumu nak kenten nak kenap yang mana masa yang kulit ajang masih daki ya. Masih.
2: Oh, kalian
1: dah yang kinci. Kena niki patut.
2: Lantur kena satu lagi yang giliong ni.
1: Suk sama patut penapi dadok.
2: Karena yang sampun boleh tangkil dimangkin boleh mau bijakan jejak ampun segar segar ogar ogar.
1: Segar ogar ogar kenten ni kadin apa dan.
2: Ada ngamul ya gelam aja kemak.
1: Ada sidang mantan.
2: Ingat. Karena segar dah iga iliang pun teka.
1: Iliang teka hilang, ampun kenton ni sungkan.
2: Nampi kenton nampi dah nak aku. Wow, dia ngontar radio pirang-pirang. Sana jegek merah putih ring keramit kan.
1: Kenton, Pak Patok mancung sampunang kuning metaluh nyu.
2: Oh, kenton nge. Kalau yang tem metaluh nyu nak tadi masa kita-kita kenton. Ampun basang kenton.
1: Kenton ni ke tombong Patok.
2: Yang tombong ni ke. Antus yang kenten napi malih yang ngen loloh tu dah yuk.
1: Oh loloh macam sidang kan?
2: Iya bejak lagi ngen matu tu dah yuk. Iya kengon bejak mandat peras toyaan yang mantan itu. Iya napi wasana panas dalam kecap kenten.
1: Ical benang ya?
2: Ical bang kenten. Iya kaya mohon nanti yang ngempuk nyuh lagi ngomong itu. Sering yang pun itu nak. Iyo kerang kerang pengnyu paling sing dakso.
1: No, kenten.
2: Sa. Iko pernah siang ya masih cepok angin tiang lengi satu.
1: Oh iya, angin minyak.
2: Angin minyak. Kemon, kenten anak siwasan teman ngajeng tau muang ni manten.
1: Iya, langsung kenten ke ajeng ya.
2: Iya, kalau tiang nyoba ni kau peh jadi. Nyam-nyam aja nih. Repat.
1: Pasti ni agak-agak nih kenten, nah, langsung ajeng Pak Tete.
2: Yang?
1: Ini agang-agang jadinya lebih hambar rasanya.
2: Ini agang-agang pun yang ini alir-alir kau ingin becik ya kental-kental ya. Nah satu kan tiang sering nyumpung nyongan tiang nanus nih kan tapi
1: aneh
2: mente-mente kan daging tombong nih kau
1: maka kental
2: ya nyam lah nih kan. Emang ya nampun peras yang dekat siki yang nyom siki kau. Nah, wawahan kocap lengis nih kau.
1: Oh, wawah kental lengisnya. Niki Kak Angga nyarangi.
2: Iya, Kak Angga bagus. Semua yang nilai bagus kan Niki. Saya Kak Angga tuh
1: kan. Oh, kental. Nilai bagus.
2: Malam minggu dia melalui.
1: Ais.
2: Kak Angga kental.
1: Oh, malam minggu.
2: Kalau jadi yang bagus lah buat yang melalui.
1: Kantongnya makin bagus. Iya.
2: Niki salah salah matu.
1: Namun ingin ngarian makin tapi wastane loloh nih Niki. Mantah madu mantan Niki yang campur.
2: Nah, ya madu daging kenten ya tuh nah daging tasik gitu.
1: Daging
2: kenten mantap merasa
1: kenten. Perlu
2: yang pelitih nah. Ana tiang nana mirang kocak pengen nangis dalam panas dalam kenten. Nggih, yang nyoba do niko panas dalam niko janji ya tiang nginep niko ke sisi panas tapi.
1: Oh, kenten. Nggih,
2: karena aing nyentak kenten.
1: Betul sekali. Wi akeh aja nyarengin iki. Bu Wayan Suartini sedang ngiring.
2: Baik, nggih. Pak Isra
1: Bu Ayan Suartini nggih.
2: Kirajeng ya rahayu.
1: Berarti tempat lu merebus nih kayaknya dari daging tapi maksudnya dadas loloh nggih.
2: Nak wenten maksudnya patut nek kenten atuh.
1: No rebus. Butuh
2: daging kecap kenten gula Bali kenten.
1: Oh gula Bali Bali.
2: Nggih. Pak Ayan Arbe, Rajeng Pak Ayan, ngil di kantor Pak Ayan. Gula Pak Ayan dang ngatu dayu nih jak mabos aja.
1: Ngukul
2: ini ta.
1: Ayo.
2: Ini ketemu sini.
1: Kadang senang sami.
2: Ini dong biang tiang dong biang yoga. Ya. Aku lah sudah yuk.
1: Siapa
2: tiang? Wow, temitus tapi.
1: Kenten.
2: Ruang minggu santai sampai telung minggu ampun amor yang sintio.
1: Aduh.
2: Iya, kantor hingga memukul mangkai ampun.
1: Melepidan nganjuk kenten nganjut sekali.
2: Ampun
1: ge.
2: Ampun. Ampun Raino, ibi kemitis entan. Pana ada yang ada ke ring grio ape
1: nepi. Ya grio seluler. Ada batur mancung susah mebangga.
2: Iye kentan.
1: Ampun pole.
2: Lantur ganti wau nika nge kocap menaging kenen gendis Bali.
1: Gendis Bali.
2: Kalau tiang kan naging nak tan bani ken manis-manis tapi.
1: Nge
2: satu kan penyam tiang pun manis sekarang semut ya.
1: Piro nih Kang.
2: Piro satu dayu nih Kang.
1: Inggih Pak Tung sama Bang. Sarang sana.
2: Angka kalau diangkin tekan itu ampun
1: banget. Ngiring. Sukses mau sukses
2: mau. Ya sekali pengukur adu ni kau tombong kenten jadi yang nana yang lolo daging tasik kenten jadi yang kemon nak apirang tiang daging gula Bali taler gula batu kenten yang tiang terungling
1: kenten gula batu bisa saja
2: rebus dikukus kenten membelap-belap dikukus
1: kukus kenten
2: angge tekor tapi yang don biu tapi
1: inggih
2: mangga kenten toyan itu
1: Richard,
2: ya. Kenten nih pirang-pirang kemot yang kesetiaan ngelaksanin atau
1: bangun
2: jakti becik.
1: Iya, mungkin besoknya bisa dicoba benjang ukurnya coba kenten nih Ariana.
2: Iya, menikah tuh atur dia.
1: Sukses lah.
2: Kayak kira-kira ikut nampur dong ya.
1: Pas
2: nampak tadi para angkang pamit
1: jakti. Ngiring.
2: Iya, hati. Amit. Oh, santi. Nanti
1: ya. Iya, sik sama banget iki patut mancun talaski widang kapal sampun nyarengin. Ternyata nenten nyewantah ring sambal kayak mantan terus tidak kolah niki tombongnya ini ngerakarai yang biasanya bisa kita langsung konsumsi kenten ya. Mungkin presiden kolah dados sambal, dados loloh kadi pendidikan patut mancung ya. Tapi malih tapi wasana dipercaya kenten ya niki medui khasiatnya nih durus mungkin bisa dicoba rakarai utawi menten ki winap rakarai sana sampun tapi wasana nanin kenten ya ngarian niki ring loloh utawi sambal bisa di sharing informasinya nih maje bos niki ring tapi wasane sesi sana selanturnya nih nggih. Sane mangke ngirim sanakan dumun nggih pacang katuran tembang niki mana presiden lebih semangat ya wenten tembang saking beli panji kuning rakarai nuduk bang kendong kang.

0: tips agar si kecil aman dari banjir. 1. Memberikan informasi. Sebelum banjir terjadi, orang tua perlu menginformasikan kepada anak tentang segala sesuatu menyangkut banjir. Katakan pada mereka bahwa bencana banjir bisa terjadi di mana saja dan korbannya bisa siapa saja. 2. Asuransi. Memiliki asuransi untuk bangunan maupun kesehatan sangat penting karena kita tidak bisa menduga apa yang akan terjadi nantinya saat bencana terjadi. 3. Update informasi. Tidak ada salahnya membeli walkie-talkie di rumah agar dapat selalu update perkembangan bencana lewat saluran penyelamat banjir. 4. Ikuti saran dari pemerintah setempat dan para relawan banjir. Saat banjir terjadi, pemerintah akan membuat tempat pengungsian untuk warga. Selain itu, akan ada tim evakuasi dari lembaga pemerintah dan berbagai lembaga yang akan menunjukkan kemana dan apa yang akan dilakukan saat banjir. 5. Prinsip sederhana air. Ajari anak prinsip sederhana air, bahwa air akan melintasi daratan yang lebih rendah. Hal tersebut bisa diterapkan saat banjir agar mereka memahami bahwa mereka harus berada di tempat ketinggian agar terhindar dari kejaran banjir. 6. Hindari air kotor. Katakan pada anak-anak bahwa banjir mengandung bakteri, virus, dan berbagai penyakit yang berbahaya di tubuh manusia. 7. Ajari kebersihan. Meminta anak untuk tidak bermain di air banjir serta menjelaskan dengan benar dari sisi kesehatan akibat genangan banjir yang ada di sekitar mereka. 8. Bersihkan sisa banjir. Saat banjir surut, cek dulu kondisi listrik dan berbagai peralatan yang lain. Jangan sampai anak terluka maupun sakit karena rumah belum cukup aman untuknya. 9. Batasi partisipasi anak untuk membersihkan rumah pasca banjir. Sebagai orang tua, tanggung jawab untuk menyediakan rumah aman dan kesehatan anak ada di pundak orang tua sepenuhnya. Maka sebisa mungkin, jangan libatkan anak yang masih kecil dalam kegiatan bersih-bersih rumah. Dan 10. Bersihkan mainan. Membersihkan mainan anak pasca banjir sangat penting. Sebelum anak memainkan mainan kesayangannya yang terdampak banjir, pastikan bahwa mainan tersebut sudah bersih. Barong Gajah. Barong Gajah sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh dua orang. Barong gajah termasuk jenis barong yang langka, sehingga dikeramatkan warga masyarakat pengemongnya, sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini dipentaskan secara berkeliling desa atau melawang tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau ketamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Badung, dan Bangli.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Halo, serius banget lihat HP-nya.
4: Vio, bikin kaget aja.
3: Lihat apaan sih?
4: Ini loh, Vi. Tahu gak sih kamu, ternyata akses air bersih dan sanitasi itu penting banget ya buat cegah stunting.
3: Loh, kamu kira hanya asupan nutrisi dan ASI eksklusif AYES? Anak-anak yang tinggal di lingkungan kotor dan minim air bersih berisiko lebih tinggi terkena infeksi yang mengganggu penyerapan nutrisi loh. Nah, sehingga rentan terkena penyakit infeksi, yes. Dan juga nih, sanitasi yang buruk dapat menyebabkan penyakit infeksi seperti diare dan cacingan.
4: Oh gitu ya. Terus-terus, Vi.
3: Ih, kamu nih, main terus-terus aja, yes. Intinya nih ya, selain malnutrisi, kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk juga bisa menjadi penyebab tingginya angka stunting di Indonesia loh.
4: Oke. Makasih loh, Vi. Penting banget loh ini. Ternyata selain nutrisi dan ASI, air bersih penting juga ya.
3: Iya, yes. Kita nih sebagai calon ibu nih ya, untuk anak-anak kita nanti memang perlu dan wajib tahu loh tentang pentingnya mencegah stunting untuk pertumbuhan anak-anak kita kelak.
5: Mari bersama-sama kita pastikan setiap anak mendapatkan akses yang layak dengan pemberian air bersih, sanitasi yang baik, dan pola hidup sehat, karena masa depan mereka dimulai dari sekarang.
6: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
7: Rakyat para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ingin mulai-mulai niki nyaringin sarang titian Dayu Ari, Ring FM 106,4 MHz. Niki ingin kantun ring program acara Rahajeng Bali, informasi taler tembang-tembang. Ingin rakyat sampun napi, niki ingin napi wastane sampun ke awal-awal ya kegiatan kita hari ini sudah berjalan manis kadi tombong. Ingin astungkara kadi sampun nika sampun ke pengatinnya nih. Napi jasa ni kekarian Rakerai mergi antar ke mantan niki nyantas puput mai jebos. Rakerai dua ni niki kantun galai mali sikip nelpon rasanya cukup ya niki durus makin anggen galai duwe ngelanturang mau sang nenin indik tombong kenten ge durus niki ngeranjing ngering pesawat telepon 0361-22-3361. Inge Om Swastiastu.
8: Om Swastiastu Radas Penyu mungkin.
7: Kali keberapa mungkin Radas Penyu terus ya?
8: Penyudan boleh.
7: Penyu.
8: Penyumu aja penyu.
7: Saru nih kan mungkin anggapnya penyumu masih.
8: Tapi kata Dayu Ari.
7: Iki yang kena BKBB.
8: Iki aus. Jahan kenten.
7: Oh sampun.
8: Ampun benyang semang-semang ampun banten nang atuh.
7: No kenten nggih, wis sudah siap ya rasanya niki.
8: Sampun nak mosang siaga.
7: Sayage.
8: Sayage atau tragie.
7: Tragie.
8: Tenang niki kene artine raga tragie.
7: Kenten.
8: Kenten. Wes ku pengen daya hari.
9: tekep nih ben tombong di ke kanan kiri kan di pas kan.
8: Nomor 2 si ronge hadas kerasa radio kuing-kuing.
9: Masa nih ke wentan patut mancung nomor 2 di dan, sesi sekarang.
8: Setelah Mahendira.
9: Nika pun patut mancung.
8: Patut mancung nih kok. Kan wasan kene tet mancung wasan Mahendira, wasan Bu Vera maksudnya.
9: Wos Bu Vera. Oh, yeah. Di wau wentan sireng ya lalit yang ah Pak Mang Pandu.
8: Ada kerasa kuing-kuing radio nih.
9: Masa? No.
8: Kuing-kuing gitu.
9: Oh, tapi dikitan aja kepirang. Enggak,
8: di radio keras kuing-kuing.
9: Oh.
8: Tapi biasanya ini topiknya tombong.
9: Mm-mm.
8: Tombong, kalau nyuh keluar tombong berarti pun kelihatan.
9: Tapi?
8: Kalau keliwat wayah.
9: Oh, keliwat wayah, nyuh. Dan
8: pada ngubahnya rendah.
9: Mireng.
8: Sehat-sehat mo, semua dong. Tomong sami kayaknya sebaya ibu tu sami nanang unas tomong aduh.
9: Nge sami nanan.
8: Nge, tapi mawin grawak niko nak gumi gerit tu. Gerit sajan gumi ngehing tomong manis benang di becik kan unas niko.
9: Oke entah.
8: Nge, nak jadi putih ni sekadik kapas satu ane becik.
9: Ya ane becik.
8: Tomong ane becik niko putih ni kadik kapas jadi.
9: Tetap manis.
8: Ya, sekadik mangkennya rasanya cera gulali itu.
9: Gulali kan gulali kapas. Iya, permen kapas nih katan.
8: Gulali kan lembut dagingnya ke.
9: Iya, iya.
8: Kan nempun rasanya tombong nangi sekadik kapas.
9: Kenten.
8: Ya, nempun mosong nih lama-lama, pasti nih lingsir-lingsir, pasti kompon uning nih.
9: Betul, semua di depan tadi.
8: Mbak Dayu,
9: kan uning gitu kayak itu. Mawur, tombong uning kan.
8: Kan uning apa, madan kene apa tuh, nah,
9: Enak banget tombong. Kemauan diwau kan menten yang diolahnya dodo sambal, dodo selolo kadi pak tut mancung nih kang nau.
8: Yang kan nanen ngangen lolo aja, sampun bercek aja langsung aja tunas.
9: Langsung gitu. Tunas.
8: Cuci bahkan nyuci kayak neten lumun neten. Langsung tunas.
9: Kenten
8: lumun yang mungkin kan sampun boleh dibilang di rumah mungkin akeh wonten keran ge. Kerandi itu endumun kan tan mentek dapur pewarak ngambil toyo kan undan toyo.
9: Jadi tetap masih panjang yuse ya.
8: Karena jauh ngempuk nyuh tak langsung.
9: Langsung. Oh, kenten.
8: Ini sih ngumah kok dia. Coba aja kalau semeton sebaya tiang tuh jujur nge, benar nggak begitu?
9: Betul.
8: Gitu. Pasti benar nih kok.
9: Iya, semua merasakan kayaknya nih. Oh,
8: semua merasakan zaman nih kok gumi gerit. Yang ben kantun nih umur 6 tahun, 5 tahun nih kok tuh. Mapo pindah rumah, ngarang.
9: Ngarang, iya.
8: Wengi nih kok, mablam selor itu.
9: Iya.
8: Mablam selo sarang jukut murah, sayur murah betul. Niko pun enggak mererot tu ajang aja onyang, kan mendaging ajang kan itu.
9: Iye.
8: Kan gerit tu dumun.
9: Iye, zaman niko.
8: Iye nak lingsir-lingsir manggih sekali mangkin benar-benar bersyukur.
9: Betul sekali.
8: Selalu hemat.
9: Iya, kadi filosofi de, napi metaluh nyuh niko kadi wawu. Iye,
8: niko pun sekali tombong.
9: Betul.
8: Irago tu, yang mangkin warang waduk banyak nak kalbin sedok.
9: Pasti nika berlanjut proses nih, kehidupan namanya.
8: Nih, panggita mau sanakan.
9: Betul sekali.
8: Nak sini orang mau sanak, langsung betak-betak bahasa.
9: Yang kenta pedeh, Haden. Aduh, tapi Bu Eka niki, tapi pastinya nonton mirang manfaat tombong nih ke lian ring nunas, kenten.
8: Dan ya tempe lagi ya. Jangan tepuk, jangan ajang, jangan sabar, jangan tengah ajang. Kan mending manfaatnya, kenten.
9: Oh, kenten.
8: Zaman dulu, kan wenten nak mosong kenten-kenten. Jepo mangkin nastung kare, mangkin tiang kantun murid masih bisa mengikuti zaman seperti sekarang niki. Walaupun belum gitu loh. Mending lah, gede-gede. Oh, niki Pak De Sulatri, yayang tiang niki.
9: Sulatri, Sulatri,
8: nasi cacah, nasi tulen bedek dimuncuk, nengen. Bin mau campur selo tuh sami kayaknya dawak niko. Nah tapi ya irago sehat kentennya.
9: Sehat betul sekali.
8: Ya kan ajeng suka di puniko tapi tetap sehat kenten.
9: Betul.
8: Nah niko masih nak pican nih do kentennya tuh nge. Kita selalu bersyukur kentennya. Ko mantennya. Mungkin selalu bersyukur tetap masih hemat hidupnya. Di dalam hidup niki jangan mengikuti keinginan, ikutilah kebutuhan. Tapi anak-anak nggak bisa begitu sekarang tuh pasti keinginannya diikut.
9: Iya dominan ya.
8: Dominan anak-anak sebaya dayu nih pun pasti keinginannya di.
9: Iya.
8: Nggak mengikut kebutuhan.
9: Iya.
8: Karena kebutuhannya bedi.
9: Kenten.
8: Kalau seorang ibu kan kebutuhannya banyak.
9: Nah Nika samput pengalaman hidup namanya. Pasti bisa bersuara.
8: Karena anak-anak tuh sudah diurusnya sama orang tuanya. Nak mikir apa tuh keinginannya banyak sekali. Kenten atuh nih. Jerum ada sejuta nyarangin nih. Grup jantah bu jerum ada jang main di rampu. Nita durung. Pak Yanarbo durung. Narbo ampun nang durung.
9: Pak Narbo dereng.
8: Wenten lagi katang darah durung. Niki ibu 45 ampun nge.
9: Ampun.
8: Ampun nih kan ibu merdeka ibu 45.
9: 45 ya, mantan oh. Ya 54 badeng nge. Aduh inge.
8: Inge nyari. Sama raja ngemarga yang suadarmo galah katur bu pamit.
9: Iring.
8: Om santi santi santi om.
9: Inge suksama banget niki bu ikal di tiang dados penyu malih penyuwut nge. Ring sesi makin niki sampun taler ngewohin. Untuk informasi hasilnya bahwasanya memang Niki Bu Eka sepertinya menekankan kenten ya tapi bahwasanya Sandi Tiang Sami Niki seangkatannya Bu Vera lagi Bu Eka kenten ya merasakan hal yang sama tapi malah tombong Nike tapi bahwasanya paling sering Nike ketuna sering zaman dumene kenten nge. Nah sekaligus mengingatkan ke mantan enggak rakyat sana mungkin Niki wenten galah mungkin titi tiang ngobohin kenten nge antuk duaning Sami rasanya seneng kenten nge. Nah Niki wenten informasi malih yening sampun senang sarang tombong ya ada hal yang harus diperhatikan rakyat nge. Nah Niki rakerai sedurung napi wasnya kayaknya ning samput penasaran napi pas wasane kayun malih kita merasakannya kembali. Nah rakerai dadas Niki dumun melihat dulu ring kondisi kelapanya nge. Pastikan Niki rakerai tidak ada tanda pembusukan ataupun kontaminasi ya. Dan Niki rakerai bisa juga coba Niki dari napi wasane menghirup baunya ya tapi teksturnya kenten nge ini samput sudah berbau berlendir berubah warna yang tidak wajar. Nah Niki sudah menunjukkan tanda kebusukan ya. Jadi lebih baik jangan dikonsumsi. Niki rakerai, napi wasane kebersihannya juga hati-hati. Yenin sampun, Niki nge rakerai menemukan tombong ya. Kenten nge, silahkan dicuci bawa ke konsumsi. Utawi rakerai sane seneng, kenten nge, utawi nanen ngolah. Dado sambel, kadi bawa siwa utawi loloh ya. Durus Niki rakerai sesuai dengan selera masing-masing, kenten nge. Aing nge, sekadia sapun Niki titi yang ngatur. Niki nge ngenindik tombong. Ya sekarang Niki presiden tapi wasannya mengenang kembali kenten gen antuk kenangannya dumunan kenten taler ikut membayangkan lagi rasanya tombong Niki seperti apa utawi sani ke bawah kentos lapa utawi taluh nyuh kenten gen susama banget sampun nyarangin titiang saking galah diwawu saya nyantos makin taler sampun nang lali maju bos lanturan titiang malih reng obrolan komunitas kesanangin BPBD Provinsi Bali sani makin ngiring pesanakan dumun akarai Niki dua ning wentan sani jagi ngelintang.
10: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
11: Cara dua ini ngelilu langun kesarengin gue hari tala.
12: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
10: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz. Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kabupaten Badung meningkatkan kesiapsiagaan guna menghadapi potensi lonjakan sampah kiriman di kawasan pesisir menjelang musim angin barat. Kepala DLHK Badung Made Raiwarastuti menyebutkan bahwa pihaknya telah menyiagakan personel, armada hingga alat berat untuk mempercepat proses pembersihan sampah yang kerap terdampar di area Kuta dan sekitarnya. Langkah antisipasi ini difokuskan pada pola penanganan cepat melalui peningkatan intensitas pemantauan harian tanpa harus menunggu tumpukan sampah berskala besar. Upaya penanganan tersebut juga melibatkan koordinasi lintas sektoral demi memastikan kebersihan lingkungan serta kenyamanan aktivitas pariwisata di pesisir Badung tetap terjaga. Demikian kabar terbaru bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Pro 4 RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bu Klian, di rapat banjar ini Tia mau mengajukan usul tentang denda Rp100.000 bagi warga yang tidak ikut ngayah banjar.
3: Bu Klian, yang tidak setuju dengan pemberian denda Rp100.000 itu terlalu besar. Apa tidak bisa dendanya dikurangi?
2: Oh, tidak bisa, tidak bisa. Menurut Tiang itu sudah sesuai jumlahnya, sehingga bisa menjadi pertimbangan bagi warga untuk meluangkan waktunya ngayah ketika ada kegiatan di banjar. Kalau tidak bisa ikut ngayah karena kesibukan atau alasan lain, ya harus siap kena denda Rp100.000.
3: Lantas, sapu napi dengan kramo yang penghasilannya pas-pasan, kan jadinya memberatkan denda dengan jumlah tersebut. Baiknya dikurangi saja.
2: Gak bisa. Itu menurut Tiang sudah sesuai.
4: Sudah. Kita di sini melaksanakan rapat banjar untuk mencapai musyawarah mufakat. Tidak bisa memaksakan kehendak atau ego satu orang. Mari terapkan musyawarah mufakat untuk mendapatkan penyelesaian persoalan yang beradab dengan menjunjung tinggi kebersamaan, persatuan dan kesatuan, serta hasil keputusan yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak.
0: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Ayo ngira kerai para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali nge. Rajang wali niki nyaring selang titiang dayu ari pindah ke pengintar acara ring rahinani mangkin ketane ring kalahi mangkin niki ring ranjing garasi 9 ketane lintang 8 menit kenten kerai niki pasti kesampun magentos program acara duwe mangkin ring obrolan komunitas kesarangin BPBD Provinsi Bali. Ayo ngira kerai sarang sami ring DJ pada begenangi mogi-mogi stami state mangguan kesehatan keselamatan utamanya nih kenten nge ring DJ pada begena astung kare margi antar pekarian duwe sugina sukare duwe nyantos puput mani jebos talon niki rakerai ring galah becik sane mangken kenten nge pasti kesampun dayu ari mejebos kesarangin narasumber luar biasa kenten nge pasane jagi nagingin napi wastane obrolan komunitas mangken minap rakerai sane kanton monitor kenten nge ring DJ pada begena ya sane kayun tapi mejebos niki interaktif sareng titiang ngeranjing meja bos niki ring pesawat telepon 0361223361 utawi niki ring WhatsApp durus nggih yen minta sane jagi ketakenin ngeranjing ring nomor 0895703245505. Inge rakerai sampun nang lali talen niki live streaming duwe presida dados rakerai akses kenten nggih ring Facebook Prompat RRI Denpasar utawi ring streaming RRI digital. Inggih rakerai ring rahinane mangken obrolan komunitas niki sarengin BPBD Provinsi Bali pacang ngambil murde utawi bantangnya nih laut, desa, dan kehidupan yang harus dijaga nge. Inggih indeks apa napi kan ke sejangkapnya nih mai jebos ya ge napi wastane wedar informasinya nih saking narasumber duwe ring studio niki sampun kenten nge saya ge niki moge cantik ya rakerai. Niki wenten Kak Made Anawira Stuti nge niki saking napi wastane penata penanggulangan bencana ahli pertama BPBD Provinsi Bali Sanggra Titiang Om Swastiastu. Inget, yang manggil Kak Ana ya?
1: Iya.
0: Kayak kita seumuran.
1: Iya, sepertinya.
0: Sepertinya nggih. Inget punapi gatra Kak Ana?
1: Ya, bece.
0: Bece ya, astengkare. Suk semua sampun rao, sampun presiden nagingin. Tala rakerai, napi wastane narasumber sane kaping kalih niki wentan Bapak Inenga Sugiyarto kenten nggih. Bi Sugiyarto saking Kepala Bidang Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. Ring dane niki rakerai napi wastane nyarengin via telepon nggih. Sanggra Titian Dumun, Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu, Pak Nengah. Inge, Pak Nengah, sampun ke terhubung niki. Inge, minap aja bos presiden niki nggih napi wastane bersambung kenten nggih niki sareng pro 4 nama aja bos niki napi wastane titiang pacang ngerini numun sareng Kak Ana kemantan nggih. Inggih rakerai sareng sami niki yen sampun ngemausang ngeninin indik napi wastane laut, desa dan kehidupan yang harus dijaga pasti kesampun konteksnya luas sekali nggih karena mungkin dari sisi ataupun kacamata BPBD dumun nggih yen membahas soal laut ya ataupun pesisir mungkin apa yang ingin disampaikan dumun nggih terkait topik juga silakan.
1: Oke. Untuk topik ini lumayan menarik ya.
0: Betul.
1: Ya, dimana wilayah pesisir itu kan sebagian besar merupakan ruang hidup yang sangat penting bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir tersebut. Mm-hmm. Dimana laut itu kan sumber pangan bagi masyarakat wilayah pesisir. Mm-hmm. Terus bisa juga menjadi sumber mata pencaharian mereka. Mm-hmm. Dan bisa juga sebagai fungsi ekologis yang yeah. melindungi lingkungan di sekitar wilayah pesisir tersebut.
0: Gitu ya. Yeah. Jadinya apa sih namanya berbagai macam aktivitas yeah. sudah pasti. Jadi tidak kita tidak memandang sebelah mata yeah, saja dari pesisir gitu yeah. ya. Bahkan sedangkan banyak potensi yang bisa kita angkat. Namun benar. Dari karena kita membahas tentang kebencanaan gitu yeah. ya. Jadi kira-kira kalau dari kacamatanya Kak Ana di BPBD Provinsi, potensi bencana apa saja yang perlu menjadi perhatian nih untuk masyarakat Bali mukanya terutamanya? Yeah.
1: Kalau di Bali khususnya itu kan biasanya bencana yang sering terjadi ya
0: yeah.
1: selain gempa bumi dan kalau di wilayah pesisir itu pasti ancaman yang paling ini paling rentan itu ya tsunami ya
0: okay,
1: pastinya tsunami. Tapi tidak tidak jatuh jauh kemungkinan juga bisa terjadi

0: Kalau berbicara tentang bencana itu sebenarnya kompleks karena sebelum kita berbicara tentang pemulihan, kita harus paham bencana itu ada tiga tahapan, yaitu tahap prabencana, tanggap pada saat terjadinya bencana, dan yang terakhir itu pasca bencana, yaitu pasca pemulihan. Jadi yang sangat berperan penting itu justru di tahap pertama, yaitu prabencana. Banyak masyarakat yang mungkin belum terlalu paham ya untuk tahap di prabencana ini, karena prabencana ini sangat penting untuk nantinya mengurangi risiko dampak terjadinya korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan mempengaruhi juga kerugian perekonomian masyarakat, seperti itu.
1: Oh, jadi seperti itu ya, jadi sangat kompleks sekali gitu ya. Lalu mungkin lagi satu pertanyaan sebelum kita beristirahat sejenak ya, sembari Niki menghubungi Pak Nengah gitu ya. Oke, jadi mungkin kalau misalnya di tsunami dulu deh ya, tadi kan sudah disampaikan ya, jadi potensi kebencanaan yang ada di pesisir itu keberadaan tsunami gitu ya. Apalagi mendengar dengan berita akhir-akhir ini ya, adanya gempa segala macam ya yang berpotensi menjadi tsunami. Nah, sekarang kalau dari Kak Ana mungkin bisa disosialisasikan sekarang ya, sebenarnya seperti apa saja kesiapsiagaan yang perlu dimiliki masyarakat gitu Kak Ana yang tinggal di sana ya, jadi ataupun yang beraktivitas di kawasan pesisir.
0: Oke. Untuk kesiapsiagaannya itu tentu harus dari mitigasi ya,
1: mitigasi.
0: Masyarakat juga harus melek karena mereka yang tinggal di wilayah pesisir itu sudah pasti tahu mereka itu rentan sebenarnya.
1: Resikonya kan? Gimana nggih? Oh,
0: okay. Jadi masyarakat tuh sebenarnya harus yang pertama itu harus menjaga hutan di wilayah pesisir, hutan mangrove itu harus dilindungi dengan tidak membuang sampah mungkin. Terus melindungi juga terumbu-terumbu karang. Dan untuk kesiapsiagaan bencana itu masyarakat minimal harus tahu jalur-jalur evakuasi seperti itu. Ya, tempat evakuasi juga harus tahu kalau misalnya seandainya terjadi bencana itu masyarakat tahu nih kita harus kemana, harus lari ke tempat lebih tinggi atau yang lebih tempat aman lah istilahnya.
1: Itu tempat-tempatnya. Untuk jalur evakuasi tersendiri yang mencirikan itu jalur evakuasi gimana ya Kak Ana?
0: Kalau untuk tsunami kan biasanya dia harus mencari tempat yang lebih tinggi seperti itu ya.
1: Yang arahnya memang menanjak gitu.
0: Iya, menanjak.
1: Oh, itu cirinya. Nyaman. Lalu ada lagi?
0: Mungkin menghindari apa ya? Tempat-tempat yang sempit gitu biar untuk melakukan evakuasinya biar lebih mudah dan aman.
1: Oke, ya. Terima kasih ya. Mungkin sudah disampaikan juga ya, artinya kita mengkaitkan gitu ya terkait adanya ketika ada tsunami, kemudian biar dari masyarakat pun juga lebih mudah dimengerti gitu ya terkait ini jalannya loh untuk evakuasi sampai titik-titik yang menjadi titik evakuasi gitu ya. Oke, Kak Ana terima kasih banyak atas penyampaiannya gitu ya. Untuk saat ini mari kita beristirahat sejenak ya, Raka Rai, Mali Jepas, Mali Lanturang, Niki Duaning Menten, Sane Jaging Lintang.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: mendengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.

0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Beragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Dewi.
1: Tari Sanghyang adalah tari sakral yang ditampilkan dalam upacara adat suci. Sampai saat ini, tari Sanghyang tidak diadakan sekadar sebagai sebuah tontonan. Tari Sanghyang merupakan tari kerahun atau trans karena setiap menampilkan tari ini, penari harus kemasukan roh bidadari atau binatang yang mempunyai kekuatan gaib. Tarian ini adalah warisan budaya Prahindu yang dimaksudkan sebagai penolak bahaya. Tarian ini dapat membuka komunikasi spiritual dari warga masyarakat dengan alam gaib. Tarian ini dibawakan oleh penari putri maupun putra dengan iringan paduan suara dan wanita yang menyanyikan tembang-tembang pemujaan. Di daerah Sukawati Gianyar, tari ini juga diiringi dengan gamelan pelegongan. Di dalam tarian ini, selalu ada tiga unsur penting yang harus ada, yaitu asap atau api, gending sanggyang, dan medium baik berupa orang atau

0: Ngira-ngira ya para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ngi kantong dikit sarang titik ring studio winter narasumber 2 Kak Ana. Ya, Kak Ana masih semangat Kak Ana?
1: Masih
0: dong ya. Dan tentunya ini kira-kira ini tanya Kak Ana ke mantan narasumber 2 niki winter Pak Nengah ya. Titik coba sambungkan dumun nggih. Om Swastiastu, Pak. Bapak Nengah.
2: Budayu sekarang Mbak Ana.
0: Inge, suksema. Akhirnya sampun terhubung niki. Inge, betul sekali. Pun api gatre.
2: Becek.
0: Nge, kena nge. Oke, di wawun mungkin sampun niki. Napi wastane Bapak Nengah sampun. Napi wastane boleh kentennya monitor. Kentennya nanti bebawasan di wawu terkait tentang kebencanaan. Kan kenten Bapak nge, bimalih ring topik duwe, ring rahinane makin becek pisan niki ngeninin inik laut, desa, dan kehidupan yang harus dijaga. Mungkin niki dari Bapak Nengah sendiri ya, mungkin ada yang ingin disampaikan mengenai topik kita kenten nge, ring rahinane makin dumun Bapak sebagai pemantik kenten.
2: Suksima antuk galah kene tapi bereng pitiang. Mungkin ampura niki campur bahasa Indonesia karena kalau dijelaskan menggunakan bahasa Bali agak sulit.
0: Ah betul sekali.
2: Mungkin terkait dengan laut, desa dan kehidupan yang harus dijaga. Untuk ketahanan masyarakat pesisir menghadapi perubahan lingkungan kan gitu. Yang pertama niki kalau bicara laut, kita sudah memiliki Ring Bali niki Perda 2 tahun 2023 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Bali. Jadi cakupan wilayahnya adalah 14.740 km persegi. 62% niki adalah laut. Jadi segara niki. Jadi terkait dengan hal tersebut, dengan kondisi yang fenomena saat ini, dengan pemanasan global, meningkatkan suku apa namanya muka air laut dan lain sebagainya, kerusakan-kerusakan yang dialami oleh laut akan perlu adanya resiliensi atau ketahanan masyarakat sipil. Kalau bicara desa di sini adalah wilayahnya daratan. Nah, saya jelaskan lagi di sini pesisir itu adalah wilayah peralihan. Jadi peralihan antara darat dan laut, di mana di daratnya masih dipengaruhi oleh laut, sementara di lautnya kalau sesuai undang-undang 0 sampai 12 mil itu adalah kewenangan ring provinsi. Jadi provinsi tadi mengelola laut puniki dari 0 sampai 12 mil. Nah, di Perda Tata Ruang itu sudah jelas diatur zonasi-zonasinya sehingga meminimalkan konflik-konflik pemanfaatan ruang laut. Mungkin itu. Terus terkait dengan ketahanan masyarakat pesisir, jadi ada masyarakat di sini, kehidupan yang harus dijaga, karena ada dua faktor di sini yang penyebab perubahan lingkungan, yaitu ada eksternal dan juga internal. Kalau eksternal misalnya global warming, cuaca ekstrim misalnya, terus kemudian apa kenaikan air laut, abrasi, termasuk sampah plastik karena laut merupakan satu wilayah yang dinamikanya luar biasa, jadi eksternal itu. Terus yang internal, nah, jadi para pelaku-pelaku pengelola di wilayah pesisir itu kan misalnya wisata bahari kan memanfaatkan, terus kemudian nelayan, kemudian juga pembangunan infrastruktur yang tentunya niki berdampak terhadap kehidupan di laut. Nah, kita juga memiliki kearifan lokal yang namanya Sankertih. Nah, inilah kearifan lokal kita yang perlu kita jaga bersama. Yang pertama mungkin Atmakertih, kemudian ada Wanakertih, terus Danukertih, yang keempat adalah Segarakertih. Nah, kita bergerak di wilayah Segarakertih. Bagaimana mengelola laut ini bisa secara berkelanjutan sehingga apa yang ada, ekosistem yang ada di wilayah perairan laut ini bisa bertahan sepanjang masa kalau kita ibaratkan seperti itu. Jadi demikian hal-hal penting yang perlu kita cermati bersama ring segara ini. Apabila segara tadi warna kertih sudah dan kertih itu sudah berjalan dengan baik, tentunya diagnosis kertih manusia akan mengalami kemaslahatan kesejahteraan. Kemudian yang terakhir adalah jagat kertih sebagai tujuan kita bersama, alam semesta ini tetap terjaga. Mungkin itu Ibu Dayu yang saya sampaikan dari Pemerintah Provinsi Bali.
0: Betul. Ingi sukses banget nih, penyampaiannya sangat detail dan luar biasa saking Pak Nengah Kenten nih, saking Kepala Bidang Kelautan. Nah, malah Kenten nih pitaken saking Titan nih Pak Nengah. Ngenin indik napi wastane yening sampun mau sang laut yang sehat. Kan Kenten malah yang utawi napi wastane menyinggung sedikit nama desa yang sehat. Sebenarnya apa ya? Seperti apa kondisi laut ataupun desa yang bisa kita katakan sehat ataupun terjaga nih Pak Nengah?
2: Kita mempunyai sejak dulu mempunyai kegiatan namanya Integrated Coastal Management. Jadi pengelolaan pesisir yang terintegrasi. Jadi kita tidak boleh lepaskan, oh ini wilayah darat, oh ini wilayah laut. Jadi kita mengajak masyarakat di desa pesisir, terutama di adat. Di situ kita bentuk juga dengan nelayannya namanya kelompok masyarakat pengawas yang secara rutin dan berkala akan melakukan upaya-upaya pengawasan di laut. Jadi ada 42 kelompok di situ, sehingga kita secara rutin juga mendapatkan informasi terhadap apa-apa yang terjadi di laut. Itu adalah ibaratnya intelijen di wilayah pesisir, jadi kelompok masyarakat pengawas. Jadi anggotanya bisa dari nelayan, desa adat, dan lain sebagainya. Terkait dengan pemanfaatan yang semakin masif di wilayah laut, ini menjadi kekhawatiran kita bersama karena ada tiga ekosistem yang perlu dijaga terkait dengan menghadapi perubahan lingkungan. Yang pertama adalah ekosistem mangrove. Mungkin hutan bakau ya.
0: Hutan bakau.
2: Ini sangat penting. Walaupun di Bali kondisinya tidak terlalu banyak hutan mangrove, tapi kita berusaha mempertahankan dengan berbagai cara sehingga itu merupakan saringan pertama dari aktivitas yang ada di darat. Contohnya misalnya ada sampah yang dari darat, mereka akan tertahan dulu di mangrove dan kita itu secara rutin membersihkan. Yang kedua ada namanya padang lamun. Nah, padang lamun juga hampir mirip fungsinya dengan mangrove tadi yang menyerap karbon bisa. Apalagi mangrove ini luar biasa daya serap karbonnya melebihi dari hutan gen tropis. Di padang lamun juga yang kita kenal dengan seagrass niki, juga kalau kita lihat akar di bawahnya itu substratnya itu hitam. Nah, itu sebenarnya menyerap karbon yang ada di alam. Nah, benteng terakhir dari wilayah pesisir yang ada di perairan pesisir ini adalah terumbu karang. Nah, terumbu karang ini di samping bernilai ekologi untuk kehidupan ikan-ikan, mencari makan, berlindung, dan sebagainya, juga mempunyai fungsi ekonomi yang kita kenal dengan wisata bahari. Nah, inilah yang sebenarnya di satu sisi kita harus berimbang antara ekonomi dengan ekologi. Satu sisi ekonomi atau pariwisata sangat luar biasa melonjak seperti yang di Nusa Penida. Kami khawatir karena kalau tidak ada daya dukung dan daya tampung, dikhawatirkan cepat atau lambat akan terjadi pengaruhnya terhadap terumbu karang. Terumbu karang kita rusak, ikan-ikan akan menjauh, dan nelayan akan kesulitan mendapatkan ikan, terus tidak ada lagi objek wisata yang menarik. Nah, itulah kita mempunyai program namanya Integrated Coastal Management.
0: Mungkin itu. Oke, terima kasih Bapak untuk penyampaian informasinya ya. Terkait tapi wastane yang disebut dengan desa yang terjaga ataupun laut ya, apalagi desa dan laut kita di Bali ya sangat berdampingan sekali nggih Bapak nggih. Ketika faktor-faktor ekonomi kemudian pariwisata Nike, tapi wasannya sama-sama mendukung. Nah, Nike sampun tercipta ya. Dari segi pengelolaannya sudah tercermin bahwa itu terjaga dan sehat Bapak nge. Sukses banget Niki, Bapak Nengah sampun menjelaskan. Mungkin yang beralih demen ke Kak Ana ya. Jadi kan tadi sudah disampaikan juga dengan Bapak Nengah pun napi sane ke bawah, napi wasannya laut, kemudian desa juga disinggung juga. Ya, jadi antara BPBD provinsi makin nge dan juga napi wasannya dari Dinas Kelautan dreng Bapak Niki, mungkin dari Kak Ana apa yang bisa dijadikan sebuah bentuk kolaborasi untuk napi wastane menjaga wilayah pesisir gitu dulu mungkin. Silakan Kak Ana.
1: Oke, kalau dari BPBD itu kan di sini kalau berbicara tentang pemulihan tentunya pasca bencana itu pemulihan pasca bencana itu dari segi wilayah pesisir jika terjadi bencana itu nanti ada pemulihannya tuh dari segi lingkungan, dari pemulihan segi ekonomi seperti yang tadi disampaikan Bapak itu sangat berpengaruh ya terhadap mata pencarian masyarakat terkait. Terus ada pemulihan sosial sehingga ada keberlanjutan untuk kehidupan masyarakat. Masyarakat pesisir. Jadi kolaborasi itu tentu di BPBD itu sendiri itu ada pasca bencana. Kita memiliki pergub nomor 54 tahun 2007 itu tentang bantuan sosial yang tidak direncanakan.
0: Okay.
1: Semisal ada bencana dan butuh bantuan atau pasca pemulihan itu bisa bekerja sama juga dengan BPBD Kabupaten Kota tentunya. Kalau BPBD Kabupaten Kota nanti akan mendirect langsung ke BPBD Provinsi untuk berkolaborasi untuk masa pemulihan pasca bencana.
0: Oh, kaitan dari BPBD provinsi ya. Lalu untuk dari segi napi masa Dinas Kelautan dan Perikanan, Bapak, apa kira-kira bentuk kolaborasi yang ideal niki untuk dalam napi wastane program menjaga wilayah pesisir Dubun, Bapak? Silakan.
2: Kita berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kebetulan ada salah satu direktorat jenderal, yaitu Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan. Di sini mempunyai program adaptasi dan mitigasi bencana laut. Nah, di situ sudah jelas yang pertama adalah terkait dengan perlindungan ekosistem. Nah, kita mengembangkan kawasan konservasi yang ada di Bali. Ada 6 kawasan konservasi. Nusa Penida, terus ada kawasan konservasi maritim Teluk Benoa untuk menjaga mangrove itu. Kemudian ada konservasi Buleleng, Karangasem, dan Jemrane. Tinggal satu lagi, Bali Selatannya yang sedang menuju proses. Terus kaitannya dengan kolaborasi kegiatan, Direktorat Jenderal ini sebenarnya sejak tahun 2015 ya kalau nggak salah, sudah ada upaya-upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat pesisir. Misalnya ada pelatihan-pelatihan bagaimana seandainya terjadi tsunami itu. Kebetulan ada kegiatan dari pusat yang saat itu. Cuman sejak COVID ini, akhir-akhir ini memang kegiatan itu masih sedikit tidak kelihatan. Jadi masih seputaran bersih-bersih sampah plastik, yang begitu. Jadi kegiatan untuk mitigasi bencana tsunami, pemasangan alat di laut misalnya. Itu kedepannya kita upayakan sehingga memitigasi dampak-dampak risiko akibat bencana laut. Biasanya kan kita rawan terhadap tsunami, apalagi misalnya terjadi gempa dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat kita dilatih, pernah dulu dilatih di serangan dengan titik kumpul tertentu. Kita ada kantongan, misalnya anak-anak SD itu diajar untuk berlari ke arah tertentu sehingga mengurangi risiko bencana dari tsunami. Mungkin itu sih.
0: Iya, betul sekali nggih. Artinya sudah napi wastane sudah berjalan nggih Bapak dan juga Kak Ana untuk kegiatan sosialnya nika nggih kadi konservasi nggih. Napi wastane penanaman hutan, napi wastane mangrove kenten nggih biasanya. Dan nika pun sudah kita targetkan untuk generasi muda nggih Bapak nggih. Terima kasih banyak nggih. Sekian dumun nika rakarai tale napi wastane narasumber titian nika mentan Kak Ana sarang Bapak nengah. Sare mangke ngirim sandekan malih nggih dengki Wanding Menten Sane Jagi Ngelintang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.

0: Hai nge, Raga Rai, Sarang Suami, para pendengar, sahabat budaya Titian, Nikirin Perempat RRI Denpasar, Muali Niki, Sarang Titian Dayu Ari, Taler Wenten Ka Ana, juga Niki, Bapak Nengah nge. Bapak Nengah, kantun semangat juga nge. Siap, kantun semangat. Nge, makin lanturangnya, Taler Niki Titian Kelingnya Sarang Raga Rai, Sarang Suami, Sani kantun monitor nge. San duaning, napi wasane, Wenten Gala Interaktif, Meja Bos, Yimina, Pentas, Sani Jagi Ketakenin. Terus kemantan Niki, Malin Jebas, Ngeranjing, Ring WhatsApp, Perempat, Kenten nge. Ring nomor 089 0857032455005. Ayeng ngelantur niki, napi wastane antuk mau sang ring topik duwe sahabat cek pisan niki ke, mau sang ring kawentenan laut desa dan kehidupan yang harus dijaga nge. Di wawu sampun niki kesabian sarang bapak nengah taler ka ana menekadi wenten bentuk-bentuk kolaborasi kenter nge sane pinake ciri bahwasanya ring lingkungan napi malih ring pesisir kenten nge. Niki kita sudah upayakan biar mangde preside terjaga, mangde preside sehat ke bawah skenten nge. Nah sane mangkin niki titi yang metake sarang bapak nengah yening ring masyarakat tawi kramen mangkin bapak bagaimana masyarakat bisa masyarakat niki bisa membedakan nge antara menjaga laut sebagai bagian dari pelestarian lingkungan dan juga menjaga laut sebagai bagian dari upaya mengurangi resiko bencana. Mungkin preside kenten kecawi sama bapak lurus.
1: Kita bergerak di wilayah pesisir sebagai satu kesatuan. Jadi dengan menjaga laut melalui ekosistem yang saya bilang tadi, ada mangrove, ada padang lamun dan terumbu karang, itu sebenarnya satu kesatuan untuk ekonomi. Jadi ada nelayan yang bisa mencari ikan untuk penghidupannya, ada budidaya rumput laut. Sekarang kita ada budidaya mutiara, ada keramba jaring apung di laut. Itu semua mereka, masyarakat nelayan kami sebenarnya paham. Karena kalau tidak dijaga ekosistemnya, mereka tidak mungkin melakukan upaya-upaya untuk memanfaatkan potensi ekonominya itu. Kemudian kita juga mempunyai program namanya ekonomi biru, blue economy. Jadi Kementerian Pusat sedang gencar-gencarnya melakukan pengembangan kawasan konservasi inilah. Basicnya adalah konservasi itu adalah perlindungan, pelestarian, pemanfaatan secara berkelanjutan. Jadi itu nyambungnya di situ. Kemudian yang penting juga kita di masyarakat sipil, terutama di kawasan konservasi, kita melakukan edukasi tentang ekosistem laut yang berkelanjutan terhadap anak-anak SD. Mulai dari misalnya memilah sampah di Nusa Penida sudah kita ajarkan untuk memilah sampah plastik, jangan sampai ke laut mereka itu. Jadi kalau sudah di laut agak sulit, nanti kita akan ribut. Pada bulan-bulan tertentu di Kuta kan ada fenomena menumpuk sampah itu. Nah itu sebenarnya karena laut merupakan satu kesatuan yang menyatukan pulau, itu dia mobilitasnya tinggi, bisa dari luar, dari mana-mana saja, jadi keliling. Nah itu, jadi upayakan edukasinya ke masyarakat dan generasi muda. Kemudian itu mungkin yang bisa laksanakan.
0: Itu dari napi wasanya pelestarian lingkungannya dalam menjadi pelestarian lingkungan ya tadi ya. Untuk yang untuk mengurangi resiko bencana mungkin bisa ditambahkan sama Kak Ana.
1: Sudah dilaksanakan sejak tahun 2015. Memang saat itu memang anggarannya cukup banyak melalui Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir Pulau-Pulau Kecil. Seperti misalnya pelatihan ketika ada tsunami yang saya ceritakan tadi di beberapa daerah sudah pernah kita lakukan itu. Namun karena terkait dengan penganggaran dan dana, kementerian kita juga ada pengembangan organisasi ini. Beberapa tahun terakhir belum muncul lagi. Mudah-mudahan kedepannya kita akan ajukan karena ada Direktorat Jenderal yang menangani terkait dengan mitigasi bencana ini di kelautan dan perikanan. Tentunya nanti kegiatan ini kolaborasi dengan BPBD yang melakukan hal-hal teknis yang lebih detail mungkin yang paham terkait dengan itu, dengan bisa ada pecalang, kita punya pecalang segara juga di beberapa potensi laut kita ada namanya pecalang segara. Nah itulah yang kita optimalkan.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih ya Bapak Napi Wastane untuk tambahannya ya terkait tadi yang membedakan gitu ya, menjaga laut dengan pelestariannya ataupun menjaga laut dengan Napi Wastane sebagai bentuk mengurangi risiko bencana. Betul sekali. Terima kasih Niki Bapak Napi Wastane. Mungkin beralih titiang ke Kak Ana, mungkin ada yang ingin ditambahkan Kak? Silakan.
2: Okay. Kebetulan tadi Bapak sempat bilang berkolaborasi ya,
0: iya,
2: untuk pengurangan risiko bencana ya. Kebetulan untuk di BPBD sendiri itu kami sudah selama setahun ini sudah menjalankan atau tugas
0: yeah,
2: sebagai narasumber untuk memberi pengetahuan tentang mitigasi, tentang manajemen bencana seperti itu. Jadi yang baru ikut melaksanakan ini baru dari dua kabupaten, itu dari Kabupaten Bandung dan Kabupaten Denpasar, serta ada juga hotel-hotel yang bersurat ke kami ke BPBD provinsi untuk meminta untuk menjadi narasumber di hotel-hotel tersebut untuk memberi edukasi terhadap karyawan-karyawan hotel agar paham ya untuk dari segi risiko dari segi manajemen bencananya tentunya.
0: Artinya lebih ke apa sih pendekatannya itu, pemahaman kembali ya, mengulik terus jadinya agar tidak lempas gitu, lempas apa ya, maksudnya tidak menghiraukan ya, artinya tetap kita memberikan perhatian lebih dari BPBD terkait kemungkinan bencana-bencana, terkait juga mitigasinya segala macamnya. Okay, terima kasih. Lalu kembali lagi Niki ke Bapak Nengah nih, Napi Wastane, terkait Napi kalau dari segi pemerintah kan sangat gitu ya Bapak ya, merangkul yang namanya generasi muda ya, Napi Male, generasi muda yang memang Napi Wastane punya kepekaan gitu ya, kesadaran terhadap lingkungan gitu ya. Nah mungkin Bapak, mungkin menurut Bapak bagaimana peran anak muda mungkin ya, apakah kira-kira ada ruang bagi generasi muda untuk ikut terlibat dalam kegiatan kebencanaan gitu Bapak, sekaligus pelestarian laut ya terutama Niki?
1: Ya, untuk benteng pertama mungkin harus alam kita lah yang harus kita jagakan gitu untuk sebelum bencana itu datang, karena kita nggak tahu kapan bencana itu datang.
0: Betul sekali.
1: Jadi kita sudah edukasi apa manfaat terumbu karang, terutama itu kan meredam gelombang nomor satu itu terumbu karang. Ketika terjadi gelombang lebih besar lagi, mangrove lah yang akan menyerap. Jadi kita itu yang kita edukasi dulu ke generasi muda. Kalau di Nusa Penida kita sudah sering ini semacam menjadi tanda petik ya, belum si kurikulum, kita masukkan program restorasi karang dan menjaga kelestarian laut untuk menjaga ekosistem yang ada di sana. Itu yang penting kita tanamkan. Kemudian di beberapa daerah juga seperti di Buleleng Utara, di Pemutaran, Buleleng Barat juga, di Tejekule juga. Kita melibatkan anak-anak SD, anak-anak SD, SMP yang biasanya daya ingatnya akan melekat dia. Ketika dia sudah besar, akan terus ingat, oh begini loh fungsi mangrove, fungsi terumbu karang, gitu. Jadi bagaimana bahaya sampah plastik misalnya, ini yang perlu kita ketahkan kepada anak kita. Karena kalau tidak sejak dini kita edukasi seperti itu, mereka akan bahasa Balinya itu campah dia.
0: Iya, betul sekali. Tidak peduli nih.
1: Ya, tidak bencana baru mereka belajar.
0: Nah, itu jadi dia. Ya. Kenten. Artinya sejauh ini apakah sudah ada gerakan dari anak muda nih kan Bapak, yang selama ini Bapak pantau ya terkait keterlibatannya dalam kegiatan kebencanaan Bapak?
1: Mungkin kalau khusus kebencanaan mungkin dari BPBD yang mempunyai data. Kalau kami terkait daya untuk menjaga lingkungan itu
0: keikutsertaannya
1: keikutsertaannya banyak, ada kelompok-kelompok muncul. Bahkan waktu COVID itu ya di Nusa Penida, karena tidak ada wisatawan sama sekali, mereka berkelompok dan membudidayakan terumbu karang. Jadi sepanjang pantai utara di Nusa Penida sekarang penuh. Akhirnya berbuah manis sekarang ketika banyak wisatawan yang berkunjung, bagaimana caranya menanam karang dan lain sebagainya. Ini sebenarnya benteng pertama yang terkait dengan mitigasi bencana, terutama kalau di laut kan tsunami,
0: betul,
1: atau gelombang besar lah, gelombang besar.
0: Gitu. Oke, okay, berarti sudah ada gerakan dari anak muda ya. Dan yang selama ini Bapak pantau sudah bergerak ya, sampai akhirnya membuahkan hasil itu dari segi pariwisata hingga ekonomi nggih Bapak nggih. Oke, okay. Lalu untuk Kak Ana sendiri bagaimana nggih Kakak untuk peran anak muda, apakah ada ruangnya ketika generasi muda itu ikut terlibat ya dalam bentuk kebencanaan, kegiatan kebencanaan?
2: Iya. Kalau dari anak muda itu kan biasanya lebih ke sering mantangin sosial media ya.
0: Iya, betul ya. Sekali.
2: Ya, dari BPBD sendiri itu punya platform sosial media itu dari Instagram, Facebook, itu kita sering meng-share video-video tentang edukasi kebencanaan.
0: Oh, artinya pembuatan konten.
2: Iya, pembuatan konten seperti itu. Kalau untuk pelatihan-pelatihan edukasi yang seperti saya sampaikan tadi itu atas permintaan kolaborasi antar BPBD Kabupaten Kota seperti itu.
0: Oh, ya. Gitu.
2: Biasanya itu ada pernah kita melakukan pelatihan juga di berbagai desa, desa-desa yang ada di kabupaten tersebut. Jadi kita diundang sebagai narasumber, di situ kita berikan edukasi, edukasi manajemen bencana sampai kita mengadakan simulasi seperti itu.
0: Jadi sudah tapi maksudnya sudah sangat merangkul ya generasi muda itu terkait apalagi yang disebut dengan teknologi. Mereka kita juga mengikut sertakan mengadaptasikan ya untuk media edukasi kan. Dan juga kadang tapi maksudnya yang seperti dari sempat lihat ya mungkin bisa berbagi pengalaman ketika generasi muda itu menjadi talent ya ketika ada simulasi. Itu dia ya. Jadinya memantik ya rasa tapi maksudnya ke kepedulian, kepekaan terhadap bentuk dari mitigasi bencana dan tanggap bencana genten nggih. Oke, terima kasih banyak Niki, Kak Ana, dan kemudian sebagai sesi terakhir mungkin ya pertanyaan terakhir Niki untuk Kak Ana dan juga Pak Nengah Niki nggih. Untuk Bapak Nengah kira-kira apa nggih pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Bali yang memang setiap harinya Niki hidup berdampingan dengan laut, Bapak mungkin silahkan.
1: Bagi masyarakat Bali khususnya yang ada di wilayah pesisir, mungkin saran kami sederhana saja, mari jaga, lindungi dan manfaatkan laut secara berkelanjutan. Itu adalah untuk masa depan kita, untuk kehidupan yang harus dijaga secara bersama-sama. Mungkin itu Bu Dayu.
0: Oke, ya sama-sama mengingatkan juga ini sama-sama peduli juga mungkin maksud Bapak ya. Tapi wastane bahwasanya dengan menjaga kelestarian laut kenten nggih sekaligus juga menjadi sebuah napi wastameng kenten nggih ketika dalam kebencanaan nih ke kita tidak pernah tahu nggih kembali lagi kapan bencana nih ke hadir nggih Bapak nggih. Nika sebagai bentuk napi wastane cara kita upaya kita untuk melakukan mitigasi. Untuk Kak Ana silakan Kakak apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Bali.
2: Untuk menjaga pesisir ya itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, masyarakat. Tanggung jawab pemerintah saja tapi masyarakat, nelayan, desa yang mencari mata pencarian di wilayah pesisir itu juga harus punya tanggung jawabnya masing-masing. Karena di mana pemulihan wilayah pesisir yang dilakukan bersama-sama itu tidak hanya menjaga lingkungan tapi menjaga juga sumber kehidupan masyarakat itu sendiri.
0: Oke, entar ya jadinya saling menguatkan.
2: Menguatkan ya.
0: Betul sekali. Oke, baik terima kasih Niki kepada Bapak Nengah kenten nggih Niki, Pak Nengah Sampo nyaringin Bapak Nengah Sugiyarto nggih, pinake Kepala Bidang Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Taler Niki Kak Ana, Kak Ana cantik ya dari Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama BPBD Provinsi Bali. Sampo Niki nggih nagingin obrolan komunitas kenten ya untuk laut, desa dan kehidupan yang harus dijaga kenten nggih. Ainge rakarai sarang sami para pendengar kenten nggih sane sampun susati nyaringin titian nyantos ringgalah mangkin kenten diwawu sampun becik pisan niki informasinya ne sampun kesobiahin kenten nggih. Pada dasarnya memang niki pasti ke sampun pembicaraan kita tidak hanya menjadi urusan pemerintah ya Bapak ya ataupun masyarakat yang tinggal pesisir ataupun kita pasti ke sampun punya hubungan dengan laut ya, dari kebiasaan kita ketika berada di pantai, cara kita memperlakukan lingkungan kenten nggih, sampai niki pengetahuan pengetahuan kita tentang keselamatan bencana nih ke menjadi ya keseluruhannya menjadi bagian dari upaya menjaga kehidupan. Inge majang reng Bapak Nengah Sugiyarto suksema banget. Inge ledangan yening wentan iwang. Inge taler di KKA Ana suksema banget sampun rauh reng studio sampun kenten ge benjang mungkur malih. Duani niki sampun galah he kenten ge kemandan untuk galah make pesanan ing atuh taler niki ngiring Bapak Nengah sareng KKA Ana ngaturang para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat ring Gusti Haji, ngurah ring petulu penepi, nonggi kena-kena, wenta nikibu EKBB, dalam.

0: Inggih ke bawah sang uleh ide sang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punika pojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Rekanan Rai, Pemerintah Kabupaten Badung terus mematangkan rencana pembangunan infrastruktur terowongan dan bawah tanah ruas Gatot Subroto, Gatsu Barat Canggu yang diperkirakan menelan biaya hingga 3,5 triliun rupiah. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Badung, Putu Teddy Widnyana Putra, menyebutkan bahwa besaran anggaran tersebut dihitung berdasarkan estimasi pembiayaan konstruksi senilai 1,45 miliar rupiah per meter untuk lintasan terowongan sepanjang 2,4 kilometer. Guna merealisasikan proyek berskala besar tersebut, Pemkab Badung segera menggelar pertemuan dengan konsultan dari PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI guna membahas kelayakan proyek atau feasibility study atau FS. Demikian Gatra Balik kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ratu Ida Dani sareng sami, ngiring, sareng melajah bertembang, ring acara dagang gantal.

0: Om Swastiastu, Rajang Semang Ratu Dudane, Mawali Titian Niki Dekapeng, Yarengan Ratu Dudane, Niki Ring Geri Jeru Puri Suang-suang, Hari Sejeron Acara Duine, Nyabran Raino Niki, Acara Dagang Gantal. Nih, Nemonin Arahino Budo, Raspati Sane Mangkin, nih, Inangal Kaping,
1: Pat Likur,
0: Duang Dasepat, Niki Pat Likur, Kantor Ring Sasi September, Warse Duang Tali Nelikur, nih, pasti kenyane, pengabdin titiar, Niki Ring Studio, Tamanane, Niki, Ratu Dedane, Niki Ring Rumah, Ring Buri, Jeru, Suang-suang, Statu Kena, Rahajeng, Rahayu, Niki, siaran dagang gadal niki daler bersedayang niki monitor ring TikTok. Nah, TikTok RRI Denpasar niki sarengin like, comment, share niki daler ados nggih. Sejeroanen arahina nemangkin di tiang niki kesarengan untuk nyaman di tiang sane setat nyabran rahina setate nyarengin niki yang boleh kalah dan nih. Om Swastiastu Pakde.
1: Om Swastiastu Pakde Witnyana.
0: Iya, Om Swastiastu pernah pinggatron niki.
1: Tato segar.
0: Iya, niki pengabdian ragu dan Pakde. Pasti ke nyane rahino mangkin semeton mewidangan kota Madia dan Pasar mendui kalah he. Mulai jebos ling sisi kaping kalih wawu agalah rebutan atur nitiang semeton mewidangan Jagat Bali mulai selat segar dan nyarengan. Iya. Karena makin jadi pakcang sangat titiang Om Swastiastu semeton ring widangan dan pasar. Terus sangen kalah nih. Ye, Om Swastiastu semeton dan ngeranjing.
1: Oda Yudan, Opang, Jero Chandra.
0: Ye, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pak De sarang kali.
0: Ye, Om Swastiastu, siapa siran niki nyarangin?
2: Yang sakian ayani, Pak De.
0: Ayani, Oda siran niki ye.
1: Toh. 88.
0: 88.
1: Bu Jero Cita.
2: Yang Jero Cita.
0: Bu Jero Cita, ye. Ampun, ampun.
2: Yang jadi melajak sinom ye.
0: Sinom, yang cakap nabi niki.
2: Kenten, nanti sampai.
0: Sampai, ini lurus, lurus, bujuru.

Sing mirip cai merasa pegawen cai nenek-nenek laksanan cai nenek ulung ngai kedek-kedek anak kedewen.

Dong nyajang sajan belok Chinese sing nawang kangin kau kiranirun unuk sing tatas bencai.

Ian Munto uli cenik, uli paut, TK, SD, SMP, SMA, sarjana, kan tinggal sekolahan. Saya apa gen pembelajaran aneh bakat cai di tu di sekolah.

0: dong anak lu kan sewai-wai aja cik lalang diling di pedeman sing tawang ci sayu jatin ayo tuh kengkeng cai blog gitu adi pampik kok gitu pedih bapak ini
1: kajan sampai nang kebet kok malu pang tawang
0: kebet yang malu misi talo apa sing
1: aduh gak nyebat menikah
0: matan Pak De. Ingi Bu Jero.
2: Ah Jero gede sinar suci ngonek niki butut manis Jero cita.
1: Duras-duras munggah mlecepot direbetane nggih.
0: Ingi.
1: Nek santra sareng dah weni mangga munggah mlecepot nggih.
0: Rahayu ingi.
1: Cira udah harta masih kenten nggih kalah dan pasar. Menikah ke matan Pak De. Kalah sareng Om Santi-santi.
0: Suk semua jero cita ring ayani. Nah ini saya ukuran Om Swastiastu.
2: Ini Bella, ini Santa, ini Kompiang.
0: Ini Bella ring Batanta, mungah taler.
1: Om Swastiastu, rahajang semang saran kali Pak De.
0: Ini Bella niki. Aduh, cantiknya, semangat semangat ini Bella.
1: Tapi katro niki saran kali.
0: Astung karo kena.
2: Dos nih.
1: Biar ngarang niki melajah Pak De.
2: Sarang melajah.
1: Sampan pawiwahan pupo sinom. Lagi kawit yang. Om Swastiastu, Om Awi Genemastu, Namo Sidam.
2: Swastiastu.

0: menang.
1: Sadana antekiatnya.
0: Nah, mawasan pindah agama dengan yang titik yang dasarnya nantuk yadnya kadiasa punika.

0: ngentos agama ngariane yatnya sane ka baos yatnya Sidi Uwo Dani.
1: Matur syukur mah Pak De.
2: Nggih, syukur semono iki nene.
1: Ya makasih ring majang Pak De, male jebo waspada ring maging sareng kali nggih. Ya makasih niki ring Twitter dagang gantas sejebak batan sinar bagi rasa den loma picing kang yang sama ton manten. Yang mau pamit. Tina bantu Pramo Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.
2: Nini Bella,
0: Bella, Bu Desi udah putus Sugiantaro, Talar Wenter.
2: Yes, sebentar sana yang ukuran dulu sekarang jing, Om Swastiastu, Kantun, Widangan dan Pasar mudah kalah niki. Talar sedang live link TikTok RRI, suksemu niki sambut nyarengin. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Singkal hawa perasaan kacau.
2: Kak Erlang.
3: Ya.
2: Iya, udah aja udah. Niki ini uban jalan ngadaran lah yuk Pak De.
0: Ah, juara absen, juara absen. Kak.
3: Oleh kan.
2: Iya, lurus Kak.
3: Om Swastiastu. Rangkaleng
2: ya. Iya.
3: Dino Pak De.

0: Nah, pinaka duta maka cutat bapa ngiring senikan i dewa ni.
1: Dang yang duwi jendera raring ai.
0: Irika rara sang meraga wiku mo taki-taki mo perwerti.
1: Nunggalang anyana suci.
0: Sejeruan yang tri permana nunggalang sana ke bawah bayu sabdan yang hidup.
1: Durga panggung.
0: Ia sampun memurti pekayun ni dede waratu rika raris kecinga cihno kadi asapun ika ciri
1: raris ida mawa cana
0: rika raris ida ngerentehang bebawas.
1: Rien wendan anak lingsing
0: doking uni rikor yang jagat gel-gelan wendan anak lingsir adepo kadiasa pun iku
1: beriki rawo yeah. Brahman keling kocapang
0: buan yang ida setata keceda antuk kaula ringgil-gil mahawina dikirau ring posraman
2: yeah. Semua pak deh
3: ini semua kailan niki udah ada milu nih nah rayu dah
4: nih. Om swastiastu pak deh sarannya
3: Om swastiastu.
4: Kenapa
3: gak terni? Asno karo kebus niki, makin cuaca sampun berubah niki.
4: Kebiat. Niki ya, Nik Bella wau nge.
3: Patut, Nik Bella.
4: Kanakan dulu. Yang melajar lantur Pak De, mantan mana sekarang ni?
3: Inggih, durus. Terus.

Wantah sayu wakti kewentanan ide sang Brahmana semeton druwine ratu.

0: Napi onek niki ndah?
1: Tangankan semetuan ido.
0: Nah, sake maun den kangken ido meduwe semetuan napi sane mekawinan.

Sampunani Ratu Kleman, lali kasep lurus-lurus penak. Ide sane mangkin ngisuk semua sane sampun ngarangan ring live TikTok RRI Denpasar niki. Nggih. Yeah.

Duri sampune benak idonyen, lurus aturan ngender kewendanan yadnyo waline Riki Ratu.

Digelisan ini makin papatih duwe ini Aryo tangkas kedatosan dute kautus sih dejaki menakan nakal lingkir.

0: เล
1: ง
0: โอจม
1: มังดานิดะอาริยทังคัสติมาเดปาราซิโดมนักตุรมานินุนตุนิดะบรหมานะกะลิมะวัลลิกะวะกิกะปุริงเย
0: สุขสมาบัติอันตุอัตตานันตุดาลาน
1: ิติเวนดานินิสุลังฮิรายุนุนัสนุมอร์ RRI 0361223361นิกิดุรุส
0: Niki sur semua niki pengendar sarang sami mana kenak nih.
1: Ingi.
0: Amadatre ring dagang gantal sejebak batan sinar bagi rasa den domba plecing mana kenak sarang sami. Salam menyamo doge. Terima tuan kau dia munggah yang ma pamit om santi santi santi dong.
1: Hei ingi sur semua niki ada harta sarang kali sarang pacar.
2: Erlang.
1: Ika Erlang. Ratu tu dan yang ditiang, iring masanak jebos, jagi pacang wenten, saning ngelintang.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Jukungan. Jukungan adalah perahu tradisional khas Nusantara yang sejak lama digunakan oleh masyarakat pesisir. Selain digunakan nelayan untuk mencari ikan, jukungan juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi dan pendukung wisata bahari. Jukungan menjadi simbol kearifan lokal dan identitas budaya masyarakat pesisir yang masih lestari hingga kini.

0: Aduh, capek juga ya kerja setiap hari. Kapan ya aku bisa jadi bos, biar bisa duduk santai di rumah?
1: Widih, hayalanmu itu loh. Ayo cepet angkat barangnya.
0: Iya, Jok.
1: Jadi bos itu gak gampang loh. Harus kerja keras, disiplin, dan berani ambil risiko.
0: Iya juga ya. Berarti kalau mau sukses jangan cuma berangan-angan, tetapi harus bekerja keras dan pantang menyerah, ya kan?
1: Betul itu. Ayo kerja dulu, siapa tahu nanti kamu bisa jadi bos.
0: Baiklah anak buah.
1: Iya bos.
2: Jangan hanya bermimpi, kerja keras, rajin dan pantang menyerah adalah jalan menuju kesuksesan.

Yuk, ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mari, lestari.

0: Hai, ini Radio Dadane, mau wali niki kandun dari acara duit, acara dagang kandal nih. Wawidangan dan pasar, sana mau duit galah dulu. Om swastiastu, mau wali niki, siro wentan nih. Odah kesan, kini kadrangan.
1: Desia,
0: terus kesia kan orang dia. Nah, dalam niki yang kedaton. Nah, sementara telah tembok.
1: Sana lanang istri.
0: Yes.
1: Ranjeng lanang istri.
0: Ya, om swastiastu.
2: Ingin ngambian kelot Pak Des.
0: Ada ngambian kelot.
2: Ingin ini apa?
1: Belajar
2: Durma Pak Des.
0: Durmo.
2: Ribu.
0: Ini kompian.

0: Ada Nunung musuh.
1: Nunung
0: dengar dia. Ada pawilangane nenem niki mesah manusia ni.
2: Betul batuk yang pada.
1: Nunung kata Nunung.
2: Jadri

0: Punapi minakadi pemargine carane nenem musuh punike pang preside kawon mekawon saking angani ragune
1: nang netan ngaliput mana
0: iya ning sampun preside cali pun sadripu ngeliput ereng angge iragone nenten sampun malih ngode.

Mapan gegodani pun isadri puakeh pisan pasti ke pikayun sanetan becek pacang medal pikayun weci dulag memedih duen basangnya nih.

0: Nah, cening-cening sisian bapu aja mekejangpang ni dewa tatasnya. Nah, jani bapu bakang metegar, ngwacak, besik-besik, pirengan nyen melah-melah.
1: Seksama Pak Bade, ampun dah nyangkep atasnya.
0: Pedih basah di kapean ni.
1: Pedih basah.
0: Ini. Uya, usah ribu soal selesai, gedagi basah.
1: Angin, megatro ring pengantar sarang sami rajang rahayu, megatro ring sejebak batan sinar, bagi rasa dan lemah pecing, salamnya nemo nyamu dongian galah katur
0: Nini kembiang padang sampian kelod. Yeh, sirah balik nak anggung aji. Kembiang. Ingi, om swastiastu. Ring ayani sira mali niki om swastiastu. Gung biang yoga daler om swastiastu.
2: Yunita.
3: Niki titang saking Penate.
0: Penate dah jane niki balir ne ben 5 kilo.
3: Nggih titang Butut Mulyadi.
0: Butut Mulyadi cantik rayu rajang semang Butut.
3: Nggih, Pak
0: D. Titiang.
3: Titiang ngajak sinom,
0: malah jebol
3: santan
0: manut sarang
3: ini, Pak D.
0: Pasti kok sampun mantan beli madi panti, Titiang aman. Iki lurus, lurus, lurus. Nggih,
3: Pak D. Tolong, cantan. Nggih, kawitin Titiang.
0: Terus, yang kenapa, Pak D? Nggih.

0: Iris mang de me due putra ida me punya homo yatnya ke bawah
1: sage tawentan manik abah
0: di sampun homo yatnya ne kartur rikor aris wenten ciri manik abang barak ngene

0: La
1: Ale risampun kelas tawa nunasi cai dereng leluhur apang dados anak adat kadia sampun kepemicilan ni.

0: Ria sampun miji lanak alit lanang mobise ke uang bank manik angkeran nge.
1: Nge pun apa ni ke Pak De?
0: Nge ampun, ampun sinom silih hasil nge.
1: Nge suksema Pak De ampuran niki titi yang wau
0: melakang. Nge dan nge.
1: Niki Bu Sita, sekarang Bu Yasmin. Nge sawitre. RRI Remija Magena Melingge Demogi Rahayu sareng Pak De sareng Sami niki titiang dalah wali yang titiang titiang untapan untuk para mesanti Om Santi Santi Santi Om
2: suk semu semetan panate
0: gong biang yoga ngunek nih Pak De
2: Rahayu gong biang yoga munga munga melingge bos. Ayo nah, sandung kurang lurus kantun dengan 0361223361 Om Swastiastu. Inge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inge tempek keluar di dewa bintang Aries Bu Desi.
1: Ibi tumben Pak De kena terus yang kena bang ingat kan pertama.
2: Bu Desi Batanta.
1: Titiang Pak De.
2: Kenak kenak nak kenak nak yang penting segar.
1: Atung kare niki dampingin rejuno tiang samping
2: Pak. Siran ke salam sama rejuno duwe. Mantan niko. Nah, Rayu.
0: Nah.
2: Berarti Pak Pak Deso niko.
1: Iya ya Pak Deso.
0: Apa?
1: Kedek kudan dia orang Pak Deso. Belajar sinam Pak De.
2: Durus.
1: Kawitin tiang Om Sesiasu.

Wireh pa jalan hidup penyen cening ajak mekejang nak kewah kone sing dadi nyendening kleman pangsa tato waspada risa jeruan pa jalan.

0: Kitu malih masih di sejeroan ngererah keuruhan sing dadi sepan-sepan pang setate nyen teliti cara janin
1: mau wiweke
0: sing dadi kedropon.

Wastado nyen tuturan meme, tuturan Bu Desi aja anik di ema kejang, pangsi ngalih melahe, sengkalo kel tepuk tu, sanif jejakan meme nyen.

Pangsing nyen merdo ni meteman wisye, ketu anak kemawasan ngalih ke rahayu ni. Sing rahayu bakat tembuk.

Duh, nyenulah laku majalan cening mayannya utamane nih. Nah, kemampuannya mungkin ngidang, mungkin cenik nih, mungkin gede nih. Muntuh, patut, parut, jalanan nih dia bunyinya.

Wireh yang sing cening ukur kemampuan cening pet paradis sing mereside yang ngemargiang tu bengawinan sakit kena gelem nyenting.

0: Jadi pangandaran.
1: Gitu masih yang cening memude pesan tulaku oning no wireh wekasan kel dadi pangan nyesel cening durian nyen tu johan cening.
0: Jin sema pate kita konek kak jopan, namun tendang pesu sampunang pesu yang nan ulung di jalan kak.
1: Sira nih kak jopan, sira nih bu desi.
0: Ingin dah satu monitor nih kak jopan.
1: Nih rayu kak jopan, glogor cari nih.
0: Dah
1: mikirin sebelangan
0: nih. Oh, kenten nih.
1: Susu diantara,
0: Pak
1: De. Oh, iya.
0: Anak kok ngapain berat sekarang.
1: Rayu, Kak Jopan. Kena liun-liunnya ngajangan. Sampunnya berminyak-minyak.
0: Sekarang, Pak De, panci. Dijang megatra cutap sarang samirin. Sejebak batan kinar baki rasa dan lomba pecing. Salam menyamud doge.
1: Inggi.
0: Oh, santi.
1: Suksema, Bu Desi, di tiaring batan tadi. Iya kadun sana bawa niki kadun tiang belas iki nggih. Iya Om Swastiastu. Sangra padhe ne bawa padhe.
2: Gina to.
0: Om Swastiastu. Kodia.
1: Mungdia.
2: Ne bawa atu ne bonto.
0: Ani bawa niki nggih.
1: Bawa tapi pang meraso nah biar bawa. Yang penting raso.
0: Gina to boleh niki.
2: Gado. Sekarang
0: 5 de ganteng.
1: Ganal dari Mupera, ganal pun.
0: Gege ganal, sarang kali.
2: Ya terus naam.
0: Inge, ampura pipiang, mudah sih misalkan umun. Om Sosiasu. Niki gina dong ya, rencakapan matma perutan tuh.

0: ratu sami waratmon sane wenten ring neraka ngeling siksinya nuna sampun ring sang
1: inggih gong biang suksemon niki
2: ampun balik kamu angin bekal makarya mali debok
1: inggih ampura kalah tidang kelas niki tuh
2: sewitro nonton bersidang menggeratro ampun kejepit pintu niki
1: inggih
2: kita bicara mantar ring kikian niki seiring kebon ring sulan jimia niki
1: sulan bangli nge rayu
2: ring sulahan seneng pisan niko beli made seneng
1: made lurus
2: Rajang kemo, ampun calling di tiang om santi santi.
1: Sukses mo, kumpiang yoga di tiang. Ampure niki ngebut
0: kejar
1: niki.
0: Waktu
1: nih. Ayo radio dan ini semeton cerang sami, sang arabui galah niki semeton widang kudia dan pasar. Ampure kalah duitnya telas niki. Malah jebos ring sisi rebut menjadi iring di tiang maling. Ngiring mesandakan jebos.

Rakyat dan Rakyat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran menterinya untuk menyusun rencana anggaran guna mewujudkan program pendidikan gratis yang dimulai sejak jenjang Taman Kanak-kanak atau TK. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Profesor Abdul Muti menyatakan bahwa arahan tersebut akan langsung ditindaklanjuti dengan perluasan alokasi dana bantuan operasional sekolah atau BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP hingga ke tingkat prasekolah. Kebijakan strategis ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendukung program prioritas nasional wajib belajar 13 tahun yang tertuang pada RPJMN 2025-2029. Rencananya mulai tahun 2027 mendatang, siswa TK dari keluarga tidak mampu akan resmi mendapatkan alokasi dana PIP sebesar Rp450.000 per tahun guna menjamin pemerataan akses pendidikan anak usia dini. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Cobek atau ulekan atau lemper. Cobek, ulekan atau lemper terbuat dari tanah liat, semen atau batu. Alat ini biasanya digunakan untuk mengulek atau menghaluskan bumbu dapur seperti bawang merah atau bawang putih, merica, lada, rempah-rempah atau cabai. Dengan menggunakan alat ini, membuat cita rasa atau aroma bumbu lebih terasa dibandingkan bila dihaluskan dengan menggunakan blender. Cobek masih menjadi alat dapur tradisional yang dicari dan dibutuhkan oleh para ibu rumah tangga. Selain ibu rumah tangga, cobek juga sering dijumpai pada pedagang bebek goreng yang biasanya mangkal di pinggir jalan untuk membuat sambal terasi sebagai pelengkap untuk menyantap bebek goreng.
3: Ratu Idadani sarang sami, ngiring. Sarang melajah metemang ring acara dagang gantal.

0: Aing geura tuduh dana mah wali kiring acara duitnya acara dagang gandal geus sanes wabu sampun semeton widan Kota Madadan Pasar meduwi galang ye. Sana mangkin jagi sangre di tiang malih ring 0361223361 ring galah rebutan ye durus sana durung pulih ngaranye ngi wawu durus angin galah duitnya Om Swastiastu. Iya Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Pak Made.
0: Ih, siapa siren iki jajang lengking saja suarane.
1: Siren iki Pak Made.
0: Buyan, penapi gatra Buyan.
1: Iya mecek Pak Made. Pak Made penapi Pak Made.
0: Iya stung karen iki sehat kena.
1: Enak Pak Made nge. Mantur kena Pak Made. Segar niki Pak Made.
0: Segar Pak Yan pun api gatro Pak Yan niki.
1: Enak niki.
0: Iya, minta di samping niki Bu Yan.
1: Nge niki napi pun nge.
0: Iya, durus napi Bu Yan napi napi napi.
1: Iya, Pak Made banti kan niki sarang.
0: Enten, enten niki.
1: Nge Pak Made. Yang ngarang kan manggil sino Pak Made nge.
0: Nge durus Bu Yan.

muing kesuksesan aksara sejeroning jenyana iraga ni pemekas kali asapun ke sat winaluyan nyane.

0: Kagem sang sinatria luwih sejeroning catur wangsa wantah kagem manantuk itu sang Brahmana sang Yogi suara
1: geting geting cak ngedung ninang.

0: Ini mari jebol sih rau ragan.
1: Nih, yang mau katro makin yang dagang gantar. Sejebat batam sinar. Lagi rasa dan nomor kecing. Kita tanjak sarang suami kemantan dan si Widro Pak Made. Kali nih. Adun siang ala makin. Upu tanjak makin antu.
0: Ini ngesuk semua boyan lodron kiri.
2: Limur-limur medangnya.
0: Inge, Om Swastiastu, niki wonten nyaman di tiarau, niki di samping niki Pak Man Sunardo Rayu, Pak Man, selamat siang.
3: Rayu, jauh rau di dunia, beri mengapatan mengarna gitu, nangan kita nain tuh.
0: Rayu, Pak Man, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
3: Duga ini senang jalan, niki bro, udara gue kayaknya.
1: Aduh,
3: Pak Wu, pola
1: Pak Dibagus.
0: Iya, sampai siro niki.
3: Dah yuda.
1: Ampun mah Pak De Lali, Pak De.
3: Karuan bajak nyoget ya ini Lodro.
0: Udah.
1: Iya, Ratu, Dibagus. Melajang niki padurmoe.
0: Terus.

0: Nah, paman jalan metaki-taki yanyone patut wangun najani paman.
1: Pura kasakaning puringi.
0: Nah, di wewidangan ini ada pura puri pasar pernah ada jalan-jalan meyanyone.
1: Bisa.

0: Aku ireh ke bawah sebuah wangunannya subuh madan peragat, subuh madan hanya
1: Ndawuk yang banyak mekejang.
0: Para wadwo banyak yang mekejang patut nyen paman nawuken yo ngurain yo ngaturan ayah.
1: Kekani manggalo saming
0: gitu masih para manggalo iudo nedeng siapa ngunyian paman
1: wawaw paman ngiro nganco saring burin.
0: Nana majalan pamanin sambatan bekejang para uleman para ratunya dong. Lah bakal ngantong situ nyen paman.

0: jangan lambat tak mana ada ajak-ajak gitu.
1: Ah, dah dong tu dia dong Oman.
0: Dia ajak boleh kau ulang tak padanya.
2: Ingat.
0: Sekarang kami pada dapat manjom dia malah siki miki mugi kena.
1: Ah, ibu dia sing onek ni.
2: Eh dah lah sakit pulsa anak ni.
1: Ibu dia sing onek serang.
2: Ingat ratu dia danin di dia. Ini dengan acara duit ini acara dagang kantal. Jurus sangen yang sisi kaping kali ini ialah rebutan ini sementuan sana yang bergabung dengan Tito juga taler cangen ini wenten kacang bolong rahayu ini serang sami. Ini Om Swastiastu. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Ya nama sidam.
2: Kengken ini
3: yang saking pekan kabanan nuna tambor yang perempuan RRI.
2: Bener nenek sahur kalian bermusuh bupera tu.
3: Sentimen aja anda ini kan. Bukan kemaju begulingnya nak. Sehingga perlu ngalih main jangan bebong kamu. Aduh, panggiling aku banyak saja teman nanti penolan marah kali di dokter. Jangan jeng-jeng kini, ini obat, obat niki, obat niki.
2: Kian-kian tu berpera di ke dokter di gelam.
3: Bangkiang, kenyal nyait.
2: Wadah.
3: Telung mangkang aman pada itu kan telung jam.
1: Kejek-kejek.
3: Aman Bu Vera kan 24 jam di pekana.
2: Udah 24 jam ya nak kehadapin 24 jam.
1: 24 jam embo dua ngaso.
3: Kedane uling jam 7, ngantek jam 5, kudang jam ada ndo.
2: Dia mah
1: ada sejam. 10 jam.
4: Morto kan begendeng nih kayak tutup kan.
3: Nge-nge. Ada nama ngortor di pada menggening.
2: Terus-terus, Bu Yan.
3: Ya ampun, kentan-kentan.
2: Nge-nge.
3: Nge-nge. Oh, mangkin di tiang.
2: Nge-nge kan di tiang itu, di tiang.
3: Neng, karena tiang. Niki, nunas, tamo.
2: Nge-nge.
3: Nge, Pak De.
1: Basur kan ini anak luung deh, Pak.
2: Pengapalan
4: ngeran dong adena wak bisa tuh
3: tanpa wates tanpa tangguh
2: sing ada wates nih
3: sing
2: ada tangguh nih
4: sing ada tangguh nih sing ada tanpa wates
3: nagih
2: wireh ikito rodonan sing ada patas sing ada tangune sesai ya nageh nagi kemu nagi kemai
1: gitu lah
3: nagi kapro
2: nagi gitu sing ta bonang anu ngayunan kita ya
3: ning tan wentan kasidan.
2: Engke no amane sing ngidang sin kita anda sing.
1: Ada petuluan bangli ke sidang sing ngidang anyah ini kita.
3: Dadi sakit hati.
2: Ket hati bo. Leper bo.
3: Ibu sedih menyang sarang.
2: Ibu kena ke sedih sebut jak rasa sing ada ngelahnyin rasa dikini-kini.
3: Ini bagus. Masih tambat ninasari.
2: Nah, mekejang tu sing idang isin kita nak belok kon yang ada tu dasar ni mekejang.
3: Samanya pada kijarangi janger.
2: Aras kijang aya jangi janger. Kang Wang lu mundur apa pera betlah saja ngalah ni Bu. Ingi suksemu
3: Om Santi
2: Bu Pera ring pasar tabanan di sini. Duh lah di kapsum. Ya men Bu Pera lah di kapsum. Ingi sani ngkuru Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu.
2: Paman sangron niki semeton duwe.
4: Ya panjen.
2: Tabanan ne tabanan. Lho
4: niki. Ni Itan iki pejaten ya.
2: Ini Itar yang pejaten.
5: Pejaten tabanan.
4: Nggih, dagingin.
5: Ih marone se dramene lho di mana
2: antian. Nggih, udang menak antian ya mah.
5: Nak kejuah. Eh nyarengnya nggih nado ne paman.
4: Nggih.
5: Sekarang kami di studio mau dok enak Om swastiastu. Yan manut ing karma palo.
4: Yan nganut ing medan karma palo. Nggih.

0: Jok pasti ke subuh ngancam menik sing ada nyamuk bakal nolik irago kita masih sejuari mat letak.
1: Masuk
0: kan
1: boleh sih
0: kan? Boleh kan? Kentan mula.
1: Ampura paman, pade depanti mangkok enak sarang sami terjebak panas cina mandi rasa dan lomba pecing sarang sami enak rakyat yang rupur nama malik kali rah.
0: Ini benyang kajang kliwon mapundo iki.
1: Yang kajang kliwon ni mereron ni raina mampu iki selamat presiden Mariana kata.
2: Ini patut.
0: Mereron dan jangan numpuk.
1: Pamit om sati om.
2: Cuk semua ini etan ini ring pejaten.
0: Ini buban Bandung dia ini kemana deh?
2: Cuma tahun di tiang keramu. Banyak semua ini daging orang wali ini makin yang lain kocap rayu sarang suami elingan. Mebatnya benjang ini kocap. Om swastiastu.
3: Om swastiastu, rahajang siang Pak Man, Pak D.
0: Rahajang siang mawali.
3: Siang pararanan.
0: Sambun.
3: Aja gim lajah sinom sarangin Pak D, Pak Man.
0: Sarang-sarang ini kemudian panak yang udah lagi.
3: Pak Man, om swastiastu.

loke punika uning ida duaning wanantara nika geseng irika raris yang Basuki ngelilit kewentan giri sani tegah punika.

0: Mahawi nan sami gunung diri segaran ni cekebus barau ni ngayang kikia.
1: Ngawatuang rare upat rare ae.
0: Masak begenyu ongan kuentenan jaga tim irika rare semetu upas ni ngayang kikia.

0: garo genyo talar gunung genyo mahawenan iditiem ipun nge wakin kawentanane ketingane
1: inge suksema
2: inge suksema pak de pak man pak de sareng kali ampurayang asamayang sirang rangkunya nge
3: juru cinta nyalam ini madar nengok
1: rayu juru cinta
2: nge bu juru
3: cinta bu bukti GWK
2: Nih, rahajang. Cica mengatre cita sarang kami ring sawitra dagang gantal sejebak batan sinar. Bagi rasa den lo ma plecing salamnya nih ma sawitra kemanten. Pak de sarang Pak Man rahajang tugas yang mau pamit Om Santi, Santi.
1: Suksemu
0: sabunya. Nonik prerianan ge.
1: Nonik ring prerianan ye suksemu.
4: Mama kenapa?
5: Ini jerawat mama nih, perih.
4: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kukunya kecil. Semangat ya, Ma.
6: Ih, pinter sekali kamu.
7: Anak adalah peniru yang hebat.
8: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Mari lestarikan budaya.

0: Akhir adu dadane kadon kalah duwine ning sisi kaping kali niki kalah rebutan terus sekain-kain niki kelungkung gianyar Bangli kelung. Padut aduh taler semeton selat sekarang niki durus angin. Sira wendan rika. Kak Pina, Kak Mangku Praja. Jero cite niki taler nggih. Dewe made oke munggah aduh. Ingi Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
1: Rahajeng yang sarang ketiga.
0: Rahajeng.
1: Yang Pak Ma.
0: Pak Dut Manjung.
1: Yang beliau di bagus.
0: Bang Ajang, Bang Ajang.
1: Nih, oh, onen.
2: Onen di Pang Pindo.
0: Aduh, dekah
1: benar. Onen yang jijik.
0: Bah. Iyo sing lagi jije ni.
1: Kakek Pak.
0: Ya baik.
2: Ya, Pak Tut Rahayu.
1: Nggih, lajah iki dene.
0: Terus.
1: Ya, anak kita ne ulur.
3: Yan setado. Ina gue bakat nguluran ke inrian ni.
0: Panocing ya lah, Padut. Panocing.
1: Panocing. Jantan tiada kasih.
3: Apa buncing lantas hidang gue matesin
0: yuk. Yeah, rayu dah bagus. Dah bagus Mahardika tegal tugu senek.
1: Napi male kita dan pengerasa
0: ngeras-ngeras Pak Man
3: apa buin kita itu jak sing nawang rasa
0: sing mendasar apa
3: jak nyalan demen
0: aja kali
3: pasal sudi malo nyalam nih
1: jantan tanpa
3: bocarup jit jaran kelugok jak gerengas dengklok lah cerbu
0: hijau manis dilajut
3: itu
0: ini suksemu niki
1: tuara bakar
3: tuh ni ubar sing karwan ngenah lawat ini enak
2: ada gula sing ada
3: gula ada ya tepuk patu jadi lawat bakat jejak ya mulai jejak mulai teku neto
1: ngantos
0: mati
1: hidup pena muka jiwa
3: jika no
2: ulurin kita sing karwan ada watase itu karwan sing ada sing bakat kula ada
0: kadi
2: itu mawin yang hidup di kecewa
0: nah kula hangkian kan di sini ah.
2: Sing bakat-bakat
3: salam ke anong di bitro yang dok anjak dok menjauh domo dit tut
1: ya
3: itu salam kan pak ke anong
0: pak di swarte
3: swarte di bomo bitro
1: iya kangga talo rahayu
2: amin kebat kebit nih
1: kangyang beli mati
0: iya
1: semai wau nak langsung ring DP.
2: Oh dah yuda ni wonek patut mancung.
0: Dah yuda.
1: Kan ada yuda akan tun lawar yo kak yuda ni kini.
2: Ah di panapan ni lawar ni.
1: Terpaut berkilip.
0: Ini.
1: Ada dah terang wentan talor yo wau kira ni mengawal ni ke sana. Ada lot lor kenteng.
0: Nginggir lah lor bro.
1: Ye mang terajang ni ita sampun taler nginggir. Wah tenindi. Nginggir sering sami suwik terlalu dagang gantal. Cepatan sinar bagi rasa dan loma pecing. Jek tetap rumah ket masih terlering RRI perumpa.
0: Yes.
1: Ye beli minuman, beli madera kali. Awanika kirang langkung ngapura tiap mau pamit ke. Om santi.
0: Sudah mu pandai.
2: Mancung,
0: padut mancung. Dia paling mungkin kedua nih.
2: Suara aneh,
0: nonton tanda. Ayo ratu jadane semeton iki gandun kala duwe ning. Eh. Lungkung klungkung, lurus om swastiastu. Bang Li Pandepi Bang Li.
4: Om swastiastu. Pak Dev.
0: Iya.
4: Rengti
0: dong ye. Ingge, Rajuno sami niki putih-putih.
4: Yang ngarengin Pak Man, Pak Rade.
0: Ingge.
4: Yang kenten melajah nge.

0: Abang resep idewa penawang kebisan ini jani daging terenem ini darto yang suang-suang cening bagus tuh tuh tuh tuh.
1: Cuma Bang Ade nih yang nyarangin gak dados sama Ade.
2: Dados kandeng gak lagi dulu.
1: Semua Pak Ade.
0: Aduh, ring tetangga nih nonton Arjo nih.
3: Om Swastiastu Pak De.
2: Om Swastiastu.
3: Es yang nyarang gede ngelatur niki.
2: Ring raton niki.
0: Ngiring nonton Arjo Sarwiti Panti. Nonton Pak Mana.
3: Dewa.

Angih bawasan mangkin dari sejeronan teriren telat lutang apeng siki ke bawas utang ringido sang yang widiwaso dewa renone.

0: Sekenen margi yang naur utang itu sing sing dadi pacangi dewo ngengsapan yang sini ngajam kenyang.
1: Ampura Pak Madi, meseret detik nih ke.
0: Nyerot, bide saja nyerot.
1: Semua artos yang pun betik.
0: Kang yang nih cip kalau.
1: Nih, undat yang untuk Ramasati. Om Santi Santi.
0: Suk semua niki semeton kedaton niki ayam murung nih. Kadun kalah duit niki atur melihat niki. Om Santi Astu.
2: Astu.
0: Ini udah weni.
2: Iya Pak De.
0: Tapi muridnya pesuwe ngalengnya terus lori kan mana?
3: Ane bawa Pak De nih.
2: Tapi nak bawa niki.
0: Nak bawa lantai guys kalau. Awak
2: kan ngulungkan.
3: Tapi awak kan. Ini ada yang tujuh baris.
0: Ayo madi oke niki yang buruk dan boleh ngeranjing niki. Semua tu sampai narangan dengeri.
2: Ini ada pada ini.
0: Turun.

Bonok tu sana ada penting saja ya. Nak dah hasan eh. Mau lihat liang mun ni. Dia jadi liangan. Awak bagus kene tu. Dem dem dah kejap makalona kita bidang sang Prabu.

0: Allah kemonya, Pak Noman. Mostly ya, di pekan itu nak donak rame. Raga runo kini apunya, Pak. Alih itu.
1: Saya ada tongos lain nganggur ke pekan-pekan.
0: Ada pekan ada dagang. Pekan ada bunga cepaka kuning.

0: tan pancing turunan mana cara mandi panti. Kalian yang ragu kegelan. Berawang bapa sedo jadi satuan nasi yang disang ada bapa satuan ni. Tu nak pekan benda nasi. Buban badung ujat dede.
1: Para istri.

0: kenah pamane nyoman ngangon gogelan.
1: Tunangan.
0: Tunangan pagah tu buat itu.
1: Turanan.
0: Masa kengken seng mandi tu bukan mokat si bang lah kot.
2: Kasih bang lah kot. Boleh.
0: Ingin.
2: Ingat paman.
0: Ya. Nanti
2: pasti
0: kalem. Kalem. Duga sejana kalem bagus kalem nak tumno.
2: Makin kalem pun jelas juga sarang sami paman.
0: Ingin.
2: Angin bakang kantal sejebak batang sinar bagi rasa. Dalam mah brecek. Paman salam tugas sarang sami. Ada weni mau dagang dumun.
1: Ingin.
2: Oh nanti santi.
0: Ada weni si semua. Kita ngomong ke sini sampun. Mendingan dumun ngomong ya tuan metuan nih. Dua hari ini kita ampun rawit dong. Yang rawit ini duri lho gelojak gong Krishna. Paman belum jak gong hari.
1: Ini Ratu Dadane.
0: Galah kan apa deh?
1: Jelas sama galah.
0: Jelas kan apa?
1: Ratu Dadane sang sana sampun presiden nyarangan niki. Sementon sarang sami niki. Ampuro niki kalah duwe nek kelas niki menawita sane durung persidangan.
0: Benyang sane Pak De niki.
1: Patut benyang niki male. Sumatron selat sekarang menduwe kalah. Benyang.
0: Sarang ngoke Krishna Mahayani itu bareng man itu.
1: Iki Ratu Dane. Ampuro niki duan ke Bandar Nugalah niki lalu niki yang presiden nyarangan ring ngerahin sane mangkin titiang sarang tiga niki beli made panti beli nyoman yuyu kangkang. Kalau titian di kapeng lungsur pamit untatna untuk ngelanturan paramu
0: Om Santi Santi Santi, Santi.
1: Om

Nang teki teperatiak seukir lang pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranggalabur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teki te maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening peraja.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

скиру роски. Уарусах, уарья, пир, пито.

порання китонкари. Мамочі, сорю, попід'я.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Om Swastiastu. Rakelan Rai, pemirsa program 4 TRRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Muali kesarian titiang Agung Krisna Rakelan Rai nyarengin ide dane siang dipuniki ring sesi acara Rahina Ayu. Kantos puputnya jam sekis yang balik jebos temening Rahina Demangkin Nuraspati 4 September war sekali tali 6 acara puniki presiden dan ini monitor melarapan FM 106.4 MHz lan AM 1206 kHz taler melarapan aplikasi RRI Digital dulu sang download aplikasi RRI Digital ring App Store utai Play Store handphone ide dani Samsung. Acara puniki taler live ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar dulu sang like comment taler share siaran puniki. Melanjutkan sering acara puniki tala titian teranggalah menjaring rekalan rai sani arse membeli bagi riki sarang-sarang durusang ring lan telpon 0361-223361 utawi ring WhatsApp Pro 4 RRI dan pasaring nomor 0895-7032-45505 0895-7032-45505. Ring acara Rahina Ayu siang ni puniki pacang melibagang topik yaitu kontrol populasi anjing, kucing dan pengendalian rabies di Bali. Di studio Pro 4 RRI Denpasar sudah hadir 3 orang narasumber sane pacang titiang ajak berbincang-bincang siang ni puniki. Saneka pertama Ibu Ninyoman Sutri Asih utawi Ibu Trisa nggih selaku pemerhati dan kesejahteraan hewan dari Yayasan Bali Dharma Satwa Aseman Bali Dog Association yang berlokasi di Desa Manikyang, Selamadeg Timur, Tabanan Bali. Om Swastiastu, selamat siang Ibu Trisa.
1: Oke, selamat siang Ibu.
0: Inggi, selamat datang di perempat Ibu. Kemudian narasumber yang kedua ada Ibu Niputu Neni Ari Suryantini atau Ibu Neni ya, yang nanti akan lebih membahas terkait edukasi dan hukumnya. Nah ini dari Yayasan Surya Asih Fauna Bali Sufaba Shelter yang berlokasi di Jalan Raya Angantakes Sibang Badung Bali. Om Swastiastu, selamat siang Ibu Putu Neni.
2: Oke, Swastiastu, selamat siang.
0: Inggi, selamat datang di perempat. Kemudian yang ketiga Bapak Derha Iwayan Mudiarta yang nanti akan lebih banyak membahas terkait tindakan dari secara medisnya Bapak Nge dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Bali yang berlokasi Sekretariat PDHI Bali di Jalan Bypass I Gusti Ngurah Rai. Om Swastiastu, selamat siang Pak Dokter. Iya, selamat datang di perempat Nge. Baik Ibu, Bapak, sebelum kita lanjutkan perbincangan untuk siang hari ini, sebelum nanti tiang-tiang tanya lebih dalam terkait topik kita siang hari ini, kita dengarkan dulu sebuah lagu berikut ini.

0: Sesi acara Rahida Ayu Sari Pacang melibatkan topik ngeninin indik kontrol populasi anjing, kucing dan pengendalian rabies di Bali. Sekarang kita masuk ke sesi perbincangan Niki G, Ibu Ninyo Mansutri Asi G, selaku pemerhati dan kesejahteraan hewan dari Yayasan Bali Dharma Satwa Aseman, Aseman Bali Dog Association Niki Ibu G. Ibu, kalau berbicara mengenai rabies ya, nah Niki, Bali itu sudah menghadapi rabies sejak 2008-2009. Nah, mengapa setelah sekian lama berjalan, belasan tahun, persoalan rabies dan populasi anjing, kucing, terlantar masih menjadi masalah sampai sekarang? Apakah pendekatan pengendalian yang selama ini dilakukan itu perlu lagi ada evaluasi secara lebih serius? Silakan Ibu.
1: Yeah, terima kasih Bu Gung untuk pertanyaannya. Menurut saya, persoalan tidak cukup dilihat hanya sebagai persoalan penyakit rabies. Ini juga merupakan persoalan populasi yang begitu banyak untuk sekarang, untuk di Bali. Kepemilikan hewan yang harusnya bertanggung jawab untuk kesejahteraan hewannya, lingkungan, juga edukasi masyarakat, dan konsistensi dari pengawasan untuk masalah HPR, hewan penular rabies. Dan Perda Provinsi Bali nomor 19 tahun 2009 tentang penanggulangan rabies sudah menjadi dasar hukum sejak tahun 2009. Kemudian terdapat Pergub Bali nomor 19 tahun 2010 mengenai tata cara peredaran hewan penular rabies atau HPR lintas kabupaten, kota, atau masuk atau keluar masuknya antar provinsi. Artinya, secara regulasi Bali sebenarnya sudah mempunyai kerangka pengendalian tentang tantangan adalah sebagaimana aturan tersebut diterapkan secara konsisten di lapangan dan melibatkan masyarakat. Sangat perlu dievaluasi pengendalian rabies pada tahun sebelumnya karena tidak membangun sistem kepemilikan hewan yang bertanggung jawab. Intinya masyarakat masih banyak meliarkan anjing, atau ketika dinas untuk memvaksin masyarakat itu mengabaikan. Artinya kurang edukasi atau kurang kepedulian juga. Mungkin dari itulah rabies sampai hari ini belum bisa dituntaskan.
0: Oke, gitu. Artinya ini membangun kesadaran gitu ya, Bu ya. Membangun kesadaran sekali dan rasa tanggung jawab dari masyarakat. Apalagi kita di Bali sudah mempunyai payung hukum terkait penanganan rabies ini ya. Tapi sampai sekarang masih terjadi, menjadi persoalan yang tentunya belum bisa dituntaskan ya terkait rabies ini. Artinya memang dibutuhkan aksi nyata secara konsisten, tidak hanya dari pihak pemerintah ya, pemerhati hewan, tapi juga lebih kepada ada masyarakat luas, utamanya pemilik hewan peliharaan ini ya Ibu ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, nah terkait penanganan rabies Ibu, ya kita ada banyak cara yang bisa dilakukan. Salah satunya itu menekan populasi anjing, kucing dan sebagainya melalui sterilisasi. Nah, terkait sterilisasi ini Ibu, apakah ini merupakan bagian dari solusi pengendalian populasi anjing dan kucing yang efektif yang Ibu lihat selama ini? Silakan Ibu.
1: Iya, sangat efektif kalau menurut saya masalah sterilisasi, karena itu sangat bisa menekan jumlah populasi. Di samping gitu berarti berkurangnya orang juga membuang anjing. Karena salah satu penyebab rabies itu karena anjing yang terlantar, yang tidak ada pemiliknya, dibuang, tidak pernah mendapatkan vaksinasi, artinya tidak ada yang mengurus, jadinya di sanalah letak titik hulu daripada rabies itu. Makanya sangat diperlukan kesadaran masyarakat untuk mensterilisasi anjingnya, artinya memvaksin gitu.
0: Oke, apakah selain sterilisasi masih ada program-program terpadu lainnya yang bisa dilakukan Ibu?
1: Mungkin salah satunya
0: vaksinasi rabies.

0: identifikasi, penataan dan sebagainya gitu.
1: Edukasi pemilik hewan, pencegahan penelantaran itu kayaknya yang paling penting. Karena sekarang ini yang saya lihat di Bali itu banyaknya penelantaran hewan yang betul-betul banyak gitu kalau menurut saya.
0: Oke, ini juga kan ada program eliminasi, Ibu. Ya, apakah dengan menangkap atau membunuh eliminasi anjing, kucing liar ini dapat menyelesaikan masalah rabies sampai sekarang?
1: Kalau menurut saya itu tidak efisien, eliminasi itu karena dieliminasi 100 nanti akan ada lagi yang lain kalau tidak adanya sterilisasi atau kesadaran masyarakat. Itu kalau menurut saya.
0: Oke, artinya memang untuk menekan populasi ini yang paling dipentingkan ya Ibu ya.
1: Iya.
0: Oke, nah ini kan Ibu tadi sempat menyampaikan bahwa mencegah penelantaran hewan dan juga untuk menekan populasi ini perlu tanggung jawab dari pemelihara ya, hewan
1: Betul.
0: Peliharaan tersebut. Nah, bagaimana seharusnya masyarakat Bali memperlakukan anjing, kucing peliharaannya atau tidak menginginkan lagi memeliharanya? Apakah dengan buang atau seperti apa Ibu solusinya?
1: Mungkin solusinya seperti yang kita bahas dari tadi, satu steril, vaksin, dan kalau memang benar-benar tidak bisa memelihara karena sesuatu dan lain hal, kemungkinan bisa menghubungi shelter-shelter atau ya pemerhati hewan lah yang lainnya yang bisa menampung supaya mereka tidak terlantar lagi. Itu kemungkinan. Tapi kalau menurut saya bagi pemilik hewan ya berkomitmen lah, kasihan gitu. Berkomitmen artinya memelihara mereka seumur hidupnya, menganggap mereka bagian dari keluarga karena tahu sendiri khususnya anjing adalah binatang yang paling setia gitu menurut saya.
0: Oke, baik. Terima kasih Ibu Trisa untuk pemaparannya di awal ya Ibu ya. Titik yang beralih ke Ibu Putu Neni Ari Suryantini. Ini lebih ke sisi edukasi dan hukumnya ya Ibu ya. Kalau dari sisi payung hukum nih terkait penanganan rabies ini, di Bali sudah memiliki Perda nomor 15 tahun 2009 tentang penanggulangan rabies. Kalau aturan sudah ada sejak lama dan juga Pergub Bali nomor 19 tahun 2010, mengapa lantas persoalan rabies anjing, kucing berkeliaran dan pelantaran hewan dan juga lintas hewan penular rabies masih ditemukan di Bali sampai sekarang Ibu?
2: Ya, terima kasih. Kalau melihat dari kasus yang sudah ada, kembali lagi seperti pernyataan senior saya, sebenarnya di sini kesadaran dari pemilik hewan itu sangat penting ya. Yang dimana di sini kalau kita lihat dari rangkuman Perda nomor 15 tahun 2009, di situ sebenarnya sudah dijelaskan sekali bahwa yang pertama kewajiban pemilik hewan, terutama masyarakat luas ya, itu adalah perlunya ketika memutuskan untuk memelihara itu perlu memperhatikan kesejahteraan hewan peliharaannya, baik dari makanannya, kesehatannya, terus juga ada aturan tidak membebas liarkan tanpa pengawasan. Jadi jika ingin membebas liarkan itu boleh dengan catatan hewannya harus diawasi atau tidak diberikan tali tuntun lah. Jadi itu tidak menimbulkan nanti mengganggu ketertiban umum. Terus habis itu juga perlunya dilakukan vaksin rabies secara berkala ya. Sebenarnya sekarang kan vaksin rabies itu sudah gampang sekali untuk bisa kita lakukan secara berkala, karena kan itu dilakukan langsung di lini-lini masing-masing wilayah melalui banjar, yang dimana dinas sendiri langsung menohoknya kepada banjar-banjar di setiap wilayah. Terus kita juga perlu, wajib kita sebagai masyarakat luas ini juga harus lebih aware ya terhadap lingkungan sekitar. Apabila melihat hewan dengan gejala yang mungkin mengarah ke rabies, itu kita harus sudah lebih aware, mungkin melapornya ke yang paling dasar dulu deh, mungkin lebih ke kaling nanti untuk bisa diteruskan selanjutnya. Terus yang kedua, rangkuman dari Perda nomor 15 ini adalah pencegahan rabies itu meliputi vaksin berkala, registrasi kepemilikan hewan, dan memiliki kartu vaksin untuk setiap hewan yang sudah divaksin yang dipelihara di rumahnya. Setelah itu pemberian tanda vaksin. Pemberian tanda vaksin itu kan bisa berupa kalung yang biasanya warnanya merah dan juga buku vaksin sendiri yang sudah diberikan pada saat setelah selesai vaksin. Dan juga perlunya juga sosialisasi kepada masyarakat. Kembali lagi perlu diadakan pengendalian kelahiran hewan yaitu berupa sterilisasi. Terus ada juga pemantauan atau survei rabies di setiap wilayah dan melakukan tindakan yang sesuai dengan aturan yang berlaku terhadap hewan yang sudah terinfeksi. Dan yang ketiga, pemantauan serta pengawasan. Dalam hal ini masyarakat dan pemerintah harus saling bersinergi ya. Jadi tidak bisa masalah rabies ini hanya di istilahnya dititik beratkan kepada pemerintah saja. Dasar dari semua ini adalah bagaimana, kembali lagi, bagaimana kesadaran setiap masyarakat terhadap hewan peliharaan ketika memutuskan untuk merawat atau memelihara. Itu kita sadar dulu deh. Itu yang paling penting. Karena tidak bisa ketika ada anjing liar atau ketika ada hewan yang bercirikan rabies, oh itu pemerintahnya nggak bagus, kurang begini, tidak bisa. Itu kembali ke masing-masing masyarakatnya. Bagaimana dia menyadari atau mereka menyadari pentingnya kita sendiri untuk bisa lebih sadar ketika sudah memutuskan untuk memelihara. Itu tidak hanya kesenangan sebulan, dua bulan, tapi seumur hidup hewan itu. Dan kita tidak pernah tahu umur hewan itu berapa lama, nantinya kita tidak pernah tahu. Tapi ketika sudah memutuskan untuk memelihara satu ekor, itu kita harus komitmen seumur hidup hewan tersebut. Oke, saya kembali lagi. Jadi pemantauan dan pengawasan di sini yang dimaksud itu adalah dalam hal ini masyarakat dan pemerintah itu harus saling bersinergi, dimulai dari bagaimana cara hewan itu memelihara hewan peliharaannya. Yang selanjutnya pemerintah berperan melakukan sosialisasi tentang bagaimana menjadi pemilik hewan yang bertanggung jawab, melakukan vaksin rutin setiap tahun, mengadakan kegiatan bakti sosial steril, dan di sini bakti sosial sterilnya lebih kepada hewan yang tidak berpemilik ya. Kalau yang berpemilik, saya yakin mereka sudah sangat bisa bertanggung jawab membawa ke klinik-klinik yang mereka percaya ya. Karena di sini kita harus lebih menitikberatkan kepada hewan yang memang tidak berpemilik, karena disitulah biasanya sentral penyebaran rabies lebih cepat terjadi. Dan di samping itu juga steril ini juga untuk menekan angka overpopulasi ya, terutama untuk anjing-anjing yang tidak berpemilik ini tadi. Dengan melakukan pemantauan dan pengawasan ini, jadi dari adanya sinergi antara masyarakat dengan pemerintah, saya yakin ini dapat mengurangi tingkat penyebaran rabies. Oke, dan yang keempat adalah adanya sanksi. Di Perda nomor 15 tahun 2009 sudah disebutkan bahwa ada sanksi, yaitu sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, dan denda administratif. Sanksi pidana juga ada ya, tapi itu mungkin lebih kepada dilihat dari berat kasusnya ya. Jadi sanksi pidana ini berupa kurungan paling lama 6 bulan atau denda sebanyak 50 juta sesuai dengan bunyi pasal 5. Terus khusus untuk pemilik anjing itu sebenarnya sudah ada sanksi juga. Kembali ke yang tadi, sanksi pidana itu dan juga denda. Jadi bagi pemilik anjing yang bila sengaja meliarkan atau sampai menggigit orang atau mengganggu ketertiban umum, itu akan kembali ke sanksi pasal 5 tadi.
0: Oke. Iya, baik. Terima kasih Bu Putu Neni. Sebelum Titiang lanjut ke pertanyaan berikutnya, Titiang ke Pak Dokter Dumeniki, Pak Dokter, sebelum kita jeda di sesi ini ya. Pak Dokter, kalau dari sudut pandang medis veteriner ini terkait kunci utama untuk menekan rabies ini, kontrol populasi anjing, kucing, dan pengendalian rabies ini seperti apa, Dok, dari sisi pandangan medis? Ya, silakan, Dokter.
3: Terima kasih. Mungkin dari sisi medis, kontrol populasi ini penting untuk pengendalian rabies. Tetapi kalau hanya parsial-parsial itu tentu tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi ini perlu keberlanjutan. Jadi sterilisasi yang berkelanjutan dan menyasar semua sudut wilayah itu akan sangat membantu untuk pengendalian populasi, karena rabies ini tidak akan selesai ketika masih banyak anjing-anjing yang ditelantarkan, yang dibuang, dan itu sulit sekali untuk penanganan vaksinasinya. Jadi kontrol populasi merupakan salah satu yang bisa membantu untuk mempermudah penanganan khususnya anjing-anjing liar, anjing-anjing terlantar yang sulit dijangkau untuk program vaksinasi. Jadi kami sangat berharap sebetulnya, karena untuk pembiayaan sterilisasi itu kan lumayan besar juga. Mungkin Ibu Neni dan juga Ibu Tia sudah banyak terlibat untuk program sterilisasi. Itu sepertinya perlu dukungan pemerintah dalam hal ini. Jadi gimana keterlibatan dan peran serta pemerintah untuk membantu bagaimana program ini bisa berjalan dan berkelanjutan seperti itu.
0: Oke, nah kalau terkait penanganan rabies ini, kontrol populasi dengan sterilisasi dan sebagainya ini, lantas apa penyebabnya Niki, rabies di Bali dari tahun 2009 sampai 2026 ini ternyata masih aja ada korban jiwa yang meninggal karena rabies, dok?
3: Oke, penyebabnya sama, itu virus, virus rabies. Jadi penyebabnya virus rabies. Nah, kenapa masalah ini tidak terselesaikan sampai 18 tahun ya. Jadi ini mungkin perlu riset kita ke belakang, apa yang keliru dari pola-pola penanganan yang sudah kita lakukan selama ini. Kita perlu tetap perlu apa namanya koreksi, evaluasi. Jadi dengan begitu kita tahu permasalahan dan kita bersama-sama harus mencarikan solusi untuk kedepannya. Jadi saya rasa kita tidak bisa menyalahkan satu pihak. Jadi seperti tadi sampaikan bahwa ini adalah masalah kita bersama yang harus kita selesaikan bersama. Tetapi bagaimana kita mengelola masalah ini, kok tidak bisa kita carikan titik temunya sampai saat ini sehingga masalahnya tidak selesai-selesai seperti itu. Jadi untuk ke depan mungkin, nah sekarang korban jiwa manusia sejauh ini kalau tidak salah sekitar 240 orang dari sejak muncul pertama kali rabies. Itu
0: artinya tentu, itu dari tahun lalu ada peningkatan atau bagaimana, dok?
3: Terjadi fluktuasi sih, ininya setiap tahunnya tidak sama, tapi tahun ini sudah ada 7 orang korban rabies yang dilaporkan. Jadi itu menjadi catatan juga buat kita. Jadi satu nyawa manusia itu sangat berharga. Jadi itu harus serius ke depan bagaimana kita mengatasi masalah ini. Jadi itu perlu kita evaluasi pola-pola penanganan yang kita lakukan selama ini, di mana lemahnya, dan kita perbaiki untuk ke depan mencapai tujuan Bali Bebas Rabies 2030.
0: Oke, untuk vaksinasi, dok, untuk cakupan vaksinasi di wilayah Bali untuk tahun ini bagaimana, dok?
3: Ya, untuk cakupan vaksinasi, karena saya tidak memegang data persisnya, mungkin itu sekitar 60-70%. Jadi dari ideal 70-80% sudah ideal. Nah, tapi dari cakupan itu masih menjadi perlu kita sikapi juga. Nah, 70% itu apakah sudah mencakup anjing liar atau anjing berpemilik? Karena yang kita tahu pasti anjing liar itu sangat sulit untuk ditangkap dan divaksin. Jadi yang 70% ini saya pikir lebih banyaklah anjing yang dapat diendal yang berpemilik. Nah, itu menjadi evaluasi juga, karena seperti disampaikan tadi oleh Ibu Neni bahwa masalah siklus rabies itu sebetulnya kan di anjing yang liar ini, bagaimana dia bisa menular lagi ke anjing pemilik. Nah, ini juga kesadaran yang punya anjing diliarkan dan tidak divaksin. Nah, itu juga tetap menjadi kendala. Jadi bagaimana kita bisa mengurangi, menekan seminimal mungkin anjing liar, dan bagaimana kesadaran anjing yang dimiliki ini untuk divaksin secara rutin setiap tahun. Karena apa namanya, vaksinasi itu kan tidak bisa sekali injeksi itu bisa melindungi selamanya. Jadi perlu pengulangan rutin setiap tahun untuk memberikan perlindungan yang maksimal terhadap hewan itu. Nah, seperti itu.
0: Oke, baik. Ibu Trisa, ya, Ibu Putu Neni dan juga Pak Dokter, kita jeda sejenak nggih. Raka dan Rai melibas titik aturan galasan yang arsa membeli bagi Riki Sarang-Sarang Durusang, ring 0361-223361, titik yang Pacang Wali Susan Saning Lintang puniki.
4: Pagi hari
0: hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Brown.
1: Ay, nge.
0: Woy! Jag sing orang apa, jag sing orto, jag saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.

0: korupsi di kehidupan kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.
3: Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ge muali kesareng titi yang Agung Krisna Rekalan Rai reng sesi acara Rahina Ayu ge melibagang topik kontrol populasi anjing, kucing dan pengendalian rabies di Bali bersama narasumber Ibu Ninyoman Sutri Asih atau Ibu Trisa selaku pemerhati dan kesejahteraan hewan dari Yayasan Bali Dharma Satwa Aseman, Aseman Bali Dog Association. Kemudian ada Ibu Niputu Neni Ari Suryantini selaku dari Yayasan Surya Asih Fauna Bali Supaba Shelter dan Bapak Derha Iwayan Mudiarte dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia di Bali. Rakelan Raisa Sane Arsa membeli bagir ki sarang-sarang napi malis sane medue hewan peliharaan anjing, kucing dan sebagainya. Mang Dene bisa mengantisipasi dari rabies ini. Silakan ada membeli bagir ki sarang-sarang ring lan telepon 0361223361 nggih. Sang Retitiang Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oh. Om Swastiastu. Oke, menawi ten iki. Halo, Om Swastiastu. Oke, menawi tadi kita kendala sinyal, dicoba muali nge. Ringlan telepon 0361223361 nge. Om Swastiastu. Oh, terputus dikit nge. Rakelan Raisa nih arsa membeli bagri ki sarang-sarang dados ringlan on air 0361223361 utawi niki dados ringlainan WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar ring nomor 0895 7032 45505. Ibu Trisa, dari sepanjang pengalaman Ibu niki di lapangan ya, terkait sterilisasi, vaksinasi dan sebagainya, kira-kira kendala apa yang Ibu temui ketika menjumpai pemilik-pemilik hewan peliharaan ya. Oke, nanti deh Titi yang lanjutkan kembali di 223361 nggih. Sanggra Titi yang niki, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Waduh, niki ada kendala teknik. Oke, niki teleponnya tidak bisa terdengar niki rupanya niki nggih. Oke, dicoba kembali nggih ring line telepon 0361223361 nggih. Coba muali nggih. Om Swastiastu. Terputus niki nggih. Ibu Sutri, silakan mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu niki Ibu. Iya, dari apa yang saya tanyakan tadi, silakan Ibu.
4: Kendala di lapangan tadi Ibu nggih.
3: Iya, dari hewan-hewan dari pemilik hewan peliharaan ini Ibu.
4: Biasanya ketika kami mengadakan baksos banyak masyarakat kita sudah memberikan gratis baksos gratis.
3: Baksos gratis, yeah. Oke.
4: Tetapi artinya kurang juga dari kesadaran masyarakat untuk membawa hewan piaraannya ke tempat kami mengadakan steril sampai kami kadang-kadang itu ada beberapa relawan yang harus menjemput, antar jemput gitu dari binatang peliharaannya. Itu sih yang menjadi kendala, baik juga ketika kami mengadakan vaksinasi dengan dinas bekerja sama juga seperti itu. Intinya kurang kesadaran untuk membantu menyukseskan kegiatan tersebut, padahal yang ini kan anjingnya mereka gitu. Oh, intinya okay, kurang
3: jadi
4: kesadaran.
3: Menyerahkan sepenuhnya kepada shelter gitu. Ya,
4: Bu? Menyerahkan kepada shelter atau kepada dinas kalau untuk vaksinnya gitu.
3: Oke, okay, kalau untuk sterilisasi, Ibu, bagaimana pemahaman masyarakat? Mungkin ada masyarakat yang belum teredukasi, ini kucing dan anjing ini skema atau aturannya seperti apa ketika harus melakukan sterilisasi? Kapan boleh sterilisasi, Ibu?
4: Kalau itu mungkin Pak Dokter yang lebih ini menjawab.
3: Ya, okay. Kalau di masyarakat, apakah masyarakat sudah paham kalau terkait sterilisasi yang Ibu lihat itu?
4: Kalau beberapa masyarakat ada yang paham seperti yang saya bilang, tetapi banyak juga yang tidak paham. Intinya banyak juga yang ngomong, kasihan kalau mereka disteril gitu, banyak juga. Nah, ketika sudah beranak anjing atau kucingnya, mereka tega membuang gitu. Kita tidak mengerti juga dengan pola pikirnya.
3: Oke, ketika misalnya masyarakat menemukan anjing ataupun kucing liar nih ya, biar tidak terjadi eliminasi dan sebagainya, apa yang harus dilakukan masyarakat? Apakah bisa menghubungi shelter atau bagaimana, Ibu?
4: Ya, tentu saja. Langkah yang paling tepat kalau menurut saya itu adalah menghubungi shelter. Karena kami di shelter, kami bisa mengadakan adopsi day. Artinya kalau anjing-anjing yang sudah sehat kita adopsikan, carikan rumah baru gitu istilahnya. Gitu. Kalau dia diliarkan, dia akan besar, sudah jelas akan takut dengan manusia, namanya anjing liar. Itu mungkin nanti ketika ada vaksin atau kita mau bantu steril, sangat sulit untuk menangkap. Gitu.
3: Baik, Pak Dokter, silakan Pak Dokter dijelaskan sedikit terkait sterilisasi ini. Saya sendiri selaku pemilik kucing belum paham ini. Tahu-tahu udah bunting aja. Silakan Pak Dokter.
5: Terima kasih. Terkait dengan kapan sebaiknya dilakukan sterilisasi. Jadi kalau hewan, kalau peliharaan sebaiknya kalau anjing ya, kalau anjing minimal umur 6 bulan lebih bagus. Tapi kalau anjing liar bisa di bawah itu sepanjang kondisinya sehat kan begitu. Nah, kalau anjing peliharaan menurut saran saya sih bagusnya divaksin dulu lengkap biar aman, karena banyak virus, selain virus rabies juga ada virus-virus lain yang mematikan untuk hewan. Jadi divaksin, dipelihara dengan baik. Kalau waktunya kurang lebih 6 bulan untuk anjing itu bisa sudah disteril. Kalau kucing umur di 4 bulan sudah bisa disteril sepanjang berat badannya mencukupi. Kadang-kadang umur 4 bulan sudah mulai birahi yang betina itu bisa ngeong-ngeong. Jadi tahu-tahu bunting. Nah, itu umur minimal. Kalau tuanya kalau bisa jangan terlalu tua, karena dalam kondisi yang terlalu senior ya hewan di steril itu juga kan ada resikonya. Terutama anjing-anjing peliharaan yang disayang-sayang itu kan harus konsultasi dulu kondisinya dengan dokter hewan yang akan menangani. Kalau anjing liar biasanya kita upayakan semaksimal mungkin kita bisa melakukan penanganan, karena setelah kita steril biasanya tidak ada yang mau pelihara begitu kan, Bu. Jadi kalau ada ibu seperti Ibu Tias mau menampung begitu kan aman. Setelah disteril ditampung di shelter, nanti kalau sudah sehat pulih kondisinya bisa diadopsikan. Seperti itu akan jauh lebih aman.
3: Kalau setelah melahirkan ini jeda berapa lama baru bisa disterilkan, Dok?
5: Kalau setelah melahirkan sebaiknya setelah 2 bulan.
3: Setelah 2 bulan.
5: Karena anaknya setelah umur 2 bulan itu dia sudah mulai bisa makan, bisa mandiri. Jadi induknya bisa disteril dan sudah tidak menyusui juga seperti itu.
3: Nah, ini terkait rabies, Dok. Ini perlu juga pemahaman untuk masyarakat. Kalau di Bali ini zona merah rabies ini di mana saja kira-kira, Niki, Dok?
5: Sebenarnya di seluruh Bali masih ditemukan kasus, tetapi kasus yang banyak terakhir yang saya dapat informasinya itu Jemberana, Buleleng, Karangasem, itu masih sangat tinggi kasusnya. Jadi kita fokusnya kalau memungkinkan itu menjadi prioritas penanganan. Tapi yang lain, daerah-daerah lain tetap tidak boleh diabaikan, karena lalu lintas anjing ini kan cukup tinggi juga. Jadi antar kita dalam satu daratan yang tidak begitu besar, jadi perpindahan ini juga harus menjadi perhatian kita dan kewaspadaan bagi kita semua masyarakat yang mau mengadopsi anjing sebaiknya sudah tervaksin lebih dahulu sehingga ketika dipindahkan dalam kondisi yang sehat, tidak mungkin terbawa penyakitnya dari satu kabupaten ke kabupaten yang lainnya. Okay. Seperti itu. Dan mungkin juga saya perlu mengingatkan kepada masyarakat, kepada teman-teman yang di penyayang hewan, apabila mengadopsi anjing, tolong berhati-hati karena anjing yang kita pungut di jalan kita tidak tahu asal-usulnya dari mana, sejarah kesehatannya juga kita tidak tahu, dan itu ada potensi dia sudah terinfeksi penyakit virus rabies ini. Jadi mohon hati-hati bagaimana cara manajemen shelternya sehingga satu hewan yang kemungkinan kena tidak menulari hewan yang lain yang sudah ada di shelter.
3: Oke, okay. Apa ciri-ciri dari hewan yang tertular virus rabies ini, dok?
5: Ciri-ciri hewan yang tertular rabies pada intinya adalah perubahan perilaku. Jadi karena rabies ini menyerang saraf otak, jadi ketika saraf otaknya sudah mulai terinfeksi, dia akan berubah perilakunya. Jadi biasanya yang dia periang tiba-tiba diem, jadi pendiam, cari tempat-tempat yang teduh, yang gelap karena dia takut cahaya. Kemudian dari yang biasanya lincah, tiba-tiba dia diem, dari yang diem tiba-tiba agresif, seperti itu ada perubahan-perubahan perilaku, menggigit segala macam, seperti batu dia makan, kemudian kayu dia gigit, tiang-tiang apa saja dia bisa gigit dan menggigit setiap ada yang bergerak di sampingnya, agresif lah dia. Kemudian air liurnya berlebihan, dia kayak ngiler seperti itu, karena itu ada kelumpuhan di saraf-saraf pipi dan lehernya. Jadi seperti itu. Kemudian takut air juga. Jadi kalau kita ciprat air, dia seperti ketakutan. Nah, seperti itu gejalanya, ekornya masuk ke selangkangan. Nah, tidak semua gejala ini muncul dalam satu kasus. Jadi ada variasi, apa perbedaan dari satu individu dengan individu yang lainnya.
3: Okay. Gitu. Iya, ini kalau ketika menemukan kucing ataupun anjing liar ini, dok, kadang-kadang aduh kasihan lo kalau dieliminasi gitu ya. Kita sayang hewan pastinya, tapi takut juga nih ini hewan ini rabies enggak gitu. Ini bagaimana, dok, dari sisi eliminasi? Apakah ada eliminasi yang bersifat humanis, dok, atau bagaimana?
5: Iya. Jadi terkait dengan eliminasi itu kita sebutnya human euthanasia ya. Jadi menidurkan hewan dengan cara yang humanis begitu. Nah, di peraturan pemerintah pun di Permentan nomor 32 tahun 2023 kalau tidak salah itu sudah diatur juga mengenai eliminasi ini. Jadi hanya dengan obat-obat tertentu dengan cara-cara tertentu yang bisa dilakukan untuk melakukan etanasi. Nah, etanasi ini bisa dilakukan terhadap hewan-hewan yang memang mengalami penderitaan dan kemudian sulit untuk kemungkinan disembuhkan dari penderitaannya itu, dari penyakitnya, seperti itu. Jadi tidak sembarangan kita harus begitu melihat hewan karena ketakutan kita harus eliminasi, seperti itu, tidak seperti itulah ininya. Jadi kalau memang menemukan hewan di lapangan yang ingin kita ambil, tetap waspada dan tetap amankan hewan itu sebelum mendapatkan perlindungan dari vaksinasi yang kita berikan.
3: Baik. Itu yang ke Ibu Putu Neni. Ibu Putu, kita sudah hampir mendekati jam 1 siang, Ibu. Kalau dari sisi hukum ataupun payung hukum terkait penanganan rabies ini dan juga ke terkait penegakan hukum, kira-kira apa yang perlu ditegaskan lagi? Silakan, Ibu.
6: Kalau dari payung hukumnya seperti yang tadi sudah saya jabarkan, yang perlu sekali kita pertegas di sini adalah bagaimana kesadaran masyarakat itu sendiri dalam hal memelihara hewan. Ketika memutuskan, bagaimana komitmennya seumur hidup hewan tersebut, yang dimana agar tidak menjadi masalah yang bulat itu-itu saja. Kalau dari saya sih itu.
3: Baik. Ini kita sudah di menit ke-53, Niki, Bapak Ibu, ya. Dari Ibu Putu Neni dulu. Terakhir kira-kira himbauan gitu ya, Ibu, kepada pemilik hewan ataupun kepada masyarakat luas bagaimana agar tentunya tetap bisa meningkatkan kesadaran dan sama-sama berupaya untuk bisa membantu penanganan rabies ini. Silakan, Ibu.
6: Ya, kalau himbauan saya untuk setiap masyarakat yang mendengarkan, apabila sudah memutuskan untuk memelihara hewan, baik itu anjing, kucing, atau apapun, kita harus sudah memiliki pengetahuan yang lebih sadar diri, karena mereka juga makhluk ciptaan Tuhan yang dimana mereka tentu saja tidak hanya seperti boneka ya, ketika kita mau atau kita senang, kita sayang-sayang, tapi mereka juga butuh makan, mereka juga butuh tempat, ketika sakit mereka juga butuh harus diberikan pengobatan, dan yang paling penting mungkin saya menggarisbawahi di sini, di mana-mana yang namanya makhluk hidup itu pasti butuh kasih sayang. Jadi tidak hanya makan, minum, tempat oke, tapi kasih sayang tidak dapat. Kasih sayangnya mungkin tidak seperti manusia, mungkin lebih kepada bagaimana kita menyediakan waktu untuk mereka, bagaimana kita bisa menjamin agar tidak menjadi satu masalah ke depannya. Kalau saya itu sih.
3: Iya, baik. Pak dokter, silakan Pak dokter.
5: Terima kasih. Mungkin ini terkait dengan bagaimana meningkatkan kesadaran kita semua. Kesadaran pemilik hewan, kesadaran masyarakat terkait dengan partisipasi masyarakat dalam program pemberantasan rabies di Bali menuju Bali bebas rabies tahun 2030. Kami mengundang masyarakat umum semuanya, semua pihak untuk bisa bersama-sama nanti kita ada peringatan World Rabies Day. Jadi bukan dalam artian ini kita peringatannya untuk meningkatkan kewaspadaan daripada kita semua akan bahaya rabies, sehingga dengan kesadaran itulah kita bisa bersama-sama bergerak bersama lintas sektoral dan semua pihak, baik pemerintah, teman-teman NGO, kemudian kami dari organisasi profesi, dari kampus, dan tentu masyarakat secara umum bisa bergerak bersama menuju mewujudkan Bali Bebas Rabies 2030.
3: Iya, Ibu Trisa, silakan Ibu, singkat saja Ibu. Iya.
4: Kalau dari saya, himbauan saya kepada seluruh masyarakat, stop buang anjing untuk biar tidak banyak anjing liar dan bisa mengurangi rabies, atau mungkin 2030 Bali bisa bebas rabies.
3: Iya, Tenggara. Terima kasih mungkin Ibu Nyoman. Oke, okay, silakan nggih.
5: Untuk tempat waktu acaranya mungkin saya belum sampaikan. Jadi kami mengundang masyarakat untuk hadir di lapangan Niti Mandala Renon
3: tanggal berapa?
5: Tanggal 27 hari Minggu besok, tanggal 27 September 2026. Acaranya ada hiburan.
3: Jam berapa mulai, Dok?
5: Mulai jam 8 sampai selesai. Ada fun walk juga mulai jam 7 pagi.
3: Baik.
5: Terima kasih.
3: Matur sesama Ibu Sutriasi, Ibu Putu Neni, dan juga Bapak Dokter Wayan Mudiarteng. Semoga edukasi ini pasti sangat bermanfaat untuk kita dan juga untuk pendengar, semakin bisa meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk sama-sama menangani rabies ini, Ibu. Baik, Raka dan Rai, sampai di sini Titiang nyarengin ide dani ring acara Rahina Ayu. Boleh nyebas pasti ke Titiang Mali nyarengin ide dani ring sesi acara Sanitiosan. Sada makin acara puniki peputang Titiang untuk para mesanti ngiring Bapak Ibu, Om Santi,
5: Santi.
3: Om.

Rakadan Rai Politeknik Negeri Bali PNB menjadi tuan rumah The Sixth Global Conference on Entrepreneurship and Economy in an Era of Uncertainty. Konferensi yang digelar 3 hari 23 sampai 25 September 2026 di kampus PNB Bukit Jimbaran Bali menghadirkan akademisi dari 42 negara. Mengusung tema sentral tentang ketahanan ekonomi dan transformasi bisnis di tengah disrupsi teknologi, pergeseran geopolitik, perubahan perilaku konsumen dan tuntutan keberlanjutan, IAAU 2026 menjadi jembatan antara keunggulan akademik dan praktik bisnis nyata. Direktur PNB Profesor Ideo Madicipta Santosa STMSC PhD menyampaikan jangkauan internasional konferensi ini sangat luas. Cipta Santosa menilai konferensi ini memiliki peran penting khususnya bagi PNB yang saat ini menuju internasionalisasi pusat pendidikan unggulan di bidang teknologi pariwisata hijau. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

Om Swastiastu, Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Mulai kesarengan di tiang Agung Krisna Rekelan Rai serembangke di tiang nyarengin ide dane ring sesi acara Galila Ulangun. Pastikan untuk hiburan lagu-lagu Bali kantos puputnya jam kali siang Bali Jebos. Sekali biasa majara ide dane sania arse nyarengin durusang dados ring Gala on air 0361223361 utawi ring layanan WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar ring nomor 0895 7032 455 05 ini 0895 7032 455 05 ini sedemikian kis nurung titiang sangre ring line telepon 0361223361 temang-teman ngiring biasang.

0: Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Geser makin titik buka gala on air. Ringlan telepon 0361 223361. G, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rajang Semang Dongge.
0: Aduh, Ratu Betara kepupungan dadari minap niki nge. Niki sampun lewat jejegai, niki dadah semang.
1: Iye,
0: Ratu.
1: Semangan biasa nak semang penyiaran iki.
0: Duh, meciri sajan sane on air niki kiyul nepo.
1: Pas mau bangun niki.
0: Miratu kene tek ngelamantu.
1: Ah, ngelamantu. Dongge.
0: Ah, napi.
1: Abenyang kan kajang Clio.
0: Eh, kene dari ngortang kajang Clio tadi.
1: Niko, ampun, wow, ini kan sirap. Ampun, nangkone jam 12, dan tadi sirap jam 12.
0: Gitu. Oh, pasti ngipi mekebar, wow, niki nge.
1: Bu, gitu.
0: Oh, kadang nak ngipi mekebar, wow, kenten.
1: Ampun, kenten nyeduh, letus nan ini wedang. Uning nungge wedang ini ya.
0: Aten, nak ten makita uning masih, gitu.
1: Oh, ten, ini nungge wedang ini makin... 19 bahasa Inggris dongge.
0: Min, napi niko. Eh, ti anak durung muka takilan do aja ati yang mau pikir ruwet-ruwet.
1: yen satu niko kene bahasa Inggris one. Yen 9 bahasa Inggris nine.
0: Min, mas lilutan cangkem ni ngomong nine. Do.
1: Pun keto yen 19 wanen
0: wedang. Oh, wanen wedang nih nge.
1: Oke, dan berarti yang kali mangken kan ten medageng topek dong ge.
0: Ah, ten gak lagi dek nih nge. Cukup jagi ngarsang tembang utawi megatre dipilih.
1: Nah, megatre dumon pantan bakat tembang genan tunas kene persawitro senyum medwe. En caro nak aduh napi ada anak toto flashdisk napi nemisi lagu ba sementon ini nak agak katrok deh terus terang jeng aku. Mungkin kan una semang magatro dumun bos napi je kayun penyiar KKN muter lagu kane.
0: Pokoknya pirang mantan.
1: Tapi pirang mantan di pemekas ngering grup jan bah sementon. Wih semang-semang niko jeng saling pedua gen. Anggota grup Juan Bah niko komen napi topik na wenten di perempat jeng nyedang nyawab.
0: Kenten gigi becek.
1: Anini merasa lah ati ya.

0: Kenapa
1: gue gadra kong gue?
0: Becik mantan niki. Sampun medage ngaduk niki.
1: Ampun boleh ngaso ampun. Boleh nyeriet ampun.
0: Nggih.
1: Nah temang gue.
0: Nggih, temang napi niki?
1: Bunga nati nggih.
0: Bunga nati saking pokalnya beli Rudiawan nggih. Oh, nggih, coba dia.
1: Nggih, cita sareng sami mangdo kena rahajeng yang rok purnamo. Kenen kok
0: nggih. Nggih, nggih, nggih.
1: Nggih, kok nggih, sok semo do galan.
0: Mau
1: pamit Om santi-santi Om.
0: Nggih, matur sok semen ini itareng pejaten nggih sampun nyarengin niki. Selamat siang niki Dumun, sampun sampun nyarengin ring WhatsApp Pro 4 TRRI Denpasar ring nomor 0895703245505 nggih. Selamat siang wonten juro mangku kutawaringin nggih wonten tu Kakyang Karuna Wijaya. Oh niki Nuni niki nggih senang pura ten sempat kawacan niki WA-nya niki nggih. Sanetiasan malah jebas muli sang retit yaring lan telepon 223361. Sane mangkin temang duman ngiring biasa.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Rekalan Rai kantun ring acara ngelilo lagun ge kesaring ditiang Agung Krisna kantos puputi jam kali siang Bali jebos. Temang bungan hati saking beli Rudiawan sama kebiar sang sarang-sarang Bali buka titiang gala on air ring lan telpon 0361223361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Gungge Krisna.
0: Inggi, selamat siang Niki Mbak Indira.
1: Selamat siang Wali.
0: Punapi niki sampun pole wedang Mbak Indira niki.
1: Pun maru bangun niki.
0: Ternyata tidur sampun pole
1: siang
0: nggih. Oh, nggih nggih nggih.
1: Kan biasa tidur siang 15 menit.
0: Nggih.
1: Nggih. Punapi kenak nggih.
0: Kenak astenggara kenak niki.
1: Nggih, niki kenak lantur nggih. Niki Mailin nyarengin nggih.
0: Nggih, selamat siang Mbak Mailin.
1: Nggih, Mailin sareng Bu Duh kebawi wo, jangan pegatron nih,
0: ge. Yeah, deres.
1: Cuaca, riki rem ge. Ge, pegatron tidak ge, sana wau ini ita sampun, macam jero ini Jerman tak sampun ge, tiap pegatron, riki macam Pak Depi, wenten ini Suwade, Bu Ayan Swartini, Gusti Biang Murni. Bu Herman Kelungkung, wenten Bu Eka Batu Bulan, Mama Endang Taler nggih, Bu Eka Sempiti, Bu Ana niki narengin nggih.
0: Yes, selamat siang Bu Ana.
1: Jero kuko, jero epa niki saler nyolek nggih. Nggih menika dumun Gungge Krisna. Rajang Gungge Krisna, rajang tugas nggih. Dalah walian basi nepduk Pramo Santi. Om Santi Om.
0: Inge matur suksema Mbak Indira sani sampun nyareng inge muali ring 223361 Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inge selamat siang Niki beli Rangga Pastawa nge.
2: Nggih,
0: apun api gatra beli Rangga Pastawa.
2: Mas Bungkaro baca cuaca panas cetar kita.
0: Nggih panas cetar pun api sampun pole yang adem-adem Niki.
2: Durung oleh ada mara air
0: teh kian.
2: Dinas tembang terus nomor tilar nih dinar kayanti.
0: Coba titian cingak Niki Dumun terus nama tilar kenten gie. Oh gie sampun saya kian Niki gie.
2: Terus nih sarang sama ikan mata matu. Om Santi Om.
0: Gie matur suksema beli Rangga Pastawa gie sani sampun nyarengin. Selamat siang Niki Dumun, nggih. Ibu Putu Kebo Iwe, nggih. Selamat siang Agung Krisna cantik nyarengin Niki. Susema Butu ngelantur taler wenten Pak Wayan Pan Kaka ring Sanggulan Tabanan, nggih. Susema taler sampun nyarengin ring WhatsApp. Sada mangkin kehibur Dumun sareng mau dinner Rikayanti. Terus nama tilar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalau 100 juta bagaimana?
2: Kalau jumlah banyak, harus pakai jaminan Pak Madi. Bapak punya sertifikat?
1: Sertifikat? Wah, kebetulan saya ada 3. Yang satu AstraZeneca, yang kedua Sinovac, dan yang ketiga... Wah, kok malah ditutup?
3: Teleponan sama siapa, Pak?
1: Oh, itu pinjol. Bapak mau pinjam 100 juta. Katanya syaratnya gampang, cukup pakai KTP aja.
3: Hati-hati loh Pak, jangan sampai terjerat pinjol. Banyak loh yang sudah jadi korban.
1: Terjerat? Bagaimana maksudnya Bu?
3: Pak, pada pinjaman online, para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan di awal. Kan perjanjiannya tidak transparan. Dan kalau itu pinjol ilegal, tentu tidak diawasi OJK. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal loh Pak.
1: Jadi
3: jangan coba-coba pakai jasa pinjol kalau nggak mau dikejar-kejar debt collector yang akan mengganggu kehidupan pribadi, keluarga, teman, bahkan atasan di tempat kerjanya Bapak.
1: Waduh, serem juga ya. Nggak jadi ah.

0: Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Tigang dasa kutus menit sambalonggo saking jam segi siang. Moli kesarang titia Agung Krisna ring acara ngelila olangun. Gala on air sempat buka titia Moli ring lan telepon 0361223361. Om Swastiastu. Oh, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Bung Krisna.
0: Ige, selamat siang Kak Dania.
1: Ige. Menapi gatre.
0: Gatre, becik kemanten. Sampun boleh merarepan niki.
1: Ampun, nanging ngeteh diurung kembali jebot.
0: Oh, memang mudah kebiasaan ngeteh nggih siang-siang nggih.
1: Nggih, wonten kinten bangun siang niku ngeteh.
0: Oh, wanen-wanen tehnya niki.
1: Medaging kedik niki. Mekecap manis.
0: Ige, ige.
1: Ngasang teman-teman Bugong.
0: Temang napi niki?
1: Temang ni saking Pak Agus Astapo ngisane ngutang natah ngutang sanggah.
0: Ngutang natah ngutang sanggah. Coba dicencingan niki dumun. Ngge sampun saya ga niki ngge.
1: Menika mantan dumun Bugong Krisna. Lajeng Bugong Krisna raja juga sama pamit Om santi.
0: Ingge, suksema niki majareng Kak Dania. Nini Dania taler sampun nyarengin niki ring WhatsApp suksema nih. Mantan Gong Niang Sri taler ring kekeran ge suksema taler sampun nyarengin. Ton boleh munggah kenjel tangannya mencet-mencet. Waduh. Ge diurut-urut dumun ge mang dene nonton pegel tangan niki. Ring 223361 ge muali sangre titia Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, rahajeng siang gungge Krisna cantik segeng nyelolet tak kapak tujeng bu.
0: Det mongsir bu putu kebe iwa punapi bu tu.
2: Cetar membahana sambil ngerujak manas.
0: Wih ngerujak manas.
2: Nggih, pangulung belengane, Bu.
0: Jik ping. Belingser nenen ben kang la bayi ne, duh.
2: Aduh, jadi ping.
0: Aduh, nggih, ne penting niki selamat ngerujak ke manten. Pasti menyala pedasnya niki nggih.
2: Tenten bani pedas. Oh. Ne bumbu biasa niki, ne biasa. Kene yeah. sedang bumbu botolan niku.
0: Oh, iya.
2: Kan menten ne sedang, wenten ne pedas sudah. Iya. Sedang, yang sedang-sedang saja.
0: Niko kan sama merasa pedasnya tanya nah.
2: Lumayan.
0: Lumayan. Nge.
2: Butuh kengarsang tembang mantan. Nge. Soalnya pedalam niki nge. Mantan yeah. Anu kide niki. Corak-corak kide nge.
0: Pokoknya anu lah nge.
2: Anu pokoknya. Semeton anu tiang semeton ampura ternyolek-nyolek pokoknya. Sami semeton ringelingelungulangon niki dumogi panggihin tiang kenak rahayu nyanggrer rainan jagat benjang kajang klion kali raina purnama kapat dumogi sami kenak rahayu taler kru sane wenten ring studio dumogi sami kenak rahayu lancar rejeki.
0: Nah, nggih, tembangne napi niki?
2: Tembang ni jaga hati Ayu Saraswati. Enten nggih.
0: Jaga hati Bo Ayu Saraswati. Oke, sami saya nggih.
2: Nggih, rahajeng tugas jalang waliang. Tiang pamit Om santi Om.
0: Nggih, sedak dina anu Bu Putu kebo iwe anu nggih. Nah, dosne ten meresdayang anu duaning Bu Putu kebo iwe anu kenten. Pokoknya anu lagi. Inge, suk semua butu sampun nyarengin rajang mesanakan ke mantan niki nggih. Rekalan rai seremangin tembang dumun saking wokalane Pak Agus Astapa niki ngutang nata ngutang sanggah.

0: Barong Gajah. Barong Gajah sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh dua orang. Barong gajah termasuk jenis barong yang langka, sehingga dikeramatkan warga masyarakat pengemongnya, sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini dipentaskan secara berkeliling desa atau melawan tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau ketamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Badung, dan Bangli.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Rekalan terakhir hari kedua di tengah nyaringin ide dan ring acara ngelila ulang gue malah nyoba sering jam kali siang perempat RRI dan pasar pacar meskian sarang perempat RRI Jakarta ngemelatin siaran berjaringan nasional suara budaya Nusantara. Nona Sampura menawi tau yang taniwa antri tiang sering mangkit titi Agung Krisna ngelungsur mapamit puputang di tiang antuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Abang Po, dua grup teater perwakilan Jakarta Barat memborong 5 kategori penghargaan pada Festival Teater Pelajar Provinsi DKI Jakarta di Gedung Kesenian Jakarta Selasa kemarin. Kepala Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Barat Arief Rahman mengkonfirmasi pada bahwa Teater Quantum memboyong grup terbaik 2 dan penata artistik terbaik, sedangkan Teater SOIA meraup grup terbaik 3, aktor terbaik serta aktris terbaik. Capaian ini diharapkan dapat menginspirasi generasi muda untuk terus mengembangkan bakat seni pertunjukan di tingkat provinsi.

Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Hukum melalui DJKI resmi meluncurkan uji jalur GI Tourism di kawasan Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Staf ahli Kemenkum Ari Ardian Risadi menjelaskan, program percontohan berbasis pariwisata ini dihadirkan untuk meningkatkan nilai ekonomi produk lokal terhadap terdaftar seperti carica, purwaceng, dan kopi Arabica Dieng. Melalui inovasi seperti Dieng Coffee Ritual di pelataran Candi Dawarawati, pemerintah optimis perpaduan kekayaan budaya dan kuliner ini mampu mendongkrak daya tarik wisata nasional. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Jakarta, kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bareng RRI Jakarta dan juga RRI Bandar Lampung. Seperti biasa, kita akan menghadirkan berbagai tema yang akan kita bahas bersama dengan narasumber kita ya, Bang Po, dan juga semua pendengar di seluruh Nusantara. Kali ini kita akan membahas tentang tahapan menjelang hari pesta atau gerok ya, nanti kita tanya aja lengkapnya seperti apa ya. Nanti bakal menghadirkan narasumber kita Sutan Purnama ya, anggota Dewan Kesenian Lampung, komite bentar, kita coba ya Bang Po ya. Mohon maaf. Iya. Oh, fotonya ini beda. Oh, udah diralat lagi, Abang Po. Iya benar. Cuma ganti supir doang, Abang Po. Tadi Ayah juga kaget. Nah, ini kita bersama dengan RRI. Ini Mataram loh di sini. Aduh, gimana ini? Flyernya beda lagi. Ya udah, kita coba sapa dulu di

0: lagi.
1: Saya pas siang-siang langsung serangan jantung.
0: Iya, saya juga nggak lihat itunya. Oh ternyata lagi ada di bawah, ada revisi lagi.
1: Luar biasa.
0: Wah luar biasa.
1: Di prank ini judulnya ya Mbak Nova ya.
0: Mangkenye. Ternyata ayah ambil flyernya yang atas. Ternyata di bawah itu udah direvisi lagi.
1: Oke.
0: Waduh.
1: Apa kabar Mbak Nova?
0: Alhamdulillah kabar baik.
1: Luar biasa. Hari ini udah ada siap nih narasumber kita dari Mataram juga.
0: Iya, dari Mataram ada Kak Lalu Arya Karma ya.
1: Karma ya.
0: Nah, ini baru nemu nih. Temanya gawe adat Inan Dowe dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikurlotim.
1: Iya, betul. Iya,
0: suara saya kenapa menggema ya?
1: Ah, di sini aman-aman aja.
0: Aman ya?
1: Aman ya?
0: Ya udah yang penting aman dah kalau begitu. Kak Oming gimana kabarnya?
1: Kalau dibilang kabar baik, cuma agak sedikit flu aja, Pak Nova.
0: Oh, ya,
1: perubahan musim ya.
0: Iya benar-benar.
1: Jadi suaranya agak berubah sedikit.
0: Iya dah, yang penting kita masih bisa tetap berkegiatan, tetap beraktivitas ya. Tapi terdampak juga nggak sih kalau Mataram dengan karhutlah?
1: Kalau dibilang terdampak mungkin cuma penerbangannya aja beberapa yang terdampak
0: ya,
1: perubahan jadwal tapi nggak sampai di cancel, cuma perubahan jadwal aja. Cuma kalau yang lain sih kayaknya enggak ya.
0: Oh untuk cuacanya enggak ya. Aman-aman aja ya. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi Ayah Ralat Abang Po ya. Hari ini kita bareng dengan RRI Mataram.
1: Iya.
0: Karena tadinya ada gambar saya di flyernya. Di sana dibikinnya Rebo ya. Ayah juga nggak lihat nongolnya RRI Mataram di situ.
1: Betul sekali.
0: Oke deh. Kak, narasumber kita sudah hadir kah di sana?
1: Ada, sudah disapa. Langsung saya sapa dulu kali ya,
0: Bang. Boleh, silakan.
1: Selamat siang, Mami.
2: Selamat siang.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat ya?
0: Alhamdulillah. Ya udah, kalau gitu kita kasih kesempatan dulu ngobrol Kak Oming bersama Pak Lalu Arya Karma. Ngobrolin tentang tema kita. Ini kayaknya saya nggak tahu sama sekali nih. Buta banget nih. Gawe adat Inan Dowe dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikurlotim.
1: Sama-sama belajar kita di sini. Saya juga baru-baru tahu ini Mbak Nova.
0: Iya. Ayo benar-benar buta nih. Apa nih tuh gawe adat Inan Dowe dua pemuda? Ya udah kalau gitu biar kita tahu ya, kita dengarkan obrolan dari Kak Oming hari ini bersama dengan narasumber.
2: Alhamdulillah baik Mbak Omi.
1: Sehat nggih?
2: Alhamdulillah.
1: Oke. Yang pastinya ini kan acara gawe adat Inan Dowe 2 pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lombok Timur. Niki kalau tiang tidak salah itu baru-baru dilakukan nggih ya?
2: Iya.
1: Sekitar tanggal berapa nih Kemi?
2: Mohon maaf kemarin kan sempat kita
1: sempat diundang saya juga ya. Kebetulan kita
2: tanggal 9 September kemarin.
1: Betul, berbarengan dengan hari radio nih Kemi.
2: Ya, mohon maaf. Sekarang kita bisa
1: disini gitu. Kita ngobrol ini sekarang ya, pelampiasannya ya,
2: pelampiasan. Jadi harus dibongkar semuanya gitu.
1: Betul. Nah ngomong-ngomong Niki kan saya juga termasuk penasaran dengan kegiatan ini. Mungkin bisa dijelaskan aja Mami mengenai gawe adat Inan Dowe 2 ini khususnya, silahkan Mami
2: ya. Sebelum kita pahami gawe adat Inan Dowe ini, sebelumnya saya jelasin kenapa kita buat gawe adat gitu kan. Gawe adat itu beda dengan ritual adat. Jadi gawe adat itu rangkaian acara untuk kita buat kemasan yang lebih ke arah adat dan budaya. Jadi bukan ritual adat. Jadi kalau dari bahasa Inan Dowe, jadi Inan Dowe itu secara bahasa Inan itu adalah ibu atau induk sumber.
1: Oh gitu. Inan ya. Oke, Inan.
2: Itu dari sisi bahasanya, tapi sangat luas. Nah, kalau Dowe itu kepunyaan. Jadi
1: Dowe
2: ya, ibu bisa saja kita artikan seperti contoh Ibu Pertiwi. Jadi ya bukan bapak aja gitu kan. Jadi kita buat Inan Dowe. Nah, di samping itu kenapa kita buat gawe adat Inan Dowe ini di Desa Loyo? Karena di sana terdapat ada kerajinan anyaman bambu. Jadi anyaman kerajinan bambu itu sudah dari generasi ke generasi. Jadi dari dulu memang sudah ada gitu. Jadi tapi karena era globalisasi

0: Mi, kita yang manggilnya lebih enaknya Mi Arya ya biasanya.
1: Ya,
0: oh, Mi Arya. Nah, Mi Arya ini kan kerajinan bambu Nike seperti apa, Mi? Apakah kerajinan bambu biasa atau bagaimana?
1: Nah, sebenarnya kerajinan tangan itu memang kita tidak ada mesin atau alat khusus, tapi murni kerajinan tangan. Jadi itu biasanya itu dari dulu itu dibuat oleh kebanyakan dominan itu perempuan.
0: Jadi perempuan Sasak.
1: Perempuan Sasak. Jadi di sana masuk adatnya lah gitu kan. Jadi kalau kita ketahui sekarang di zaman ini banyak yang tidak bisa mungkin.
0: Betul.
1: Jadi kita meregenerasi itu. Jadi niatnya di sana pemerintah, pengelingsir, tokoh-tokoh masyarakat. Jadi balik lagi untuk memperhatikan ini gitu. Jadi di samping budayanya, kami sebenarnya dari pemuda juga bertujuan dari aspek-aspek ya, katakanlah kita aspek sosial, spiritualnya ada, ekonominya juga ada. Bahkan kemarin itu dari sisi ekonominya dari pemerintah ataupun kita setelah evaluasi itu malah sampai kewalahan masyarakat di sana gitu.
0: Antusias
1: untuk orderannya
0: gitu ya.
1: Orderannya gitu-gitu. Jadi aspek-aspek itu sangat kita perlukan gitu, bukan hanya sekedar entah promosi atau apa, tapi harus ada event seperti ini gitu.
0: Betul. Ini merupakan salah satu event yang melibatkan juga, karena di sini sesuai dengan judulnya Pemuda Desa Lonyok gitu kan. Ini curiga saya memang pemuda yang menginisiasi
1: nah,
0: gitu ya.
1: Nah, menginisiasinya itu kebanyakan pemuda, tapi karena ya dari adat itu kita apa istilahnya itu matur puwikan, kita harus memberitahu pengelingsir kita yang di sana. Jadi beliau-beliau itu sangat mendukung kami. Jadi target kita ya yang lebih besar atau sekelas nasional lah target kita, mudah-mudahan seperti itu gitu.
0: Oke. Ini juga
1: memang Desa Loyo udah jadi desa wisata Mbak Ming. Jadi di sana terkenal dengan kerajinan tangan ini termasuk, tapi karena di sana ada hal-hal yang belum diketahui banyak orang gitu. Jadi harus kita munculkan,
0: harus
1: sebagai sebagai daya tarik juga gitu kan. Apalagi kayak di sana ada situs makam juga gitu kan, situs makam. Jadi bahwa Desa Loyok itu desa tua gitu. Nah, jadi itu yang kita angkat ke permukaannya.
0: Betul. Ini kan baru kemarin dilaksanakan, dan ini kegiatan yang tahun kedua, nggih. Tahun pertama apakah tanggalnya sama juga, nggih, Mi ya? Atau ada
1: bulan Juli
0: penentuannya itu untuk
1: bukan,
0: tanggalnya itu?
1: Waktu itu bulan Juli. Sekarang tergantung event, karena dia masuk event daerah kemarin itu. Jadi kita ikut karena banyak event di bulan sebelumnya. Jadi kita ambil yang September.
0: Di September. Nah, bagaimana masyarakat kita tahu untuk event selanjutnya di tahun depan? Apakah ini akan berkelanjutan atau bagaimana?
1: Nah, insya Allah mudah-mudahan berkelanjutan. Mungkin sebagai evaluasi mungkin nanti lebih komplit lagi gitu, kita melibatkan semua pihak. Jadi kemarin kita melibatkan dari provinsi, dari kabupaten, adik-adik SMA, SMK juga, kita SMP, kita libatkan semuanya gitu. Mungkin tahun ke depan itu lebih luas lagi gitu. Dan di samping masyarakat, mungkin ya masyarakat luar, bila perlu ya kita libatkan luar daerah juga Mbak Omin. Jadi di sana itu kayak tadi itu gawe adat itu kita berpusat ke sana gitu. Jadi berpusat entah dari sisi budaya atau apa untuk memperkenalkan kearifan lokal kita juga gitu.
0: Oke. Itu satu hari Mi ya kegiatannya itu Mi?
1: Kemarin itu dua hari.
0: Oh, dua hari.
1: Ya,
0: dari
1: dua hari. Dari tanggal 8 sampai tanggal 9.
0: Oh, tanggal 8 sampai 9. Nah, tiang boleh tahu itu apa aja isinya nih,
1: Kemi? Nah, dari tanggal 8 itu kita buat kayak apa namanya gerai-gerai dari adik-adik kita SMK 1 Sikur, dari Arsop juga. Di sana kan di Loyok itu udah ada beberapa Arsop juga.
0: Oke.
1: Jadi kita libatkan di sana gerai pameran

0: dan pentas seni. Malamnya ada pentas seni juga dari adik-adik teman SMA. Jadi sampai 10 malam dan lanjut ke hari puncaknya untuk tanggal 9 itu. Nah, rangkaiannya itu mungkin saya bisa jelaskan, Mbak.
1: Jadi, boleh, silakan, Mi.
0: Rangkaian hari puncaknya itu, jadi secara adat ada tamu itu harus kita sambut lah. Yeah. Nah, jadi kita masukkan di sana mendakin istilahnya.
1: Mendakin. Kalau dalam bahasa Indonesianya apa nih, Kang?
0: Sambutan. Kita sambut tamu itu dari gelaran, entah dari penyerahannya, dari salah satu yang disambut dan yang menyambut. Jadi tapi secara adat lah gitu. Jadi kita berikan cindera mata kah, karya seni atau apa yang di sana,
1: khasnya loyok itu.
0: Jadi tamu undangan itu kita sambut dan sebelum dia ke arena acara, ke lokasi utama, jadi kita harus nyekar dulu. Itu ya, atau ziarah makam.
1: Ziarah makam
0: itu maksudnya ya semua yang kita kerjakan, apalagi suku Sasak istilahnya, Lombok itu harus kita
1: tabe dulu,
0: apalagi ini masalah hadat gitu kan. Jadi kita nyekar ke makam, kebetulan di sana ada makam Selaparang 2 itu sudah ada SK-nya. Jadi nyekar ke sama semua pejabat, sama tamu undangan gitu. Nah, setelah itu baru ke lokasi utama. Nah, nanti di lokasi utama itu dari beberapa konsepnya kita buat di sana secara simbolik penyerahan Inandui itu sendiri, kerajinan tangan itu adalah keben yang itu diwakilkan sama Pak Kadis Budayaan, sama alhamdulillah juga pengelingsir kita, pengeraksa agung Sajim juga hadir pas waktu itu. Jadi alhamdulillah, jadi dan pejabat mewakili bupati juga datang. Jadi secara simbolik kita mendeklarasikan, jadi Inandu itu adalah karya kerajinan Desa Loyok gitu. Jadi di sana ada konsepnya, dan ya setelah itu sambut-sambutan.
1: Okay.
0: Nah, seperti itu dia.
1: Rangkaiannya seperti itu ya. Perkenalan itu bahwa Inandue ini adalah kerajinan Desa Loyok ya. Supaya masyarakat lebih familiar, lebih tahu. Nah, kalau boleh tahu nih, Tiang, sini kan tadi sempat kita ngobrol itu bentuknya kotak begitu ya, beben kalau
0: geben.
1: Dari itu fungsinya apa nih?
0: Geben itu sebenarnya multifungsi dia. Jadi bisa tempat perhiasan, orang penyerahan mas kawin dipakai ke untuk pernikahan, untuk benda-benda pusaka dulu. Jadi dan motif-motifnya itu banyak tergantung apa yang dipakai. Jadi di sana banyak mungkin filosofinya mungkin saya nggak bisa jelaskan gitu, Mbak Umi. Jadi motif-motifnya itu juga banyak di sana, tapi secara filosofi juga. Jadi filosofinya contoh ada mata balang gitu, kan ada empok-empok gitu. Jadi ada filosofisnya juga, tapi saya nggak berani nanti salah filosofinya. Jadi mungkin dari adat itu sendiri pasti mempunyai filosofi-filosofi tersendiri. Jadi seperti entah apalagi di sini, entah kita adat budaya gitu. Jadi semua hal itu pasti ada filosofinya. Seperti rangkaian-rangkaian tadi, mungkin orang menerimanya kenapa rangkaiannya seperti ini, tapi kan sebenarnya makna yang kita ingin sampaikan itu seperti itu gitu, dari aspek-aspek spiritual misalnya kan sudah masuk. Sedangkan banyak juga event-event yang lain ya, mungkin targetnya hanya sisi ekonomi saja. Tapi kita dari itu, Mbak Omi, jadi konsep kita dari panitia kemarin itu bio psiko sosial spiritualnya itu harus masuk gitu.
1: Semuanya. Gimana masuk? Supaya seimbang.
0: Supaya seimbang. Jadi semuanya itu masuk, bukan hanya seremonial biasa. Jadi itu yang perlu kita sampaikan di sana.
1: Gitu. Karena kan memang target kita bukan hanya para budayawan, ya, begitu Mingeh. Kalau saya lihat dari acara Niki, target kita lebih ke anak-anak Gen Z juga, nah, kan, betul, supaya betul, generasi betul. Muda kita itu tahu, oh kita punya anu nih, punya Inandue, ya, gitu kan, ibaratnya kerajinan tangan khas, ya, itu bisa dibawa kemana-mana, itu ya, bisa diperkenalkan keluar, ya, dan ini kabarnya tadi setelah kita ngobrol-ngobrol nih, Mi, ini sudah ada dari zaman dulu nih, ya, King Beng, iya,
0: dari zaman dulu, dari generasi ke generasi,
1: dari zaman kapan mungkin, ya, begitu mungkin, ya, dari,
0: nah tetapi untuk membuktikan dari zaman dulu itu ya karena makam itu memang desa tua gitu, betul, kan, jadi itu
1: makam
0: yang
1: Selaparang dua tadi nih,
0: ya, jadi bukti bahwa generasi dari ke generasi bukan hanya sekedar kita ngomong dari dulu gitu, tapi apa buktinya
1: sudah ada.
0: Sudah ada. Nah, jadi kita secara simbolik lah gitu, bahwa secara otentik ada makam yang situs makam yang tua gitu kan.
1: Kalau kita lihat ini, jangan-jangan ini memang Inandue ini memang tempat penyimpanan masyarakat zaman dulu, yeah, untuk barang-barang yang terbilang selain untuk yang berbau ritual, yeah, barang pribadi, yeah, begitu enggak. Jadi memang termasuk sekali di dalamnya begitu enggak, yeah, yang namanya Inandue ini. Namanya memang unik. Saya pikir tadi Inandue itu apa gitu ya. Mie-nya ternyata itu kerajinan tangan.
0: Yeah, makanya
1: dan dari bambu ya, Mie. Yeah.
0: Jadi Inandue itu adalah masih luas artinya, tadi yang saya sampaikan tadi itu sudah masuk ke sana, contoh misalnya Ibu Pertiwi misalnya, kan secara luas itu Ibu Pertiwi itu ya secara nasional, tapi kita buat secara Inandue itu adalah hak punyaan, mendeklarasikan lah itu.
1: Oh, punya dari, kami, nah, Ibu punya Pertiwi kami di Siku,
0: nah, betul,
1: ini
0: betul,
1: dia,
0: nah,
1: begitu, betul, ya, hasil bumi kami berupa kerajinan tangan ini, betul, yang terbuat dari anyaman bambu, nah, berbentuk kotak, ya, tadi, ya, kotak, wah, tadi itu, ya, sebutannya tadi geben,
0: ya, geben.
1: Wah, ini kalau saya di otak saya itu, di imajinasi saya kebayang, ya, ya, geben itu seperti apa, ya, karena kan saya juga ada keturunan Balinya nih, ya, ya, Mi Arye, ya, ya, jadi mirip-mirip sama bahasa di Bali, ya, juga, ya, kalau di Bali kita nyebutnya keben,
0: keben,
1: ya, kalau di sini geben, G sama K beda, ya, ya, ya, ya. Kalau saya nyebutnya keben, ya, gitu, ya, tempat juga menyimpan apa persembahan suci, ya, ya, juga, ya, ya. Jadi emang mirip-mirip,
0: multifungsi, ya, ya. Memang, multifungsi, memang mirip, ya, mirip.
1: Kita memang bersaudara sebenarnya, ya, ya, kan, betul, Bali dan Lombok nih, kan. Oke, jadi memang kegiatan ini merupakan salah satu inisiasi, ya, dari, ya, remaja-remaja, ya, muda yang ada di sana, betul, bahwa bagaimana sih kita menjaga apa yang kita miliki, ya, ini, betul, supaya tetap ada, begitu. Nah, ini untuk rencana kedepannya gimana, Mi?
0: Nah, rencana kedepannya karena kemarin sempat diskusi sama disbar sama kebudayaan, mungkin ya kedepannya mudah-mudahan lebih besar juga kita libatkan, karena yang kemarin itu memang sudah, kalau yang pertama kan skala kabupaten, yang kemarin itu provinsi, nah nanti mungkin tergantung bagaimana komunikasi, dan alhamdulillah kemarin dari Dinas Kebudayaan Provinsi sangat
1: mengapresiasi
0: sekali gitu. Nanti mungkin entah apa informasinya ke depan, mudah-mudahan apa yang kita harapkan juga segera terrealisasi itu, Mbak.
1: Betul, Mbak, itu harapan semua orang pastikan, ya. Bisa dibilang ini merupakan kegiatan yang positif sekali, bagaimana anak-anak mudanya bergerak semuanya, ya, begitu, betul, untuk betul, membuat sebuah kegiatan yang berbau budaya. Ini, ya, kan gak bisa lepas dari budaya, ya, sebenarnya,
0: betul, Niki, betul,
1: selain ini tadi kan nyebutnya gawe adat, ya. Nah, tadi sempat di awal tuh Mi Arye bilang, kenapa kami tidak mau menggunakan ritual, ya, katanya, betul, lebih menggunakan gawe adat, ya, kesan itu lebih dekat, nah, ya, apalagi yang sebenarnya yang menjadi alasan membuat nama gawe adat ini. Ya,
0: jadi kalau gawe adat itu masih secara contoh misalnya ada orang nikahan misalnya, jadi, atau sunatan misalnya, jadi, kan dia ada gawe. Jadi gawe itu ada pendukungnya, kayak misalnya rudat, wayang, ngerampleh. Jadi budaya-budaya itu ada gitu. Nah, jadi kalau ritual adat, jadi ritual adat itu kayak benda pusaka misalnya, atau ada hal-hal yang harus dilakukan gitu. Jadi bukan seperti itu. Jadi beda dia ritual adat dengan gawe adat. Kalau kita itu gawe adat, bisa saja kayak tadi itu memang kita melibatkan semua pihak. Oh. Jadi entah dari khas misalnya dari desa lain atau luar daerah, kita bisa berkumpul. Jadi momentum itu mempererat persaudaraan, mempererat silaturahmi gitu. Jadi bukan hanya sekedar mendeklarasikan aku punya ini, misalnya contoh saja misalnya keris misalnya itu kan pakai ritual adat harus dibersihkan dengan IA, BC dan seterusnya gitu. Kalau kita gawe adat dengan rangkaian seperti tadi itu, entah pentas seni atau melibatkan
1: dikemas modern,
0: ya
1: berarti
0: betul,
1: Ari,
0: jadi
1: ya.
0: Kemasannya itu bukan modern tapi nilai-nilainya itu tetap ada gitu. Dan esensi yang di dalamnya itu tetap ada, dan budaya di sana alhamdulillah masih kental gitu. Juga kan dari hal-hal yang setiap hari apa masih dikerjakan gitu.
1: Tapi kalau boleh tahu Mi, dari Mataram Miki ke desa Loyok ini berapa lama nggih Mi ya?
0: Kalau ke desa Loyok ini sekitar 1 jam 20 menit.
1: Oh nggih ya, di Sikur nggih. Ya, masuk ke dalam lagi nggih Mi nggih.
0: Oh ya, di Sikul masuk ke dalam lagi, dekat 3 kilo dari Titi Batu.
1: Oh, nah, 3 kilo dari Titi Batu, lumayan
0: jadi dekat,
1: juga
0: jadi
1: ya masuk ke
0: di
1: dalam.
0: Di sana juga itu teman-teman lintas pariwisata yang di Titi Batu, Sembalun, bahkan dari Kute. Jadi mereka itu membuat program daily tour gitu, jadi daily tour ke Desa Loyok. Nah, jadi di sana itu sekarang kan banyak tamu-tamu mancanegara itu ikut belajar juga, belajar terus bagaimana caranya biar dia mengenal, bahkan banyak yang tertarik sekali gitu. Jadi seperti itu dia.
1: Oke, ini ada juga yang ikut berpartisipasi nih di YouTube kita. Ini dari Uni Medical Center ini. Can I ask why the gawe adat Inandoe is important in your village? Jadi dia pengennya tuh di answer pakai bahasa Inggris ini ya. Kenapa ini gawe adat ini sangat sempurna, sangat penting untuk desa Anda katanya. Mungkin bisa dijawab dulu, silakan.
0: Kalau penting karena ini masalah kearifan lokal budaya di semua tempat itu pasti sangat penting, karena apalagi khususnya itu susuku Sasak itu adalah mengajarkan kita bagaimana moral, cara hidup sehari-hari.
1: Betul.
0: Jadi saling menghargai, jadi bagaimana saling menghormati, jadi hal-hal itu yang harus kita kita tetaplah melakukannya gitu. Jadi harapan kita di samping modernisasi saat ini sangat kerasa istilahnya Mbak Omi, jadi
1: sangat cepat maju ya,
0: benar. Jadi, tapi moral itu atau budaya itu sangat terkikis. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang bakal ngingetin lagi gitu.
1: Iya, betul, betul. Jadi buat oh iya Mbak. Enakan ngobrol
2: ya, enggak ini ya.
1: Enggak tahu ada saya gitu ya. Berasa berdua aja kayaknya.
2: Iya deh.
1: Kayaknya kita break dulu.
2: Nanti kita kasih kesempatan penelpon kita bertanya sama narasumber kita ya. Tapi sebelum Mataram nomor yang bisa dihubungi berapa?
1: Di 0370-621-355.
2: Boleh slow lagi.
1: 0370-621-355.
2: Oke, Jakarta seperti biasa ya. Di 0213504510. Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124-9288. Baik, kita break dulu ya.
1: Oke.
2: Okay. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nanti kita bakal kembali lagi.

mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

0: Utara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Mataram, bersama dengan Kak Oming yang ada di sana ya. Halo.
2: Halo, Mbak Nova.
1: Oke deh kalau gitu. Kita terima telepon yang udah masuk. Kayaknya udah berdering di sana. Silakan Komi.
2: Oke, langsung aja ya. Halo, selamat sore.
3: Selamat siang menjelang sore, Kakak Omi.
2: Apa kabar, Cegung?
3: Tahu aja dia kabar baik. Aduh, Kakak Omi, kira tadi udah menghilang, mau diganti gitu. Iya.
2: Kembali lagi saya. Gimana, Cegung?
3: Sehat di sana, Mas Saram?
2: Sehat dong. Harus sehat kita ya.
3: Harus begitulah. Untuk Mataram, kebanyakan bajunya. Apa ke, apanya, Lomboknya. Ke Lombok itu. Halo Jakarta, Pak Nopo, Abraham.
2: Halo Cik, halo.
3: Aku ke Mataram dulu ya, Pak ya. Berjalan singgah dulu. Soalnya ada narasumbernya ganteng. Bercanda. Assalamualaikum, Bapak Lalu Arya Karma. Beda ganteng kan, topi, apakah itu?
2: Pakai sapu, kalau kita bilangnya di sini, Cik Gung.
3: Oh, pakai sapu?
2: Sapu, ya.
3: Namanya lalu, maaf nih Pak, tadi saya pikir lalu lintas, namanya lalu Arya. Lalu Arya Akarma, bagus. Memang ketua panitia gawe adat Inan ya?
2: Iya.
3: Dwe. Apalagi temanya? Dwe ya, Dwe. Temanya gawe adat Inan, Dwe. Dua pemuda desa lo Yok Kecamatan Sikur Lotip. Wah, paparannya sudah panjang kali lebar kali al. Saya memang jadi pelaksanaan gawe adat Inan ini kan dua ini oleh pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lombok Timur merupakan langkah positifnya yang sangat strategis dalam apa ya?
4: Daya ekonomi.
3: Dalam melestarikan warisan budaya lokal dan menggerakkan ekonomi kreatif masyarakat. Benar enggak?
2: Betul.
3: 100 Cegung. Nah, jadi nilai penting gawe adat Inan Dwe 2 ini pasti ada pelestarian identitas budaya ya.
2: Pasti.
3: Itu satu tuh seperti apa? Nah, bagaimana dengan penguatan hubungan sosialnya? Kedua, yang ketiga pasti ada promosi ekonomi kreatifnya seperti apa. Soalnya kan kemarin ada pas ada acara tuh berteman karena hari pas saya mau ulang tahun dari besok ke tanggal 10 di sana tanggal 9 ya acaranya Bapak. Ya tahu lah ngintip-ngintip sedikit. Itu saja tiga pertanyaan Bapak Bapak lalu Pak Omeng sampai ketemu lagi Omeng.
2: Oke, terima kasih.
3: Ya, Ponopa, selamat siang menjelang sore di sana bagian timur juga. Bye.
2: Luar biasa ya semangatnya. Menyebar di mana-mana ya Ponopa.
1: Oke dah. Langsung dijawab aja,
2: Oke, silakan. Mungkin langsung aja Mi dijawab ini mengenai bagaimana pelestarian budaya kedepannya, kemudian penguatan hubungan sosialnya seperti apa dan promosi ekonomi kreatifnya seperti apa. Silakan Mi.
4: Ya, jadi untuk pelestarian budayanya memang sudah tercakup semuanya di event gawe adat. Kan semua stakeholder contoh entah pemerintah, entah desa, pemerintah daerah gitu. Jadi semua pihak. Jadi di budaya kita itu kalau kita harus melestarikan itu, membudayakan itu. Jadi tidak serta-merta itu inisiasi harus lakukan. Jadi ada proses-proses tertentu itu pun udah termasuk di sana. Jadi kalau untuk ekonomi kreatifnya, jadi kayak tadi itu Mbak Omi sangat antusias. Jadi bagaimana kita mendeklarasikan produk lokal ini, kearifan lokal ini untuk bukan hanya sekedar nasional tapi ke mancanegara juga.
2: Karena jadi tidak bisa kita pungkiri kalau orang-orang luar itu WNA kita WNA itu sangat tertarik yang berbau tradisional ya, Minggi.
4: Ya apalagi ini kerajinan tangan. Jadi nilainya ya sebenarnya tidak ternilai gitu kan, jadi mahal gitu, tidak bisa apa istilahnya tidak ada disekolahkan atau apa gitu. Jadi ini
2: turun temurun
4: gitu. Jadi itu juga apa dari nilai promosi itu tersendiri. Jadi mengenalkan ke masyarakat luas, bukan hanya sekedar ke tingkat nasional. Jadi tapi dari hal-hal itu kita membukanya dengan budaya kearifan lokal itu tersendiri.
2: Oke, gitu. Jadi kalau kita rangkum ini ya, Cik Gung ya, jelas kalau gawe doe ini kan, gawe kita ibaratnya kan, doe ini kan kita gitu ya. Itu adalah mulai dari seperti Mami Arya bilang tadi, ada penyambutan tamu ya, mendakin ya kalau nggak salah bahasanya, mendakin, ada nyekarnya, ziarah makam ibaratnya itu, di mana para tamu kemudian masyarakat juga diajak untuk kembali melihat makam setelah parang dua di sana yang
4: mengingat ada. Leluhurnya lah
2: ya, leluhurnya yang di sana, bagaimana dia bisa sampai sekarang ya, gitu kan, dia dari ya ini dari makam setelah parang niki gitu kan. Terus belum lagi kalau masalah tadi penguatan hubungan sosialnya jelas melibatkan pemerintah juga. Di sana ada para penglisir, nggak kita lupain kan? Karena kita nggak bisa juga sih, karena tetua-tetua Nike memang berperan nih, tetua-tetua Nike kalau istilahnya
4: kita
2: dia yang jadi
4: bisa ngelakuin apa-apa tanpa mereka.
2: Betul, gitu, kan? Mereka pagar kita nih.
4: Betul.
2: Supaya kita nggak lompat pagar itu ya, Mi. Terus kalau ekonomi kreatif tadi seperti ada gerai-gerai juga, dan itu bukan hanya desa Loyok aja, tapi desa-desa lain juga ikut di sana. Nah, gitu, Mpo.
1: Ya dah. Baik, masih ada waktu nih Kaoming.
2: Oke.
1: Boleh diterima lagi kalau ada yang gabung di telepon dan juga di WhatsApp juga di WhatsApp-nya di sana.
2: Oke, kalau di sini yang gabung mungkin dari YouTube aja kali mau ya.
1: Oke, silakan. Oke, silakan.
2: Di sini ada yang bertanya nih mengenai harga nih. Harga. Ini kan tadi ngomongin kerajinan tangan begitu ya. Nah, seberapa besar harga kerajinan tangan itu bisa dihargakan dengan nilai rupiah katanya gitu.
4: Jadi kalau masalah harga, jadi tergantung ada size-nya, ada ukurannya. Jadi kalau saya nggak berani nanti rusakin harga juga kan. Jadi ada ukuran kecil, tapi biasanya itu dibeli itu Mbak Omel mungkin di Bali juga gitu ya. Menjadi satu set gitu. Jadi apa
2: dari yang besar sampai yang kecil gitu.
4: Yang besar sampai yang kecil gitu. Biasanya satu setan apa ya? Satu set gitu kan. Satu set. Jadi dia kadang-kadang dijual satu set gitu. Jadi
2: kira-kira
4: saya
2: berapa nih Kemi? Tahu nggak Mi kira-kira harganya? Di atas 100-200?
4: Ya, di atas 200 lah.
2: Oh, tergantung gitu. Mungkin ya, tergantung
4: ukuran.
2: Ukuran
4: bisa
2: dan ukirannya juga
4: satu
2: ya.
4: Satu persatu gitu. Dan Mbak Omi bisa tergantung bisa custom juga. Bisa kita tulis nama juga di sana.
2: Dirajut di situ ya.
4: Dirajut di sana gitu. Tapi biasanya agak lama prosesnya gitu.
2: Pre-order kalau
4: nah, pre-order lah ya.
2: Pre-order dulu. Gitu ya, itu sejenis anyaman gitu ya sahabat Sasambo dan juga pendengar yang ada di seluruh Indonesia, itu sejenis anyaman dan memang itu butuh waktu juga ya Mi ya. Nah, ini ada yang bertanya juga Mi dari channel kita ini yang tadi itu mohon dibaca dijawab dengan bahasa Inggris, saya belum menjawab nih ya. Tadi yang nanya bagaimana pentingnya begitu ya gawe ini bagi desa. Jadi menurut kita itu dari Mami Arya sendiri bilang itu sangat-sangat penting karena itu adalah our identity, identitas kita sebagai masyarakat Indonesia tuh ya budaya begitu. Ini ada dari wah, Cik Gung ini selain di telepon ada juga ikut di YouTube. Cik Gung di Salam Budaya Nusantara, Kak Oming Salam Budaya Nusantara juga. Terima kasih sudah bergabung juga. Oke, Mpo, mungkin ada yang mau bergabung lagi di sana? Boleh. Kalau di sini masih kosong.
1: Silakan ya, buat Jakarta ya. Di 02135045410. Boleh ke WhatsApp-nya kita ya, di 08121129928.
2: Oke.
1: Belum ada untuk Jakarta, Kak Oming. Oh,
2: sama juga di sini. Tapi Mpo Nova pernah nggak tahu nggak yang namanya kerajinan anyaman kalau di sana?
1: Ada.
2: Pernah. Mirip-mirip ya Mpok ya.
1: Kan di sekolah juga, kita diajarkan. Ayah zaman sekolah dulu juga diajarkan kerajinan anyaman dari kertas yang itu loh Kak. Kitanya dari kitanya dari kertas dulu, bukan langsung dari bahannya aslinya.
2: Zaman SD kelihatan ya.
1: SD kapan gitu ya? Udah jangan sebutin tahunnya.
2: Enggak jadi sebutin.
1: Iya. Jadi kita kan pakai bahan dari kilat-kilat kita diajar cara menganya.
2: Betul.
1: Iya, prakteknya kan nanti setelah dewasa sebenarnya ya. Yang warna-warni.
2: Kalau di Desa Loyok itu memang dari kecil ya Mi ya.
4: Apanya?
2: Itu belajar menganyam itu. Dan itu emang turun temurun kan Mi ya.
4: Tapi dominan perempuan yang kerjain
2: sama seperti
4: gitu.
2: Tenun ya.
4: Jadi dominan memang ya budaya kita memang banyakan yang perempuan.

0: Kenapa? Suaranya, suaranya.
1: Mubalik.
0: Iya benar-benar, benar-benar. Iya suaranya, suaranya agak menggema kembali lagi ya. Waduh.
2: Kendala kayaknya sama ininya ya.
0: Feedbacknya ngobrol info doang ya.
2: Oh, oke.
0: Baiklah kalau begitu. Ini karena memang sudah waktunya di menit 54, Kak.
2: Oke.
0: Mungkin dapat disimpulkan obrolan Kak Oming bersama Pak Lalu tadi, silakan.
2: Oke. Langsung aja nih, Mi, terkait dengan topik kita mengenai gawe adat Inandue 2 ini, pemuda Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Lombok Timur. Apa yang menjadi harapan dan tujuan ataupun apa yang ingin disimpulkan dari obrolan kita? Silakan ya, mungkin.
3: Jadi kesimpulannya, harapan kami, saya mewakili masyarakat Loyok khususnya. Jadi harapan kita itu agar pihak-pihak terkait itu memperhatikan ini. Jadi bukan hanya sekedar mensupport entah dukungan atau apa gitu. Jadi mensupport untuk terselenggaranya lebih baik lagi gitu. Okay, jadi ini bukan hanya sekedar event untuk biasa gitu. Jadi di sini sudah terkandung semuanya, entah budaya, ekonominya, mungkin agak sulit di tempat-tempat lain. Kalau ini kita merangkul semua hal itu dalam event gawe ini gitu. Jadi mudah-mudahan ke depan semakin banyak mendukung acara ini.
2: Amin. Oke, semoga pemuda-pemuda di sana juga terus berkreativitas begitu ya, untuk mengangkat budaya yang kita miliki ini, Pak ya. Karena kan yang namanya pemuda memang tugasnya juga adalah membesarkan, mempelajari, membesarkan, melestarikan dan mewariskan kembali ke generasi selanjutnya. Oke, Pak, itu saja untuk bahasan kita hari ini.
0: Terima kasih Kak Oming dan juga Pak Lalu ya. Sukses selalu ya.
2: Siap.
0: Salam buat teman-teman yang ada di Mataram.
2: Oke, terima kasih juga, salam buat teman-teman yang ada di Jakarta.
0: Salam sehat, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Abang Po, Nyapa Bencangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Mataram untuk siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Edisi untuk hari Kamis ya, Bang Po ya. Jangan kemana-mana ya, kan teruskan kembali ya Bang Po sampai nanti pukul 15 atau pukul 3 sore. Makasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Biani, Suci dan juga Bianca ya. Ayo akhiri siaran berjaring nasional untuk hari ini. Selamat sore, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
5: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
6: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang

Sahabat Budaya, ramai kabar soal banyak hotel di Bali dijual di portal jual beli online seperti Rumah 123 dan OLE. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Haryadi BS Sukamdhani mengatakan hotel yang dijual tersebut mayoritas merupakan hotel kecil atau bintang 1 dan 2. Menurutnya, Haryadi, fenomena tersebut tidak serta-merta menunjukkan bisnis pariwisata Bali sedang mengalami penurunan. Ia menyebut jumlah kunjungan wisatawan ke Bali masih menunjukkan tren kenaikan. Ia mengatakan juga salah satu faktor yang membuat hotel kecil tertekan adalah semakin banyaknya akomodasi yang ditawarkan melalui AirHub. Menurut Haryadi, keputusan pemilik hotel kecil untuk menjual propertinya juga berkaitan dengan perhitungan bisnis masing-masing pemilik. Rekalan Rais, Ken Gatre, Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

Halo, selamat sore saudara pendengar Rakelan Rai, sahabat budaya yang masih setia bergabung di Perempat Suara Budaya Bali FM 106,4 MHz, Perempat RRI Denpasar, dimanapun Anda berada di sore hari ini. Semoga dalam keadaan sehat dan walafiat. Kembali lagi bersama saya, Tutmus, akan menemani ruang dengar Anda sampai selesai pukul 5 sore nanti di acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita, di edisi hari Kamis tanggal 24 September 2026. Tutmus akan menemani ruang dengar Anda di 2 jam ke depan dalam acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Dan di mana Rakelan Rai, sahabat budaya, nanti Tutmus akan menyapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Dan yang sudah bergabung di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar, silakan berkabar, kirim-kirim salam kepada kerabat dan sanak saudara semuanya. Oke, Rakelan Rai, sahabat budaya, untuk persembahan pertama Tutmus akan hadirkan satu buah lagu dari Tasya Rosmala, Ayah. Jangan kemana-mana, Rakelan Rai, sahabat budaya, tetap setia bersama Tutmus di Perempat RRI Denpasar. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

0: Permisi, paket. Halo, paket.
1: Iya, atas nama siapa ya paketnya?
0: Atas nama Ayurini, Bu.
1: Oh, saya sendiri. Sini, Mbak.
0: Iya, Bu. Ini paketnya ya. Karena ini COD, jadi Ibu bayarnya sekarang. Totalnya 200 ribu, Bu.
1: Iya, sebentar. Saya cek dulu ya paketnya. Kalau sesuai, baru saya bayar.
0: Tapi, Bu.
1: Loh, Mbak. Ini loh paketnya nggak sesuai. Saya pesannya warna merah, yang datang warna hijau. Ini saya mau pakai kondangan loh. Mana hijaunya kayak butuh hijau lagi. Waduh, ini ada robeknya. Ah, pokoknya saya nggak mau bayar.
0: Tapi Bu, tugas saya hanya mengantar. Dan pesanan datang sesuai pesanan Ibu di...
1: Saya nggak mau tahu. Bukan saya yang salah, mbaknya yang salah ngasih paket.
2: Bijak dalam berbelanja online. Pahami dulu caranya, baru berbelanja. Marah bukan solusi, yang ada malah merugi.

Gajah. Barong Gajah sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh dua orang. Barong Gajah termasuk jenis barong yang langka, sehingga dikeramatkan warga masyarakat pengumumnya, sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini.

0: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
1: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
0: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
0: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
0: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Oke, saudara pendengar, Akala Rai yang masih tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Dua buah lagu tadi sudah Tutmus putarkan sebagai persembahan pertama di sore hari ini. Oke, Akala Rai, langsung saja Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Selamat sore. Dandut adalah kita,
0: Blitutmus. Di Sanurkah ini?
1: Benar sekali.
0: Apa kabar Sanur hari ini?
1: Baik-baik saja. Panas cetar di Sanur
0: Blitut. Iya, di sini juga sama, panas cetar.
1: Gimana kabarnya, Blitut?
0: Kabarnya baik sekali, sehat Nini.
1: Udah ngopi kah?
0: Sudah lengkap ini.
1: Sudah lengkap. Biar semangat siaran. Lagu dulu gitu.
0: Silakan.
1: Lagunya apa ya? Cintaku Tak Terbatas Waktu dari Evi Tamara ya.
0: Cintaku Tak Terbatas Waktu dari Lala Windy.
1: Ya boleh juga. Dapat salam-salam ini, Betul.
0: Ya, silakan.

0: Ken Arok, ada Bu Eka Bebe, ada Pak Mampandu, ada Jerman Kusudani, ada Pak Enabo juga, Patut Mancung, ada siapa lain punya yoga ya, ada Nini Ayuna, Patut Mudayo, ada Mbak Egi, ada Bu Noni, ada Bu Eka Sampiti juga, ada Pak Depolos Jaya, ada Yoga Saputra, ada siapa lagi ya, dan Nini, Mas Nini ya, Nini Tuwadi, yang Kirana juga, Bu Putu Kebo Iwo juga, ada siapa lagi ya, Nini Ita juga, Kak Pedas juga, ada Bu Lodro, Bu Pera, Lodi Kati Asi, ada Bu Ani Kapang. Ya, sisanya bungkusnya jadi satu.
1: Bungkus ya. Jadi satu, ya.

0: Mbak Ulita. Tidur sama Tula.
1: Terima kasih. Dadah, bye-bye Nini dan ya, di seputaran Sanur sudah membuka Pro Dangdut Dangdut Dadah kita di sore hari ini. Kembali untuk mesakan sapa ruang dengan Anda di line telepon 223361 di belakangnya Nini dan ya. Selamat sore Pro Dangdut. Si Bang, bagaimana kabarnya? Iya.
2: Tapi ada.
1: Baik, sehat.
2: Iya, buat ada sehat masih patut. Ya, lagu patut.
1: Silakan.
2: Lagu Suling Bambunya patut.
1: Suling Bambu.
2: Iya. Salam-salam Pak Tut.
1: Silahkan.
2: Ya, sama Pak Tut ya, Rahayu Pak Tut.
1: Terima kasih.
2: Pak Dede Maenera, Pak Lujita, Pak Tut Panji, Dekateng ya. Pak Manginarto Paniarnya, sarang kami pokoknya Pak Tut ya.
1: Terima kasih.
2: Ya, Kak Eka Plage, naik Kak Eka, semangat Kak Eka. Pak Eka, Mama, naik Nik Dania, mesana andungu Nik Dania sama kakek, sudah dituling hilegale. Siran iki, Pak Tut mancing, enggak Pak Tut, naik Pak Tut, suaranya merdu. Merdu sekali patut suara patut patut. Kak Tiatop, naik Kak Tiatop. Pak D Tarjo, Pak Dodi, naik Pak Dodi, tenang naik Pak Dodi. Pak Kemang Pandu, naik Pak Kemang, semangat semangat Pak Kemang Pandu. Jeremangku Sedani, naik Jeremangku. Pak Yanarbo, jangan di kantor aja, mengasuh dulu, naik nyarengan Pak Tut.
1: Iya.
2: Bu Pucu ke Bu Iwo, naik Bu Pucu. Semangat Bu Pucu, jangan berdagang nganten Bu Pucu. Bung Biang Yoga, enggak tuh, semangat tuh, enggak, boleh terus ampun boleh. Bu Eka BB, Jero Epa, Bu Cinta, Bu Eka Sempidi, ya. Naik, kita nanti mali. Nanti dulu, Pak Tut. Aduh. Mah Ayuna, naik Mah Ayuna, Mah Tunini, naik Mbak. Apa dekardia Bu Dekardiase naik Bu Suardini ini sedang naik Bu Suardini ini Agus Siron kira dong sahur Nenek Santan sama kakek naik nih Mahegi ini yang ketawa ini yang kusli naik Iran malin iki gombi yang sanur jere canre bu lu sekar naik bu lu sekar nini dannya sama kakek ya naik mahin mahilin naik mahilin
1: iya. Mahilin iya pokoknya dibungkus gombi jadi satu semuanya
2: karena ada segi mata jarum-jaruman tiang itu minta usaha menike naik jarum-jaruman ini patut menike aja patut
1: terima kasih
2: iya patut rahayu yang patut dah bye bye
1: dadah bye bye Nini Galuh utawi Ibu Lodro ya sudah menemani ruang dengar kita di seputaran Sibang. Semoga dalam keadaan sehat bersama keluarga. Oke, rekan-rekan sahabat budaya yang masih tetap setia bergabung bersama Tutmus di Pro 4 Suara Budaya Bali. Kita akan jeda sejenak akan mendengarkan dua buah lagu. Pasti nanti Tut Mus akan kembali menyapa ruang dengar Anda di line telepon 22336. Jangan kemana-mana. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang. Dangdut cintaku tak terbatas waktu.

0: Rekadang Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik bangun simbol kebahagiaan raga wibu. Ngalih lega awak kondisi sing ada daga obat segar cuma dini kena raga ngalih obat segar satu selesai.
2: Nak dini suboi raga nak rawas angin.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Haji Tiang ni.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.

0: Oke, sahabat budaya Rakela Rai, kembali lagi bersama Tutmus di masih di lama cara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dua buah lagu tadi sudah Tutmus putarkan. Semoga bisa menghibur Rakela Rai di sore hari ini ya. Silakan yang ingin bergabung di line telepon 223361. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Niang keserit.
0: Niang? Aduh. Nampaknya jatuh ini ya. Yang di belakangnya Niang Tusri, silakan. Line telepon 223361. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Bagaimana kapal hari ini?
1: Kapal cerah, panas. Iya, pokoknya belum ada hujan ini.
0: Ya. Ayo kita adamkan dengan dangdut di sore hari ya, ini.
1: Apa yang sendu-sendu ya? Jadi keempat yang sendu ada, Widut.
0: Yang apa?
1: Yang ya logatnya logat Jawa aja ya.
0: Ya. Didi ya. Kempot ya.
1: Ya. Widut sehat ya?
0: Sehat selalu. Terima kasih ya, Pak Yan.
1: Salam-salam di kita ini yang siapa ya?
0: Yang Tusri jatuh
1: ya,
0: sudah.
1: Tusri ya. Ya, coba lagi mungkin anunya sinyalnya enggak anu. Maaf itu dia datang gila.
0: Aduh ya. Ya.
1: Anu jamu jaryu kengkengnya ada itu.
0: Iya.
1: Ada yang kocak, ada yang dah itu ya.
0: Yang penting santai ya. Gitu.
1: Ya, yang penting santai itu. Umang wuduk itu. Ya, naik umang wuduk. Ada juga Bu Mar, Pak Mar, Yida ya. Nini Tuindi, ada Nini Ita, Bu Eka Angka. Siapa? Mbah Indira. Bu Pera, naik Bu Pera. Nini Ayuna juga. Mbah Hege, kekeran ya Kak Daus juga. Ada Bung Biang Seri. Ada Kak Syasih, Kak Kede-Kede. Patut Mancung naik ya, Patut. Ada Manik Kapal, Bek Endang. Bu Ayuk Tuban juga nih. Ada Dek Bikul. Bu Putu Keboiwo. Ada siapa ini ya yang ikutin? Mokle Sekar Sateng, Widut. Ya naik Mokle Sekar. Ada Mokle DKTAC juga ya. Bu Nina Kum, Bu Jiro Kiras Lundeng. Ada Bu Nonik, Bu Nina Kum ya. Ada Dewa Biang Kirana, yang Kesawa juga. Nini Janura, Jura Susi. Bu Putu Keboiwo, ada Bu Maharani, Pak Dana sama Oda ya. Ada Pak De Polos Jaya, Pak De Karjo, Pak Tut Murdayo, Pak Tut Wirko, Pak De Gunawan juga, Pak Eka Plago, Eka Mama, Mas Bu Swastini, Bu Sinta ya, ada juga Rewiskin, Tugas Bawa, ada Yong D, Bu Eka BB, Bu Jerman juga, Kak Tiara ya, Kak Brong, Kak Prekele, Kak Angga, Limang Pandu, siapa nih ya, ada Jero Asik juga, Marga ya, Bu Kak Tipat, Nang Ayu Sading, Pak Mangde, Bu Dewi ya, tadi Nini Galuh.
0: Ini Galuh ya, sudah naik.
1: Ini Galuh. Ya pokoknya semua-semua Widut. Widut selamat bertugas.
0: Terima kasih Pak Yan Arbe. Di seputaran kapal sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Semoga dalam keadaan sehat bersama keluarga di kapal. Silakan di belakangnya Pak Yan Arbe. Tutmuskan sam ruang dengar Anda. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut. Saya ini penggemar baru dari Kerobokan Anyar Klot.
0: Dari Kerobokan. Dengan siapa?
2: saya bernama Pekak Putu Gede, dari kemarin sudah meluncur.
0: Pekak Putu Gede, selamat bergabung.
2: Ya, ikutlah bergabung. Baru istirahat dulu Pak Yan Marbo, saya tahu orangnya. Mau minta tembang kalau bisa.
0: Iya, lagunya.
2: Lagunya yang kuno agak sedikit.
0: Tidak apa-apa.
2: Suara hati.
0: Suara hati.
2: Hati.
0: Iya, lagunya sudah siap.
2: Ya, mau salam-salam dulu.
0: Silakan, silakan.
2: Rekan lama gitu misalnya atau yang baru.
0: Iya.
2: Semuanya penyiar perempat, semuanya tidak satu-satu saya ucapin, belum begitu banyak yang saya kenalin. Ya, lanjut aja, saya mau panggil-panggil temen nih. Ada Bu Mang Belurang, Wenten, ada Bu Mang Budek, ada juga Yan Marbo, istirahat dulu di kantornya, dia tuh buat anu tuh tempat apa namanya saya tahu tempatnya gitu. Yan Marbo ini Buka Putu Gede, nyari-nyari keluar alias Jero Mangku Kali.
0: Jero Mangku Kali, iya.
2: Ya, lanjut ada Pak Tut Mancung, juga ada Nini Ita Pejaten, juga ada Pak Depi Batu Sangian. Maaf dulu ada gangguan sedikit. Ini Itanya gitu. Tahu juga Nini Ita gitu. Lanjut ini Nini Ita udah. Terus Pak Kak Darmi dari Buduk, ada Nini Rada dari Kabo-Kabo, ada Bapak Leong S dari Bangli kayaknya. Ada juga Bapak siapa namanya tuh, senang ya katanya digelangin senang gosip gitu. Pak Gaduh gitulah sebutannya gitu. Ada juga Pak Mar Bu Mar dari Nita, juga ada Bu Maharani Payet, juga ada Dadong Kenceng namanya.
0: Pokoknya gitu. Untuk semuanya dibungkus jadi satu ya, ini.
2: Untuk semuanya jadi satu, belum begitu pas ini.
0: Iya, benar-benar.
2: Karena waktunya terbatas.
0: Terbatas, mungkin, iya.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih. Dadah, ya. Bye-bye.
2: Dadah, bye-bye.
0: Terima kasih Pekak Putu Gede di Kerobokan sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Oke, rekalarai sahabat budaya, karena keterbatasan waktu, Tutmus akan langsung saja putarkan dua buah lagu. Dan nanti pasti kembali lagi Tutmus akan menyapa ruang dengar Anda di sesi yang kedua sampai selesai di pukul 5 sore nanti. Jangan kemana-mana, tetap setia bersama Tutmus di Frompat Suara Budaya Bali, Frompat RRI Denpasar. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Budaya, arah pembangunan pariwisata Bali dinilai perlu bergeser dari mengejar jumlah menuju kualitas. Keberhasilan pariwisata ke depan tidak hanya dilihat dari jumlah wisatawan, kamar hotel atau tingkat hunian. Hal yang lebih penting adalah manfaat yang dirasakan masyarakat serta kemampuan pariwisata menjaga budaya dan lingkungan. Ia menegaskan konsep pariwisata yang didorong Bali tidak cukup hanya dengan menjaga keberlanjutan. Bali perlu bergerak menuju pariwisata regeneratif atau generative tourism, yakni pariwisata yang tidak hanya menjaga kondisi yang ada, tetapi juga memberikan perbaikan bagi lingkungan, masyarakat, dan kebudayaan. Rekalah Raiskan Gatre Bali bersama Tutmus, dan sampai jumpa di Gatre Bali selanjutnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Bu Klian, di rapat Banjar ini Tia mau mengajukan usul tentang denda Rp100.000 bagi warga yang tidak ikut ngayah Banjar.
1: Bu Klian, Tiang tidak setuju dengan pemberian denda Rp100.000 itu terlalu besar. Apa tidak bisa dendanya dikurangi?
0: Oh, tidak bisa, tidak bisa. Menurut Tiang itu sudah sesuai jumlahnya, sehingga bisa menjadi pertimbangan bagi warga untuk meluangkan waktunya ngayah ketika ada kegiatan di Banjar. Kalau tidak bisa ikut ngayah karena kesibukan atau alasan lain, ya harus siap kena denda Rp100.000.
1: Lantas, sapu napi dengan kramo yang penghasilannya pas-pasan, kan jadinya memberatkan denda dengan jumlah tersebut. Baiknya dikurangi saja.
0: Gak bisa, itu menurut Tiang sudah sesuai.
2: Sudah, kita di sini melaksanakan rapat Banjar untuk mencapai musyawarah mufakat. Tidak bisa memaksakan kehendak atau ego satu orang. Mari terapkan musyawarah mufakat untuk mendapatkan penyelesaian persoalan yang beradab dengan menjunjung tinggi kebersamaan, persatuan dan kesatuan, serta hasil keputusan yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak.

Oke, saudara pendengar Rakyat Rai yang masih tetap setia bergabung bersama Tut Musdi Perempat Suara Budaya Bali. Kembali lagi, Tut Mus akan menemani ruang dengar Anda di session yang kedua ini di acara Perdangdut. Dangdut adalah kita. Sampai selesai, Tut Mus bertugas nanti di pukul 7 malam. Oke, langsung saja Tut Mus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Silakan. Selamat sore.

0: dari Caca Andika.
1: Iya, masih dicarikan.
0: Iya, kirim salam sedikit ya Pak Tut.
1: Silakan.
0: Salamnya buat penyiar semuanya, semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki juga ya. Ada juga Bu Citra, ada Kak Dania sama Nini, ada juga Bu Ana ya, Bu Citra juga, selamat sore. Ada juga siapa? Gung yang serik gitu ya Pak Tut.
1: Iya, benar sekali.
0: Ya, selamat sore Gung yang. Ada Bu Lodre, naik Bu Lodre. Semoga sehat selalu ya. Ada juga Pak Depolos Jaya, ada Pak Mang Pandu, ada Pak Tut Mancung Ganteng sama Bu Made, Pak Yanarbe juga. Itu aja dulu Pak Tut ya.
1: Terima kasih.
0: Kompakan di udara maupun di darat.
1: Benar.
0: Salam rahayu semuanya tanpa kecuali. Pak Tut Mus, selamat bertugas.
1: Terima kasih
0: banyak waktunya. Yuk, dadah-dadah.
1: Dadah bye-bye Ibu Kardiasi di seputaran Semung. Sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Kembali terusakan sapa ruang dengar Anda di belakangnya Ibu Kardiasi. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tahu dek mus.
1: Ibu Sinta.
2: Oh iya apa masih
1: jenuh. Bagaimana kabar hari ini di Penate?
2: Baik, dua hari jang ke kapal di Jaya mana Pak Yanarbo. Jang ini jang kondangan si kondangan kan di jalan di Alfamart Menang Kajo, Jalan Mawar nih ke butuh jalannya Pak Yanarbo sing tawah.
1: Nanti bisa tanya di Pak Yanarbo nya alamatnya.
2: Iya tuh kemarin kondangan ke sana sampai sore.
1: Silakan.
2: Ya mau gini ngucurin saran tadi ke Kardiasi. Ya, semoga sehat semuanya ya. Mungkin salam
1: dulu Pak. Silakan, silakan.
2: Ada Bu Yang Suratini, ada Gung Biang Uban sama Gung Biang Dagang Bubo, Bu Yasmin juga, Bu Mulyati, ada Juru Mangku Sudani, Juru Mangku

0: Ada udah habis Manggonyol, Kak Ana, Kak Rai, Bang Devi juga. Ada siapa lagi, Pak Dipolos, Cik Mansum, ada Pak Eko Plago sama Pak Eka Mambal ya, Bu Lodo sudah tadi. Ada siapa lagi, Bu Kutu Keboiwo, Pak Desarjo, Mbah Indira, udah Desya, Nik Santa ya, Nik Romi juga. Nik Dania sama Lu Pekar, sama siapa lagi itu, cuma semuanya ikut. Ini Awina juga. Ada Jerusisi juga, Pak Man Pandu, Mailin Santi, Mbah Hegi Jerukuku, Nini Tuade sama Nindi, Mbah Sunindi, semua yang ikut dangdut, salam sehat selalu.
1: Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Sinta di seputaran Penatih juga sudah menemani ruang dengar kita bersama. Lagi satu, terus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Silakan yang sudah siap bergabung mengudara bersama Tutmus di sore hari ini. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Selamat sore. Dangdut, Dangdut segala kita.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dari Mengui, Tutmus.
1: Nini Agus.
2: Iya.
1: Bagaimana kabar ya, Mengui?
2: Di sini mendung-mendung sedap. Tapi panas sekali gitu. Panasnya luar biasa.
1: Ya, biar tidak tambah panas kita dangdutkan ya. Lagi.
2: Apa kabarnya tuh?
1: Kabarnya baik, silakan.
2: Nah, minta lagu ya. Minta lagu kopi susu gitu aja.
1: Kopi susu.
2: Ya, kalau gampang Pak Tuhan. Ya, salam sedikit.
1: Silakan.
2: Ada Cinta sudah naik. Diam dulu, ada Abu Lodre, ada Nini Tuade, Ring Ubud, ada Bu Putu.

0: suatu ini di Kedang. Ini ini ayuna. Mah hai egi yang pri di Kekeran. Ada mah tunini. Siapa lagi tu? Ada ibu anak yang gede. Ada yang kirana, yang kicawa. Pak Dikarjo, Pak Mantanu, apa kabar? Ibu Eka, Bebe. Ya itu aja lah.
1: Tuh. Iya, terima kasih.
0: Semua aneh. Dom-dom di calling, bungkus saja.
1: Bungkus jadi satu.
0: Ya. Tutmus, nanti pulangnya hati-hati ya.
1: Terima kasih.
0: Ya, itu aja. Dadah, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye. Nini Agus di seputaran Mengwi. Ya, sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Oke, sahabat budaya Ragalah Rai yang masih tetap setia bergabung bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Kita akan jeda sejenak, akan mendengarkan dua buah lagu. Dan kembali Tutmus akan menyapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Jangan kemana-mana, tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

Waktunya Kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Banten Jerimpen merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan beserta manifestasinya agar beliau memberikan keputusan berupa anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah. Oleh karena itu, jerimpen selalu dibuat dua buah yang diletakkan di samping kiri dan kanan dari banten lainnya yang memakai sampian winde yang berasal dari kata windu, yaitu senia yang berarti sang yang widi. Dalam penataannya, banten jerimpen mengikuti tatanan kanistama, madhyama, dan utama. Dalam tatanan kanistama, susunannya lebih sederhana dengan dialasi dulang kecil dengan sampian nagasari, tetapi dalam tatanan upacara madhyama dan utama, biasanya bentuk banten jerimpen ini memakai keranjang jerimpen dan memakai sampian winda. Jerimpen berasal dari dua suku kata, yaitu jari dan empen. Jari berasal dari kata jari, dan jari menjadi aste atau aste aiswarya yang diartikan delapan penjuru mata angin, dan empen berasal dari kata empu, sedangkan empu berarti sang putus atau mahasuci. Dengan demikian, banten jerimpen adalah merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan dan manifestasinya agar beliau memberikan anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Oke, sahabat budaya Rakala Rai yang masih tetap setia bergabung bersama Tutmus di Perompat Suara Budaya Bali. Kembali lagi Tutmus akan menemani ruang dengar Anda. Dua buah lagu tadi sudah Tutmus putarkan, semoga bisa menghibur di sore hari ini. Kembali Tutmus akan menyapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Siapa ya Bu Tutmus?
0: Siapa ya?
1: Bu Suartini.
0: Di Sedang.
1: Iya. Apa kabar itu?
0: Kabarnya baik sekali. Bagaimana dengan Ibu di Sedang hari ini?
1: Ah, baik juga. Tak lagu ya.
0: Silakan.
1: Apa ya lagunya? Memori daun pisang aja ya.
0: Memori daun pisang. Siap siaga.
1: Ada ya Liter?
0: Sudah.
1: Salam-salam dulu ya. Baru Bu Sinta ya. Makasih callingannya. Ada Nini Ita, Mah Indira, ada Nini Agus, Nini Ayuna, Mbah Tunini, ada Bu Eka BB, Bu Eka Sempidi, ada Pak Tut Murdayep, Pak Reskani, ada Juru Mangku Nyaman Ase, Pak Yan Arbe, ada Pak Kak Dania, Nini Dania, ya, ada Pak Yan Arbe, ada Pak Tut Mancung, ada Bu siapa ya? Aduh lupa Litut.
0: Pokoknya untuk semuanya dibungkus jadi satu.
1: Semuanya aja ya Litut. Terima kasih waktunya. Dadah bye bye.
0: Terima kasih Ibu Suartini di seputaran Sedang sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Kembali di belakangnya Ibu Suartini. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Bagaimana kabar dengan Pejaten hari ini Nini?
2: Iya. Bagaimana kabarnya Tut?
0: Kabarnya sehat selalu.
2: Iya, cuacanya di sini lagi terang, lagi berem-berem tuh. Tapi panas. Lagu menjulang sangat tinggi itu apa itu dangdut itu
0: terus masih coba dicarikan dulu menjulang
2: salam gitu.
0: Belum masuk ini lagunya Nini
2: belum masuk kalau gitu apa gula-gula aja ya
0: gula-gula
2: ya
0: sudah siap
2: iya salam dikit ya. Yang tadi Bu Yan Suartini, makasih kolingannya Bu Yan. Ada Niang Kirana, Niang Kesawa, Bu Eka Bibi, ada Pak De Gunawan, ada Pak Tut Irko, Pak Tut Murdayo. Siapa ikutan ini? Matu Nini ikutan?
0: Iya.
2: Iya, ini 05 siapa punya ini dari dulu udah nomor aja. Keluar ya. Iya, ada ini yang tadi Bu Sinta ya. Makasih Bu Sinta. Ada Oda Desya, makasih calling-callingannya. Ada yang Sri Kekeran ikutannya. Ada Pak Depi, ada Jero Mangku Sudani. Sibuk dia, karena dia sibuk tidak dapat naik ya. Ya, si Bu ini Ibu Citra ikutan nih. Makasih Bu Citra. Pak Pedas, ada Jerome Kunyoma Nasi, Pak Yan Arbo, Tut Mancung, ada Bu Putu Kuboiwo, Bu Marani Payet, Dek Mas, ada Bu Lu Sekar Satung ini. Ya, karena ini Purnamo ini dapat ini naik. Iya, teman-teman ini semua sibuk kiranya. Iya, siapa ini lagi muncul ini nomor aja ya. Ya semua-semuanya, Tutmus.
0: Pokoknya untuk semua.
2: Semua sehat selalu. Ini Mbah Indira ini ikutan ini udah mau turun ini. Dia baru nyolek. Iya, Tutmus. Makasih atas waktunya. Selamat bertugas. Dadah, bye-bye.
0: Terima kasih Nini Ita di seputaran Pejaten sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Oke, sahabat budaya Rakalarai yang tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Karena keterbatasan waktu, langsung saja Tutmus akan putarkan dua buah lagu. Dan jangan kemana-mana, tetap setia di Perempat Suara Budaya Bali. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.
3: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

dari baris pendek. Tari baris pendek adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara Dewa Yatnya di Desa Tanjung Buka dan Pasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendek membawa canang yang disebut canang oyor. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.

Oke, sahabat budaya Rakala Rai dan yang masih tetap setia bersama Tutmusti Perempat Suara Budaya Bali. Karena keterbatasan waktu, sampai di sini Tutmus akan menemani ruang dengar Anda. Karena tidak bisa Tutmus melanjutkan acara di sore hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sampai ketemu di lain waktu, dan jika ada kesalahan selama mengudara, Tutmus pamit, mohon maaf, undur diri. Dadah, bye-bye.

Sahabat Budaya Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMMKG Wilayah 3 Denpasar menerbitkan peringatan dini potensi air laut pasang di sejumlah perairan di Bali. Kondisi tersebut diperkirakan terjadi pada 26 sampai 30 September 2026. Berdasarkan perakiraan BBMKG, potensi air laut pasang itu terjadi di pesisir selatan Kabupaten Jembrana, pesisir selatan Kabupaten Tabanan, pesisir Kabupaten Badung, pesisir Kota Denpasar, serta pesisir Kabupaten Gianyar, dan pesisir selatan Kabupaten Klungkung. Penyebab air laut pasang itu adalah adanya fenomena fase bulan purnama pada Sabtu 26 September 2026. Potensi pasang air laut tersebut maksimum berbeda waktu, baik dari hari dan jam di tiap wilayah, yang secara umum berdampak pada aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan dan pesisir. Rekala Rais, sekian Gatra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

Om Swastiastu. Angge pemirsa Rekalang Rai sahabat budaya sene tetap satya iring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Ring di jajah pada mengenari sore becik muka dimangkin nggih. Demugi state kena aktor rahayu. Muwali malih titiang ketut mus kantun nyaron nyarangin semeton Rekalang Rai ngantos galah titiang puput bertugas malah jebos ringgala jam 7 wengi. Pemirsa sarang sami lantur di tiang acara druwe aring galah jam 5 puniki ring acara lingsir sanja ragam informasi lan musik informasi druwe malah jebos jagi pacang atur di tiang destinasi wisata lokal daler musik druwe jagi pacang aturan di tiang tembang-tembang pop Bali. Nah ini pemirsa Rekalang Rai sedereng di tengah aturan informasi dulu setemun pemirsa yang tembang sana sampun saya Gang Titiang sampun nama di laring frekuensi 106,4 MHz Propat RRI Denpasar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak, saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.

upacara ngilehang godel. Ring desa Selumbung, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali, wenten upacara sani kebos upacara mesegah. Upacara peniki kelaksanayang nyabran ewarse nemoning sasih kase. Upacara peniki sampun kelaksanayang saking suwe termaning sampun ketami kantos mangkin oleh semeton ring desa Selumbung. Sesampun wenten suarang gendongan utawi kulkul pinake cihno wenten tedunang desa ring desa Selumbung, kramo desane sane lanang-lanang ngangen pengangge adat kepura samian nyujur ke baler bingine megenah ring ajeng pura penatalan juuk mau gegambelan bongkol punyan cicang sane ke ias antuk ambu miwah sekar. Risampunnya sami tegap upacara mesegah puniki kekawitin ngangen serano utamo godel sane sedurungnyane sampun ke upekarain oleh jerumangku irike. Saking ajang pura penatalan juuk warga desane memargi nginutin godel punike nyujur ke tanggung desa sahe kegamelin antuk beleganyur. Pemargin upacara pesegahane puniki kekawitin saking ajang pura penatalan juuk kantos ajeng pura Bale Agung raris ke untatin ring tanggung desa utawi ring ajeng pura sege. Drika raris godele puniki keimpus sedurung ketampah lan kedadosang caru ring pura sege. Upacara puniki kelaksanayang sumangdane jagate utaminyane ring desa Selumbung preside deg-deg ajeng.

Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar berteman dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai

mendengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, programa

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Berdoalah sebelum jalan. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah. Berhati-hatilah di jalan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas. Bawalah SIM, STNK, KTP demi amannya di jalan raya.
3: Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendara di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ingin pemirsa Rakalan Rai, sahabat budaya, senekan tun tetap sarti ring di tiang ring Pro 4 Suara Budaya Bali. Ingin wali malih di tiang ketut mus kantun nyarang simtora kelan raih ngantos galah di tiang bertugas mulai jebos ring jam pitu wengi. Antur di tiang acara duwe niki ring galah jam lima pun niki wawu kudang-kudang tembang sampun atur di tiang demogi presiden menghibur pemirsa ring sore maka dimangkin nge. Informasi duwe jagi pacang atur di tiang niki ini destinasi wisata lokal niki nge. Sana sedang berkembang niki mangkin nah wentan ring Kabupaten Gianyar. Ingian punika wisata tubing petualang alam yang asri di jantung Gianyar. Informasi ini puniki wisata tubing ring desa Petak Kaje. Desa Petak Kaje di Gianyar kini menghadirkan salah satu pengalaman wisata alam yang tak terlupakan melalui kegiatan river tubing. Wisata tubing di era ini menjadi pilihan ideal bagi wisatawan yang mencari petualangan santai namun tetap memacu adrenalin. Jika Anda mencari paket wisata yang memadukan adrenalin, keindahan alam, dan kehangatan budaya lokal, maka tubing Desa Petak Kaje adalah jawabannya. Datang dan rasakan sendiri petualangan seru di alam Gianyar yang asri dan alami. Ini pemirsa Rakalan Rai, nah niki alamatnya ini wenten ring Desa Petak Kaje. Nah wisata tubing puniki cocok pisan angin metubingan ring keluarga utawi teman kerja atau teman kantor kenten nggih. Nah untuk mengisi hari-hari luang dan hari-hari libur kenten. Nah talar ring pura napi wasane ring Desa Petak Kaje talar wenten wisata spiritual niki nggih pengelukatan pura taman suci yang harmoni penyucian diri di Desa Petak Kaje. Pengelukatan puniki ring pura taman suci di Desa Petak Kaje Gianyar merupakan tempat penyucian diri yang sakral dengan suasana alam yang tenang dan asri. Aliran air suci yang jernih dipadukan dengan lingkungan pura yang terjaga membuat prosesi melukat terasa kusuk dan menenangkan. Ring tempat puniki dipandu oleh pemangku setempat. Pengunjung dapat mengikuti ritual penyucian sesuai tradisi Bali, mulai dari persembahyang hingga pengelukatan di pancoran suci. Tempat ini menjadi destinasi ideal bagi siapa saja yang mencari ketenangan batin, pemulihan energi, dan pengalaman spiritual yang autentik. Nah, Rakalan Rai, sahabat budaya, nah menika dumun atur nitiang ini informasi nggih. Nah tentang destinasi wisata lokal. Rekalan Rai pemirsa serang sami sampun mriki-mriki tetap setia ring Pro 4 Suara Budaya Bali.
2: Bu, tolong ingetin ya si Made jangan jajan sembarangan di sekolah.
3: Iya ya, ibu sudah siapin bekal juga. Ada nasi merah, sayur bayam, sama telur rebus. Biar gizinya lengkap ya.
2: Nah, bagus itu bu. Sekarang banyak anak kelihatan sehat. Tapi kalau gizinya kurang bisa berisiko stunting loh.
3: Tapi untuk kesehatan dan tumbuh kembang anak, kan bukan tugas ibu saja ya. Semua berawal dari rumah, dari makanan, perhatian, dan kasih sayang ayah dan ibu.
2: Sudah pasti dong bu, makanya ayah juga rajin ajak anak kita bermain biar aktif dan senang. Karena anak yang tumbuh bahagia, otaknya juga akan menjadi cerdas.
4: Ibu dan ayah punya peran besar mencegah stunting. Berikan asupan bergizi seimbang, dukungan penuh, dan cinta setiap hari. Generasi sehat dimulai dari keluarga bahagia.

Topeng Prambon. Topeng Prambon merupakan tari yang menampilkan tokoh-tokoh campuran yang diambil dari drama tari Topeng Pance dan beberapa dari drama tari Arce serta Topeng Bondres. Seni pertunjukan topeng ini umumnya masih relatif muda. Tarian ini lebih mengutamakan penampilan tokoh-tokoh lucu untuk menyajikan humor-humor yang segar. Tari Topeng Prambon muncul pada zaman revolusi, yakni pada tahun 1942. Biasanya, lakonnya bersumber dari cerita babat dan seni sejarah. Di daerah Gianyar, Prambon yang banyak dimasukkan unsur-unsur Arce dan Kambo biasanya disebut tetantrian.

0: Inge pemirsa Rekalan Rai Sahabat Budaya, sanekan tentu tetap setia ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Inge duaning galah niki nepet ring galah jam 6 sore kirang 5 menit nggih. Dumadak-dumadik pemirsa salah sami sampun pada mesana kantor sampun pada sayage. Jadi pacang iring di tiang nyujur ke gena pemuspan utawi kemerajaan suang-suang iring di tiang uncaran puja trisanya nggih. Rekalan Rai pemirsa sarang sami sampun nemu tilaring frekuensi 106,4 MHz. Terus mun iring di tiang jagi pacang uncaran puja trisanya.
1: Rompat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

untuk kita perhatiak seukirlah pasir. Ukir pindah ke waktu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun untuk kita maring relepaking telapak tangan. Ayo kamu duk, aprikos dening

jagate angen ngeman kahuripane puniki. Ide sang marago utama sanipat angen tetuladan. Boyo jaharte, boyo kamu utawi kesumung ring jagate sanipinake tetujuan idani. Kesidan sang marago wicaksana.

Ingin pemirsa rakalarai, sahabat budaya, ya. Nah, dua-dua ini, wawu sampun iring ditiang uncaran puji trisan dia, melarapan untuk uncaran puji trisan dia, demogi. Rakalarai, pemirsa sarang saming, mulihin kerahayuan tur kerahajangan. Presiden margiang, sudarmu lan suginanya nih, suang-suang. Pemirsa sarang saming, lantur ditiang acara dulu, iring galah jam 6 puniki, ngantos galah jam 7 mereja bos. Ring lingsir sanje di tiang aturan teman-teman Pop Bali dan informasi dulu ring galak dimangkin wantah adat istiadat lokal. Sedurung di tiang jagi pacang aturan informasi dulu semun biasa yang teman-teman Bali rohani Hindu, nih. Sanesapun saya gang di tiang.

0: miskin bukan sekedar tak punya uang. Di mana kita malas untuk berubah. Di mana kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh, untuk berbuat sesuatu. Di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak dan menyerah. Di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.
1: Pantai Tanah Barat. Secara administratif, Pantai Tanah Barat terletak di Desa Kutu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali. Lokasinya tidak jauh dari Pantai Pandawa dan bisa diakses melalui dua jalur berbeda. Pertama, melalui jalan Pantai Pandawa, yang mana pengunjung harus melewati loket dan menyusuri jalan di bawah tebing pantai. Kedua, bisa memilih jalan lain yang lebih...
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Bali.
1: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
3: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
2: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
3: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
2: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
3: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
2: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
3: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
2: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
4: RRI Denpasar, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
4: Bisa dong, Kak.

Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RR.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Rantun ke
3: sarang. RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

0: Selasa. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Inggi pemirsa Rekalang Rai, sahabat budaya, sanekantun tetap satya ring di tiang ring perempat Suara Budaya Bali. Inggi wawum kudang-kudang temang sampun atur ring di tiang, demogi presiden menghibur sementara Rekalang Rai ring wungi kadimangkin. Inggi. Nah Rekalang Rai pemirsa sarang sami duaning ke Bandung untuk gala, nenten presiden di tiang jagi pacang ngelanturan acara druwene. Rawi Riki dumun di tiang jagi pacang iring sementara Rekalang Rai make sami. Inggi. Nah terkalanya di tiang iring, pemirsa sarang sami sekeng duni akeh kekirang ditiang di Canunas Agung Rene Pangampura. Acara jagi pacang puput nanti tiang tur pinak kewasanan ingatur puput nanti tiang untuk para mo santi om santi santi santi om.

0: swastiastu. Angin pemirsa, Ratu Dudane maliring di tiang miarsa yang gak terbali saking perempat RRI Denpasar. Mungkin gak terus aneh katur, minah kadenyane. Pemerintah Provinsi Bali nyiaga yang perbeyo insentif pendidikan agang nyane domas tali rupiah nyabrian siswa. UMK Reng Denpasar warse kali tali pitulikur jagi kerencanang pacang nincap. Angin pemirsa, sana makin di tiang ketut mus jagi pacang aturan gatre sejangkepnya nih. Pemirsa gatre sana kaping ke pertama, pemerintah Provinsi Bali nyiaga yang insentif pendidikan agang nyane domas tali rupiahnya beran siswa. Sane pinake oke kaping 3 taler kaping 4 antuk APBD perubahan warsane mangkin. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan lan Olahraga Disdikpora Provinsi Bali Ide Bagus Gede Wasnawo punya ngodaran ring pengawit program puniki pacang kepicayang majang siswa SMA SMK taler SLB. Pidap-dapi puniki kemargiang pinake utsaha angin nincapang momot sumber daya manusia taler presidennya ge kelestarian ekosistem adat lan budaya Bali di tengahing sayan kideknya nekramo sane mas. Kewekas program puniki pacang keancaran pacang kepicayang ngawit saking PAUD SD lan SMP saking APBD induk warse kale tali pitulikur sane jagi pacang rau. Pemerintah Kota Denpasar mastikayang upah minimum kabupaten utawi kota utawi UMK warse kali tali pitulikur sana jagi pacang rau presiden nincap yening saihan ring warse sana lintang. Kepala Dinas Pendidikan Tenaga Kerja lan Sertifikasi Kompetensi utawi DTS KSK Kota Denpasar I Gusti Agung Ngurah Riani ngodaran ageng UMK sana mangkin kantun kedabdaban ring Dewan Pengupahan. Ageng UMK punike kemargiang antuk mekudang tertimbang sekadi penglimbak ekonomine tingkat inflasi kebutuhan hidup layak. Taler sinkronisasi arahan pemerintah pusat. Risampune pole gatra saking pusat UMK sane keusulan punike pacang keunggahan majeng wali kota Denpasar Mangde Presiden Geles ketananin taler kejantenan antuk keputusan Gubernur Bali.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Ege pemirsa gatre selanturnya nih Dinas Lingkungan Hidup lan Kebersihan DKLH Kabupaten Badung nincapan kesiapsiagaan ngarepin penincapan luwu kiriman ering widangan pesisi segara ngarepin masan angin barat. Kepala DLHK Badung Maderai Wirastuti ngodaran ku bandane sampun nyaga yang personil armada kantos alat berat mangda lusane wenten ring pesisi kute taler uwidanganyane presida gelis ketanganin. Pidap-dapi punike kemariang mangda lu irike gelis ketanganin sane nenten malih nyantos kantos madugdung. Pemerintah Kabupaten Badung terus nabdabang rencana pewangunan sarana terowongan ering beten tanah ering widangan Gatut Subroto. Canggu sane keketar ke pacang lasang perbeo kantos 3,5 triliun rupiah. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Badung Putu Teddy Wiarnyana Putra. Ngodaran ageng anggaran punike kejantanan manut saking perbeo konstruksi ageng nyane siki koma setiman miliar. Nyabran meter angen lintasan terowongan pinake sane jimbarnya ne 0,4 kilometer. Nabdaban proyek inuca Pemkab Badung pacang mesa dua jeng sarang konsultan saking PT Sarana Multi Infrastruktur mausang indek kewentanan proyek utawi possibility study. Angin pemirsa wantah kadisa punike gak terbali sane presiden katur wingine manting. Titiang ketut mus, ketarangin pengerama gak terbali, ngelungsur mepamit puputang titiang antuk para mesanti. Om, santi, santi, santi, om.
1: Asapunika wawu, sampun

Kerajinan Anyaman Bambu Bali. Kerajinan anyaman berbahan bambu merupakan salah satu kerajinan yang berkembang di Bali. Menggunakan bambu lokal berkualitas, kerajinan anyaman bambu Bali menjadi seni tradisional fungsional yang bernilai seni tinggi dan diwariskan turun-temurun. Desa Tigawasa dan Desa Sidetape di Buleleng merupakan salah satu sentra kerajinan bambu dengan teknik dan motif yang khas. Selain peralatan upacara adat seperti keben dan sokasi, pengrajin juga membuat produk fungsional modern seperti tas keranjang, gandek atau tempat gente, lampion, tempat tisu, dan tempat jajan. Anyaman bambu Bali seringkali memiliki rongga yang lebar dengan motif tradisional seperti nagasari, pita, dan swastika, serta sering disesuaikan dengan permintaan konsumen. Dilakukan manual dengan keahlian tangan atau handicraft, melibatkan pemilihan bambu yang matang, penjemuran, atau pengasapan, hingga tahap finishing dengan pernis untuk ketahanan. Wisatawan pun dapat berkunjung ke Desa Sidetape untuk belajar langsung teknik menganyam dari pengrajin lokal. Selain kuat dan tahan lama, kerajinan ini ramah lingkungan dan menjadi simbol kearifan lokal Bali. Kerajinan ini tidak hanya berfungsi sebagai benda adat, tetapi telah berkembang menjadi komoditas ekonomi kreatif yang menembus pasar lokal hingga mancanegara.

0: Ya Tuhan, sakit. Aduh, sakit. Aku capek. Aku lelah sekali, Tuhan.
1: Cuk, cuk, cuk, Nak. Jangan nangis. Bu, ada apa? Kenapa engkau menangis?
0: Aku lelah ya. Capek. Sakit pas ketika menyusui. Rasanya sudah tidak sanggup lagi nih aku ya.
1: Bu, jangan menyerah. Berjuang menjalankan tugas mulia sebagai seorang ibu. Aku mendukungmu memberikan ASI sebagai makanan terbaik untuk anak kita.
0: Tapi ya, kadang aku lelah, aku khawatir juga. Apa bisa memenuhi kebutuhan gizi anak kita ini ya?
1: Bu, semangatlah memberi ASI. ASI mengandung semua nutrisi dan antibodi demi kesehatan tumbuh kembang anak kita agar bebas stunting, Bu.
2: Iya ya, kita yang mengharapkan kehadiran anak ke dunia. Maka, sudah sepatutnya kita tanpa kenal lelah memberi cinta dan perlindungan terbaik dengan ASI ini.
3: Dukungan dari keluarga sangat berarti untuk perjuangan cinta ibu memberikan ASI eksklusif kepada si kecil. Ayo Bunda, semangat mengasihi.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, kalau gitu aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi, bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Om Swastiastu. Nah ini haradu idudane pamirsa tembang warga sane sareng ditiang ditiring perumpat RRI dan pasar. Rahina sane mangkin waras padi peniki. Danten sampun kedagingin antuk palewakio peniki. Sekemangon gumentos di tiang nyantos sepengeroh ratu kakyang menawi do kantun ring margi macet puniki di tiang jagi mahbah puniki ambil di tiang ring cakepan adi parwo puniki ini sedurung kator di tiang pajang mahbah. Om, begitu nama tu nama siapa?

0: Això, Cari, Caruni, Bagawan, biasa. Ini ke ambil di tiang ring cakepan di paru ring halaman 26 puni ke. Menawi, pemirsa saya sampun winton cakepan erah ring halaman 26 puni ke. Ini, bawana di tiang mali. Sakari karunani bagawan tumi uyene toyo sang utamaniu mantra asuino dewa bijak taksu caun cara keneng Matangan Mario te sire. Pan sang yang aswino dewa bisak sire. Piena kewalyaning dewa te. Wan panemu awiadi. Nia itu ning swasta Mario hidup lara ikang wang bakti risire. Nohan matangian winne aswino dewa mantra di sang guru. Datan madwa sang yang aswino dewa mawehanugraha tumpiangin kinonaken urungannya uta yate panganira pinako Sadana nilaraniu niyatu warasu pinangani nganirupu iyatu. Ini hakidik titiang mahbah puniki mang donenten telas galah sani mangkin aturan titiang ring pamiarse sana sampun winten ring jero gerio puri suang-suang menawi sampun winten cakepan sangre titiang sampun winten ngeranjing Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Sing senam nih.
1: Dan tuwau kados ko sore tu.

0: tengah, nenek tengah tengah.
1: Oh, nomor linia 2 tuh ki.
0: Muah dosire paripurna.
1: Oh, niko tuh ki. Oh, sampai belah tuh niko.
0: Belah nih dua orang belah.
1: Ingat dah yu madde nyarangin ratu, melebas mungah tuh ki. Ingat itu yang lander yang kaca 28 tuh ki. Nggih niki mentrega melebas nunas tuntun tuh gongka.
0: Terus.
1: Inggih. Oh, mawi kena mastu nama sidem.

0: kunang lawas nire, makasih siye, risang utang ke.
1: Inge, ian makudang masa sampun suen nganide dados sisian sang utang ke.
0: Pininang tesir milwe ri iadenye di maharaja jana mejaya.
1: Iri koraris ide katuar mangne nyarengin iadenye oleh ide maharaja jana mejaya.
0: Parang lawan paminang maharaja posye.
1: Unike sinarengan unike ring panur ide maharaja posye.
0: Sang ratu ring hadi ayog.
1: Ayo dia. Uniku pinaka agunge irike ring jagat ayo dia.
0: Lo mampu tesir.
1: Ora res ngelantur memargi punika ide.
0: Suang utang ke tak tesir kinon tunggu patapan.
1: Iri kora risang utang ke kapungan ikayang mangne ngebag iri kering posaramane.
0: Muang akemit risang guru patni.
1: Rauhing ngemit unike guru naben Indonesia ne istri ya.
0: Doang wihang te sang utang ke.
1: Tar wihang. Iriku nenten tempal punike ide sang utang ke jek ngiringang sekali bawas guru nabe.
0: Iyat ne ring hat rahine wongi.
1: Lanjut nak rikalaning.
0: Reka raksanikong patapan.
1: Iriku raris ide sangut angke jek sayago pisan punike menawi tejek megebagan sewungi-wungi mangne jaman punike petapane.
0: Kohadong pusang guru patni raja suale.
1: Ini makin uning ayang titiang raris. Guru naben sane istri punika sedekan punika ide kelulut dah.
0: Kino nirte sang utang ke.
1: Lanjut nai.
0: Magawiya putra te.
1: Putrot padano.
0: Putrot padano.
1: Diri keraris sang utangku kapung ini kayang pun ke anduk nabe sana istri.

0: si Dojo unike ide ngayahin ngaryanin putrat pedaneng.
1: Yo atuan yo antap. Napi teh tatu tatan wurung.
0: Tatan wurung.
1: Tatan wurung pangratu pangretu. Pangretu napi pangretu niki tu.
0: Pang wurung pangretu ha.
1: Nggih, pangretu.
0: Ling nire.
1: Ling nire.
0: Mang neje wenten galah becek sekali mangken kenten pikarsane de guru putrinya.
1: Doang kang gesang utang ke sang utang ke
0: datan angge sang utang ke
1: datang angge sang utang ke
0: yurege sang utang ke duaning kuning punika pinak ke sisil nenten ngiring punika ide
1: ke walio guru susruse juga sire
0: duaning ide sang utang ke ngemangakan pisan punika dados murid punika ngangehang punika guru susruse nenten purun punika ide
1: gumawiyaken karaksaning asrama sang guru.
0: Waning ide setato pacang ngebag punika ngerakse kewentonan pesaraman ide sang maraga guru.
1: Ya tuan uwuhan wuhaken nere napi niki krode sang guru patni.
0: Ya tuan uwuhaken krode sang guru patni gitu nah.
1: Nggih, pawani nggih. Ya tuan uwuh na anuwuhaken krode sang guru patni.
0: Tuaning nenton ngiring sang utang ke mawin yang duke punya ke guru guru putri ya.
1: Dateng bagawan wede.
0: Tapi mungkin yang rauh punya ke ide bagawan wede.
1: Katun tuh halep. Nikong patapan.
0: Cingak ide punika peseramane biakti bersih asri pisan punika.
1: Muang wredin nikang puspe desang utangke.
0: Alar sarwa sekar samijak punika mekar punika antuk. Kau popiro antuk sang utang ke.
1: Apun winakes wakes.
0: Buaning setada punika kesiramin punika sarwa sekare.
1: Harse te amak nire.
0: Nike maka hawe nang ledang pikayo nide sang wede.
1: Matang yun mangunanu manganu grehe utang ke
0: kasih dianing mantra dada.
1: Kasih dianing mantra
0: ngawina ngeres ang utang ke kepicayang panugeran saane ke bawah sidi mantra lah.
1: Kianon nire toa mulihe.
0: Sampun raris kepercayaan punika sidi mantra kepung ini kaya mangdo ide budal.
1: Hametang guan gawe gawain gitu tuh.
0: Gawain tamu.
1: Gawain tamu ring asrama.
0: Mangno ide nyangre punika wenten tamu uleman rauh punika ke pesaraman.
1: Bo apa ni? Nahan hidup ni re.
0: Tadi siapa ni ke? Pikayo ni de?
1: Amin de sirup. Pinalakuan guru yoga, guru yoga.
0: Laris ide matur ring sang marga guru napi jagi bawa sang niratu waning titiang sampun ngamulihkan puniki po wajah aja mang duwenten punika aturan titiang ring sang marga nabe nah kamu ang itu
1: wadah sapunika katur itu gongka kirang langkung wajan titiang nuna sampuro tuh
0: yeah.
1: Inge, niki nyelanggalah malikidek. Dayu made munggah mangkin pekak Nadia sampun nyolek wawu bo EKBB. Niki ngiring pesuitran tembang warga niki. Nini Santa. Nge senetiosan sarang sami itu nge. Itu kaki yang mandek enak rajang perahu tuh.
0: Jorong menawi.
1: Inge ring mati.
0: Inge,
1: itu gongka sanggupuri kena rajang tu nge.
0: Inge,
1: inge sanitiosan mungga mangkin di tiang sampun puli rampuro niki ngerin. Inge itu galah katur itu gongka di tiang mau pamit om santi santi santi om.
0: Inge, bu sari merde sampun. Nggih, ring ungkur Bu Sari Merda sang Raditya. Om Swastiastu. Om Swastiastu.
2: Swastiastu.
0: Nggih, ayo mabuk. Nya, boleh bah baruntut nak boleh
2: nggih. Nggih tu, monggo. Menapi gak Ratu?
0: Nggih, cek.
2: Nggih tu, Ratu kakian burung raung tu.
0: Mulai jebas telat akan ini dah.
2: Ring margi minam.
0: Nggih.
2: Nggih, aduh kasihan Rikian niki ngelantur jarak karu tuh nggih.
0: Terus
2: nggih, lagi kekawin tuh nggih. Oh mami kenal mas itu nama si dia. Nantu tikus sawidi domolah ikung nikang kedung ripe di pinggirin jurang.
0: Alon-alon macam ana tikus sawiji.
2: Ana tikus sawiji tumolah.
0: Tumolah i.
2: Iya kunikan petung ri pinggirin jurang.
0: Wenten puniku bikul puniku mesong puniku ring dingi sana wenten ring samping gereming
2: prani di
0: prati nao. Prati dina
2: prati dina
0: prati dini manigit kentana eh
2: prati dini
0: prati dina prati dina manigit
2: prati dina manigit ruku nikang winaras tamu
0: sedina-dina punika ngut-gut punika dinge
2: ya dokaton di sang jarak karu
0: nika sampun sane kacingak antuk sang jarak karu
2: marabas toyo luk miran tumonin ria
0: tumonin ria niko mau enang
2: tumonin ria
0: nangis puniko ide sang jarat karu kantos nerecet toyan panon ide neningak anak keskade sapuniko
2: mako ni minta karunan yo ning cita.
0: Waning ide maduwe kayun kaulas arsan ring pikayunan nah.
2: Oh, drawo itinire dinire sang anungu sang gumentungin tuntunging petung tinalinio sukunio.
0: Yang kan yang ide kaulah sarsan mangihin punika anak kesana menggantung punika toko ri dene ketali ni ri kering tieng ya katih.
1: Mogo sang jarat karu iya nawute sang pitare.
0: Punika mawe nang ido eleng punika sang jarat karu ring langit de langit ido na.
1: Kadi wotuning wotaning wiku majato daro mawal kalo tua tu.
0: Duaning punika pengangin ni sekadi pengangin sang maragu wiku ngangin ketu punika ngangin selempot punika mawe nang ido jeka jek sengsara kayu na.
1: Datang sayogyo siro mengidap sangsara.
0: Punika nenten pisan patut punika ide ngemanguhang kesangsaran kadiam asa punika.
1: Rata sangsara niro are.
0: Napi malih ide nenten pisan punika merayunan punapi punika indek.
1: Sasat ruan gumantung taki ngandeting ngandeting lahru.
0: Sekadi done punika sanetuh aking ampuang angin punika medeng-neng kele kadia sapun ke kewentanan anak yang menggantung punika.
1: Mokayunan teko pingangin madres.
0: Punika sampun layang-layung punika kampuang angin punika antuk anginnya sani barat.
1: Dar komangan sadekali.
0: Ngenten sampun ide nanen ngajengang punika jerah hajeng ide menggantung di samping ngerembengnya.
1: Ling sang jarat karu.
0: Harus enten matur sang jarat karu.
1: Aparatan rahadian sang ulun kabe.
0: Ada yang macam ni kan? Apa macam ni kan?
1: Aparatan tu. Aparatan rahadian sang ulun kabe.
0: Aparan te rahadian sang ulun kabeh kenten nak macam nak?
1: Aparan te sang rahadian sang ulun kabeh.
0: Nah, ya deh si deh nak kenin punapi puniki ratu sarang sami puniki.
1: Iya nantung ring petung sawedi.
0: Dado si ratu jek menggantung iri tiring tiing petung ya kadeh.
1: Mas niki tu api mes tu kak.
0: Napi dan tepuk api yang niki dah.
1: Mas di kalau
0: den meh tiba
1: meh di kalau bening paning giting tikus
0: meh hang bisa long puniki tiang petungnya waning kegugut punika antuk bikul punika gedean namun mensampi dan bikul.
1: Iya kang jurang risornio dan kino kino rukan jerunike.
0: Puniku wenten pangkung grembeng dalam pisan puniku dan keni antuk nyukat yang kudang meter dalam nih.
1: Iya tikang delo rangsi manah ningulun.
0: Puniku sane. Awe nang manah di tiang ijah.
1: Logo walas mahin tumulungin kita.
0: Awe nang wendan manah di tiang pacang. Mapi tulung ngeringi ratu sarang sami.
1: Ingi atu muka. Sangyang kirang langsung tu wajan-wajan di jatu.
0: Wajan-wajan malih mangda
1: bicara. Ingi tu, sangyang tu kirang langsung. Durung atu kacarau tu.
0: Nggak jebos tu.
1: Ingi tu, semua tu di jatang kalah jebos tu. Angin magatro niki bu ayam Sri Merdo sampun sarang bapak guru sitama. Wenten lumiang Sri Agung sarang ungkara islamo.
2: enten boy ka bibi sareng unta kate ngiat tu ka kenten atu bungta jalan katu runtak jantuk prama santi om santi santi santi
0: ngi niki sampun wenten sane nyangre niki beban Badung wa uti puniki sampun wenten monitor ngi ring ko dayu madeuke om swastiastu. Nah radio
3: sampun tuh oke ya kayak niki
0: radio ngaduk radio weng.
3: Nggih, akehan angin iki to.
0: Nggih, angin kulo joh jo kari.
3: Ering ati paruh niki bidang pengiring ratu.
0: Nggih, romangku terus.
3: Nggih. Pintu mohon iki. Iri ke sang asti ke mangastuti ri tri maharaja Janamejaya.
0: Iri ke raris sang asti ke nunas pesayuban nunas punika ringide sang Prabu Janamejaya.
3: Keling nire
0: atur nane punapi.
3: Satnya Haji.
0: Ingin ratu sang Prabu nawagang titiang ratu.
3: Latihan telapari purna niking iatnya terima keraja.
0: Ini iatnya nih ratu yak tianggob titiang antana sampun pari purna pisana ratu.
3: Sat-sat yaknya sang yang sumu.
0: Ia nerahkan titiang puniki sesae waluyo sekadi yaknya nido sang yang sumu.
3: Kadi yaknya sang yang baru nu sama niwani.
0: Inten taler sekadi yaknya nido sang yang baru nu ian manahan titiang.
3: Kekuang sang pina kesatanan yang ikang yatnya.
0: Kekuantun sana dados serat sados sarana punika yatnya ni ratu.
3: Wagawan keresnya tu ipuyana.
0: Itu nenten-nenten siok suantah bagawan biasa.
3: Pina ketaksin ning wede sireng
0: pinak kenyaksinin punika inek
3: tasik tu ratu
0: ya
3: pinak ke tasik ning wede sireng
0: sekadi segarane punika ingian wedane dene
3: kanan padani uruh nireng aji
0: nenten wenten persida anak jagi nandingin inek keperadnya nanide ring daging sastra
3: nang Sri Makraja
0: iye inek iratu sana mangkin
3: kena kaming sarwa gunung.
0: Neng punika mudwe punika ratu gagunan punika
3: batar ramu patan tuame
0: punika sekadi batar ramu ian saihan titiang kewentanan iratu lah
3: bro temaji sarwa sastra
0: uneng ratu. Inek sarwa mepanahan sakesami.
3: Sat-sat makeraja. Bagi ratu rawa kapawi terante.
0: Sat-sat makeraja bagi ratu.
3: Ingin.
0: Inek keparadnya anang ratu lah.
3: Datan wenang piningalan
0: Dan sida pacang kepasahan punika.
3: Sang kesepan ye.
0: Iye kesinahannya ni.
3: Remaja raja juga wiswatani setuti kabe.
0: Mantah angani ratu ni ke mantan punika pinaka pengeras titis setuti maka sami.
3: Kan mangkan lingsang astike.
0: Ingih kadia sapuni kadur sang astike ni.
3: Kakar sana teman makaraja janam jaya.
0: Punika maka hawenan sekadi. Egar sekadi ledang kayu ni desang para bujano meja ya.
3: Moga sire matuang ri sire.
0: Mugi-mugi sida ide ngelanturan punika.
3: Lien nire.
0: Bintang laris pengandikan ide.
3: Iki sang Brahman mengep wale.
0: Mengep Nabi?
3: Mengep wale.
0: Mengep wale. Niki sang marage Brahman nganapan angel pisan.
3: Katan rare sire.
0: Mide nenten punika anak alek.
3: Aduh ngeri hidup ning ulun.
0: Sakewanten sampun nduran ring pikayonan titian.
3: Apon denir angucaran wede mantre.
0: Waning lapah antuk ide nguncaran punika wede mantre ne.
3: Mang sarwa mantra sastranya tersire.
0: Sekancanin mantra-mantra ini sampun lapah antuk ide.
3: Masih kangulun risire.
0: Kemauin yang titiang jeg suwe jering angani ratu.
3: Makyun kami mawe kananu geraku sakayun nanire.
0: Napi kayun di tiang pacang aturan warun geraku napi je kayun iratu pacang aturan di tiang.
3: Mangkan ngeling makeraja janu mejaya.
0: Kadia sapu nih kerentah pawacana nih desang porabu janu mejaya.
3: Ia mali pitung raina jaga menganike
0: mahal.
3: Ia puput antuk menike matur sesemang ngaji.
0: Iye jero mangke sampun boleh ni.
3: I kali raina jero boleh. Iye
0: deres.
3: Ucapan para mesanti. Om santi.
0: Iye kanten malih siki peniki. Sira niki jagas dadas. Penutup ring alat ngaping pertama. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Ratu Gempa.
0: Dah weni.
1: Iya, yang tertidur.
0: Okey tu.
1: Boleh dah nyarompi. Dah kaya yang dia bantu yang kita gempa.
0: Okey tu. Anu bau bawang je, anu peringat, anu sing kiap kiap.
1: Iya, tapi kacang dia yang rawung
0: ye. Mulai je bos.
1: Iya, mungkin kena gempa.
0: Iye, kena sarang sami.
1: Iye, melaju pasan dan manis sarang ratungnya ini kita saru-saru tulis seratu.
0: Iye, makanya anu bawang yang tinggal apa cedang mah.
1: Om Swastiastu. Ri telas ning prastan niro parwo.
0: Prastan niko sing niro.
1: Prastan niko parwo kencan pun saru.
0: Nah, coba.
1: Lanjut nih.
0: Lanjut.
1: Cinaritakan di Bogawan W Sampan Yano.
0: Sampai Yano.
1: Oh, sampai Niki.
0: Sampan.
1: Sampai Yano.
0: Nyengir itu las prastani ke paru sani kecerita yang antuk itu begawan we sampai ano
1: ik mahoraja jano mejaya lingmiro
0: majong ring ide sang prabu jano mejaya pangandikan ide
1: sanya aji ikang sarwa sregeho kinaritaken re ira bujango aji.
0: Ingin awakkan ratu sang prabu mangkin titiang pasang nyeritiang punika indike kadiasa punika
1: ri ira hadian sang bun mangkin
0: ye ring ajang ratu sane mangkin
1: maho baro rakwo tak ikut taman nilo sangyang aji
0: ingih dahat madur gamo utama pisan punika kewentenan sangyang sastra ini
1: aliha keno talingo pangrengo sang prabu.
0: Ingi durus becekang punika ratu mirengang punika atur titiange.
1: Mojar to mahoraja jano mejaya lingmiro.
0: Aris ngandika punika ide sang prabu jano mejaya pengandikan ide.
1: Sanyo mahorsi.
0: Ingi. Nawagang ratu.
1: Panemah riputu sang pandita.
0: Nge aksi punika kemah pangobaktin di tiang.
1: Tulus akno carita ilikang suargo rakano parwo.
0: Nge durusang punika cerita suargo rakano parwo ne.
1: Rika caritan sang Pandawa mulihe warga loko.
0: Ini ceritani de sang Pance Pandawa mantuk punika kesuargan.
1: Apan sang Pandita rakwa kinon de begawan biasa.
0: Waning wantah singih peranda kemantan sana ke kelapaku sara antuk ide begawan biasa.
1: Angutara sarasa sang yang asto daso parwo.
0: Mangne nyerita yang inik daging-daging sang yang asto daso parwo ne.
1: Sangkayan Allah Allah re utu sang pandita.
0: Sangkanin cucut melad di tiang putun singih perane.
1: Pangrengo puru purwo sang kato biuting sang pandawa.
0: Melad mirangan punika indek buyut titiang lelangit titiang ide sang Pance Pandawa.
1: Non dumadah lebu ni mana sang pandito juga riputu sang mahorsi.
0: Mang neledang pisan pikayun iradu. Nagingin ingian pinunas di tiang putun singgih perane.
1: Mangkano ling mahoraja jano mijaya.
0: Ingih kadiasa punika atur utawi pinunas ide sang prabu jano mijaya. Betlah waktu.
1: Cemat gengkang.
0: Eh.
1: Ini yang pun boleh nyarengan, yang pun cedang udah ini mangkit. Ini biasanya ketidur ke mantan itu enggak. Tak boleh nyarang ke dalam tidur.
0: Bawang kan ya, nanti sing beridur tidur.
1: Kan iya, ya punya ngangin kok.
0: Oh, bukan sing tidur.
1: Inge-inge, pang boleh sewito sami, nikin ini santa pun api niki, tarang jiru cipta bu EKBC.
0: Cuti nih santa, cuti.
1: Nyarang ratu kakia, ratu gongka, serang ratu kakia. Nge ratu gongka, mugi kena, sang ngepuri nge. Sarang ratu kakia, mugi kena, sang ngegrio. Udah weni mau pamit, om santi, santi, santi, om.
0: Iye, udah weni sampun dados. Penutup ring paletan kaping pertama. Inggih Ratu Dadane pamirsa sane kantun Susadil sareng Titiang. Mesana kenemen bos-bos, duaning paletan kaping pertama sampun las galah. Mulai bos-bos ring paletan kaping kalih. Iring Titiang malih.

0: Orang miskin sering dipandang sebelah mata, bahkan dihina, meskipun ia pintar dan memiliki banyak kemampuan. Orang kaya sering dihormati dan didengarkan, meskipun belum tentu memiliki pengetahuan dan sikap yang baik. Kekayaan bisa datang dan pergi, jabatan bisa berakhir, tetapi ilmu, kebaikan, kejujuran, dan sikap menghargai sesama adalah nilai yang jauh lebih berharga. Jangan menghina orang karena kemiskinannya. Jangan pula memuliakan seseorang hanya karena kekayaannya.
1: Aceh Keburan. Di sebuah desa di daerah Kluse, Payangan Gianyar, terdapat pura yang api. Di pura yang api, dilaksanakan sebuah tradisi unik yang disebut dengan tradisi Aci Keburan. Tradisi ini adalah tradisi di mana masyarakat datang ke pura membawa ayam yang akan diadu di halaman pura yang api. Sama halnya dengan Tajen, pada umumnya ayam-ayam akan diadu tidak memperhitungkan kalah dan menang, hanya sebagai persembahan semata. Masyarakat yang datang tidak hanya dari Payangan saja, melainkan dari seluruh Bali yang meyakini keberadaan pura tersebut untuk memohon kesuburan pada peliharaannya. Pelaksanaan dari Aci Keburan ini dimulai pukul 7.30 sampai 10 pagi. Dan itu terus berlangsung selama sebulan penuh mulai dari Hari Raya Kuningan.
2: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Niki pamirsa sareng sami niki Radu Kakyang sampun roh niki. Dan sampun wenten ring griya jero puri suang-suang sing sampun wenten cakepan terus lanturan malih sane paletan kaping kalih. Nggih terus ngeranjing niki Radu Kakyang sampun roh. Nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Aduh, lingklun sing mana-mana.
2: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu tuh kayak gimana? Lingklun dan boleh. Yang sibuk itu dan monitor.
0: Oke, itu kadang nak anu.
1: Anu napi?
2: Ada nak sing
1: mana anu?
0: Ada nak sing nu monitor. Ada sing nu monitor.
2: Ada yang nak nengah gitu.
1: Tapi
2: ada yang nak nengah ngomong di cara bulodro kan ada yang ya.
1: Tapi sana ubu yang sari merdo pun mengada yu madeoko sampun di rumah tua yang
0: dekat. Oh, nengah ya.
2: Iya,
1: wawun mak di tiang monitor bawa garis Selasa di tiang tu monitor
0: itu. Oke, tu benar panggil panggil yang ada.
1: Boleh tugas di tiang tu ring banyak itu.
0: Ya.
1: Niki ring ati parwo kan tu natu nge ring Bunga Wandomyo tu nge.
0: Nge, terus.
1: Om, algena mas tu. Nahan ling niru embu.
2: Nge, kenten pangandikan ide sang meragu pandito.
1: Monemate sang utamoni.
2: Garis ngaturang sembah ide sang utamaniu.
1: Risake tamboi nying.
0: Tambai nying.
1: Tambai nying.
0: Tambai nying.
2: Ring benyang ane pesemangan pisan.
1: Mahuan teyo mua
2: ngangonang lemur aris malih
1: dadan pemangan sire
2: cek sepalan sampun idoten je merayun
1: sakeri laponire
2: kewanten itu nak jarang puasa dan meyun awai kan pekeliwat sampun luwe ida pun api raris mungkin
1: amangan dosire
2: malih
1: getih ing ruaning waduri
2: yen sampun api raris ida yen ijo ida boleh mirang siaran ini obat herbal siap getah don meduri ceret ida tol ada nang gelas ada tuh unwang ida. Ini orang obat herbal sekan gitu itu.
1: Ardo panas puake.
2: Wow, lek itu ada napi telugok, legok kadi je kebus bahara di kokolongan ya nah gitu itu.
1: Gede hing ruaning waduri.
2: Niko sampun engkat don. Madori ini kada getah ni.
1: Somok te ya tekeng tapi tekeng eh.
0: Tekeng
1: mata.
2: Raris melekahan punya ke kebus malih ke irung itu ni simpatan mungkin ke penyengak raris wah luung ni obat herbal sekan ketu kaden itu.
1: Jadi te sira wote.
2: Siap kaplak sampun. Wosan rido kebiah. Ya ilang di mati lampu ni nak kenten ido di sang yang suryo bengsap le jani gitu ido.
1: Kenten ge wote ni ko puter
2: ring lak sama kadene lampu mati kan ido kadene terus suryo ngsap tiba-tiba.
1: Dar panon desa
2: dan sampun ido ngingakin wawidang di joragon ini nak
0: kali batu bulan saya bawa wakat bang Ali
2: tunian ini di kamar
1: di pejeng panggil
2: saget di pejeng ini saya
1: Haru, haru, tosire, met ikang lembu.
2: Iya, ijo-ijo lembun itu. Nabe, nah, dunia ini tepuk. Jadi ada yang ada, nah, yang ada apa yang tepuk ini, gitu, itu.
1: Hano, tuh, ya, sumur mati.
2: Grapa, grepe, itu, nih, lembu, nenek, doang, ini lembu, ya, punya kayu. Ni sing tahu ni dan terus wenten ke semer tuh.
1: Hang kana tersira tiba kalabuin sumur, kalabuin sumur.
2: Ya ngenyak kang pun itu kulit biu dia sampai serot lot kata itu. Itu bleg-bleg serot blar kata penolong
0: lembeng
2: ke sumur neto tu dalam lumayan tu.
1: Apaan tan panoning marga sire?
2: Duaning tan mangihin margi ida.
1: Sore puakang kale.
2: Mungkin cerita yang sampun sore-sore benah nenek. Sing sore karena sing tepuk apa sore benah niki.
1: Mulai tekang suara.
0: Suara. Wara sabel.
1: Wara, tapi ki war sabel tanhano ngiring.
2: Nih, raris. Mulih ipun wara sabel lembu dan wedan sane ngajak ipun.
1: Maring kanangan ye.
2: Tapi dian ipun mencelap kamu ke badan.
1: Iko artinya lembu mandiri itu.
0: Lembu say, bisa mandiri dong.
2: Saya latih.
1: Mandiri lembuan, tegeli mana pun didi, bubuk di Diana kan.
2: Itu bu.
1: Dadan katon siro mulih de niro embu.
2: Dan panggil hijau utama niu. Di bajam kelejani sing teko begenep nene ana lembu suwo-suwo lupa 500 ebo tagane wis entang panggena
1: haru are te siro meti si sisian
2: mungkin abe paling rada sisian ya ada di tuh tuan tuh ada sisian yang main nenten ratu
1: tu kakak tu semua tu kakak kakak maniko. Iki radong badong uban adik dia gelur-gelur di rumah dia Sutirta gelur-gelur.
2: Betawa udah yuda bensi pasti gelur-gelur.
1: Iya udah yuda, penuh ikan itu. Ini sarang kami niki sana durung mungah hanggen galah di tiang sampun boleh nyarengin bapak uruk niki. Itu semua tuh kaki yang sarang gengka. Galah katu di tiang pamit. Om Santi, Santi, Santi.
0: Iya Bu Eka sampun boleh. Eh, malih tawanan.
2: Badong uban.
0: Waduh ban.
3: Nggih. Om Sastiastu. Atulung asalanggung.
0: Nggih, Kak Amrita.
3: Ika kaking rembongan.
0: Nggih, rumangku Prajo. Nggih.
3: Ampura niki ratu nggih, masa kalih dua ning kenten iki mati lampu iki di.
0: Nggih. Awu je ikang sop suri kak.
2: Nggih. Ya nya.
3: Ampura ping banget atu.
2: Nggih, mati lampu benah ya niki.
3: Nggih.
2: Kadene nak ternyuri aneng napi nyenan lampu ra mati.
3: Wajian menikan jan iki yang menggatre mantan.
2: Gatre menggatre nggih terus.
0: Nggih.
3: Dumugi ratu. Juga kiang kalunggung ka dumugi rahajang mati yang sudarma.
0: Nggih.
3: Gaston rahayu rahajang. Nah. Antur iki. Bayan Narbo, munggah melebar.
2: Bayan Narbo, senior.
0: Ya, ampun. Jejeng, tujuh harganya lak-lak dan boleh-boleh.
3: Ya, Ratun, Agung Sri Agung, Seragung Kak. Nanti mungkin munggah.
2: Durung munggah harganya.
3: Ya, Ratu.
2: Nggih.
3: Dan suai di tiang menergalah. Mungkin atur di tiang galah dan Ratu, maka kali. Minta di tiang antuk, purama santi. Om, santi, santi, santi.
2: Iya, kenten sampun ya, para pamirsa. Yenten saya ge jagi ngwacen, dados megatro kemanten. Sawitro akeh niki.
0: Nggih, akeh.
2: Nggih, ni tuade, ni tuade.
0: Kak Kiatop, ni Ita.
4: Kak Ani.
0: Kak Ani.
4: Om swastiastu, Om swastiastu, Kak Yang.
0: Ada nak sing no, eh? Monitor.
4: Mau, boleh tuh.
0: Oke, okay,
4: tuh. Dan kalau berbahan tuh.
2: Gitu, wain. Mas mekelu-mekelu libur gitu. Bahkan ada nak sing no gitu. Aku enggak.
4: Ampun, kentan. Ibaratnya diusir banyak. Gitu, gitu. Yang ngarani gitu, enggak.
0: Iya, enggak ini. Pok ndek nah, pok ndek suara joh aja suara pok ndek.
4: Siang, siang.
0: Pok ndek meh.
4: Ampun, ampun mriki tu.
0: Nggih.
4: Nggih-nggih tu. Om swastiastu, om awi, namastu, namo sidam. Angkun ditiai, jenak dumun, mangku prajering, so kemurang. Oh, apa sama kati kami? Brahmana
2: nak ngelarang kesampuran ngaksamoyang sira josane wang nak kenden punika geginan titiange dados brahmana
4: punang etoning maku dumano kita.
2: Tapi niki malih mahawinan raris nepek anggani dewo.
4: Oh, no kujar denguni kengat ningulun.
2: Kadef menten atur dewo ni pidanda ni lingang tiang.
4: Itu anda dianing ratu. Sami tre lawan te ratu
2: dan dados masawitra ring sangna sane dan dados apa
0: ratu.
2: Prabu
4: aku te preside mitrante sangkan lari.
2: Tiang niki kaden sawitran ratune uling cerik uling masuk SD dumun kaden
4: si nangguh te mangaku aku
2: adi tiang nikang ratu ngakuin adi tiang nakari tu
4: mari te kumitre. Ih, wakasana.
2: Nggih. Wosanya tiang lakar masa witro, tekan ni dewa manian.
4: Apaan dan semanggu akan ke Prabona.
2: Sawireh tiang dan mulok kal dadi Prabu nyen tiang menyerah 2029 tiang kal nyerah.
0: Nyerah.
4: Matang yang tuan mapagah pamitrangku lawas kita lawan kita
2: mawi nantan jebin makeluh nyen pasawitran tiangi lawani dewa iling ni kok

0: ni, ni pancala tengau neneng uling di Belayu ngau hong tu ide wow Belayu ngangin nang dia. Ya.
1: Iko angsa luring gang gaya de keratuan kuat.
0: Iyan ni kajak lod sed lod tukar ganggo ni tu anggon tiang lah tu.
1: Kuanang ikang sakitul linggangu mengaraning kapilin negari.
0: Pahan tiang tu sing beno kalada nang tiang pancalau, kalada nang tiang kapilo negara. Itu pangidan awan.
1: Ya, te kedatuan nanti lah.
0: Nah, di ini di di pancalo kan, di dewa magumi.
1: Mangkana lindang yang jerone.
0: Kenten sampun bos. Ide pegawan rono sana ampun tenakui na timpal.
1: Inon nirte mahoraja daripada mulihat.
0: Kanikang aresne sang Prabu Drupada nak mejuk punian bawa tegul mungkin mau budal mu.
2: Budal.
1: Rihulih nire mungcir ke datuan.
0: Mungkin cerita yang ide Prabu Drupada. Tetap kalau budal ngungsi keraton.
1: Ah, neher manas tapo sire.
0: Eh, tiwa ratu sungsut. Pisan kayu ni deh.
1: Ayu anse sire pati dang yang dernes.
0: Agat dan sedang. Kin begawan rono kenten ni deh mau pakayu.
1: Mahan de sireng sarwo desa.
0: Nah, mungkin disampune becik kayu nido, mungkin keliling ke desa-desa itu.
1: Amede Brahmana Siddhi Mantra.
0: Ngururuh punika peseraman-peseraman Brahmana ne Saden Siddhi Mantra.
1: Manganugrahana naputra mejahana dangyang gerona.
0: Ngarsang manglane punika kautsaho yang medwe putra sane pacang ke angin ngenyedo yang ide sang begawa sa
2: wandorono
0: dorono.
1: Cuk semua tu kasihan. Oh,
2: lihat dong. Nyak cari Begawan Drono eh.
1: Menek tu. Manang selendeng kari kadang
0: aja ni tu. Oh tu boh. Ya ke tu boh.
1: Gengka. Tu kasihan kena.
2: Yes, tongkara.
1: Ye, tu tiang. Ten mogat roh tu.
2: Anak dia kau malu. Ya, kak. Dua top.
1: Anak dia. Ini jab. Jab top. Munga-munga sabane.
2: Eh, kan berita.
1: Nge-nge itu kakiang, sarang kumka. Yang pamit itu.
2: Ya, iya kan.
1: Nanti, santi om.
2: Nge-nge, kak Ani neme peniki. Ini, fokus dan juga. Ya, ada ngungkur kak Ani, om swastiastu.
3: Om swastiastu. Itu gongka di tiang kari itu.
2: Oh no. Oh. Nah, ada kata ngelapor-ngelapornya nah. Ngelapor-ngelapor nih, no.
0: Aku nak kono udah sasri kan, no. No, no.
3: Kari
0: itu
3: di tiang kari.
0: Dah sasri, ini ada.
3: Om, suasti asu.
2: Iya, dah kade.
0: Dah kade.
3: Ano, siro ratu. Iya. Sang pari kesih. Ngarani
2: re. Ye, enten ide para ratu waktu ide sang Prabu Parikesit.
3: Anak sang Abimayu.
2: Punika ide wantah putran sang Abimayu.
3: Wah, temu tangan lawat sang putari.
2: Sane.

0: Rabian. Sekarang dia utari ye.
1: Dan sana mau biang.
0: Mau biang.
2: Nato sisiu bagawan kreso.
0: Ini kau antah ke angin sisiu antuk itu bagawan kreso.
2: Bari purno ring bahu itu.
0: Wah, jagwikan pisan punika ring inik-inik wedo ne antro ne.
2: Rasido kasih Batara Kresna.
0: Mawenan ide Batara Kresna jek sayang pisan punika ring ide.
2: Nurik niran keneng rusang. Atuh
0: tamo. Mawen ngareres kauripan punika duaning kening panah sang Aswatama punika.
2: Ri sedang iru aning jero weteng sang utari.
0: Ri sedekan ide kantun ring bobotan biang ide diah utari.
2: Ijin toyo.
0: Raris emas punika ide.
2: Wih, nastuan ahurit mahuripo.
0: Raris kemantrain nantuk ide sang Kresna. Raris nyeneng punika ide permangkin.
2: Bih, Batara Kresna.
0: Enggak pun nantuk ide sang Kresna.
2: Ningu de Maharaja Yudhistira.
0: Raris punika keman punika antuk ide sang Prabu Dharma Wangsa.
2: Ira to sumilih Ratu Ri Astinapura.
0: Kasuen-suen ide sampun dados agunge ring Astinanagara.
2: Ri luho sang Pandawa.
0: Ri sampun lungo nede sang Pandawa.
2: Nusup ring alas mua.
0: Masusupan punika malih ring alas.
2: Lawas nire sinewi lemang puluh tahun.
0: Suwe nede ne punika dados. Ratu kasungsung nam dasa tiban punika dan wendan malih nyaih punika nam dasa tiban
2: dan padi maharaja pandu
0: juga wendan jek sekadi kakiang ide punika kekawendan ide na sekadi sang pandu
2: iru sakto ring guno buru
0: senang ide ne. Maboros punika jak senang pisan.
2: Singkir alas. Paran iru met merge.
0: Sekancanin gunung alas punika sami punika rauh ide. Mangde poleh ide maburu ngerah punika buron-buron sami.
2: Iya ratu. Menika mandan di tiang iring ratu. Kurang
0: ratu,
2: kurang
0: langkung. Ya, udah ada pun boleh.
2: Eh, ada yang tidak ngalah ratu kakian cara ngungka. Ini bantu Pramo Santi, Om. Santi, Santi, Santi, Om.
0: Ini udah ada pun. Ring ngungkur udah ada. Om Swastiastu. Ngawanin mali bos-bos. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Ratu kakian nah. Sarang dengka.
0: Jerumangku boleh kan jerumangku eh?
3: Wawu titiang boleh ratu lagduni. Titiang menunggu tak aja boleh nak. Boleh titiang ratu kakian sarang dengka.
4: Betul bah. Banyak lasio lah rahayu.
3: Ingat Kira sama dua babu ni ke dah kadek ke?
4: Dah kadek.
3: Semuanya dah kadek. Tidang nyareng emangking ke Ratu Kakiang. Yang temanut, tuntun di tiang Ratu Kakiang sarang jengkak ke?
4: Coba, coba.
0: Coba, coba.
3: Iya, Ratu. Mangkana leng sang wisi terrapte.
0: Ingi kade sapu ni ke atur sang wisi terrapte ne.
3: Sumawor sang Arjuna leng nire.
0: Ke cawis punika antuk ide sang Arjuna pangandikan ide.
3: Sangganarwa raja.
0: Udah dewa, dewa sangganarwa raja, dewa.
3: Ita umah, umah haken nikang aji cak susi.
0: Cak susi, umah haken, dewa ngemang tiang.
4: Pangweruh,
0: pangweruh, betel tinggal.
3: Widya leng hulun.
0: Pesane preside uning yang titiang.
3: Keramaning ajente winahakeni kami.
0: Punika sangkanin. Idewo ngecenan titiang panguruh.
3: Mawahang mas kerama keramaning wang wina.
0: Apa tu sing, sing, sing jelas tu?
3: Mawahang mas keramaning wang wina.
0: Ngecenin mas
3: kramani wang wine
0: wine
3: wine iki wine
0: punika angen titiang nebosan
4: mas-masan
0: mas-masan pecane dewone
3: pinake daksina risang yang widyo.
0: Puniku pinake aturan titiaring sang yang sastra lah.
3: Mapadang dayaning wang.
0: Apa dayanan api puniku antuk titiang mutsahe yang.
3: Marapo ikang ngaji.
0: Malah apa ikan aji nunas pun ke kawruhane.
3: Apa dan hana mas ning hulung.
0: Waning di tiang ten pisan pun ke medue mas-masa nanggen di tiang naur.
3: Maweha daksina kita.
0: Sane aturan tiang pindah ke daksina ringi dewa.
3: Mangkana wawas sang Arjuna.
0: Kadia sapuni ke panganikani de sang Arjuna ring sang Citra.
3: Sumawar sang wi Citra rata ling nire.
0: Harus kecawes untuk sang wi Citra rata. Penganikan itu, ini pun api.
3: Hei, sang tepat ye.
0: Udah dewa-dewa sang
4: tapati,
0: sang meraga pandita.
4: Tentang, tapati nasteri.
3: Ika hurik ning hulun.
0: Tapati, nah istri ni kene hidup on titi yang.
4: Kau sama kau jiwa yang.
3: Wina haken de rahadian sang hulung.
0: meluh ni ke ni. Dapati ni ke na sana hidup di tiang ni ke cian di tiang ratu mungkin.
3: Ya, kita luwes sangking mak.
0: Nah, punika sampun langkung saking penghargaan mas punika.
3: Lawan ke mua yang nyobie.
0: Sapunika taler wan yang wantah kepatutan.
3: Ngahulun wahanan te irikang angge angge nias kriye.
0: Iratu ngicen di tiang raris puniki panah geni astre.
3: Yaten yang sepala mamitraning hulun lawan kita.
0: Punika pinake pikoleh di tiang masa witre sarang irat di dewa.
3: Ratu.
4: Bagus.
3: Yang manis ke di mana ratu dan yang malu di tiang ratu. Narengan ratu bang boleh di witre sarang suami ratu
0: ni.
3: Sekarang sarang juncak malu jebos ratu ring margi. Becik-becik ring margi keratu, mang dirahayu ring margi, ring geriong, ratu kasiang, sarang duncak, tinggi keratu. Wadi, munga mangkin wadi. Ni belok, munga ni belok. Bungguyang seri agung, ni santa malisik keratu. Ni meniko komantan apa ratu ni. Mangkin atur rencang galak keratu ratu. Kaki yang sarang gungsak, sampun boleh numas samot, titi yang sampun segar ratu. Upot dan titi yang mangkin, santu pramo santi, santi, santi, santi,
0: Nih, Bu Rodra sampun boleh tambah. Pinggir yang ngungkur Bu Rodra, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, wastu, serang kali.
4: Ini aku ke Amerika.
1: Ke Amerika di Bubiu ni.
0: Ke Amerika. Ada.
1: Namanya boleh tak tu? Cuk semua.
0: Di Bubiu dah ban.
1: Cuk semua macam ibu Lodro. Ingat kawin di tiang tiang ambil ring putru saji ni ke?
0: Terus.
4: Lo karya tu.
1: Dan pangkini untuk tiang napi tegas mikro.
4: Nah, coba kayak ni yang ada nak memutru kalau rem. Re, ini kak berita le di tu.
1: Hehehe, mumpung enten niki yang boleh ring napi ada perpustakaan enten desa niki.
0: Nih, terus.
1: Nih kawitin satu.
4: Nih.
1: Anu tepi taro selaki. Iya.
4: Wenten Rike sang merago pitare laki perempuan salaki bi lanang istri gitu.
1: Tuan lot siru ganti-ganti. Iya.
4: Nggih. Dan malih punika ide saling gentosin.
1: Doang ku rigong prihatin yang
4: melarapa nantuk sungsut tema buat
1: maru sireng madio padu
4: mungkin tedun raris ke jagat
1: mulat wipola iweku dan pakinkin karyo hayu.
4: Serauh dijaga teh rerah punika sentanan adi sentan ngai karyo ayu adi sentano enak kengkian ya
1: tuan pedano dan papunio
4: buin sentan modano dano sentan ngaturang punio sing lah apa nene anang mirip sentano
1: tuan pakir i maring
4: asik itu singlah kerti apa apa di gumi sing ngidang udiang nirebio gelem nirebio ni
1: manungan te sireng uang bakti ring tua tua ni
4: tiosan ring punika kawedanan sang pitre ni wawu nepukin anake sentanane bakti-bakti pisan
1: seming kuluan kehanan ya
4: genah ring sisi kau
1: katon tuhu mangen angen
4: nih mukanten punika wiyakti patut pisan antuk ke saking pekayun
1: mungkin ageng ke kepeling atuh kepeling
4: kepeling ya
1: mungkin ageng kepeling amangan mengamuk amuk ke
4: sayan sayan ngeden ngedenang kepel kepelan punika merayunan kanti lenglan
1: nan panjaluk te siro sekul
4: sang pitro ni tedun ke gumi nah mungkin dot ngideh ngasih keluarga di sentano wajah sehingga ada apa deh
1: mujar te siro ling niro
4: bawas raris puniki bawasnya
1: mpu rahadian sang kulun
4: nggih jero jero
1: kasihan atike ngulun wehano sekul sakepel
4: sing pedalem jero tiang kene ini nyongkok uling tuni tiang tepuk jero yang tepuk jero bang tiang ini ah kepala tu tipat tu tipat galang tu nak tengok tiang hidang tu
1: kelawan pas pahiasiku
4: nyepi
0: ulang ulang
1: kelawan pahiasiku
4: iko malih angin mehias bang ya tiang dek kuda yo
1: uni weh sajeng setahap
4: ko malih jero biasa dene sun ngajeng gok-gok biasa gitu yen biasa gitu tiang ide akele
1: wawehano radian te sang ulun
4: ko ijen tiang
1: lungo meneng dan pangucap
4: ya kalin puniko sang pitro dan wendan mesaut
1: muni muni yan aweh pragulo ring amek niko
4: saling ke jagi ngatur nang kepel ajokot dan
0: ngedor-dor
4: kocol ide-ide nih
1: dan kapi welasan ciro
4: rasa singlah modalem nak uling hijau itu tuh ada nak itu di tengah
1: pak dadi astu capalo sang mamintu
4: iko sampun dadosne rerat punika wibawan sang sane ngideh-ngideh sane merupo pitre tuun uling swarga uling pitre loko mai
1: di nemak di kang pusadi
4: laris ke gamel punika mirah-mirah pusadi
1: di nepel-kepel ingidep sekul
4: ke gemel-gemel cek dalam pikirannya nih
0: bajang
4: nih bajang nih ngasih nih nih anong itu kena
1: di nutulaning sajang pinuluk ning hulun
4: jauh ni kampun lapang ke sajang eh waktu geros sekarang gelap
1: sami mulih belah-belah.
4: Sambil yang itu budal punika nyemah-nyemah.
1: Cohor sami melayu.
4: Alih raris tiang sido luung bayu laib.
1: Tinut aku tinuk ering sajeng.
4: Leh top leh.
1: Napi du. Tinut aku tinuk ering sajeng.
4: Sajeng apa lajar?
1: Sajeng aduh.
0: Punya mana bu?
4: Nih jek tua tengu baru lihat lebihan. Raki nenek jek seriat seriut.
1: Kelawan balung tanpa isi.
4: Alih, puniki berage je ngeranang. Baske nising misinang isi, cek tulang dogen.
1: Keno gulu tiba kami ke pati.
4: Alih, laris makin ampun tanpa bayu. Cek bah tiang sing, tianglah bayu caro nakal kemu luas.
1: Lare aku menangis uduh de aku.
4: Alis kelara-laran tiang itu sambil yang tiang ngeling mesesalan.
1: Udia aku.
4: Napi?
1: Udia aku merang awirang mami.
4: Melara apa tiang beselok jengah tiang.
1: Norohano wakase kami sedang lungo sang pitar.
4: Nyamat tiang.
0: Ada nyamat saro.
4: Ada nyamat. Padahal tiang pitaro pitro.
0: Lindang itu.
1: Ingat kamu nikoti tiang presiden itu.
4: Eh.
1: Jaminan dia ngejar satu.
4: Iya, yeah, dia ngejar sih. Dingin lah. Dingin itu.
1: Ingin itu.
0: Malik-malik gulik-gulik ini ke. Malik gulik pang lemuh ban ngece.
1: Iya.
4: Itu Bu Pitro tahun.
1: Mumpung wintun cakapan alit ini ke itu.
4: Nak liun lagi ngide nasi tahun. Gitu apa itu?
1: Gendun pemargin Pitro itu.
0: Iya, beti setanahnya yang dan ngudiang-ngudiang. Ini ada ngkulo. Lali kan
1: dan pedanyo dan pepunyo
0: unyo
1: dan mengerti dugi-dugan dan itu enggak cukup masuk kue titi yang enten nunas kalah makin warian titi yang itu om santi tadi itu
0: inge ka amrita sampun wajen puniki putru saji becik pecanki inge malih siki om swastiastu
5: om swastiastu.
0: Nggih.
5: Siang ratu, waktu dongkat siang saking lungsung.
0: Bu Adi.
5: Nggih.
0: Nggih, durus Bu Adi.
5: Nggih, di siang jagi pasang masa wujud. Om Swastiastu. Ibu ning ulun sang kahayu.
0: Nggih. Ibu dewa sang ngajegek.
5: Aparan tekitu kanyu kapangguh iriking alas.
0: Sirai dewa bajang tepuk tiang riki kacunduk di alas eh. Entran bawah se.
5: Sang yang seri kari gitu.
0: Napi ki dewa sang yang seri tedun.
5: Yang dan mangkan yang Saraswati kariku.
0: Yang dan kenten menawi de sang yang Saraswati tedun meriki.
5: Ini te kita gigirinder putri.
0: Napi ke dewa.
4: Dewi Parwati.
0: Dewin gunung eh.
5: Panah anu mami gitu.
0: Kenten manahan titiang i dewa.
5: sawah serabut sang yang aditya tumurun kuneng.
0: Napi ke penyeruan ide sang yang surya tedun menawi meriki.
5: Matang yang katejan ikan alas dendu.
0: Mawinan sekadi kesunarin kesulohin galang punika alas antuk angan di dewone.
5: Purwa dahat kayu tu.
0: Ayo, cek pisan punika angan di dewone.
5: Ulun asa cariyo tumon irupan tu.
0: Ngawe nang titiang angob punika ningakin warni ni dewone.
5: Aparan tu rayu janan tu.
0: Napi punika tetujo ni dewone tedun meriki.
5: Ta siasih tu ringudun.
0: Olasin dia titiang ratu.
5: Warah tak kuning aran. Ngaran tu.
0: Puning ayang punika ring titiang sapu sira pesengan dewone.
5: Mangkana ling maharaja sambarane.
0: Kadia sapu nika panganikan ide sang Prabu sambarane.
5: Tan sahur teke sang tan sahur tike sang tinanya.
0: Nenden punika nyaurin sang sane ketakenin.
5: Boga pancar linuri pangadegan ini.
0: Yeg. Bermangkin musna ical punika ngajang ide sang Prabu.
5: Ilang tuan kinauru hanparan ire.
0: Icale menten kauningin punika ring dijo kaden pemargin ide ne.
5: Nggih matur semua di tiang ratu.
0: Nggih, wadi.
5: Nggih amun iki enten mersilayang di tiang dumun benjangan malih di tiang pulih enten munas tuntunan.
0: Nggih.
5: Iki di tiang jadi pasang enten malih. Nggih bulu dres semua gatu-gatu dulu mungkin Bu Ayu seputan mengenai ini ke Bu Ayu. Nggih ratu. Ratu Surya nala ratu dongkak. Mungkin galak katur titi yang gemesung pamit sinepi yang antuk ramai santi om santi santi santi om.
6: Yesus semua Bu Adi puniki doaning galah he sampun
0: santi penutup menawi niki doaning galah sampun tuga pisan puniki
6: dan sampun sane monitor tinggal monitor. Dah Sastri sabar dah.
0: Yang Sri Agung
6: sabar.
0: Bu Jero Cita sabar.
6: Gong Biang Sri, ini Santa apa no?
0: Sana Bu Prai, mungkin benda dan
6: Santa, kadang nak di palatan pertama, kadang eh, ngeh, dibanding puniki acara jagi kegentosin, titiang usur pamit, sinep titiang untuk Paramo Santi.
0: Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om.

Sama dengan dia rekan Rai, para pemirsa, sana kandun masyikian, ring perumpat suara budaya Bali, kandun kisarangin di Mahendra, sana makin kaki nyarangin, para pemirsa, ringgalah mungkin makin, ya gila durang di tiang acara dulu ini, aduk ngaturang siaran drama legenda, sana ambil judul, Kisah Kasih Derawan dan Sang Lelaki.

Kisah ini akan kami persembahkan dalam drama legenda Kisah Kasih Derawan dan Sangalaki, persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan.

0: Mak, Oma.
1: Iya, Nak.
0: Bagus kah sudah sanggul kuni, Mak?
1: Bagus, cantik sekali kau, Nak.
0: Terima kasih, Mak. Kakak sudah siap, Kak, Mak?
1: Sudah, Nak. Cepatlah kau bersiap. Kakakmu sudah menunggu dari tadi.
0: Iya, lama. Sebentar aku keluar.
1: Jangan lama-lama ya, Dara. Kasihan nanti calon suamimu dan orang tuanya lama menunggu di Pulau Panjang.
0: Baik, Mak.
2: Itulah sekilas percakapan antara seorang anak gadis dengan ibunya. Anak gadis itu akan menikah dengan kekasih pujaan hatinya. Kedua keluarga yang tinggal beda pulau ini sepakat untuk melangsungkan pernikahan di Pulau Panjang.
3: Bu.
4: Iya, Nak.
3: Cepatlah, mumpung cuacanya bagus nih.
4: Iya, Nak. Cuaca cerah sekali. Ayolah kita berangkat.
2: Sang mempelai laki-laki beserta ibunya juga bersiap-siap menaiki kapal menuju Pulau Panjang. Cuaca yang cerah dan kicauan burung seakan ikut senang mengantarkan mempelai laki-laki mempersunting gadis pujaan hatinya.

0: Nak.
1: Iya, Bu.
0: Nanti kalau kau sudah menikah, jangan lupakan ibu ya, Nak.
1: Ibu jangan khawatir. Saya tidak akan melupakan ibu. Saya berjanji, saya akan sering pulang melihat ibu.
0: Kau memang anak yang baik, Nak. Hati-hati kau mengemudikan kapalmu itu, Nak.
1: Baik, Bu.
0: Masih jauhkah perjalanan kita?
1: Iya, Bu. Tapi saya yakin kita semua akan selamat sampai Pulau Panjang.
0: Ibu sudah tidak sabar melihat kau menikah dengan Dara.
2: Perjalanan calon mempelai pria dan ibunya tidak mengalami kendala. Dalam perjalanan di tengah lautan yang maha luas itu, akhirnya bertemulah kedua keluarga itu di suatu jalur.
0: Ma, Ma, itu Jaka dan ibunya.
3: Oh iya, itu mereka, Nak.
0: Jaka, hei, Jaka.
4: Dara, hei Dara.
0: Syukurlah, akhirnya kita bertemu juga dengan mereka.
2: Kedua keluarga itu tampak sangat bahagia dan mereka bersama-sama melanjutkan perjalanan menuju Pulau Panjang. Di Pulau Panjang ini nanti, kedua mempelai akan melangsungkan pernikahan dan mengucap janji suci untuk sehidup semati.

0: Ibu, pegangan yang kuat, Bu.
1: Iya, Nak. Angin kencang sekali. Ibu takut, Nak.
0: Ibu, tenang ya. Saya akan coba mengendalikan kapal ini agar tidak oleng.
1: Hati-hati, Nak.
2: Angin kencang yang tiba-tiba datang membuat kedua keluarga ini ketakutan. Ombak tinggi menghantam kedua kapal, membuat kapal oleng.
1: Mama, aku takut, Mak.
3: Iya, Nak. Mama juga takut.
4: Mama, pegangan yang kuat, Mak.
1: Iya, Nak.
4: Dara, pegangan. Jangan lepaskan tanganmu.
1: Iya, Kak. Tapi aku takut. Gelombangnya tinggi sekali.
4: Tenang. Aku sedang berusaha agar kapal ini tidak oleng.
3: Ombak makin tinggi, Nak. Hati-hati.
1: Mama!
4: Ma! Mama! Dara! Pegangan yang kuat!
1: Kakak, tolong! Tolong aku, Kak! Tolong, Mama! Ma! Kak, tolong aku!
2: Ombak semakin ganas menggulung kedua kapal itu. Sang mempelai laki-laki dan ibunya juga semakin ketakutan.
4: Mama, pegangan yang kuat, Mak.

0: kamu di mana?
1: Dara, aku di sini, Dara.
0: Tolong aku! Aku sangat takut, Jaka.
1: Teruslah bertahan. Aku akan

kapal yang dikemudikan Jaka sang mempelai laki-laki dan yang dikemudikan saudara laki-laki dari mempelai perempuan juga akhirnya oleng dan menabrak batu karang. Kedua kapal itu hancur dan tenggelam digulung ombak yang ganas. Sungguh tragis kejadian yang menimpa kedua keluarga yang berencana melangsungkan pernikahan di Pulau Panjang itu. Masyarakat setempat percaya bahwa semua keluarga yang tenggelam berubah menjadi pulau. Darah si gadis perawan, mempelai perempuan, kemudian berubah menjadi pulau derawan. Ibunya berubah menjadi pulau semama atau mama. Kakak dari calon mempelai perempuan berubah menjadi pulau kakaban atau kakak. Sementara mempelai pria berubah menjadi pulau sangalaki atau laki-laki. Dan ibunya berubah menjadi pulau maratua atau mertua.

Meskipun kita percaya bahwa sebuah pulau bisa terbentuk dari peristiwa geologis ribuan atau jutaan tahun yang lalu, namun masyarakat setempat masih yakin bahwa pulau-pulau indah yang terbentuk itu berasal dari kisah mitos romantis yang menjadi buah bibir warga sampai saat ini. Demikian drama legenda kisah kasih derawan dan sang lelaki persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebenarnya ini anak kalian raih para pemirsa sedang dengan musik yang nyerangin di diri berumpat suara budaya Bali lanturang di tiang untuk ngaturang teman-teman Pak Bali mari jebos jagi sangat di tiang adalah dulu ini ring lain telepon 223361 teman-teman jagi katur terus biar sayang.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Rakalan dari para pemirsa semeton, sana kantun mesikian ring perempat suara budaya Bali, kantun keserangin di Mahendra, sana makin jagi nyarangin para pemirsa, ring lawung ini makin, gih, sana makin jagi lanturan di tiang, untuk ngaturan teman-teman pa Bali, sana bau sampun aturin di tiang segi tembang, nyarangin para pemirsa sami, demugi je bersida terhibur ke mantan. Ingin sana makin sanggara di tiang menurut wenten, sana jagi bergabung, Om Swastiastu Rahajang. Ngiri, Om Swastiastu, selamat malam.
1: Om Swastiastu, selamat malam, Bidede.
0: Iyan.
1: Inge, kena, Bidede.
0: Pak Iyan, sehat, Pak Iyan.
1: Asungkara, kena, tinggi, Bidede.
0: Inge, sungkara. Inge,
1: siang kari, ring kantor, inge.
0: Kantor, inge.
1: Inge, ring kapal, inge, cuaca, rem-rem, panas, Bidede.
0: Waduh, patah, minap, di tiang, inge, sam.
1: Eh, ampun mulai panas
0: nih, kayaknya
1: cuaca.
0: Aduh, ngepun apa yang jaga kesehatan nih.
1: Sabah kan, wentan,
0: kenten nih. Ampun, umun, pun icene sabah, jak hujan, gen, sing reren.

0: Αν αν μου σε μου γιάν, πω πω πω, γιέ πω.
1: Kau kan dah halal sama pun. Bu Pera, Nini Ayuna, Mbah Indira, Bu EKBB yang Bu Jerman, Bu Putu Kebo Iwo, Patut Mancung, salah dikiri yang kapal, Wenten Moklo Sekar Satung, Pak De Gunawan, Jermangku Kalih, yang kelompokan, Pak De Karjo yang dalar, Pak De Polos Jayo, eh. Nini Galuh Mungah nih, Mada Itangnya kaya apa nih kini. Inge jak tutat ja sarang sami pun Pak De
0: Inge. Inge.
1: Inge sok semo untuk galah Om Santi Santi Santi
0: Om. Inge Om Santi Santi Santi Om. Ngiring sanetiosan wali sang dari tiang Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Dede.
0: Inge.
2: Rahajang ngi Dede.
0: Rahajang.
2: Sembang Dede. Juga sembang Dede.
0: Inge inge tembang napi.
2: Sembang ne. Takut dia bojok ditege.
0: Napi?
2: Takut dia bojok.
0: Takut dia bojok gendang. Ye, jantas nge.
2: Yesuk semua dia de. Om santi santi santi.
0: Takut jak bojok gendang.

0: Enggak, Raklan Rai Mawali Sangra Ditiang 223361. Selamat malam.
1: Om Swastiastu, selamat malam Beli Dede.
0: Ya.
1: Yang Mahindira.
0: Ampun Uning.
1: Napi Gatre Beli Dede.
0: Dados mangkin kena.
1: Bisa ming lantur kena ya Beli Dede. Cuaca Riki remrem patuh cara Pak Yanarbo remrem Riki Beli Dede. Riki ini Jerman nyolek meriki di Beli Dede.
0: Jerman.
1: Nih malah jebos mengahnya Bu Jero.
0: Nak main, nak senang main harus bawah kan ni kah?
1: Seng bang itu gelamnya Beli
0: Dede. Yeah, soalnya pun boleh mengah jak gugul lah pun. Banyak menggelebuk gitu. Jak ngkal-ngkal ampun.
1: Jak marah teko juk gelebok geragan gitu
0: ada deh. Nggih, deres.
1: Jan kede mbah dede nuna semang apa megatro dede.
0: Bebas.
1: Ya megatro serena dede na.
0: Nggih, dados.
1: Nggih, nyacak kali wede na dede.
0: Terus nyacak jiwa mangkin.
1: Niki wenten ini Ita, wenten Pak Depi, Pak Dekarjo. Pak Depolos, Pak Tutroyek nih menyotek Beli Dede.
0: Inge.
1: Ini sekarang Beli Deperi niki inge. Enten Mama Endang, Kak Koleng pun api ya katram Beli Dede inge. Duh gijek enak rahayu, ringkuto, enten. Enten taler niki niang Kirana, niang Kisawa, Nini Tuati, Bu Wayan Swartini, Agus Tibiang Murni sama Bu Herma dagang Tromo Tani Jung yang seri taler yang kekeran Odah Bani, Odah Weni, Nini Tanta, Nini Tania Amu Niko Dumon, Beli Dede Niki Maelin nyolek Niki Maro Jak Bu Utu Keboiwo Niki
0: Bahaya Maelin
1: Niki Ngoepa taler Niki Nge Nge Beli Dede.

0: Majang beli dede rajang juga nge. Galang wal yang masih nebduk Rama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Om Santi, Santi, Santi, Om. Engger kalian rai, sani kaden bergabung di nyerangan dede sambuna pindah frekuensi ring 106,4 FM terus dumun biar sayang sani pacang lintang.
2: Kalaguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalaguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Raglan Roy para pemirsa semeton seni kantun musikian nyarangin didi ring perumpat suara budaya Bali seni wau sampun aturin di tiang tembang nyarangin para pemirsa sami seni kantun musikian nyarangin didi utamanya nih semeton seni sampun ngarsang tembang wau dumugi je presiden terhibur untuk tembang-tembang seni sampun katur Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rajang Wangi.
0: Rajang.
1: Bu Eka sendiri ini dede.
0: Eka, pun api katur Bu Eka.
1: Karena besi.
0: Kengkare.
1: Panas kari dede.
0: Aruh.
1: Aruh.
0: Panas.
1: Enak nih.
0: Nih.
1: Bunga
0: tembang, Dede. Terus nak tembang napi.
1: Bunga hati.
0: Bunga hati.
1: Nggih.
0: Saking?
1: Rudiawan.
0: Rudiawan, nggih, ditunggu, nggih.
1: Nggih. Kemang budo, Rajang.
0: Sik semua.
1: Sik semua, Dede.
0: Ngiring-ngiring.
1: Om, Santi.
0: Santi, Om. Nggih, Om. Santi, Om. Ngiring. Inge, Om Swastiastu.
2: Inge, Om Swastiastu, Pak Dede.
0: Om Swastiastu.
2: Inge, Rikyang, saking Lembongan.
0: Mangku Praja, Punapi Gatre.
2: Ya, dengan Niki. Nah, sembangnya mantan, Pak Dede.
0: Sembang Napi.
2: Balacuk mantan, nge?
0: Ibracuk, kaya caplok ter.
2: Inge.
0: Inge jantos nge.
2: Inge.
0: Semua ngiring.
2: Hal yang ditianggalah saat untuk mau santi. Om santi.
0: Om santi. Om inge semua sampun bergabung. Wau niki wentan mangku praja pati senwentan ring seputaran Nusa Lembongan. Seni wau sampun bergabung nyarengin dede ring perempat suara budaya Bali. Raglan Rai para pemirsa, sane kanten nyarengin dede utamanya nih sane moduina alit kenten niki nggih, sane wonten ring bekubon. Nah, kadi mangkene niki kan gak gampang pisan tapi wastane ngempu kendan. Ah, gampang mangkene yen pida yen dumune ngempu kendan niki indengang. Jen susu kendan yen mangkin nangis kidek na alit sampun ijen HP. Handphone utawi HP niki pasti ke sampun wenten dampaknya nggih. Ilingan iki para pemirsa sareng sami sane meduwi na alit kendan niki sampunang membiasakan utawi ngijen tatkala na alit nangis kendan sampunna langsung ijen HP kendan nggih. Memang betul gampang tapi wastane lebih gampang ngempu kendan kemauan dampaknya niki sangat berbahaya sekali utamanya nih ngemoseng ini kesehatan fisik lan mental nih kesan punike kemampuan sosialnya nih tapi beradaptasi niki mengurang jadinya nih gantukan sampun alit geleng kendan niki ngen HP. Nah, diosan punika masalah kesehatan risikonya nih makadi regangan mata matanya nih ke pasti ke sampun berbahaya kan dan nih nge. Gangguan tidur nih ke pasti ke sampun diantukan sinar terpapar sinar cahaya HP nih ke sangat berdampak sekali untuk kesehatan mata terutama nih. Nah alit gelis emosi. Nah sire aja. Nah alit ngeling kendan niki nangis biasa niki nape terus temang lantas jak pasti pun ngamuk. Tuun yang terpenting niki fokusnya nih berkurang. Nah diantukan konsentrasi berkurang otomatis nih ke tapi malih ritat kale sedang melajar ring sekolah karena fokusnya menggantukan api ini kan banyak sekali fitur-fitur dan permainan. Nah sekali nih ke minat pengeh taler mengurangnya minat baca Arang dan Rai para pemirsa sarang sami sanekantun ngarangin dede punika wau di tiang sampun informasikan majengareng para pemirsa sami dampak negatif dari handphone. Nah, sane mangkin sampun nang pina frekuensi ring 106,4 FM mali jebos. Muali gagi sanggara di tiang kalah dulu ini ring lain telepon 223361 ring sesian kaping kali kenda niki jagi ring di tiang bernostalgia sana mangkin dulu sedumun biar siang sana pacang lintang.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih pagi-pagi udah ribet?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ragolan Rai para pemirsa semton sane kantun mesikian ireng dede ring perempat suara budaya Bali. Senewu sampun aturin di tiang tembang nyarangin para pemirsa sane mangkin ngiring bernostalgia. Om Swastiastu Rahajang.
1: Om Swastiastu Rahajang Uli Dede.
0: Rahajang.
1: Apa nih jadi Dede?
0: Bernostalgia, Mbak.
1: Apa pun mendek nostalgia.
0: Ah ya, kan banyak kenangan. Api dah dos.
1: Yang ketemu mantan kayak.
0: Aduh, meletus. Nih, demen. Kak aku nih. Ketemu mantan itu kan sudah kentan ge. Sudah lama minap ge. Cerita nak, cerita nak.
1: Ya, sudah lama ketemunya baru.
0: Aduh, meletus.
1: Mengasihkan saja.
0: Hai. Benyap ado pun, Ma.
1: Yang
0: benyap ada nak nimpal maulin payangan.
1: Ugi jerakan nyidang neol ini deh.
0: Nana ketemu mantan, terus?
1: Kene ketemu mantan tuh jadi kan ada FB sing itu dia. Di FB ketemu ini.
0: FB ternyata biang kerok nene.
1: Tua boleh tapi hati jiwa tidak boleh tua.
0: Meletus. Mungkin malu kalau tekap kupingnya nih kengken ya.
1: Sibak tekap.
0: Cerita nggak cerita Mbak?
1: Ketemu mantan itu dia. Begitu saling nganu dia saling sana tanya. Salah nu wajah nu melenan. Namanya sama gitu.
0: Umur artine sebaya pun dan.
1: Subuk itu jadi.
0: Bocoran nak dek mbah di daerah Dijon nih.
1: Dijon nih gitu.
0: Daerah Tabanan sih.
1: Daerah Tabanan.
0: Ai.
1: Sebab itu saya enggak jani sing mau di Tabanan pedian pasar rejak Tabanan jani di
0: sini. Oke dan ya. Oh Mbah ya. Dumun asli Denpasar?
1: Enggak, asli Tabanan. Mantan juga Tabanan tapi dia sekarang berumah di Denpasar.
0: Oke
1: iya gitu Didi. Itu Dede, jadi kan saling tanya gitu, tapi Mas tidak menerima dia mau berteman gitu karena sing tawang gitu.
0: Terus.
1: Subuh gitu berkali-kali hapus Mas pertemanan itu Dede. Subuh gitu akhirnya ya minta dengan hormat berteman gitu. Minta atas Mas ciri-ciri kalau betul cirinya bagaimana dulu gitu. Ceritanya gitu.
0: Artinya kodo, terusnya ngerti kodo.
1: Kodo. So gitu, Dede jadi kan takutnya kan awal kalau cara memanggil gitu, bila bisa betul lah panggilannya begitu, gitu baru tambah percaya.
0: Apa sen panggilnya pidan bunda?
1: Nggak koming.
0: Oke.
1: Koming. Ya terus kalau saya gimana manggilnya gitu. Beli gitu. Sambilan gitu. Nah untuk kan Dede pas liunya Mbak menceritakan akhirnya ketemu tuh kita bersahabat di FB biar tidak melebihi kan kita Dede ya. Karena kita sudah sama-sama terikat gitu Dede. Itulah permintaan Mbak kalau berteman untuk ya saling sharing-sharing itu kan tidak apa. Kan kita Dede
0: ya.
1: Nah untuk Dede. Kedeknya banyak bertemu mantan cuma umur.
0: Ede, nge, semua Mbak.
1: Nge, majeng Dede, mali jebos budak saya goreng margi nge Dede. Tukang liu di margi ya, wentan sepeda motor, wentan mobil, banyak rintangan nge Dede nge. Salam sareng keluarga, kenten mangga penak setate, nyangre, kajang klion benyang, purnamo malih kalih rahine, kenten Dede, dumugi tapi memati antar, ya menikah Dede, kalahi Om Santi Santi Santi Om.
0: Inge, sik semua sampun bergabung nge. Muali, Om Swastiastu Rahajang.
2: Om Swastiastu Rahajang Om Dede.
0: Ang Rahajang.
2: Punapi ya, biang Om Biang Sri Dede.
0: Biang Sri Punapi Biang Sri.
2: Kena Dede.
0: Dada Siti yang kena mungkin. Punapi Niki ketemu mantan Taler.
2: Cuaca panas. Gulam-gulam.
0: Gulam-gulam. Gep. Durusang bernostalgia.
2: Kenang Dede-dede ini.
0: Napi?
2: Yang masuk SMA Dede.
0: Ada
2: orang ikut yang nak masuk sepeda Dede. Dari Segerang, Sabana. Yang yang lo cewek ini dia cuma dia lentang.
0: Okay, entan ni.
2: Tapi yang lah teman di Kediri, liu di kot yang antar sejak timpa dia ni.
0: Okay, entan.
2: Kau ngauan pun negang sepeda, okay, entan. Suwe ni kau dia yang pun kelas dua ni kau ni. Numpang kenyal negang sepeda, numpang yang durung dia ni kau kan durung mobil kan durung acara mangkin di Dede. Hari call tu di Dede.
0: Okay, entan.
2: Call apa dan tu ni mesti.
0: Call station.
2: Call station. Dan call station dan call ni mesti. Aduh, tangannya di pinggir tu menganok. Saya tu di Dede.
0: Ring musuh pun ida kantun ake sekali ni kah.
2: Musuh pun ida pun bagus mesti buat motor kita. Telefon. Sesak-sesak nampak ni nak timpa Dede.
0: Okey, entah.
2: Manumpang, kenten. Kenten siang, keng manumpang. Kawang menduduk. Tangan yang mau isi yang gitu, Dede. Ya, niko. Ya, tu nostalgia kan, Dede.
0: Ya, becik pisang ni kan,
2: ang boleh dia mengkriung ling cemang cemang munga.
0: Ingin. Kenyal
2: mencet-mencet.
0: Mungkin ampun presiden munga. Suk semua biang seri ingin. Suk
2: semua Dede.
0: Ngiring.
2: Yang juga.
0: Aha.
2: Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om, Santi, Santi, Santi, Om. Ngiring, senetiosan, mewali. Sang Radit Tiang, ring 223361. Om Swastiastu, Rahajang.
3: Oh, Swastiastu, Rahajang, Dede.
0: Ya.
3: Yang nyarang Pak Yan Arbo.
0: Dirus, Pak Yan.
3: Inge siang ni si tahun 2020-an, nanya recording puncak petali tengah ring.
0: Puncak petali ring?
3: Ring penebel ni.
0: Oh iya, ngi ring ngi uning di Taksualgung ni kan ngi?
3: Ngi.
0: Aha.
3: Ni kau pun pergi no jokot tengah entan ngi. Wentan sangar ring tabah nah sana kau keramit nang medue barong rang lo ni kan yang kedang-kedang kan kentan ajak beli yang dari mata gede yang tetap hijau tengah kan lihat deh wah kentan nah ini kang tu slit nang ayah nah kang yang ini ngayah ini mau bolos tengah kentan ni malu satu kalau yang dan hijau tu beli nangis kentan nanti paling ajak ni kau ni kentan slit jadi yang jam setengah itu berangkat sedang beli kadiko nge saudara jam itu ngumpul si likun ini kau gak celing sedang beli pangot kesana
0: beli pangot ye doktor pangot ada
3: bonres ni mangengok sedang sapir sedang jualan
0: kentan
3: nge pepatih nuling pukuan tukang bapang itu yang uling itu menurut sangar itu yang siksyo ini bukan diko jenis wedang gitu penyapa wedang itu yang wedang pahitnya pak sang gitu pengayah sang ibu bang udang pahit mimbuh kelan di misi gulo kenten dede. Okey jangan lu nyanggal ampun matimpal nak tang kopi sarang kelan di nak. Bos kita muspo. Nah ngirin dah se ngajang kita kita ngajang lu. Nah sengwani ngajin misliu kan kenten dede.
4: Yeah.
3: Pejang kumen yang niko ngajang niko nar sagar gerang dede. Bas balai,
4: ikut
3: pakau, masih jatuh nyang dah demam, jatuh men, sambal nyoh,
4: nengkau pun. Angin, daging bongkot, kiri meh.
3: Ampun,
4: aruh.
3: Sampai sembungkil, nengkau. Gak tumben yang ayah kenten boleh sedeman neng boleh deh.
4: Eh, tapi malah dingin lantas darah rikang
3: eh. Dah pada bal neng kerja alami masak neng kenten ye. Yeah. Kenten urus kenten tu mau payah sami kenten ye.
4: Yeah.
3: Kegus kelisem seluruh neng kau ampun kenten ibu orang ngegal-ngegal ngalir-alir dari kau minar tiang ye. Kenten ayah pun mulai das neng kau. Nah, uos ni ko, pun dah kenten ya. Sekitar jam setengah dua, sana ni ko. Yes, yang nak uos dah motor, jam setengah dua, uos teng. Nah, kali ya orang tu, sekarang anu pepati yang uning ni ko kan. Yang pun uos teng uos baju kenten, kena lu kaman, kenten penitia tau. Atur ngablop dan kenten. Yang sudah mengemus jaler, ya kamu kan tenang, ya, ya, ya, iki ya, kangyang ya, kendan itu ya. Jadi kau tumpung di kacung tu kendan ya.
4: Iya.
3: Tumpung ampun tiang dan anu rungu malah yang sepangan tiang bus anu makaman ampun perkendan bos kendan bin iki nenu nasa kendan ya pur bos neng ta. Ya nyak sami bede. Kendan kan ampun ya bos sami pergi nol negara tiang mau pamit masih tasa. Pakai ampun jam setengah lew ampun dekat tiang pamit lah. Akan cuma ampun jam lew cendang rengong napi jahnya kan kadang pun dekat luar ya pakaian ampun langsung tiang membasah batis jatuh tidur. Pakai enten manis semang kan. Bah tiang kadang sab yang kena ambil apa balin tiang sejak bapang barong sih. Boleh ya niko benar nulis napi mesilur boleh
4: deh. Jelas mesilur karena umum mampun niko bondres, pandung, gitu, kelulu, gitu ya nejak bapang
3: barong. Bapang barong sih kita.
4: Dom nak jak duo di dia nam padang.
3: Tahu bajak kan kencan cara niki nguliang tu kencan mana dia?
4: Yeah.
3: Alih tiang ulen tiang. Alih ulen bapang barong sih beli kita tiang. Nah, udang pun nak demam, sen tawang ni, merapi ni, sen tawang tu yang tanda udang. Nah, udang pun aja tunas ya kentan.
4: Hey, tukang bapang saya mesti siap jadi udang celuluk misi ni.
3: Bapang kan celuluk yang mana?
4: Ike sik semua Pak Yan.
3: Nggih.
4: Iring.
3: Oh, ben nak mat masih angon yang pikir.
4: Nggih, nika rezeki. Sik semua nggih.
3: Iko angen bajar dan le de
4: banyak. Nggih, mang de benyang-benyang tetap arus napi wastane konsentrasi.
3: Ha. Bang Barong ten masih malen langsung slop.
4: Mun nak bahasa ya nak ayah dah kan dan.
3: Nggih.
4: Iring sik semua Pak Yan.
3: Nggih, sik semua le de.
4: Iring.
3: Om Santi, Santi, Santi.
4: Lagi-lagi terus mun biar siang seni pacang lintang.
5: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Ngejot. Tradisi ngejot dilakukan oleh umat Hindu dan Islam. Umat Islam melakukan tradisi tersebut menjelang hari raya Idul Fitri, sedangkan umat Hindu menerapkannya pada saat perayaan Galungan, Kuningan, dan hari raya Nyepi. Kata ngejot sendiri merupakan istilah dalam bahasa Bali yang memiliki arti memberi. Jenis pemberiannya bisa berupa makanan, jajanan, dan buah-buahan. Tradisi ngejot dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun silam.

0: Sebenarnya ini adalah kalian raih, berapa miarsa, sana kandun mesikian, nyarangin dede, ring perumpat, suara budaya Bali, sana wawu sampun, katur tembang, nyarangin para pemiarsa sami, identitas yang bernostalgia, sana makin sangra dumun, selamat malam.
1: Selamat malam, beli dede.
0: Selamat malam.
1: Pang sing kalang, akan sekretaris jambang.
0: Nih, bon, nih. Lawan.
1: Lawan, jadi.
0: Nih.
1: Lo galo, konan masuk di dede.
0: No kentan, no di Banyuwangi, kacap.
1: Raden Ayu. Lo galo, asal betul benar jadi langsiap di dede. Saya normal agak nasib di dede. Patu cara rawasan ke gobi yang serik.
0: Napi.
1: Cuma ranggana sampai SMA. Yang berjerus kan sampai SMP. Ajak didian masuk-masuk tulis di Pulukan ke Pekutatan 4 kilo sekolah. Atau di dede.
0: Pulukan ke Pekutatan. Oh, nge-nge.
1: Nge. Pekutatan tanggung kangen si tanggung kini ya.
0: Perbatas Pekutatan ini ke negara pertama nge?
1: Napi?
0: Perbatasan Tabanan nge?
1: Oh nge, nge, nge. Ampun kita ampun Tabanan aja. Aja Jemrano ini ke kecamatan paling si kangen. Kecamatan Pekutatan. Bukit itu saya kita beli dede. Tahun 65 itu beli dede. 65 tuh bawa SMP, begitu jag minder nawang di dede. Mana jak di Dian, jalan dan pasar Gili Mano tuh nu batu kles-kles di dede. Aduh montor, ini nyolek by sekretaris, oyom alu oyom. Begitu di dede. Tawa nga bo, karena masuk sore, nak swasta kan masuk sore. Mulai nak petang bukan tiap beli dede. Bukit itu ke dalam saya kena turun. Tapi saya nyak beli yang sepeda baru beli dede. Sepeda subuh bara. Cuma cet. Tutupan cet. Tengah baru kan lah hati ragu lo sama gitu. Iya budi menggandeng ajak timpal. Lain menggandeng ajak timpal. Mau ini orang metuna.
0: Hei.
1: Oh begitu. Ben jadi nengket di Pekutatan nungali timpal, jadi ngali timpal, ben duo kita setia kan tetua timpal masuk di dede.
0: Pangado ajak bareng-bareng.
1: Pangado ajak bareng-bareng, ane ben besi, anta yang malas nih yo, nuruin kucit, no, sikit terus kagak kasep. Tapi tetep agetan yo nasib ngejak duo, jeroba paling lacur. Ne ben besi, ada di bidan,
0: Weiss.
1: Ben besi, ada di guru.
0: Weiss.
1: Bok itu jani lantasnya di subuh tua ragu kan kecundo. Bok itu kalah ke mau ke rumah sakit di Pekutatan. Bok tawang jero, api jero sing dadi pegawai. Masih jero bok oko dadua dadi bidan kita. Ketimpal. Bok itu ben lantasnya bok almarhum itu kan gitu. Bu jero mulai agetan kan tiang sing megaing gaji
0: menerima pensiun.
1: Amat minder tutup di dede timpal dari pegawai ni ragu asing dari pegawai karena kita macam nutur aja dedut saya ngaguru. Nama saya lah Jak Mahindira masih montor malu beli dede.
0: Yes, suksema.
1: Suksema beli dede.
0: Iring.
1: Santi.
0: Nggih. Moali sane tiyosan sane mangkin jagi sangre di tiang ring 223361 nggih. Nah nika wau kisah yang memang masih diingatkan terus mangkin nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nggih.

0: Inggih sampun sira niki.
1: Sampun tiang. Dede.
0: Tiang.
1: Mengui.
0: Sira ning mengui.
1: Ini Agus.
0: Ini nih Agus terus nih.
1: Wawu dah dosen.
0: Ampun kenaan.
1: Ampun ampun wawu nyidang banget.
0: Eh kenten terus nah.
1: Nah sampo ya PPT.
0: Nggih.
1: Dawet tiang baca. Kenten.
0: Nggih.
1: Ya nak kecari. Apa kok anak udang ulah kedis itu jadi terus noten bani mulian melalui cari yang rasa saja unya nak mau kena apa sih ya tapi cak liu kenten uber kenten kalau ya kan bani mau kenten ngomong alis ceti kenten di sini cara bisa
0: ceti perantara.
1: Simpalnya orang ini ngomong jantan dua hari jantan dumun
0: dumun sekonden wenten HP ini kayaknya ceti surat jantan dumun
1: ngomong-ngomong jantan nampun
0: bisa-bisa ceti nih nemen
1: iya pun bocol gak pernah kena si iyo si ngomong jang iyo nyak si kenten kenten aneh dumbun titi
0: ingi
1: so kan ya yuk dede pampulnya yang tamu ampun dados benti yang mangkin
0: ingi
1: kalau pelan dan hidangan dititi
0: ingi ini kena nge
1: lu gak baca siang mangkin dititi.
0: Batis dah dua tungkat sih nak ampun mula ya kenten. Tungkat saat maka batis. Inge yang jelas Nini sehat selalu. Riki genahe ring perempat megendui rasa. Ngererah sawitre boleh makedekan dengan dan nge. Ngiring suk semua.
1: Mantan mantan Riki dan yang
0: Giring.
1: Om santi.
0: Inggih, sing semua sampun bergabung ngarangin Dede ring perempat suara budaya Bali, Om Swastiastu Raja. Aha, siapa itu? Iye, sampun. Ui, sira nika. Ireng nak sampun nang ragu-ragu kenden niki nggih. Ah, sane tiyosan, sane meduwe kenangan, bernostalgia durusan. Halo.
2: Kedek wani maju. Swastiastu.
0: Om Swastiastu Raja.
2: Hari deh.
0: Tiang.
2: Nyatunya dengnya nidik Pak Dede.
0: Mangkin dumun jagi nyarengin kocap yang dados uning sireniki.
2: Tiang galuh.
0: Ih. Kaget aku.

0: Aduh.
1: Aduh, manisnya Mbak Dede. Asal mau jodoh, jak bangun ya apa nih Mbak? Mau jodoh aja Mbak Dede.
0: Aduh, lentuni antos-antosan.
1: Aduh, nyarengin tadi Mbak Dede.
0: Bernostalgia loh.
1: Dek
0: Resna,
1: abah.
0: Lepas nampak nostalgia. Untung aku malu.
1: Yang mau payas malu dek nih.
0: Tuh, boh. Sekonden ngorte, mau payas malu. Kengken dia patut nih, patut masangul, menci, macilaan. Tebalang dek enci nih lo.
1: Ampun kali, ampun merwenci
0: tuh. Pang gitu, bertebal lah ngenci dik, pang saru maku eh.
1: Tuh, bulan peninggal, ngampun namping tuh, banyak kebit menik, peninggalnya Pak Dede.
0: Aduh, deres nak bernostalgia, mang dah boleh semeton sanetiosan malah jebos.
1: Nyanyi mau payah, malu mau kupur, malu. Begitu bikin Pak Didi mau licuti, bro.

0: Wah,
1: Paliate nunyung biru. Mana mau payas ta?
0: Yo mau payas mau sanggul yang ni.
1: Nah, tuh.
0: Begitu. Ini yang ke salon, ni rumah mau salon, pun didi.
1: Rumah kang wang mau payas, pancing jak bingung salon ni yang salbo lo galoh ke salon jak paling kang salon dasar beda apa ya bang jak melali gitu doh. Bilang gene dasar bedak pragat nyeret.
0: Sanggul, sanggul man ke puro mau sanggul Pak Dede. Ini daging mau tegul bok mau.
1: Sing jelas sing. Enak bajang tuh mare.
0: Begitu. Mici sanggul le kentang cucu. Mie, bunga semanggi, kenter. Ampun tak semprakat saya sama kebaya langsung mau kamen mau bironan, kenter. Ceng, mie yang mau channel tinggi yang kau nanyah migel nyopong.
1: Gim, channel tinggi sing tu senyap pangsang oleh kengkian.
0: Lo, eklo, yang mau lebih baik si perotas nanti bangun.
1: Oh, mending channel tinggi bakia angon.
0: Bakya kayu
1: tuh. Oh, banyak padu warnanya dah.
0: Nih, ampun kasih kenten. Oh, jalan, ampun yang kasih kepuro, ampun cuut mau sayas yang
1: tadi.
0: Mau gandeng yang kepuro kan yang mau jalan.
1: Oh, jelas, ada nak mau jalan, jaksin jek dek mengajak jak banyar, nih kan harus gandeng. Mau pajangan, mau payung pagut, yang itu lah lontekan. Bandrangan apa aja seluwirnya?
0: Ini kecampun tiang di pura. Kau ampun tiang di pesantian ini.
1: Ah, yang subuh nak duang, doh. Ya, jangan lo galau. Tiang di pewarak nih, oyang megendeng malu di pesantian. Bapak pasti ketuanya. Ajak jeruk Indonesia, yang dia patut nih.
0: Nge kenten yang kan pengayah mama iya dah ya ma kan di pesantian mah gendik mah di pesantian mah gitu
1: dah dini ngoyong dah di pohon nyanan mah celale nyanan mi apa gitu ah betul
0: nyanan misi adem berele dah
1: dah itu ngawang-ngawang ngay kopi nyanan mah cepol gigi.
0: Ampun teka nikah gigi nikah Pak Dede.
1: Aduh, sik semua lo gale.
0: Nih, mau hidung ampun siang. Kau gigi nak semua siang mau hidung ampun siang di pesantian. Nika siang negantuk. Dan siang hanya kau gigi.
1: Ring purwa dunia nge putih.
0: Kenten

0: Ke kopi.
1: Ke kopi. Jajanya.
0: Adik.
1: Cuman nasi.
0: Adik.
1: Boleh magending yang pada sampai rau weda.
0: Tuh. Kita subuh yang subuh duang. Pasti bama guna. Guna kedua gane angon ngayah di pura pancara lo galo becantik kedas tapi malih cek duak megending lantas ade sik semua dumun lo galo
1: iya Pak Dede main era ganteng banget biar di mana mana Pak Dede
0: yang selalu ketemu.
1: Nih bang yang menikah dumun Pak Dede. Pak Dede ngomong gaya. Pak boleh sih terus anelia namungan Pak Dede nge. Benyang-benyang malah ketemu Pak Dede nge.
0: Pasti, pasti ketemu.
1: Nih, makin atur dia ngalah Pak Dede.
0: Inge, seksema.
1: Pamit Pak Dede.
0: Ngiring lo gale.
1: Nge Pak Dede, pupuk tentang mangkin antuk pramu Santi. Santi, Santi, Santi. Rahayu Pak Dede.
0: Rahayu mawali lo gale. Nah kita supaya nak boleh pecah. Gitu tuh. Pupuin cek makilang, maenci, cek ama gandeng, das ke pura, wih. Apa buin mesanal tingik nge te te te sing sema legale sana wendan ring seputaran si bang sana wawu sampun bergabung nyarangin dede ring perempat nge ngiring sana tiosan sana melet jagi bergabung kita bernostalgia om swastiastu rahayang. Aduh, siro niki sampun nang colak-colek niki nge. Om swastiastu. Dede ngiring, nah ngiring wawanang maling nge. Sinyal dulu ini minap dan kuat atau bagaimana niki? Halo.
1: Halo, om swastiastu. Rahaja wangi dede.
0: Nge.
1: Kenapa mau dia sakit?
0: Kena, kena saya.
1: Oh ini, enten banyak yang bulodro.
0: Lo gal, bulodro jengah. Lo gal, lo bulodro. Nah ada yang bermo otonan, otonan. Bermo otonan. Di mau apa dana pupu, pupu. Karuan mangku dalam ngantap bang ada anak lo galo jok glodro. Lo galo Raden Mas Warsini.
1: Lo galo ten ado win anane.
0: Mana?
1: Lo ten nak kan ada Ferdino tu tadi.
0: Ada
1: anak. Ferdino tu pasti ado ada asli gitu.
0: Tahu buat lo galo Raden Mas Ayu Warsini. Raden boleh lengkap ada.
1: Oh, ini yang kira-kira nyari semua dunia.
0: Nak kentan, nak lo galo, nak dados juru santi, loh.
1: Jadi ketua santi sih,
0: kira-kira. Nah, juru santi. Buat masak, bomo cilaang, bomo inci, megenap pengmisi bulu mata, ngekopi, kan gak tembak, gak jelas. Gak juru bendeso.
1: Iya, ini. Yang penting ane memang kopi tu jadi yang gitu, yang nama tadi kadang jadi yang gitu yang dia yang penting. Oh yang ini mubading ya dede.
0: Oh kentan. Mana ampun pon gending kan wau.
1: Kopi tu jadi yang kini jalan kopi tu ini ngan apa apa jadi yang gitu macam. Cepat tuan ada ini ane.
0: Okay, terus nak megatro napi bernostalgia dulu ni kita.
1: Iya nih, dede. Di nostalgia ini nak sih ada nih lom suruh nih dicari-cari kan dede?
0: Nih, tenapi Oh, siapa nama gelebuk nih? Rekan Rai Rusumun, biar siang Senin Pecang Lintang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber

0: Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang bener nih, nanti kadek gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
4: Genggong. Genggong adalah alat musik

Slimru Pancanada. Ada yang unik dalam memainkan alat musik genglong, yaitu dengan teknik ngengkahin sambil menggetarkan bagian pelayahnya di mulut. Meskipun kecil dan sederhana, genglong menghasilkan suara yang khas menyerupai suara engung.

Rakler Roy Propa Miarsa Semudah Nidia yang senikah dan nyarangin Dedi Rimpro 4 Suara Budaya Bali Tembang Senawawi Sampun Katur Ngeh nyarangin para pemiarsa sami ring galabung ini mangkin ring siaran kelanguan paletan keping kali ring didiang bernostalgia mana wadah wadah niwak ring sidoning pemargi didiang yang terajar pun iki banget lungsur agung pangampura mulai jebos ya gila durang didiang untuk ngaturang siaran apresiasi budaya kesenian tradisional daerah Bali. Om Santi Santi Santi Om.

0: Sudah di arah kalian raih berapa miarsa sanikan dun nyarangin dede ring pro 4 suara budaya Bali dan durang di tiang acara durene ring siaran apresiasi budaya kesenian tradisional daerah Bali ring wengine mangkin beri jebos lagi atur di tiang tabuh girie jayane rage care taler majang ring para pemirsa sami malik jebos jagi katur taler tabuh gandrung jadi makin terus dumun piar siang senyap pacang lintang
1: Jaja Wajib. Jajanan tradisional yang juga populer di Bali adalah Jaja Wajib. Jajanan ini dibuat dari bahan utama berupa ketan. Selanjutnya, ketan yang sudah diproses akan dicampur dengan bahan lainnya seperti gula pasir, gula merah, serta santan. Tidak ketinggalan, pembuatan jaja waje juga kerap disertai dengan daun pandan yang memberikan bau wangi serta khas pada makanan ini. Bahkan saking populernya, makanan khas Bali ini dengan mudah bisa Anda temukan di toko-toko yang ada di Pulau Dewata. Mempunyai rasa yang legit, manisnya jajanan ini banyak diminati oleh banyak orang. Jika di Bali ada upacara pernikahan, tentu makanan khas Bali jaja wajik ini selalu hadir di tengah-tengah makanan yang lainnya.
2: Bu, tolong ingetin ya si Made jangan jajan sembarangan di sekolah.
3: Iya ya, ibu sudah siapin bekal juga. Ada nasi merah, sayur bayam, sama telur rebus. Biar gizinya lengkap ya.
2: Nah, bagus itu bu. Sekarang banyak anak kelihatan sehat, tapi kalau gizinya kurang bisa berisiko stunting loh.
3: Tapi, untuk kesehatan dan tumbuh kembang anak, kan bukan tugas ibu saja ya. Semua berawal dari rumah, dari makanan, perhatian, dan kasih sayang ayah dan ibu.
2: Sudah pasti dong bu, makanya ayah juga rajin ajak anak kita bermain biar aktif dan senang. Karena anak yang tumbuh bahagia, otaknya juga akan menjadi cerdas.
4: Ibu dan ayah punya peran besar mencegah stunting. Berikan asupan bergizi seimbang, dukungan penuh, dan cinta setiap hari. Generasi sehat dimulai dari keluarga bahagia.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Banten Pengambian. Kata pengambian berasal dari kata ngambe yang berarti memanggil atau memohon. Banten Pengambian mengandung makna simbolis memohon karunia ide sang yang widiwasa dan para leluhur guna dapat menikmati hidup dan kehidupan senantiasa berdasarkan dharma di bawah lindungan dan kendali sang yang widiwasa dan para leluhur. Di sini muncul permohonan ketegaran dan ketangguhan untuk menghadapi tantangan hidup dan kehidupan. Banten ini memiliki alas berupa taledan, rake-rake atau buah-buahan, lengkap dengan jajan bantal pengambian, nasi berupa dua tumpeng yang di tengah-tengahnya disandarkan ketipat pengambian, dua buah tulung pengambian yang berisi nasi, kacang saur, kojong rangkadan, dan ayam panggang, sampian pengambian, dan sebuah canang. Penggunaan Banten Pengambian biasanya dipergunakan pada saat upacara manusiatnya, misalnya otonan.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Pakelem Telaga Mayo. Di Pura Pusering Jagat, terdapat upacara Mepekelem Telaga Mayo yang dilaksanakan di tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat Desa PJ. Lokasinya berada di areal Jabe Tengah atau jeroan Pura, Pura Pusering Jagat. Tempat pelaksanaan upacara Mepekelem Telaga Mayo di Pura Pusering Jagat disebut dengan Telaga Mayo. Dinamakan Telaga Mayo karena tidak ada air di tempat yang mirip telaga tersebut. Upacara Mepekelem dilaksanakan pada puncak Piodalan atau Pedudusan Ageng yang jatuh pada Purnamaning Sasih Karo. Mepekelem Telaga Mayo dilaksanakan pada malam hari sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah, persis dilakukan ketika masyarakat selesai mengaturkan Banten Piodalan. Upacara Mepekelem di Pura Pusering Jagat mempergunakan sarana berupa sesajen atau banten upakara seperti prasantun, suci saji, sorohan, pengelukatan jangkep. Selain itu juga, memakai 2 ekor bebek putih berjenis kelamin jantan dan betina yang dikalungkan uang bolong berjumlah 11 atau pis bolong solas, kemudian dilepaskan di tengah-tengah Telaga Mayo. Prosesi Mepekelem ini bertujuan untuk menetralisir segala wabah penyakit yang ada di Desa Pejeng serta menetralisir energi negatif.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id. Sumber

pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio segenap kerabat kerja Program 4 Radio Republik Indonesia RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu, Om Ayugunamastu, Namo Siddham. Selamat pagi, Rahajeng, Rakelantrai, Dedane Sareng Sami, Mali Puniki Nyarengin Ring Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali, Sareng Titiang Gongge Sintia Puniki Ring Radio Kesayangan Druine, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Pemangkasnya ini puniki ring frekuensi 106,4 MHz lan AM 1206 kHz. Ngeh, ring pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali, ring rahine mangkin, rahine sukre, 5 likur September, war sekali tali 6 likur. Ngeh, astengkara, ngeh, rakelan rai rasa angayu bagio, mana titiang gong ya, Sintia seni nyarengan rakelan rai, ngawe teringgala jam 5 mangkin, kantos puput teringgala jam dasa semang mali jebos. Ngeh, pemangkasnya ini ring pro 4 RRI Denpasar, Niki mengudara nyaringin semeton sami ngawet ringgala mangken kantos jam rorasungi waktu Indonesia Tengah. Pasti ke mengkudang-kudang acara sana macam kemargiang ring rahine sukra mangken ngih ringgala jam 5 kantos nampak ringgala jam 6 wenton acara Rahajeng Bali siaran Surya Puja lan tembang-tembang Bali rohani Hindu. Tor ringgala jam 6 semang wenton renungan Puja Trisanya majeri umat Hindu Sudarma sana wenton ring sejebak Bali. Usan Puja Trisanya wenton acara Rahajeng Bali puniki mewali ring acara siaran galangkangin kira langkung puputnya nih ringgala jam 6:30 nggih ringgala jam 6:30 kantos jam 7 niki wenten gelaran acara puniki Rahajeng Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali. Turinggala jam pitu ngatos jam sia wentan mewali acara Rahajeng Bali informasi lan tembang-tembang Bali. Ngeh, ringgala jam sia kantos jam dasa niki wentan Rahajeng Bali obrolan komunitas kesarin KPID Provinsi Bali. Ringgala jam pitu jam kutus lan jam sia semang wentan berita berbahasa Indonesia. Malah jebas terus ngeh rekelan rai nyarengin mengkudang acara ring pro 4 RRI Denpasar talar puniki dados nyarengin ring aplikasi RRI digital senesamu dados keunduh puniki ring Play Store utawi App Store talar ring streaming rri.co.id ngeh rekelan rai nenten kelintang gongge pasti kenyane metakan ini gatra dumun asungkara rekelan rai sami gatra nyane kena rahayu nyelanang sodarma aktivitas kentan ngeh ring rahayu sukra mangkin astungkara kemargiang margi antar tur labda karya. Santukan mangkin enten kerasa ngeh rakelan rai malik di kemantan sampun menutup lembaran ring bulan September mangkin di akhir minggu Jumat terakhir kenten ngeh rakelan rai durus nyarengin rima kudang acara pro 4 dengan rasa yang bahagia dengan rasa yang damai kenten ngeh karena mangkin gue pacang nyarengin dumun ngeh rakelan rai napi wastane ring tembang Bali rohani Hindu mungkaring acara Rahajeng Bali wenten beli Jaya Wijaya Astengkara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berdoalah sebelum jalan. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah. Berhati-hatilah di jalan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas. Bawalah SIM, STNK, KTP demi amannya di jalan raya.
2: Jangan menelpon atau menerima telepon saat Anda berkendara di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Yang ngira kelan rai muali nyerangin tering perompat RRI dan pasar suara budaya Bali sarang titi yang gongge Sintia. Ngira kelan rai samun kater siki tembang Bali rohani Hindu saking beli jaya wijaya astengkara nge. Kalau astengkara dumun nge napi sane ke aptiang pengaptini dadani sarang suami rekelan rai sane menter yang pekebun soang-soang astengkara nge nge terwujudkan nge tercapai kantar nge sekadi mimpi-mimpi sane tertunda minap nge nge sampun mendekati akhir tahun terus demen mencapai target kentan nge yaning target kehidupan gongnya ya astengkara kentan nge sehat dumun yaning sampun sehat pasti ke presiden rara pengubah jiwa kentan nge talar presiden rara informasi dumun nge rakelan rai siraman rohani Hindu angin bekal ring urip iraga sarang sami talar wujud rasa syukur nge majar ide sang yang diwasa sampun kepaice kentan nge kena rahayu talar puniki sampun poli mapopol sarang keluarga tercinta menik mati ajengan minuman favorit di pagi hari talar menghirup udara segar nge. Wenten puniki acara siaran Surya Puja ngemawasang ini peran orang tua mendidik anak menjadi suputra menurut ajaran agama Hindu kesarangin Lita Yohana. Sapun api daging membawasannya nih malah jebawa sarang-sarang pirangang. Sedurung rekelan rai mirengan acara siaran Surya Puja durus demun pirangang sana jagi lintarang arsa telar kayun pamiar sesami.
1: Kendang Bali. Dalam seni kerawitan Bali, kenang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan, memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kenang di Bali memiliki dua istilah, yaitu kenang lanang dan kenang wadon. Dalam prasasti Bebetin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kenang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kenang yang ada di Bali, antara lain kenang cedugan, kenang beduk, kenang keklentangan atau kenang angklung, kenang gegupekan, kenang kerumpungan, dan kenang penyala.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Pendengar RRI Denpasar yang berbahagia, berjumpa kembali bersama saya, Rita Yohana Abridewi, penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar, dalam acara Surya Puja. Pendengar RRI yang bahagia, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang peran orang tua dalam mendidik anak menjadi anak seputra menurut ajaran agama Hindu. Dalam ajaran Hindu, istilah saputra memiliki makna yang sangat luas dan mendalam. Kata su yang berarti baik, mulia, utama, benar, sedangkan putra berarti anak. Sehingga saputra adalah anak yang tidak hanya baik secara perilaku, tetapi juga memiliki kesadaran spiritual, moral, dan tanggung jawab terhadap ajaran Dharma. Seorang anak disebut saputra apabila memiliki serada atau disebut juga keyakinan kepada Tuhan. Yang kedua, melaksanakan bakti atau pengabdian dengan tulus, menjunjung tinggi kebenaran atau satya, menjalankan dharma atau kewajiban hidup yang benar, menghormati orang tua, guru, dan sesama. Dalam konsep Hindu, anak bukan sekadar keturunan biologis, tetapi juga merupakan penerus dharma keluarga dan menjaga keharmonisan kehidupan, yaitu Trihita Karana. Nah, di mana kedudukan orang tua dalam ajaran agama Hindu sangat penting untuk membentuk karakter anak menjadi anak yang seputra. Di dalam agama Hindu, orang tua memiliki kedudukan yang pertama, guru rupake, guru dalam keluarga. Orang tua adalah guru pertama yang mengenalkan anak pada kehidupan, menanamkan nilai benar dan salah, membentuk karakter dasar anak. Segala hal pertama yang dipelajari anak berasal dari orang tua. Sehingga perilaku orang tua akan sangat menentukan kepribadian anak. Selanjutnya, penting menanam nilai spiritual. Pendengar RRI yang berbahagia, di zaman sekarang banyak anak yang cerdas secara akademik tetapi lemah dalam spiritual. Disinilah peran orang tua untuk bisa menanamkan ajaran spiritual kepada anak. Yang pertama, serada, yaitu keyakinan. Kedua, bakti atau pengabdian, di mana anak itu harus diberikan, menanamkan nilai spiritual sejak kecil yang perlu dibiasakan antara lain sembahyang bersama, mengucapkan doa, mengenal hari-hari suci. Karena tanpa dasar spiritual, anak akan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Yang selanjutnya, pemberi dasar kehidupan, adi guru. Orang tua tidak hanya memberikan kehidupan fisik, tetapi juga membentuk pola pikir, menanamkan kebiasaan, menentukan arah kehidupan anak. Apa yang dilihat anak, itulah yang ditiru. Itulah yang menjadi kebiasaan. Jika orang tua rajin sembahyang, anak ikut sembahyang, berkata baik, anak pun akan berkata baik kepada siapapun. Bila anak bersikap kasar, ataupun kita yang berkata kasar, bersikap kasar kepada orang tua, anak pun akan meniru apa yang telah kita lakukan. Maka sesungguhnya pendidikan terbaik bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui contoh nyata. Yang selanjutnya, penanggung jawab dharma anak. Nah, di mana dalam ajaran agama Hindu, orang tua bertanggung jawab atas pendidikan anak, perilaku anak, masa depan spiritual anak. Karena itu, kegagalan pendidikan anak seringkali berakar dari kekurangannya peran dari orang tua. Peran orang
tua dalam mendidik anak menjadi suputra. Yang pertama, menanamkan serada dan bakti sejak dini. Yang tadi saya jelaskan, di mana orang tua juga memberikan spiritual dari anak dari umur dari 1 sampai 5 tahun, kita harus sudah menanamkan nilai spiritual agar anak tersebut bisa mengikuti apa yang kita lakukan. Hal baik apa yang kita lakukan, misalnya kita sembahyang, membacakan doa-doa sederhana, mengenalkan hari-hari keagamaan, memberikan contoh hidup yang religius. Jika anak tidak memiliki dasar spiritual, maka ia akan mudah terpengaruhi juga. Oleh karena itu, dari hal inilah orang tua harus bisa memberikan hal-hal yang negatif, diberikan hal-hal yang positif kepada anak agar anak itu tidak menjadi negatif dalam perilaku, tingkah laku, spiritualnya. Selanjutnya, menanamkan etika dan susila. Dalam Hindu, susila adalah dasar perilaku manusia, di mana orang tua harus mengajarkan sopan santun, membiasakan berkata jujur, menghindari anak dari perlakuan kasar. Karena anak itu sudah mulai meniru. Bila kita tidak berkata jujur, kita berbohong kepada seseorang, anak pun akan mengikutinya. Dan apabila kita melakukan hal-hal yang negatif, berkata kasar, mencaci maki seseorang, anak pun akan mengikuti apa tingkah laku dari orang tua tersebut. Nah, pendengar RRI yang bahagia, anak tidak lahir dengan moral, tetapi dibentuk melalui kebiasaan. Contohnya lingkungan keluarga. Jika orang tua jujur, anak pun berkata jujur. Bila orang tua melakukan kegiatan atau sifat atau tingkah laku yang baik, anak pun akan mengikuti apa yang dilakukan orang tua tersebut, yaitu berkata, bertingkah laku yang baik juga. Selanjutnya, memberikan pendidikan yang seimbang, skala dan niskala. Pendidikan dalam Hindu mencakup skala atau dunia nyata, ilmu pengetahuan, keterampilan, niskala atau spiritual, nilai agama dan batin menjelaskan, yaitu anak yang hanya cerdas secara akademik belum tentu menjadi anak yang suputra. Sebaliknya, anak yang memiliki keseimbangan antara ilmu dan spiritual akan menjadi pribadi yang utuh. Selanjutnya, menerapkan pola asuh yang tepat. Orang tua harus memahami bahwa anak tidak bisa dididik dengan cara yang sama sepanjang waktu. Setiap usia memiliki pendekatan perbedaan peran orang tua dalam mendidik anak. Dalam Hindu, orang tua disebut sebagai guru pertama dan utama atau guru rupaka. Pendidikan dalam keluarga menjadi dasar pembentukan karakter anak, di mana memberikan dasar keimanan, serada dan bakti. Orang tua juga selalu menanamkan ajaran-ajaran tentang dharma.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

RR yang bahagia. Di sini ada beberapa sloka dan penjelasan terkait tentang materi yang saya bahas, yaitu tentang peran orang tua dalam mendidik anak menjadi anak suputra menurut ajaran agama Hindu. Yang pertama, sloka dari Niti Sastra, anak diperlakukan dengan kasih sayang pada 5 tahun pertama, dididik dengan disiplin pada 10 tahun berikutnya, dan setelah usia 16 tahun diperlakukan sebagai sahabat. Penjelasannya yaitu di mana dalam kita mendidik anak 0 sampai 5 tahun kita harus memberikan penuh kasih sayang kepada anak. Karena apa? Dari umur 0 sampai 5 tahun itu anak sudah mulai mengenal jati dirinya, mengikuti perilaku, tingkah laku dari orang tua tersebut. Dan kita harus memberikan kasih sayang yang tulus kepada anak agar anak tersebut bisa mengikuti apa yang kita lakukan. Selanjutnya, dari umur 6 sampai 15 tahun diberikan disiplin dan pendidikan. Mengapa kita harus memberikan disiplin dan pendidikan? Nah, pendengar RRI yang berbahagia, pada umur inilah peran orang tua harus benar-benar memberikan disiplin dan pendidikan. Bila kita orang tua tidak mendidik dengan disiplin, maka anak itu akan menjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Entah pergaulan bebas, entah dia tidak terarah, dan dia akan terjerumus ke hal-hal yang lebih negatif. Oleh karena itu, dari umur 6-15 tahun, orang tua harus benar-benar memberikan kedisiplinan agar anak itu terbentuk karakternya yang positif. Di sini, dari 16 tahun ke atas juga diperlakukan sebagai teman. Karena apa? 16 tahun sampai ke atas itu anak sudah mulai dewasa. Anak sudah mengenal hal positif dan hal negatif. Bila kita keras dalam mendidik anak pada usia seperti 16 tahun ke atas, kita akan rugi. Karena apa? Dia sudah mengetahui jati dirinya. Dia sudah tahu karakter anak, karakter orang-orang. Jadi kita menganggap anak itu adalah teman. Agar anak itu merasa nyaman kepada kita dan kita juga merasa nyaman kepada anak kita. Anak akan curhat, cerita kepada kita tentang pergaulannya. Kita mendengarkan, anak itu jadi merasa dihargai oleh orang tuanya. Nah, sloka selanjutnya, anak yang baik atau suputra adalah buah dari pelaksanaan dharma. Ini adalah sloka dari Sarasmucaya. Sloka ini menegaskan bahwa kualitas anak sangat tergantung pada perilaku orang tua. Pelaksanaan ajaran dharma dalam keluarga, jika orang tua hidup benar, maka anak cenderung menjadi baik. Sebaliknya, kelalaian dari orang tua dapat menyebabkan anak menyimpang. Pendengar RR yang berbahagia, tadi sudah saya jelaskan. Dari sini kita sudah bisa mengutip beberapa ringkasan. Bila kita melakukan

Tindakan yang baik, hidup yang benar, maka anak cenderung menjadi baik. Contohnya bila dalam keluarga kita saling cinta kasih kepada anggota keluarga, dihargai pendapat-pendapat anak, saling mencintai kepada keluarga, maka anak itu cenderung hidupnya menjadi dharma, baik. Sedangkan bila orang tua dalam lingkungan keluarga tidak melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, maka anak itu lebih cenderung ke hal yang negatif. Jadi dari sloka itu kita juga sudah bisa membentuk karakter anak dari yang positif menjadi yang dari yang negatif menjadi hal yang positif. Yang selanjutnya sloka dari Manang Dharma Sastra. Guru, ayah, ibu, dan saudara yang lebih tua tidak boleh dihina atau tidak dihormati. Nah, di sini sloka itu menanamkan nilai hormat kepada orang tua dan guru. Etika dalam keluarga, peran orang tua adalah menanamkan sikap hormat sejak dini agar anak tumbuh menjadi perilaku yang berbudi luhur. Karena apa? Kenapa harus dilatih sejak dini? Karena pada saat tumbuh dewasa, anak itu menjadi kepribadian yang sulit diatur. Oleh karena itu, sejak dini kita harus sudah menanamkan nilai-nilai ajaran agama Hindu, sifat yang baik, perilaku etika yang baik kepada anak, agar anak itu kedepannya bisa mengikuti apa yang kita ajarkan, bersifat baik, berperilaku baik, etika yang sopan. Jadi kita pada saat anak sudah berusia 16 tahun, kita akan menjadi lega. Karena kita dari sejak ini kita sudah menanamkan ajaran-ajaran agama, etika-etika yang baik kepada anak. Ciri-ciri anak yang suputra. Anak yang berhasil dididik dengan baik akan memiliki ciri. Yang pertama, berbakti kepada orang tua, taat pada ajaran agama, berperilaku sopan dan jujur, bertanggung jawab, berguna bagi masyarakat, memiliki pengendalian diri. Ada juga dampak pendidikan yang baik. Jika orang tua berhasil menjalankan perannya, maka keluarga menjadi harmonis. Anak menjadi kebanggaan keluarga, terwujudnya masyarakat dharma. Agama tetap lestari. Sebaliknya, kegagalan dalam pendidikan akan berdampak pada munculnya perilaku menyimpang atau kuputra. Nah, dari kesimpulan kata-kata yang tadi, pendengar RRI yang berbahagia, bisa saya simpulkan, peran orang tua dalam mendidik anak sangat menentukan terbentuknya anak suputra. Pendidikan tidak hanya sebatas pengetahuan, tetapi mencakup keimanan, moral, etika, kedisiplinan, keteladanan. Melalui penerapan ajaran agama Hindu dalam kehidupan kita sehari-hari, orang tua dapat membentuk generasi yang unggul, berbudi pekerti luhur, dan berpegang teguh dengan ajaran dharma. Sekian yang saya bisa sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi pendengar RRI semuanya. Dan bila ada salah kata, saya mengucapkan mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan Pramo Santi.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero we
2: ditian ditian
1: iki mbok tiange
3: saking sidang meklu mertimpu
1: tanjung bakan
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
4: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Geni. Siat Geni adalah sebuah tradisi berupa seni pertunjukan di Desa Tuban, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Menurut Kamus Bahasa Bali, kata sia merupakan perang, sedangkan menurut kamus istilah Hindu menyatakan geni berarti api. Maka, siat geni bisa didefinisikan sebagai perang api, di mana masyarakat Tuban melakukan ritual membakar sabut kelapa dengan api sebagai bentuk persembahan. Siat geni memiliki beberapa fungsi penting, yaitu sebagai alat perekat kebersamaan warga Tuban dengan warga lainnya. Selain itu, siat geni juga diartikan sebagai simbol pelebur aura negatif menjadi positif sehingga keseimbangan dapat terjaga. Siat geni juga sebagai usaha untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan ide sah.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Selamat pagi, Rakelan Rai, Moli Nyerengin Ring Perompat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Acara Rahajeng Bali, siaran Surya Puja nih kayaknya, sampun pirangan sarang-sarang. Mugi pule bekal, pule pelajaran, kanten nge agen ring urip iraga serang sami. Bangde menjadi orang tua yang memang menjadi role model bagi seorang anak, kanten nge. Astungkara anak menjadi anak yang suputra nge, menurut ajaran agama Hindu. Besikang terikaya parisuda ngira kelan rai. Mana cike wacike lan kaike kentan ngira kelan rai nge astengkara ke apia majaring guru rupa ke sarang sami majaringin alit ruine kentan nge rekelan rai semelot titian sarang sami sana mangkin metaki-taki dumun nge ringgala jam 6 semua mali jebos mali 5 menit ke mantan jagi pacang gonge Cynthia. Putarkan renungan Puja Trisan dia majari umat Hindu Sedharma sanimentan tring sejebak baling ya. Dengan rai wasan Puja Trisan dia wau malah jebos gongge Cynthia lontrang mali ring gelaran acara Rahajeng Bali siaran galang kangin. Sanemangkin tetap unik ring pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

teu prati aksa ukir lang pasir. Ukir pinaka wetu ning kare pasir ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening

Dayang Kumen dan Lau. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

Dharma itu laksana sifat sang surya, begitu terbit lenyapkan gelapnya dunia. Demikianlah orang yang berjalan di atas kebenaran, Dharma akan menghilangkan segala penderitaan. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

Поранья китанкари, мамочи, а сору, а попитья.

Ingira Hajar Kelantraimu oleh nyerengin ring pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sampun puniki sarang-sarang nyalanang pemuspan baju trisani majari umat Hindu Sedarma saniman tering sejibak Bali mogi stata kena lantrahayu talar margi yang Sedarma lan sugina ring rahinu mangkin astungkara margi antar turlap dekaryang ya. Nah kelantrai sekadi sane wawu nge wentan jingle kentan nge sani mangkin sampun ngeranjing dumun tering gelaran acara Rahajeng Bali puniki mewali siaran Galangkangin nggih. Sedaya mangken siaran Galangkangin mosang indik ketiga Kangkang. Sapun api daging bahasa nyene sarang-sarang pirangang.

0: gitu awas anggo kape lingsir-lingsir kemulan idope urepe mau kejang ngajak nisto mau kejang ngajak lakro sake wale irago patut nampi las dengan suka legawo berlapang dada kita
1: telu lali talu lilu teli lilu
0: gitu suling
1: benar kak benar des liki tuh kupu sino mesti suling tuh aku mau nih kebos guminya des liki
0: aduh lo ya gitu ya nyenter suryo nepa nes gitu Yeah. Isi nentasan angin ngesir-sir.
1: Oh iya yeah, ngericik.
0: Iya yeah, ngericik terasa tidak panas.
1: Oh kenten nih ngeranang nih kio. Cek umah aja aeng panas nih.
0: Panas apa aeng?
1: Aeng artinya keras panas gitu.
0: Oh gitu.
1: Aeng gak cantik. kenten buat natah bu mau beton. Kenten padang tumbuh. Ndek-ndek yang benjak. Nik kan teman-teman dendek gede makin no, kayak wah
0: makin. Kira aneh tegah buat tebang,
1: kau ngentukin, anu akah neng lumeh.
0: Jadi serba salah deh kayu.
1: Oh, kendan boyan kebus rago beli.
0: Rago
1: ingo. Yang panas ingo bo, yang gede dendek ne.
0: Ngentukin.
1: Tanah batarnya lumayan kan dikenakan itu.
0: Ada saja tuh.
1: Nak kengken ni mangken ni kijak. Tadi jak.
0: Kengken. Nang.
1: Wah, wenternya uli telon ni kijak. Aeng nyentak panasnya. Dan kadi dumun-dumunan. Caro nak di mau penuh sana wah.
0: Ya lisi-lisi yang rawasan kan no sistem apa ada tuh perbintangan tuh.
1: Tapi ada
0: nih astronomi.
1: Astronomi, astronomi.
0: Itu sase kita nak rawasan
1: lisi-lisi.
0: Yen sase K3. Nah udah yang disase karo boleh nelumrahan
1: dengan
0: itu.
1: Karo.
0: Sase karo dingin.
1: Dingin. Sasih nak nganten kan. Mau dingin-dingin nganten.
0: Aduh. Mau sasih karo dingin, mau kukup itu. Bolantasan di sasih ketiga ini. Panas ngentak-entak.
1: Panas ngentak-entak di ketiga ini.
0: Tanah.
1: Oh, tenten ini ngawinan ketiga kangkang.
0: Oh, tuh kanti belah tanahnya.
1: Belah-belah tanah.
0: Oh, tuh benar betul jin ya. Botasan ngelantur ke kapal sebuah do kribis-kribis. Tadan hujan balas, tadan sangat.
1: Bentar hujan kalau mulai-mulai biasa.
0: Anone parane yang kekeran tuh ya.
1: Ngapain kok?
0: Cingaan tasan. Anen te ungone ngomongnya kemang
1: yang pas asasi kapat
0: ngawit kapat itu hujannya cara nyiram hujannya sing balas
1: natah dan belas asana
0: gitu aduh ngawinan seketo subuh siklus nih rawas nakering sering-sering itu irago sing tadi ngedoh gini panas nih, pojok hujan kan.
1: Mengeluh kan istilahnya. Mengeluh kan itu nggih.
2: Jangan ngerokok kak. Wow, pokoknya tahu. Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin.
4: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
5: Iya. Cek perangkat ribut dong. Supaya saya nggak merokok. Duduk, naik pabrik rokoknya dah, nih.
4: Nggak gitu, Kak, nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Gak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Maka

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Jelas itu usahaan tuh. Panas gumuy, panas gumuy. Ragona aja nih mau nyikapi.
2: Engke carane kok nyikapi?
1: Bang sing panas ngetis.
2: Halo jawabnya. Bang sing panas ngetis. Iya nu panas AC hidup ah. Iya ngelah.
1: Nah gitu anak mengkondisikan keadaan.
2: Oh, nggih.
1: Bu tawang panas kentang-kentang di natahan ngil tuh. Si rago ada nih nantang bayau.
2: Oke, dan terus.
1: Yang cara nak lingsir rawasan di masan panas
2: yeah.
1: Di masan hujane kijo lah kau ngetes kau guo. Kamu kan tes itu.
2: Tes sih kau ni. Wenden anu napi sana tanah. Tengah kena kari alami kari.
1: Gitu. Makawenan di sedaan panas janine subo. Hasilnya sedak irago telaten leng pidan.
2: Nah. Maksudnya kan kau hasil pidan kan kan.
1: Iya pidan kan rago demon memulo-mulo. Ente kan. Rinang lah dene. Dayoh lah dene gumine.
2: Tes rago di penang panas ya.
1: Ya di astun sasih ke panas. Iya ni sebo ente ne tegah-tegah. Selamat. Luwung. Kan tuan ini dah ngetes ini lagi. Okay.
2: Oh, artinya sebaliknya masih kena yang pidan kat potong-potong di tegah-tegah. Punyan-punyan ini tua-tua ini kok. Bah lah. Mungkin masih panas.
1: Rago ini bah.
2: Ya sih. Buah anon rago sih. Buah karman rago
1: sih.
2: Buah karman. Oke. Dan dah di negeri. Aduh, enak mulu ya. Kita nak serba kewah kali mungkin. Yang nanti-nanti yang gede bang.
1: Tomos
2: dan gitu, makin kan. Nak padat penduduk kan.
1: Di pendan jin punyan kayu.
2: Oh, pendan bah ni ko, pendan anu masih korban kan
1: yo.
2: Yentan pendan panas.
1: Panas.
2: Aduh, serba kewan.
1: Patuk kan cara masan hujan itu.
2: Nggih.
1: Ngalih penyerapan yeh ke tanah kewah
2: maksudnya. Kewah makin pokoknya yang pun beton kan itu natah-natah nak pun beton.
1: Paling kata ya he?
2: Oh, kijol aku deh.
1: Namun naik lapor ke mana ya?
2: Terpaksa yo ya masih.
1: Gitu.
2: Bulan lap masih ya menek. Aduh kentan tadi ini.
1: Bisa nanti go tuh barang menek. Pakai ke menek pok nek.
2: Oh timpal menek ke barang menek lagi. Kentan tadi ini.
1: Sejak ini kan imanuso. Wayah satu.
2: Wayah.
1: Imanuso aneka pice yang. Jangkep
2: akal budi
1: si pepino maksudnya itu irago jadi ngelokiko yang kengken sepatut nih
2: oh jadi yang cara kambing kan kena wane yo yang buat buk don ya ama aja ben yo dan ya mikir ne rumah dek panya emon
1: benar
2: yang irago manuso ngelah pemino
1: necen ane sedang angon
2: gitu
1: gitu bueno ane cen kel berdampak
2: no
1: beban
2: kentan dia yang berbahaya yo kadang-kadang yang nusan ngidang pertahankan engken carane ko mana potong numun cara di tegah-tegah kan yo potong numun pandang kan bas tegah di pet bah dan kan di panjabayo kemohon kari bentan tes kan ini
1: koning kayu warna gede itu tuh akan bisa menyerap tanah gitu.
2: Nih, kenten pantan tanah longsor, banjir kan ya. Ini kok punya akah yang pun nyimpen toyo. Di perusahaan panas itu suang kan ya. Kenten asal pidan pelajaran just SD nih kok.
1: Gitu, saja. Seakan sing manggon kan SD jani manggon.
2: Oh, jadi ya. Meh. Nih, pun ya kenten tuh kudiang pun nak mungkin caraan makin solusi ni nih pun panas kene. Mian ten rago makin usaha rago suang-suang nana
1: dia. No. Yen mo gae muro lago mo gae di kebose. Ya pikirkan jani itu kan risiko pekerjaan ada. Di mana pekerjaan yang tidak punya risiko? Masih ngado. Mau kerja ngado risiko ne.
2: Yang karir yang jalan ya tebal ngangin jaket kang wan ngenten. Pilih kain ne ten ne nyerap keringat tanten ya kebos rago.
1: Betul.
2: Yang magai di anu yang tukang ya ngangin capil. Tanten kan di kebosan. Di sawah
1: napi malih. Masih ngira go menyalahkan alam.
2: Nya ne kepas. Aduh, bagaimana payu buat yang mau kayaknya? Mana aku no buang yang mau kayak wau.
1: Tuh pasti. Yang ada yang mau kayaknya, panas bu. Banyak pan. Botes ya nih, bagaimana ya nih?
2: Wah nanti. Bagaimana mungkin pun itu solusi kan, mungkin ragu ngeras solusi suang-suang kan ya.
1: Oh ngalih, jangan kita yang diubah oleh keadaan.
2: Ubahlah keadaan itu. Oke, gering.
1: Mau celup di tangan kamu.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Dan lempet khas kusamba. Pepes ikan khas kusamba di Kecamatan Dawan, Klungkung, Bali dikenal dengan nama opokan. Namanya telah lama berjaya di telinga pecinta kuliner dari masa ke masa. Namun, ternyata si legendaris ini memiliki saudara kembar, yaitu lempet. Kedua kuliner ini konon sudah ada sejak tahun 1873, mencerminkan kekayaan kuliner pesisir desa Kusamba. Dari segi bentuk, opokan dan lempet tak berbeda, gurih dan lesatnya juga sama. Keduanya juga sama-sama terbuat dari ikan tuna atau tongkol yang dibumbu, kemudian dibungkus daun pisang dan dipanggang hingga matang. Namun, keduanya sebenarnya memiliki perbedaan. Perbedaannya

0: Ya, ada di bumbu. Jika opokan dibuat dari basa genep dengan tambahan asam jawa yang menghasilkan rasa yang lebih kompleks, sedangkan lempet dibuat dengan bumbu yang lebih sederhana menggunakan cabai, bawang, gula bali, dan terasi. Opokan dan lempet serupa tapi tak sama, namun keduanya tetap memiliki cita rasa khas daerah pesisir Kusamba.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Selamat pagi, Rahajeng, Rekalan Rai, Dedani, Sarang Sami, Muali Nyerengin, Gongge, Sintia, Munikiring Pro 4, RRI, Denpasar, FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 KHz, Pro 4, RRI, Denpasar, Suara Budaya Bali. Sampun abigatra dumun, selamat pagi kembali, nge, Gongge, sampaikan, ucapkan, kentan, nge, karena mungkin sampun nyaluk semang, nge, selamat beraktivitas, selamat berbahagia, selamat bersibuk-sibuk ria, dumuniking, nge, when tan sana bekerja dari rumah tetap niki melaksanakan pekerjaan nggih rakalan rai sana diberikan di kantor wenten sana kantor ring perantanan puniki sibuk wenten sana sibuk di kebun minap niki nggih sibuk ring pasar sibuk mentakitakin alit ngeranjing sibuk ring margi nggih segala penjuru niki sibuk kentan nggih walaupun bersibuk-sibuk niki rakalan rai selingkan waktu kide indi napi wastane nggih ngecek sapunapi cuaca ring rahino mungkin kentan nge talar tan lintang wau sampun nyerengin ring gelaran acara punikir Rahajeng Bali siaran galang kangin mogi bermanfaat semang nih mungkin nge rakelan rai niki sane durung sempat kentan nge mengece cuaca ring rahine mungkin kentan nge niki gongnya sampun saya ge ngecek informasi ini perakiraan cuaca niki semeton nge.

Rengrai Nusukre, selai September war sekali tali 6 likur diprediksikan ngiring Kabupaten Jembrane, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, lan Kota Denpasar niki cerah nggih. Taler suhunya nih gongi informasi yang kemantan secara keseluruhan niki ngawit ring plekutus kantos tigang dasa siki derajat Celcius nggih. Yen ing kelembapan puniki rak lantrai secara keseluruhan niki ngawit ring 55 kanten nggih. Kantos puniki 98%. Selanternya nih ring Kabupaten Karangasem niki diprediksikan cerah suhunya nih ngawit ring 2 dasa kantos 3 dasa derajat Celcius. Kelembapan telung dasa 6 kantos kutus dasa 7 nggih persen iki kelembapannya nih. Taler malisiki kabupaten mangden enten tertinggal ganteng nggih kau-kau ring Kota Denpasar wentan ring Kabupaten Tabanan nih malisiki nggih diprediksikan hujan ringan. Suhunya nih ngawet ring selikur kantos 3 likur derajat Celcius yen ing kelembapan 6 dasa kali kantos ye dasa 3% nge. Rakelan rai nike nge rakelan rai prediksi nike wau nge. Belum pasti wau diprediksi ke mantan kenten nge. Pasti ke wenten perubahan secara berkala. Malah jebos cek ke mantan puniki. Cuacanya nih informasi saking bmkg.go.id kenten nge. Utawi ring badan meteorologi, klimatologi, lan geofisika nge. Ring studio perempat RRI dan pasar nih kita terpantau agak kuning-kuning kenten nge, tapi kuning-kuning sekali kuning langsat kenten nge, wenten mata naik kide, rem-rem kide kenten nge, balance lah niki sematan nge, tapi gue nge pastikan nih kita wenten sabah kenten nge, setengkara malah jebos niki sampun nyenter sang yang surya nge. Taler ya nih sampun nyenter sang yang surya pindah ke Cina kenten nge, raklan rai aktivitas dulu ini tapi wastane diberikan kelancaran nge, sana kantor yang mentar yang margi nge, jagi ngetas sering margi hayang muruk pitung da sedin pasar nge, gue nge sampun pantau sampun mantan mobil motor lewat kenten nge, ke arah barat ke arah timur astung karan nge lancar nge. Alan-alan rekalan rai sana sudar menyanyi mantan kenten nge ring margi astung karan nge selamat sampai tujuan nge, tetap uniki ring pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Din, ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
4: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena ada boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
3: Kalau aku, enakan corona. Jadi, kan waktu main gamenya lebih banyak.
4: Kata mamaku, enggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
3: Tapi, main game kan seru.
4: Kata mamaku, main game gak bagus. Nanti matanya bisa buta.
3: Gitu ya, Din. Gak jadi main game, ah.
4: Katanya seru. Iya.

0: Simon.
1: Ay, nge.
0: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorto, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya, RRI.

Selamat pagi, Rahayu Rakelantre, Dede Nesareng Sami, Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali, mengalingi ring-ring gelaran acara Rahajang Bali. Ya. Rakelantre, sedurung berangkat bekerja, kenten nge atau memang full nih keseharian tidak berada di rumah, alangkah baiknya dumun mengisi perut yang kosong. Nge. Setelah istirahat atau tidur berjam-jam, 7-8 jam, nih kan perut kosong. Kenten nge, jadi perut kosong, niki merujuk pada kondisi ketika lambung tidak terisi makanan setelah periode waktu tertentu. Kenten nge. Sekadi umumnya, sekadi gue ngeni kang wau saat individu belum makan selama berjam-jam karena setelah bangun tidur, kenten nge rakelan rai. Talar niki wonten dampaknya nih. Ketika rakelan rai memang sampun napi wastani merasakan perut keroncongan, kenten nge, dan merasakan kenten nge bahwa tidak wenten asupan ya masuk di pagi hari. Dampaknya nih, menahan lapar kentangnya di pagi hari, tubuh lemas dan kurang energi kentangnya, penurunan konsentrasi, emosi tidak stabil, risiko masalah lambung, pola makan kalap nge. Jadi menunda makan pagi niki seringkali berujung pada porsi makan yang berlebihan atau pemilihan makanan tinggi gula dan lemak pada siang hari. Ini kan nintan becek nge. Mungkin gue sarankan sedikit demi sedikit dumun kentangnya asupan yang masuk di pagi hari mangde menambah konsentrasi menjalankan kewajiban di pagi hari. Informasi puniki gongnya sendakutip saking halodoc.com.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Selamat pagi, Raka dan Rai. Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan insentif pendidikan sebesar Rp800.000 per siswa bagi anak ketiga dan keempat melalui APBD perubahan tahun 2026. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Disdikpora Provinsi Bali, Ide Bagus Gede Wesnawa Punia, menyatakan bahwa pada tahap awal program ini secara khusus menyasar puluhan ribu peserta didik jenjang SMA, SMK, dan SLB. Kebijakan strategis ini diluncurkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menjaga kelestarian ekosistem adat dan budaya Bali di tengah tren penurunan angka kelahiran. Ia menambahkan bahwa kedepannya cakupan penerima bantuan insentif tersebut direncanakan akan diperluas hingga jenjang PAUD, SD, dan SMP pada alokasi APBD Induk tahun 2027 mendatang. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

Selamat pagi, Rahajang, Rakelan Rai, Dedane Sarang Sami, Gongnya Sintia, Mengoli Nyarengin Ring Pro 4, RRI, dan Pasar Suara Budaya Bali. Acara Rahajang Bali mengatang informasi lan tembang-tembang Bali, ringgalah jam pitu kantor jam sia, niki nyarengin Rakelan Rai. Sana mantering jero puri griya suang suang makin diurus nge. Alon-alon ke mantan, sampunang terburu-buru durus peragatin dumun sodar monyane, karena gongnya napi wastana niki nge, mesanakan jebos, kentan nge katur sikit temang mengkaring acara Rahajang Bali karena bantang makin ngemosang indik budaya mengenal alat dan cara komunikasi orang zaman dulu. Nah gongnya kan lahir kentan nge di tahun 2005-an, kentan nge Rakelan Rai bisa dikatakan di akhir 2005 kentan nge mungkin gongnya mengangkat nge atau memberikan informasi malije bos ingin lebih tahu lebih dalam kentan nge sapu napi si orang-orang dulu berkomunikasi kan durung wentan kentan nge lahir atau hadir teknologi-teknologi canggih sekadi mangkin nge napi male sane napi wastane nge wentan saudara seberang pulau. Nah sapu napi cara komunikasinya nge minap wentan komunikasi sane unik kentan nge yang memang turun-temurun ring panglingsir atau memang alat-alatnya nge kantun kantos mangkin kentan nge dirawat dijaga. Nah meli jembos nyarengin ring pesawat telepon 0361 223 61 nge, talereng Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Rakelan Rai saning nyarengin ring WhatsApp Pro 4 Kangyang Dumun iki WhatsApp Pro 4 napi wastane mewali wenten pikobat kentan nge ampura dumun gongen enten presiden ngonek siki-siki ring WhatsApp Pro 4 nge saning mangkin beralih ke mantan dumun ke Facebook Programa Budaya RRI Denpasar taler ring line telepon saning mangkin ke atur temang dumun.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pelingih Kemulan atau Rong Tiga. Sanggah Kemulan berasal dari dua kata, yaitu sanggah ya atau sanggar yang artinya tempat pemujaan, dan kemulan artinya mula atau akar, umbi dasar permulaan. Dasar kemulan juga disebut kemimitan atau wit yang artinya sumber atau asal dari mana manusia itu ada. Pelingih Kemulan atau Rong Tiga merupakan pelingih yang paling inti dalam sanggah atau merajang. Dalam Pelingih Kemulan atau Rong Tiga, sesungguhnya yang disungsung adalah ide betara guru atau luhur yang telah suci. Sanggah Kemulan adalah sebuah pelinggih dengan Rong Tiga sebagai wujud penyatuan Sang Hyang Triatma, adalah tiga aspek dari Atma itu sendiri, yaitu Atma atau jiwa dari setiap makhluk hidup, Siwatman atau Tuhan sebagai sumber dari jiwa tersebut, dan Paratman, asal segala yang ada, dan kepadanya pula segala yang ada ini akan kembali. Dan dalam Pancasrada disebut Brahma, yang merupakan Sang Hyang Widi, manifestasinya sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur. Dalam lontar Usana Dewa juga disebutkan bahwa Sanggar Kemulan Rong Tengah sebagai stana Sang Hyang Triatma atau Brahman yang merupakan Sang Hyang Tuduh atau Tuhan Yang Maha Esa. Pada rong kanan ayah sebagai Sang Hyang Paratma, dan pada rong kiri ibu atau sebagai Siwa Atma.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Ring mereka yang muruk pitung desa Denpasar, gongnya Sintia mengaling nyerengin ring perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Kanton gelaran acara Rahajang Bali, muatang informasi lan tembang-tembang Bali ya. Rakan lantre sarapan dumun, mangda menambah konsentrasi, sampunang menahan lapar, kenten nge, tan becik angin kesehatan nge. Talar puniki rakan lantre, becik dumun, ngemosang indi bantang ring acara Rahajang Bali mangkin, budaya mengenal alat, lancara komunikasi orang zaman dah. Hulu kenten nggih. Jadi pada zaman dulu niki berkomunikasi jarak jauh kenten nggih rakalan rai pasti ke wenton alat-alat konvensional atau cara-cara yang mudah kenten nggih atau kompleks keterbalikannya nih kenten nggih. Dari orang-orang zaman dulu mangda bisa memberi pesan, menerima pesan nggih berupa mungkin kabar nggih rakalan rai talar sanelianan kenten nggih. Mungkin di zaman mangkin kita membayangkan sekali gongnya kenten nge durung napi wastane durung lahir di napi wastane zaman yang memang teknologi kenten nge masih terbatas nge rakalan rai ya nih gongnya bayangkan cukup kompleks nge pasti ke wanton tingkat kesulitan yang sangat tinggi kenten nge jika rakalan rai berkomunikasi jarak jauh dengan alat-alat konvensional kenten nge entah nika dari segi keterbatasan teknologi sana gongnya nikang wau infrastruktur ketergantungan yang besar pada kondisi fisik alam. Ya, jadi manusia niki harus menghadapi berbagai kendala yang membuat proses pertukaran informasi menjadi lebih lambat, tidak efisien dan berisiko tinggi. Kenten nge, wenten hambatan tingkat kesulitan pasti. Gongge sampun membayangkan kenten nge di awal gongge mempunyai ide akan membahas topik skadi mangken, tapi gongge ingin mengenal lebih dalam kenten nge alias kepo. Ingin lebih banyak tahulah sampun api tata cara rakalan rai berkomunikasi mungkin lebih banyak menerima pesan atau mengirim pesan nggih utawi memberi pesan terus dengan cara-cara napi kemanten atau alat yang ada kenten nggih atau menggunakan napi wastane nggih makhluk hidup kenten nggih rakalan rai atau yang memang dikenal di film-film burung kenten nggih rakalan rai bisa memberi pesan atau mengantar pesan kita nggih kepada orang yang kita tuju kenten nggih. Contohnya nih, gongge panggihin ring televisi, kenten nge, rakalan rai nge, atau gongge sering mirengan ring radio-radio, pemkasiannya ring RRI, kenten nge, ngecer informasi skadi nikah nge. Nah, niki sampun wenton sani nyaringin, Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi, gongge Cynthia, cantik mekecek-cetek, kapak.
0: Matur suksama Mbak Indira, ceria pisan mungkin Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Sapunapi sehat mungkin.
1: Asung haro ge, niki mah nak meken mah Banten mungkin kan Kajang Klion.
0: Oh Kajang Klion, durung mah Banten berarti kantong mah taki-taki nge.
1: Dereng niki manus sama rukun kamar mandi. Ah, dibenangu jam 7 nyen penting ada nak ngarahang malinan ki.
0: Nggih kantun selit jeung niki ring jero gongge kantun selit niki nangguh kide ten masalah, mangkin on air dumun kantun mangge. Cuaca dumun kide nae informasi yang ring keramitan sapunapi.
1: Cuaca mengizinkan sekali terang sanyang suruh melejit lengkangin nyurianin puniki anu cuaca mangkin kenten.
0: Kenten nggih, mali bos geras-geras dumun pangtan cepat-cepat panas kenten main dirangge. Aturan Mbak Indira yes, mungkin ini topik dumun kita kembali Mbak cara komunikasi Mbah Pidan sarang saudara minap di beda pulau sapunapi niki Mbah angin jalur darat kah jalur laut punapi Mbah
1: ini yang sana panjang keluarga selat laut tentunya kayaknya nak wenten pos pak pos lanam karyo surat dan angin komunikasi ge.
0: Oh, bukan. Masih mengandalkan sesama berarti Mbah Nge.
1: Niko, yang penting kan tahu alamatnya, kayak.
0: Oke. Kenten wenten alat-alat konvensional atau tradisional kenten Mbah untuk berkomunikasi.
1: Jangan wenten pun Niko kan cawang Mbah yang pun kan ngirim surat. Kau balasan, yang saking beriki, ngempok beriki, dan di sekitaran pekubonan Artin Banyaran, dan kayak. itu enten cirena yang seseorang berkunjung ke rumah orang menaruh hampun di lubuk anan itu daun gak?
0: Daun kentan daun api nih ke?
1: Modalnya daun silu kapuk nih ke nge?
0: Nika isi tulisan di dalamnya nih ke mbah?
1: Nggak berisi tulisan atau kaflawo berarti kita baru anu nika yang teko pamenuk udah ada kini pasti ada nak main sanki.
0: Oh, nika ciri-ciri penanda kalau enten orang bertamu, kenten mange. Oh, daun api wastane wau mah?
1: Daun silo, nika napi
0: oh,
1: kayak.
0: Oh, kenten. Iya. Nika genah aku deh helai daun nika mbah penanda sebagai orang bertamu wau mbah.
1: Ya jangan kan daun singkong kapuk itu nge kayak empat kalau saya kalang kaki anak ni ke kenter. Terus kita bertanya tajak tetangga ada nak main sana ikan oh saya ada tepuk kita model
0: nak. Oh pisaga tengah berarti wenten tamiu.
1: Ini tengah bin pesagian ini bersihan. Bapak nanya kan kemau.
0: Bertamu dalam artian cuma sekedar bertamu atau wenten mepengarah kenten mbah?
1: Kayaknya dia mau pengarah gitu kenten.
0: Oh kenten. Patah warna dedaunnya kenten yang pengarah atau bertamu biasa mantan?
1: Dan yang mepengarah daunnya niko enong. Kenten mendaging lantas api dan urak wasan ke?
0: Urak kenten.
1: Daging tulisan kenten tieng itu kenten tulisan Bali kenten. Tena orang tu penanggap Banten ni gitu. Tapi nak masing bisa maco Bali. Tapi nanging kenten ni ke kenten tetaminya. Oh ne Banten kene ke menanggap dia nu di Ratu Nyoman Ratu Made kene Banten kenten.
0: Oh kenten mempengaruh pesu kenten. Nge pesu napi was sampian Banten berarti kenten nge angin maturan nge. Oh beda-beda warna setiap ya, tujuan kenten nge.
1: Maturan pun kerago masing-masing niki yang cara niki Banjaran nak tigo ge Ratu Wayan, Ratu Made, Ratu Nyoman. Kenten petang templek niko ania templek aja dadua tiang tasman templek ke jauh kau hostan Ratu Nyoman.
0: Kenten. Oh kenten nge. Kembali niki ke topik kide mbah. Gue nge napi wasannya sangat kepo niki mbah. Berarti nika cara komunikasi memang di desa adat Mahindira Mantan atau memang mbah panggihin wenten desa-desa sanelianan sekali nika talar.
1: Iya sana lianan dan yang nawang pegi napi keden dan gitu kenten iwang bah ngaturang yang kenten niki yang ngen bah di keluarga sarang di Banjaran Mantan kenten.
0: Oh kenten gengge berarti setiap tujuan beda warna ya ning wow bertamu biasa don sele kenten nge.
1: Ya tukar lawo napi je kenten yang sampun daging kalau untuk di adat Banjar donendongan daging kan dikongra kenten.
0: Oh kenten.
1: Dan cuma kan agon informasi yang pidan tentang mandiliran gitu.
0: Oh kenten. Yen mungkin apa mengarah pun napi kanton angen kebiasaan atau budaya kenten bang ngenahin dedaunan kenten mbah.
1: Mungkin kan wenten ampun hilang pun punah
0: gitu ya. Pun punah. Bi sangat disayangkan padahal unik pisan nih kembah menarik loh.
1: Ya menarik itu nih. Makanya yang mah biasa nah bertamu masih ke rumah orang lain desa Banjar kenten bening ge ke urang. Ada men mah masih nepuin sesuatu nah ke beplawe di lubukan orang tuh. Oh ini jenang nak mempengaruh jenang kita dalam hati kecil mah tapi saya masih bani mah menyamakan Nike.
0: Iya beda-beda mbah nge. Sukses mbah informasinya nih.
1: Ini amu Nike kan jangan mbah boleh ngaturang soalnya tiosan sepun api ya Nike nureng masing-masing banyak kan gitu nak Nike kan bisa kalau patron
0: Nike. Patut nge penyesuaian kembali nge dengan adat di sana waktu juga kenten mbah nge.
1: Mungkin nak sampun mempengaruh di HP, ge.
0: Ya, tapi angin teknologinya bijak berarti ampun mempengaruh ringan.
1: Mungkin kadang-kadang sih nawang aku kadang nak ujang kadang di Banjar karena pasti iman juga ngabawa nua apa tapi dana arah-arahan kan ampun raga ampun ngada mungkin nganyaan.
0: Ge, ampun masuk grup Banjar PKK kenten ge.
1: Mbak tinggal nak konang. bikin kencing kalau ngapol ge meneng capek ge ngurahin tiang gitu. Oh ni jangan rai nanti ni oh dia gitu aja mah lintas mah inget masih gitu.
0: Nggih, mungkin mungkin ampun wenten kalender ja ora ori e kalender rika.
1: Jangan kan.
0: Nggih, ibu biasanya kenten mbah agak males manggihin HP yang ora ori manten di kalender ne panggiling kenten pun.
1: Tanggal muni kalender ningkarin tanggal muni ningkarin.
0: Nika pun paling dangan pokoknya mbak.
1: Ini tanggal ini jangin tanda kali, jangin tanda tanya. Tanggal ini tanda tanya itu mak ngejang ke tanggal ini.
0: Pangah kide kenten nge, pasti ke serahinnya ngecek tanggal ring kalender kenten nge. Nge, suksema mbak, kang yang demen nge.
1: Mbak mungkin nampun jam ke polis susu ampun.
0: Aduh.
1: Anus manten kal materatur tajang kelewon.
0: Oh, pantas konsentrasi meningkat lah ampun mendaging sarapan dumun SU-SU niki.
1: SU-SU manten yang ringan gitu. Malah cepat mana tunangan gak? Kan Riko nunas yang berat-berat nanti.
0: Oh, Mimi Ratu. Gide-gide Kang Yang sambonan ake-ake jaga image.
1: Ada. Temu kangen sarang sweetro niki ge.
0: Oke. Oh, nggih, tanggal selai makin nge.
1: Nggih, tetangga kan. Mbak
0: Kali di bosnya nojok sih Nini Ita. Oke, durus-durus makunyat di alas dungun.
1: Iya, ngajang ke Cynthia Rahajang juga kalah wali yang mbak mangkin pindah Duk Pramo Santi Siro Jasane Mekayuna Niki Juro Epa nyole ajak jeruk kukuh Niki.
0: Inge suksema Nge Bu Juro sarang kali.
1: Iya, menito wali yang mbak mangkin galah pindah Duk Pramo Santi Om Santi,
0: Santi, Santi, Om. Suksema Mbak Indira. Ternyata ngeh Rakelan Raya menggunakan napi wastane yang tumbuh dari alam berkomunikasi sebagai penanda kenten ngeh beda warna masing-masing kenten ngeh Rakelan Raya sesuai tujuan penerima pesan atau pemberi pesan kenten ngeh. Sangat menarik puniki ring desa widangan Mbak Indira. Mina Winten Rakelan Raya ciri khas desane masing-masing zaman dulu kenten ngeh sampun punah. Nah, kenten zaman mangkin bisa diceritakan kembali majareng generasi muda sekali gongnya emang de uning kentennya cara-cara orang zaman dahulu berkomunikasi. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi Gongge Sindia.
0: Om Swastiastu, selamat pagi Kak Angku Sudani. Kak Angku Sudani, Aji Tatak. Tan fokus Gongge Ampura Aji.
2: Kenapi?
0: Nggih, punapi Aji, sehat Aji.
2: Oh, astung karo na sehat kemungkinan mungkin-mungkin juga lantai.
0: Nggih, astung karo. Ampun rawa ring kentan, ring sawah niki. Halo, Aji. Badah, ical niki Aji Titianga pun api niki Aji Meme. Kebantuan tok sinyal minap diking ya Rakelan Raya ning kadiasa punika gonggik mesanekan dumun Mali jebos gonggik lantrang mali ring gelaran acara Rahajang Bali.
3: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajang Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar.

0: Inggih, selamat pagi. Rakelantre mulai nyaringin gongnya Sintia Ringgelaran acara Rahajang Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali. Rakelantrai, alat komunikasi orang zaman dulu, niki adalah sarana tradisional untuk menyampaikan pesan jarak jauh maupun dekat sebelum benton era digital sekali telpon seluler mangkin. Kenten nggih, jenis alat komunikasi tradisional niki adalah kentongan. Niki saneka pertama kenten nggih beserta fungsinya yakni alat niki ya berupa kentongan yang terbuat dari bambu atau kayu yang dipukul untuk memberi tanda bahaya, ronda malam atau mengumpulkan warga. Mina primasi masing desa adat wentan sekali nikang ya rakelan rai. Terus puniki merpati pos, burung merpati yang dilatih untuk membawa gulungan surat kecil ke tempat tujuan jarak jauh. Daun lontar, lembaran daun tempat menulis catatan, undang-undang atau kabar penting pada masa kerajaan nge. Telegraf, mesin pengirim sandi listrik jarak jauh menggunakan kode morse nge. Dari beberapa jenis alat komunikasi tradisional beserta fungsinya senician puniki rakelan rai pada zaman dulu napi wastane menggunakan alat tersebut kentan nggih, apakah lebih banyak sebagai penerima pesan atau pemberi pesan niki nggih, dan seperti apa keunikan pengalamannya nggih. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi Gongge Sintia.
0: Om Swastiastu, selamat pagi Ibu Vera.
1: Iya, wow, sekedip pekan tuh, muka rolling, muka radio, pencet-pencet, siapa cepat dia dapat.
0: Sampun Mbah Indira, Aji Tata kurang beruntung megelebuk wow ragane. Sampunang nek ngedein timpal, aduh.
1: Eh, kan masuk SD nak kalah ke?
0: Aduh, kalah napi niki.
1: Kalah cepet-cepetan.
0: Oh, kalah cepet-cepetan. Ampun, Bu Vera nekat.
1: 3 kali 3 itu 100, Kak.
0: Ada. Oh, kalah cepat menghitung, Niki menjawab. Aduh, enten gak Niki mulai sewitra-sewitra titiang. Ibu, titiang, ajin, titiang.
1: Bang, boleh nunas kedek, Nek.
0: Nggak, nunas kedek, nunas tambah. Gongnya nunas kenten, edumun cerita ke Bu Vera punapi Niki, Bu. Alat komunikasi zaman pidana, Bu.
1: Jadi kan lan zaman kukul.
0: Oh, zaman kukul berarti wenten ring zaman Bu Vera niki nggih.
1: Lebih luang zaman kukul daripada zaman ape, zaman mangkin.
0: Napi lebih luang nih, napi nih kan lebih luang deh Bu.
1: Kuno do tapi bermanfaat.
0: Kuno bermanfaat kenten.
1: Kuno bermanfaat seni budaya Bali.
0: Ah, nggih.
1: Ngajengan budaya Bali. Mangkin ada nak mati peragat di ape. Coba aja mangkin ini kan mengejar uang, mengejar pekerjaan biar dapat uang gitu. Singkat, simple, tapi praktis. Tapi ada yang juga mempengaruhkan apa dipakai bukan-bukan itu jadinya menimbulkan banyak masalah.
0: Oh, geng. Ibu, tapi untuk napi wasnanya kul-kul nike, Bu, napi wasnanya untuk memberi tanda napi mantan nike, Bu, selain memang untuk orang kelayuan sekarang, kenteng, nge. Terus untuk napi mantan, fungsi kul-kul nike, komunikasinya, nih, bidan-bidan. Cuman
1: dumun tiang di desa, dengar nge, nge? Nge. Belum tiang kawin. Nge. Yang ngayah, ngebut kukul.
0: Oh, yang ngayah, terus? Nge.
1: Terus? Yang ada kematian ngebut kukul.
0: Nggih.
1: Terus yang ada nak nganten ngebut kukul.
0: Ngebut kukul. Oh, kenten. Pokoknya acara-acara kenten nggih, yatnya kenten bunge.
1: Oh. Yang ada nak mesiat yang tidak bukan-bukan ngebut kukul bos tang dung nyoba pesu rakyat.
0: Oh, kenten. Nah, kukul yang digunakan ini ke berapa jumlah kukul, Bu?
1: Kalau di desa itu yang di pura 2, yang di Balai Banyar juga 2.
0: 2 kenten. Oh, ketika memang wenten memberikan pesan kenten keduanya nih kan digunakan Bu Napi salah satu mantan.
1: Don yang kukul kematian, tung, tung.
0: Oh, lebih lambat kan?
1: Tung, dap pang lu nih kau, wow nanti tung. Oh, nyensing nu, gitu. Baraga sambung di pohon.
0: Oke.
1: Oh, main ceblong, nyensing nu dah. Nang subling, nyensing nu, gitu. Baraga.
0: Kenten, gini. Ya, ini ya, untuk mempengarah biasa, kenten, Bu, punapi?
1: Makin kan, ya, pengarah. Yang dumun-dumun, yang ingin minta yang pengarah.
0: Oh. Menjalan aja, kenten, nge. Ke rumah-rumah warga, kenten, Bu, nge, mempengarah, nge.
1: Oh. Nggih, jawa di Banyar, jawa di Kelompok. Mm. Pengarah ni ke tuo ni rago. Mm. Jangan dan di pengarah ni sebarang anten bang. Gilir tu nggak menggilir.
0: Oh, ketika kulkul nikah sempat bunyi, tempat berkumpulnya nikah ring Banjar bu.
1: Nggih, aman ada penting boleh Banjar, boleh Banjar kumpul. Aman ada penting rago suka duka tunggalan tangah gede ni ko. Mm. Oh, rago kumpul. Okay. Ini gue nggak nyan mencalonkan diri jadi gubernur.
0: Oh, duduk. Berat saja. Aduh Kang Yang gongge amuniki dados penyiar mantan gongge sampun tenang nggih.
1: Kan mun ngedan gongge si A nyen ka mainnyen ke Marajan Agung mainnyen aja onyo.
0: Oh du.
1: Dukung si A.
0: Oh mimi nggih.
1: Ah ngedan mriko sebut dung. Oh main ke mau sebut jani megerudung baja onyo tunggalan. Dan gongge.
0: Nggih. Tapi kembali niki ke topi Bu Vera. Yening kulkul kantornya jaman-jaman gue nggih kantor nonton kulkul ring Banjar. Kantan nggih ampun galah angin nak ke puro mekulkulan kantan bunge. Nak sangkep kantan bunge biasanya kulkul bunge.
1: Nggih.
0: Pemberi tanda. Seni nggih bunge.
1: Jangan mudah bayi nih ke kulkul nge. Gong bini ke.
0: Gong, oh kentan.
1: Gong, seni ngigel, yang demen ngigel.
0: Ngigel napi nih kena akeh jenis-jenis igelan.
1: Nggih, Saraswati.
0: Oh, igel Saraswati.
1: Nggih, gong nggih, ngigel ngerjang.
0: Oh, ngerjang. Ngerjang napi mantan.
1: Igel simpal, irago dari pengelayap gitu cara di gunung pidan gong nggih.
0: Nggih, Ibu.
1: Kentan, yan mangkin. Hmm. Nah ampun serba di ape jalan neleng gigal napi di ape dangdut kejang di ape
0: lebih mudah kan tapi ibu kan
1: ingin tapi yang perlu niki juga perempat RI pelajaran besar yang dapat
0: Astengkarang
1: pengalaman dari penyiar karena hidup ini keberanian dan kejujuran itu yang utama bukan kekayaan enggak
0: benar berani untuk bercerita kentan
1: apa adanya kekayaan itu masalah belakang kedua enggak
0: iya nggih ibu pasti nih kan nggih
1: kita keberanian bani rego medagang kemau main medagang rego pipis
0: Astengkara ibu nah harus kentan ngerara jina yang ten kentan ten makan-makan deh dos nih
1: jiwa dagang bin itu jiwa apa enggak harus kita keberanian dan kejujuran
0: oh jiwa bisnis harus lebih besar nih kinge daripada ya. Gengsi bunge.
1: Kita malu-malu tuh mau kejang buang nggak?
0: Aduh. Ada dadadadadada. Nge ibu aduh sukses semua ibu Vera nge. Mimi ratu nge nih kok urusan privasi nih kok berarti. Nge.
1: Jangan wira suasar sinya meminya untuk mengasah pikiran.
0: Iya.
1: Pikiran kita kayak.
0: Nge siklus keuangan kantan elingang mantan kantan bu napi wastane mengembalikan bunge. Nge ibu suk semua dimun bu masane kan dimun nge.
1: Ada. Kita mulai gitu, kalian ya sing mau. Oh, yang penting itu jadi seger.
0: Nggih, seger.
1: Terima kasih kepada perempuan RRI, kepada penyiar yang terhormat.
0: Nggih.
1: Yang sudah pensiun, yang ini mungkin titiang salam hormat dari Bu Vera dalam pasar Tabanan Domogi titiang diberi kekuatan kesehatan.
0: Nggih, sukses semua nalar Ibu Vera sampun berbagi niki nggih mesanakan dumun Mang Depole Sanelianan. Nggih.
1: Wanta hamunikatur titiang, rahayu tugas gongge. Salam sehat, salam semangat, salam merdeka.
0: Salam merdeka.
1: Om santi om.
0: Sukses sama Ibu Vera saking Widangan Tabanan Malesiki Penel Pendumun Tering Palatan Ka Pertama nyaringin ring acara gelaran Rahajang Bali. Diurus puniki Ibu Om Swastiastu, Ibu-ibu, Bapak-bapak semuanya. Inggi Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu.
0: Inggi Om Swastiastu.
2: Pasti di luar kandang.
0: Nggih, pun uning go nggih Ibu. Nampain kidek dumun alitin kidek radionya nih. Oh, kan. Nah, wenten kan sinyal nguing.
2: Mun nak kari di dapur nanding bantan sae, Bang.
0: Oh, genten dure mayatnya sesa niki ya.
2: Wow, sampun di tebenan sampun.
0: Oh, di tebenan sampun.
2: Ulun suwi sampun. Ane jojo hamil dumun dong nggih.
0: Nggih, Ibu, alon-alon.
2: Oh, mungkin kan tadi di rumah.
0: Nggih. Aduh.
2: Oh,
0: Oh, sampun, sampun. Nggih, ampun WCA niki, Bu.
2: Karena deketin radionya, waduh kan kuing-kuing ya, jangkin kan ampun, Joh.
0: Oh, nggih, Ibu.
2: Aman, ampun. Aman terkendali.
0: Aman, sentosa, kuping penyiar, nggih. Pun api gatrane dumun, Bu Eka.
2: Sengkara, lancar, kami itu, semangat. Ampun, aneh jojoh, ampun, wusen mau bantan, makin di rumah, bantan.
0: Iya, menghela nafas dumun, Bu, agak ngos-ngosan minap niki.
2: Ampun, radio limo di kiri, mencet AP, limo di kanan, nanti bantan.
0: Mimi, Ratu, nge, luar biasa, samian, nge, niki.
2: Harus, ragong lah, dayo, tuh.
0: Nge, daya-daya, tapi kan wenten, mantan hiburan, nge, diri.
2: Ah, nike, sampun, sang pada memargi, kan, gitu.
0: Setuju, niki.
2: Sang memargi, pekarian, ampun kelar, nanti pun malah di bos dah dong.
0: Nge, jam 10 pun peragat Bu Eka tiang man medagang gantalan niki. Alat komunikasi zaman dumuna akeh wenten sawitra nikang wau mepengarah kenten bertamu angin ngejanget don kenten bunge angin kukul nalar wenten niki Bu yening Bu Eka pun api
2: yen suaranku niko terakhir niko.
0: Oh terakhir nge. Ya, pilihan sana lianan kan.
2: Dumun.
0: Oh pengarah dumun.
2: Pengarah dumun ke sino kayang nenek nak ke ngayah banyare manut suaran kukul kan kita nak Nah, suaran kukul terakhir nih ke yang surat yang untuk pacaran dumun alat komunikasi ya surat.
0: Oh untuk pribadi lah kan urusan pribadi kan.
2: Pribadi surat lah nge, karena belum tidak ada AP seperti sekarang niki.
0: Oh berarti sampun banten kertas pena kan ten dumun dumun bunge.
2: Lewat pos niko kan atau kalau lewat teman takut disensor.
0: Sira uning temannya tas membalas surat cinta Bu Eka nge tidak sama orang yang dituju.
2: Mak comblang itu tahu mak comblang.
0: Nge uning gue nge mak comblang akhirnya niki berlabuh nyahne jajahane kan kenten.
2: Kan Cepi nak nikange.
0: Napi nika?
2: Zaman ibu Cepi.
0: Cepi kenten.
2: Napi nika? Pun kenten mulai tahun berapa tuh maru disebut mak comblang.
0: Oh kenten gue nge uning nih ket mak comblang kenten. Oh kenten.
2: Zaman dulu iya Bu Cepi nih.
0: Napi mantan man isi pesan Bu Eka yening sampun ya. Urusan pribadi.
2: Ya, biasalah kata-kata kasih sayang.
0: Oke, okay. Gitu kan. Menanyakan kabar napi nintan Bu.
2: Sesuatu gitu. Tuh tahu takut nih lewat chat itu buka surat. Tuh.
0: Aduh, lah ganti misi kata-kata mutiara romantis.
2: Tahu chatting ngamplu nyuang.
0: Aduh.
2: Kenten dumun nge alat komunikasi untuk seseorang pasti surat. Kalau di Banyar pasti ke sampun ke sinomen memargi. Ke sinomen itu boleh arahan dari jero penyarikan.
0: Oh jero penyarikan kan.
2: Iya. Penyariknya ane mau duwe karya ngapur dumun ring jero penyarikan utawi ring klian adat. Kenten Riki memargi yang sampun kenten penyarik neng weh ken kesinomane.
0: Kesinomane.
2: Juru arah nih ke. Kau ngayah tanggal mone manut suaran kukul. Kau kan kukul sih duri ya tuh.
0: Nih terakhir di hari hanya kenten.
2: Di hari ke kukul terakhir nih ke. Kenten mangken kantun memargi nih ke.
0: Kantun.
2: Mangken grup Banyar tuh.
0: Oh nih ring WA berarti yang gen teknologi nih kini.
2: Grup Banyar lanang, grup Banyar istri. Share pun di grup agak aluh malah kide ke sinomnya tuh.
0: Ya, nikah pun.
2: Yang rumun ibu Johar yang cari niki wencan agak sepeda dayung meriki sinom tuh pengarah tuh.
0: Oh, kenten pun api memang nih niki.
2: Apa beda mau jalan? Nih bukti mau jalan tuh nih. Nanyap nih banyak harga besar kan ibu. Oh, kenten dalam nak mau jalan Joh kan?
0: Donge, lumayan tas kudang tempean nih kering Banjar.
2: Kan uning negak motor sepeda dayung negak nomor itu. Oh,
0: kenten, nak mula tugas ke sinoman kenten nge.
2: Nge, jingga menek nih kau nak jalan agak nungah, lagi mungah kangen. Jingga menek nih tuan ya, nyap nih di body tuan menek ya terus cepat nih tuh.
0: Tapi niki Bu Eka, nah untuk surat pribadi numpun niki kan nikah secara konvensional atau tradisional yang kul-kul kan kantos mangkin kanto niki dilaksanakan kantan kemargiange. Untuk surat nika Bu Eka, napi wastane sampun uning orang yang dituju nika menerima surat berapa hari nika kurun waktu nih Bu Eka?
2: Kalau dumunnya biasanya paling lambat 2 hari nih.
0: Dua hari paling lambat pisan maksimal berarti nih?
2: Ya maksimal karena tengkau pun kan banyak. berani melalui teman, takutnya disensor suratnya kita itu. Makanya kita pakai pos.
0: Pos, oke. Okay.
2: Dumun kan akhirnya surat tuh pakai pos. Mungkin ampun bajang lewat HP, ampun gak beres.
0: Ampun beres, tinggal tukar nomor HP mantan.
2: Iya, ya dumun kan anak istri itu lelean ke rumah cowok nge. Masih memang luar biasa tradisi dumun bandingkan mungkin. Yang mungkin kalau nak cowoknya nyamperin, ceweknya nyamperin.
0: Tidak ada tradisi kenten tering keluarga Gongge. Tan wenten kantun, kenten Bu Eka ketika
2: kan,
0: memang
2: ada yang begitu.
0: Beberapa
2: sering
0: mungkin.
2: Sering ceweknya yang nyamperin loh.
0: Kenten yang Gongge tan dados harus cowoknya menjemput, nak cowoknya bertanggung jawab. Kenten dados Bu Eka nge.
2: Ya,
0: sampai jemput, antar pulang,
2: orang
0: wajib.
2: Orang kurus sebenarnya yang lebih bertanggung jawab. Dirago sebagai perdana harus mengikuti aja, tapi dengan syarat itu kalau memang benar baik harus kita ikuti. Kalau udah jelek ampunan ikutin
0: aja gitu. Pilih-pilih Bu Eka nggih.
2: Pilih-pilih nggih. Niko sampun tradisi ya, beberapa masih menganut niko tradisi. Tapi beberapa orang masih aja gantem kromo, Gongge. Boyo jo semuanya begitu, tradisi itu masih memargo ketat niki. Nanging ada beberapa orang yang begitu kenten nggih. Ibu lihat sendiri gitu, tidak aja mengada-ngada, ibu langsung lihat sendiri begitu kenten.
0: Nggih, di sekitar Ibu Eka nggih. Nggih, Ibu. Suk sama dumun Ibu niki kejepit pintu.
2: Sampun atunge niki ape tiang josan ngecas niki menawi jero Made Sutirto, Bu Jero Chandra pasti nyolek Gongge, Gung Biang Seri niko nggih. Bu Jerman niko pasti kompleng malu nih ke Pak Mang Pandu nge. Pak Yanarbo taler mungah mangkin-mangkin kalah. Suk semua tuh geng nge.
0: Iya, suk semua Bu Eka.
2: Ini semeton dia Raja Rurung butut genri Stato monitor liasun caca cicik radio tetep on kocap nge. Suk semua tuh nge. Sintia.
0: Iya, suk semua Ibu.
2: Suadarmu kalah katur Bu pamit. Om Santi, Santi, Santi.
0: Suk sama Ibu Eka niki nge masih membahas seputaran kulkul kantor kemargian kantor semangkin Gongge Samen Uning sapun api tata cara berkomunikasi tujuannya untuk apa nge berapa kali dibunyikan Gongge Samen Uning karena zaman mangkin kantor dilestarikan astungkara sampai kedepannya tidak pernah punah yang satu niki nge walaupun dari beberapa alat komunikasi zaman dulu beberapa samen wenten sane punah atau lebih jarang dilihat atau digunakan kembali kenten nge tapi kulkul niki adalah memang sarana nge konvensional bagi orang-orang di Bali, pamekasan nyanyar yang desa adat ketika wentan informasi pesan yang ingin disampaikan ke seluruh warga desa adat kenten nge. Talar kuniki rakalantara semantan titi yang sarang sami dan paling uniknya Bu Eka yening mengirim pesan pribadi angin surat kenten nge Gongge kira menggunakan merpati pos niki bu atau burung merpati kenten nge ternyata memang menggunakan pos sesama kenten ada nge jadi napi wastane orang-orang kenten nge sampai menonton bekerja di kantor pos kenten nge akhirnya beliaulah sebagai perantara nge ketika memang informasi yang ingin kita atau pesan kantongnya ingin kita berikan kepada orang yang menerima pesan kantongnya maksimal wau kurun waktunya 2 hari kantongnya untuk mengantar pesan kantongnya nika dumun rekelantara informasinya nih ring pelatan ka pertama malih jebos kuni lontrang malih ring sesi selanturnya nih ring Facebook niki sampun wenton pari dinamika topati klungkung Bundi Kartini abawa esel samplangan widangan gianyar Pak De Apong klungkung tegak sampun nyerengin Pak Ian Berata Batu Bulan Ketut Kardiyati Ibu Januara alias Niki Nge Rekalantrai mesenakan dumun malah jebos nyaringin mewali ring acara Rahajeng Bali.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Tips saat bencana kebakaran hutan dan lahan. Saat bencana kebakaran hutan dan lahan, hal yang harus dilakukan yaitu apabila tidak memiliki kepentingan, jangan keluar rumah atau tetap tinggal di dalam rumah. Tutup segala akses udara berasap yang bisa masuk ke dalam rumah dan jaga udara dalam ruangan sebersih mungkin menggunakan air conditioner atau AC atau filtrasi udara. Jika memakai AC dan terlalu pengap untuk tinggal di dalam rumah, carilah perlindungan di pusat. Segera periksa ke dokter bila memiliki gangguan jantung.

Untuk pengembangan profil, mencuci tangan dan wajah sesudah beraktivitas di luar.

bambu yang sudah dipilih, dipotong-potong kemudian diraut kurang lebih panjangnya 30 cm. Setelah itu, dianyam berbentuk segi empat sama sisi sebanyak 3 buah. Segi empat sama sisi ini disatukan sehingga berbentuk bangunan segitiga. Bagian belakangnya ditutupi lagi dengan anyaman berbentuk segitiga. Bagian depannya dibiarkan